adalah yakni karena saking dekatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai seakan-akan rukbatayhi itu menyentuh rukbatayhi. Dua-duanya mengandung satu makna, bahwasanya adab syar'i dalam menuntut ilmu adalah salah satu di antara pokok bagaimana orang itu mendapatkan yakni ilmu syar'i. Sering ana ungkapkan dalam bahasa ana mengikuti para ulama kita, ilmu itu mirasun nubuwah. Ilmu itu warisan para nabi. Ilmu itu warisan para nabi. Dan Allah Subhanahu wa taala tatkala memberikan ilmu kepada para nabi itu bukan karena kecerdasannya, bukan karena kepintarannya, bukan karena yang lain, tapi murni pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal banyak yakni orang-orang yang jenius tapi jadinya malah rusak dan membawa malapetaka kehidupan, semacam Wasil Ibn Atha, Amr Ibn Ubaid, dan tokoh-tokoh ahli bid'ah yang lainnya. Dan betapa banyak orang-orang yang sebenarnya pinternya gak terlalu pinter dalam semua masalah, tapi ternyata dia adalah dipilih oleh Allah menjadi ulama-ulama yang penerang kehidupan alam semesta. Nah, perintah azani Allahu yani wa iyyakum. Di sini juga menunjukkan ini kepada kita, salah satu di antara cara di dalam mengajarkan ilmu adalah tariqatus su'al. Salah satu di antara cara dalam mengajarkan ilmu adalah tariqatus su'al. Bertanya. Ini bertanya. Ini ditunjukkan ini oleh Rasulullah, oleh Jibril alaihi salatu wasalam. Itu yang sering ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Dan bertanya untuk menuntut ilmu. Ini bertanya untuk ilmu itu ada dua sisi. Bertanya dari sisi muridnya. Dia bertanya dan itu masyhur dalam hadis. Para sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang ayyul islami afdal, ayyul amali afdal, dan begitu. Bahkan kalau Hudzaifah tanyanya malah tentang kejelekan. Kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anil syarr. Yani orang-orang kalau bertanya itu tentang kebaikan untuk mereka amalkan, tapi kalau saya malah bertanya tentang kejelekan. Makhawafata ayyudrikani, khawatir kejelekan itu nanti akan menimpa diriku. Itu dari satu sisi. Dari sisi yani talibu ilm. Yani dia bertanya. Abdullah bin Abbas, kecil-kecil tapi pintar, tatkala beliau ditanya, min aina laka hadzal ilm, beliau mengatakan, qalbun akul walisanun saul. Yani akal yang dipakai untuk berpikir dan lisan yang dipakai untuk yani bertanya. Yang kedua, pertanyaan dari seorang syekh. Ini pertanyaan dari seorang guru kepada muridnya. Dan ini yang pernah digambarkan oleh Rasulullah SAW, oleh Jibril dalam hadis ini. Dan yang sering digambarkan oleh Rasulullah SAW, yani wa alaihi salam dalam banyak hadis. Ada dari mahakul ibadi ala Allah wa mahakullahi ala al-ibad. Ada daruna manil muflis. Dan banyak hadis-hadis yang lain. Yang itu Rasulullah SAW mengawali ilmu dengan menanyakan ini sesuatu kepada ini para sahabatnya, menunjukkan kepada kita para hadirin azan Allahu wa iyakum bahwa ini salah satu di antara cara di dalam belajar dan salah satu di antara cara di dalam mengajar adalah dengan ini bertanya. Oleh karena itu sebagian para ulama-ulama mu'asirin yakni mereka mengatakan adanya imtihan dalam sekolah itu sunnah. Ini itu adalah sunnah. Kenapa? Karena itu adalah cara yani orang agar seorang murid itu kembali memurojaah pelajaran yang ada. Tapi adapun bagaimana caranya imtihan itu tergantung kepada kebijakan, karena itu kembali kepada masalah adat, bukan dalam masalah ibadah. Bukan yani dalam masalah ibadah. Hadis ini ikhwan juga menunjukkan kepada kita bertanya yani untuk mengajari orang lain itu boleh. Yani itu adalah salah satu di antara cara di dalam mengajarkan yakni ilmu. Yakni cara di dalam mengajarkan ilmu. Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya yang beliau inginkan itu bukan bertanya. Tapi beliau menginginkan untuk mengajari para sahabat tentang hakikat Islam, iman, ihsan dan yang lainnya. Bertanya yakni untuk orang lain. Adapun bertanya yang dilarang, bertanya yang dicela, bertanya yakni yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya itu as-su'al ta'annutan. Yani bertanya untuk sesuatu ta'annut, untuk ngeyel. Kayak tanyanya Bani Israel terhadap nabinya Musa.
alaihi salatu wassalam. Dan itu makna dari hadis-hadis yang di mana beliau sallallahu alaihi wasallam mencela bertanya. Jadi dalam pelajaran. Jadi dalam masalah syariat. Tatkala beliau mengatakan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam membenci yakni tiga perkara, salah satunya kathratu as-su'al. Yakni kathratu su'al. Dan itu yang diisyaratkan oleh Allah dalam firman-Nya, la tas'alu an asya' in tubdalakum tasukum. Jangan kalian itu bertanya tentang sesuatu jika itu dijelaskan kepada kalian maka itu akan menjadi susah yakni bagi kalian. Dari situ para hadirin azanillahu wa iyyakum. Kalau ada pertanyaan kok dirasakan oleh seorang alim itu bertanya ta'annud, maka mereka agak enggan menjawabnya. Tapi kalau sudah tabayyana, nampak bahwasanya itu benar-benar untuk bertanya, baru dijawab. Tatkala Mu'adzah datang kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Mu'adz al-Asadiyah, yang datang kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha untuk bertanya. Pertanyaannya, yani ngapain, yani kenapa kok wanita yang haid itu taqdhi as-siyam wala taqdhi as-salah? Pertanyaan ini seandainya itu datang dari orang awam, mungkin masalahnya enggak ada masalah. Tapi ini datang dari seorang santri papan atas. Mu'adzah itu santriwati papan atas dari murid-muridnya Aisyah radhiyallahu anha. Dia itu Aisyah sangat menyadari radhiyallahu anha. Mu'adzah sangat mengetahui masalah itu. Tapi kok tiba-tiba bertanya? Ada isyarat yang ditangkap oleh ibunda Aisyah, Mu'adzah itu ada perasaan ta'annud, ngeyel terhadap syariat. Ini terhadap syariat. Maka pertanyaan Mu'adzah dibalik oleh ibunda Aisyah dengan mengatakan aharuriyatun ant. Ini kamu itu orang harura, haruri huwa khawarij. Karena harura yang ada pada waktu perhelatan perang antara Khawarij dengan Ali bin Abi Thalib, itu mereka basecampnya di satu negeri namanya Harura. Makanya mereka dikenal sebagai orang haruri atau dikenal sebagai orang Khawarij. Maka Mu'adzah mengatakan, enggak, aku cuma bertanya. Lalu beliau mengatakan, begitu. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunna nahidu fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yani wa umirna bi qada'i siyam wa lam nu'ma bi qada', yani as-salat. Kita diperintahkan untuk mengqada puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Baik. Perintah azani Allahu wa iyyakum. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwa iman dan Islam itu maknanya bisa kalau digabung. Iman dan Islam itu maknanya bisa kalau digabung. Kalau kita menyebut iman, Islam, maka iman bukan Islam, Islam bukan iman secara hakikatnya. Tapi kalau disatukan, iman dan Islam itu kalau disebut dua-duanya, maka maknanya beda. Tapi kalau disebut salah satu, maknanya sama. Itu yang sering disalahkan oleh para ulama. Kalimatani. Idha jtama'a iftaraka. Wa idha iftaraka ijtama'a. Kalimat-kalimat yang kalau digabung, maknanya beda-beda. Kalau dipisah, maknanya sama. Iman, Islam. Qadha, qadar. Fakir, miskin. Infak, sadaqah. Zakat, wakaf. Jadi semacam itu, lafaz-lafaz semacam itu sebenarnya satu, witir salat malam, tahajud salat malam. Kalimat-kalimat yang kalau disebut semuanya maka artinya beda dikit-dikit. Tapi kalau disebut salah satu maka ini maknanya sama. Firman Allah ya ayyuhalladzina amanu berarti amanu wa aslam. Ini aslamu. Inna dina inda Allah al-Islam, Islam dan iman. Islam dan iman. Tapi kalau sudah disebut dua-duanya, iman, Islam, begitu, maka maknanya itu berbeda. Tatkala dalam hadis ini, Rasulullah SAW tanya tentang apa itu Islam, apa itu iman, maka beliau menjawab dengan jawaban yang berbeda. Dan itu sangat nampak dalam Al-Hujurat. Tatkala Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan, yani waqalatil arabu amanna kul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhilul imanu fi qulubikum.
Jadi orang-orang A'rab. Siapa itu A'rab ya? A'rab itu orang-orang yang tidak punya tempat tinggal. Yang pasti itu A'rab. Jadi karena manusia yang hidup di Jaziratul Arab, orang-orang yang masyarakat yang hidup ya akhwan di Jaziratul Arab pada zaman Rasulullah SAW, zaman sebelumnya dan zaman setelahnya, mereka itu ada dua kelompok. Ada kelompok Hadhari, ada kelompok A'rabi. Ada kelompok Hadhari yang mereka semuanya orang Arab ya akhwan. Tapi ada kelompok Hadhari itu orang-orang yang mereka itu tinggal di tempat khusus, punya rumah, punya alamat, punya kampung. Mau di kota, mau di desa, mau main api, mau main lek. Yang penting mereka itu punya kampung. Jadi seandainya ada orang mencari mereka, itu bisa ke tempat mereka. Mereka lah orang-orang Hadhari atau yang masyhur juga dinamakan dengan orang-orang Arabi. Yang kedua adalah orang-orang yang gak punya tempat. Mereka tinggalnya di kemah-kemah. Nih sebulan, dua bulan di situ kemahnya dicabut, pindah lagi ke tempat yang lain. Bulan, dua bulan di situ pindah lagi ke tempat yang lain. Yani begitu mengikuti hajah, mengikuti kebutuhan mereka. Mereka lah orang-orang A'rabi atau orang-orang Badi. Orang-orang Badia. Jadi orang-orang A'rabi yani, dan orang-orang Badia. Mereka lah yani, orang-orang A'rab. Fahami ini. Ini makna dari al-fadhul hadis yang kadang-kadang nyebut A'rab, kadang-kadang nyebut Badi. Jika disebut Badi itu bukan pedalaman, kayak cermin ini pedalaman, bukan. Ini jika disebut Badi berarti itu adalah orang-orang dari A'rab yang mereka itu enggak ngerti nuansa kota. Yang mereka itu enggak ngerti nuansa kota, harga pasar, kondisi yang di kota, macam-macam semacam itu. Yani hadis-hadis ya khuan tentang jual beli, tentang masalah talaki rukban, tentang masalah bai'u hadirin li Badi, tentang masalah ini, masalah itu, semuanya itu maknanya adalah itu. Yani maknanya adalah itu. Karena makna yang biasa orang menyebutnya A'rab, A'rabi dengan Arab Badui. Arab Badui, Baduinya Arab dengan Baduinya Indonesia itu beda. Ini satu istilah. Ini orang yang di Jawa Barat ada namanya kampung. Hah? Kampung Badui. Iya, benar. Ini di Jawa Barat itu ada kampung Badui. Ya, kampung Badui ala Indonesia. Jadi orang-orang yang masih mempertahankan adat istiadat zaman dahulu, ya meskipun sekarang usaha rapate, ini HP sudah masuk dan sudah masuk. Ala kulin, yang semacam itu. Baik, kembali ke masalah. Jadi riwayat ini, hadis semacam ini menunjukkan ada dalam istilah-istilah syar'i, istilah-istilah agama kita itu istilah yang diistilahkan dengan ungkapan para ulama kita kalimatani idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. Dua kalimat, kalau digabung artinya jadi pisah, kalau dipisah artinya jadi gabung. Fakir, miskin. Fakir ya miskin, miskin ya fakir. Tapi tatkala Allah Subhanahu wa taala firman, yakni innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin, maka dicarikan pembeda apa itu fakir, apa itu miskin. Apa itu fakir, yakni apa itu miskin. Tapi tatkala disebut satu saja, maka mencakup dua-duanya. Yani tatkala Rasulullah SAW mengatakan khudz min amwalihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Fuqara itu mencakup fuqara masakin. Tatkala Allah Subhanahu wa taala yani menceritakan tentang kisah Musa dan Khidir alaihi wassalatu wassalam, yani bahwasanya safinah itu lima sakin, ini orang-orang miskin. Berarti miskin dan fakir. Yani miskin dan fakir, karena satu. Jika satu disebut, maka mencakup dua-duanya. Jika dua-duanya disebut digandeng, maka berarti dipisahkan yakni antara keduanya. Kolok dan kotor juga begitu, dan kalimat-kalimat yang lain juga semacam itu. Tep. Jika harus dipisah, pada berikutnya, jika harus dipisah antara Islam dan iman, maka Islam itu a'mal zahirah dan iman itu a'mal batinah. Jika harus dipisah antara yani Islam dan iman, apa itu iman, apa itu Islam, maka Islam itu a'mal zahirah sedangkan iman itu a'mal batinah. Ini a'mal batinah dan itu sesuai yani, dan itu yani yang diungkapkan oleh para ulama karena dua hal. Yang pertama,
Karena jawabannya beliau sallallahu alaihi wasallam, tatkala beliau menyebut Islam, yang beliau sebut a'mal zahirah, syahadah. Syahadah itu lisan. Yani kemudian salat, puasa, zakat, haji, istata'ta ilaihi sabila. Tatkala beliau menyebut iman, yang beliau sebut itu adalah amal batinah, iman kepada Allah, malaikatnya ila akhirih, itu adalah amal batinah. Yang kedua, pembeda ini adalah tuntutan makna lughawi. Pembeda ini adalah tuntutan makna al-lughawi. Kenapa? Karena makna al-iman itu at-tasdiq. Makna al-iman itu at-tasdiq. Amana bihi ay saddaqahu. Dan at-tasdiq mempercayai, meyakini itu amal hati, bukan amal anggota badan. Sedangkan al-Islam itu diambil dari kata-kata as-silam, al-istislam. Yani menyerah diri. Yani menyerah diri. Dan menyerah diri itu adalah amal zahir. Orang itu kalau fisiknya dia serahkan, meskipun hatinya berontak, ya tetap namanya menyerah. Yani hati ini menyerah, tapi fisiknya minggat, ya tetap bukan dikatakan istislam. Jadi dari sisi bahasa, iman itu adalah at-tasdiq. Mempercayai. Dan mempercayai itu amal hati. Sedangkan al-istislam, apa itu Islam? Itu diambil dari kata-kata istislam. Istislam. Begitu ya? Dan itu maknanya menyerahkan diri. Dan menyerahkan diri itu adalah amal zahir. Itu adalah amal zahir. Perincian ya ikhwan tentang makna Islam akan datang pada hadis yang ketiga dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, kita bahas yang ada dalam hadis ini. Berikutnya ya, hadis ini menunjukkan kepada kita bertanya untuk ngetes kemampuan orang itu boleh jika ada maslahatnya. Bertanya untuk ngetes kemampuan orang itu boleh jika ada maslahatnya. Dan itu yang dilakukan oleh para guru kalau bertanya pada muridnya. Ini itu yang dilakukan oleh Jibril. Ini itu yang dilakukan oleh Jibril. Yani bertanya untuk sesuatu, dia sendiri sudah tahu tapi bertanya untuk satu maslahat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering melakukan itu dan para ulama sering melakukan itu. Mereka bertanya kepada muridnya untuk mengetahui kemampuan ini muridnya, waktunya dilanjutkan atau tidak, sudah paham atau tidak, lanjut atau tidak. Ini semacam itu. Sehingga Jibril mengatakan yani fa'ajibna. Berarti bahasa beliau mengatakan ajibna. Yas'aluhu yani wa yusaddiquhu. Yani wa yusaddiquhu. Lah, adapun bertanya untuk ngetes kemampuan orang, untuk ngetes yani kemampuan orang yang dicela oleh para ulama dalam kitab-kitab Adabut Talab, adab penuntut ilmu, itu adalah bertanya yani untuk sesuatu yang tidak manfaatnya, bahkan kalau memang pertanyaan itu adalah untuk ngetes gurunya. Karena itu adalah termasuk di antara kekurangan adab. Yani di dalam yani belajar. Kenapa fitan azani Allahu wa yakum? Yani orang itu dalam menuntut ilmu yang dicari pertama setelah taufik dari Allah, setelah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu yani wa taala, maka dia itu adalah mencari guru. Yani yang dia percayai, yang dia yakini. Guru itu bukan hanya pinteri, tapi guru itu adalah bagaimana dia itu menguasai ilmu yang diajarkan dan memiliki adab, akhlak sebagai seorang alim yang mengajarkan ilmu syar'i. Dia bodoh-bodoh pinter ya, kawan. Google lebih pinter daripada semua asatidzah. Ini Google lebih pinter. Tapi tidak begitu dalam seseorang itu menuntut ilmu. Nah, tatkala kita sudah menentukan seorang guru untuk kita belajar darinya, maka ambillah ilmu darinya dengan penuh adab. Anda sudah tahu atau Anda belum tahu tentang ilmu yani tersebut. Tentang yani ilmu tersebut. Karena merupakan kekurang ajaran dalam proses menuntut ilmu adalah perhatiannya saja. Tatkala dia belum tahu, tatkala dia sudah tahu, maka dia kurang perhatian terhadap ilmu tersebut. Itu sesuatu yang benar-benar ditolak oleh Al-Quranul Karim. Lihatlah Al-Quranul Karim yang sering menurunkan yani ayat-ayat dengan jalur cerita yang sama. Yang dengan jalur cerita yang sama.
sering menurunkan perintah dengan jalur perintah yang sama. Aqimu shalah itu 30-an lebih. Atuz zakah 30-an lebih. Ini kisah tentang Nabi Adam saambrek, kisah tentang Nabi Musa saambrek. Tatkala ayat tentang Nabi Musa turun lagi, enggak pernah ada sahabat kumeneh. Ini mungkin wingi cerita Musa, iki cerita Musa meneh, cerita liyane to, enggak gitu. Ini karena ilmu itu ini semakin diulang semakin mapan, semakin diulang semakin mapan. Dan antum ya khon ashabul hadis, Imam Bukhari rahimahullahu taala melakukan itu dengan sangat gamblang. Hadis satu diulang-ulang. Dan itu menunjukkan begitulah seharusnya thalibul ilm tidak bosan di dalam menuntut dan mencari sebuah dan di dalam dia itu yakni mencari yakni sebuah ilmu, yakni melakukan yang semacam tersebut. Bahkan salah satu di antara cara ya khawan menuntut ilmu yang baik itu adalah tidak terlalu banyak lompat-lompat kitab. Kitab satu diitkonkan itu jauh lebih mapan dibandingkan baca kitab 10 semuanya enggak mungkin. Kenapa ya khawan? Kitab itu ya'khudhu ba'dhum min ba'd. Mengambil satu, mengambil yang lainnya. Kitab itu satu dikuasai semua yang lain ikut. Mirip-mirip ya khawan. Mirip-mirip. Belajar sepeda pancal itu iso satu sepeda, semua yang lain menyesuaikan aja. Ya mungkin pedali rada menceng titik lah, mungkin sing iki rada abot titik lah, mungkin sing iki rada enteng titik lah, mungkin yang itu rada yang ini agak tinggi dikit lah, yang ini agak turun dikit lah. Gitu aja ya Huan. Itu paham. Jadi nasihat ana ya Huan, nasihat ana terutama bagi para santri. Terutama bagi para santri, antum jangan jadi kutu loncat. Itu la yusmin wa la yuhni min ju. Dalam proses menuntut ilmu. Jadi ilmu itu ikuti jalur para ulama dan itkonkan di titik itu. Ikuti jalur para ulama di dalam mereka belajar dan mengajar. Dan itkonkan, mutkinkan, kuasai titik itu. Yang lainnya manut. Yang lainnya itu manut. Ini semua ilmu itu ya Huan, begitu. Semua itu begitu. Orang itu ya Huan. Yani ilmu dunia, ilmu akhirat itu semacam ilmu syar'i semacam itu. Orang itu yani nek belajar goreng kerupuk, satu kerupuk aja, enggak usah kaken. Satu kerupuk itu dimatangkan, bagaimana cara gorengnya? Yani jemure piye? Matang, engko ke kerupuk yang lain, itu tinggal ganti tiap dikit. Oh, kerupuk jenis ini, api ini rada gede dikit. Ya gedeane dikit, api ini kurang dikit, ya semacam itu. Ilmu itu ya'khudhu ba'dahu min ba'd. Ilmu itu ya khudu ba'duhu min ba'd, terutama kalau satu jalur fikih syafi'iyah misalkan. Kalau antum menguasai satu kitab, apa itulah namanya, mau yakutun nafis, yani mau udatus salik, yani mau sofwatus zubat, mau matan abis syuja, mau ini satu aja, satu aja, yang lainnya ikut tambah kurang ono enggak titik, ono turun dikit sedikit aja. Yani ya khuat. Jadi semua ustalah kuasai satu aja, yang lainnya ikut. Yang lainnya ikut. Tapi sebagian ikhwah, itu masalahnya, itu Masya Allah, mustalah apa saja. Ibuninya, ini. Lah, sekarang kita pelimo loh. Lah kok mentah? Embo saja. Titik masalahnya adalah bosan di dalam satu kitab. Ini bosan di dalam memahami satu kitab. Ini yang semacam itu. Wallah. Apa tadi ya? Ngomong apa mantap begini? Hah? Awalnya ngomong apa tadi? Kau sama-sama situ? Hah? Ya sebelum ngomong berulang-ulang tadi anda ngomong apa? Oh iya. Jadi yang semacam ini itu ya Khwan. Di ini tanya itu ini hal yang semacam yang mana yang dikatakan tadi. Jibril alaihissalatu wassalam itu beliau bertanya. Jadi kemudian beliau yang sudah mengetahui dan ada. Jadi maslahatnya. Jadi kalau kita itu sudah diberikan oleh Allah taufik dipilih untuk memilih seorang guru, kalau zaman sekarang yang memilih seorang guru gak iso. Yang bisa dilakukan sekarang itu milih pesantren. Jadi maka milih seorang guru gak bisa, karena zaman sekarang itu gak kayak zaman salaf. Zaman dulu itu ini ilmu itu satu demi satu. Ilmu itu dulu diturunkan dari satu orang ke satu orang. Satu orang datang, ya syekh ajarkan kepada saya kitab ini. Oh iya, setiap subuh datang ke rumah. Satu orang. Zaman dulu memang ilmu semacam itu. Zaman dulu. Jadi majalis yang itu dibuka banyak itu ada tapi jarang. Rata-rata orang itu dari satu orang dari
satu orang. Riwayat-riwayat hadis yang menggunakan hadatsani itu dalil menunjukkan kuat akan yakni riwayat yang semacam itu. Lah, kemudian setelah itu lakukan jalurnya yakni para ulama. Kalau kita ya ikhwan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan guru yang mapan dan guru yang baik adabnya, maka itu adalah anugerah. Pegang dia dengan sebaik-baiknya. Guru yakni itu. Dan juga nanti kalau antum sudah ngajar, kemudian Allah anugerahkan kepada antum murid yang kritis dan cerdas, syukurilah anugerah. Jangan malah dinasoni. Oh, murid tuh repoti bong. Jangan, itu anugerah. Betapa banyak para ulama itu yang menjadi ulama gara-gara muridnya. Ini gara-gara muridnya. Ibnu Hajar Al-Asqalani maksud saya. Jadi Ibnu Hajar, anda katakan wajar, lawang gurune empat pendekar utama ilmu dunia zaman itu. Ini guru nih. Bukankah gurunya Ibnu Hajar? Dalam bahasa Arab, Al-Fayrusul Abadi. Penulis, Qamusul Muhit, Qamus nomor satu dunia. Ini, Lisanul Arab itu syarah. Ini, Sihahul Jauhari itu syarah terhadap, ini kitab Al-Qamus Al-Muhit. Baik, jadi rujukan utama Qamusul Muhit, Al-Fayrusul Abadi, itu adalah Qamus kedua, jadi rujukan setelah Mu'jam Qayyisil Lughah. Lil Imam Ibnu Faris, li Ibnu Faris. Itu kamus bahasa ya, Juan. Antum jangan protes. Misbahul Munir Ustaz, Misbahul Munir itu kamus fikih Syafi'i. Tips, enggak ngantuk ke mana-mana. Ini, itu satu ilmu dari sisi bahasa. Jadi sisi ini bahasa. Beliau ya, Juan, dalam ilmu fikih, ini gurunya adalah Ibnu Mulakin. Wa ma adraka ma Ibnu Mulakin. Ini Imam Ibnu Mulakin rahimahullahu taala, fa wallahi ya, Juan. Ana berani untuk mengatakan lebih dari 60 atau 70% Fathul Bari itu diambil dari kitabnya Ibnu Mulakin. Ini kitabnya Ibnu Al-Mulakin. Imam Ibnu Mulakin mempunyai kitab ini At-Tawdhih Syarh Sahih. At-Tawdhih Syarah Sahih Al-Bukhari. Tapi kitab ini lahirnya rotok repot. Sudah lahir, maksudnya sudah dicetak. Tapi ana sudah lama mencarinya. Ana sudah lama yakni mencarinya sampai sekarang kedapat-dapat. Ini katanya antum untuk cari kitab yang banyak aneh tuh Ustaz. Yuk carikan aja, harga urusan belakangan, carikan dulu. Antum tahu berapa jilid? Taulah. Kitabnya 36 jilid toh? Enak Ustaz. 36 jilid. Enak. Carikan kitab itu berapapun harga, mudah-mudahan ada rezeki. Mana? Sampai sekarang nggak dapat. Tapi di PDF-nya, kalau kita buka PDF itu lengkap 30 jilid. Yani di perutnya Mbah Google. Ini lengkap 36 jilid. Kalau antum bandingkan antara keduanya, bandingkan antara keduanya, Ikhwan, antara Fathul Bari dengan Tawdihnya Ibnu Mulakin itu nggak jauh. Kalau antum pernah membandingkan antara tafsir Fathul Qadirnya Syaukani dengan tafsir Ayatul Ahkamnya Al-Qurtubi itu satu. Wahwa. Yoiku. Mek. Olah didi. Ini lah tau. Olehnya didi. Antara kitab Radhatun Nadir Ibnu Qudamah dengan Mustasfanya Ghazali itu gak ada bedanya. Wahwa. Yaitu. Yo. Polis titi. Ini lah. Yo. Asali kuning. Rotok-rotok di kuning. Didi. Ini lah. Asali apun. Jadi kitab itu ya. Wah. Anda pertegas kepada antum terutama kepada santri. Kitab itu jangan belajar itu kakek gaya. Kau buahnya itu kakek kitab. Ini, apa long ini, apa itu, semua dipelajari. Tapi kakek mungkin. Satu mungkin. Baru ke yang lain. Yang lain itu, belajar ya, Ahwan. Syarah Arba'in Nawawi. Satu itkom. Yang lainnya, itu ikut. Kenapa sih para ulama itu kok mampu membaca dalam waktu? Syekh Utsaimin rahimahullah. Salah Utsaimin. Sehari itu mampu membaca 800, 500, 600 halaman. Sehari. Syekh Masyhur beliau mengatakan, kalau aku dalam satu hari membaca kitab kurang dari 300 halaman, itu lemes gitu. Kayak aku kurang gizi. Ini. Jadi moco kitab itu malah bergizi. Ini. Kok iso? Aku moco 10 halaman kok wabot. Salah langkah ya, sebenarnya. Sebagian penuntut ilmu itu salah langkah. Dan ana pertegas ya, bagi antum calon-calon para yani calon-calon yani para pendekar ilmu tahun depan yani masa-masa yang enggak datang. Ilmu itu
Kalau sudah dikuasai satu bidangnya, yang lain itu ngikut. Yang lain itu ngikut. Anak pernah baca buku itu diketawain sama Zauja. Aku mau coba buku apa dulinan. Lewang. Anak lupa dulu. Mau coba yang ini. Tiba-tiba dapat separuh. Baru tak kasih tanda, ngantuk, tak tidur. Itu jam 11 atau jam apa. Ketawain sama Zauja. Mau coba buku apa dulinan. Coba aja gak percaya. Coba dites. Coba dites. Zauja kan pinter. Ini. Bisa baca kitab. Ayo sekarang coba dites. Bisa. Bisa. Anda katakan. Loh, kok bisa? Iya. Kitab itu antara satu dengan yang sendiri. Yang Anda lakukan itu namanya tasawuf syari. Jadi mutolaah kitab secara cepat. Itu hanya untuk mengetahui perbedaan. Oh, syarahnya 5 bulan itu titik beratnya di titik ini. Penanganannya di titik ini. Suatu ketika nanti kalau ada seorang tawalib yang mengatakan, Ustaz, ini syarah Arba'in Nawawi yang titik beratnya di titik ini apa? Kalau yang titik beratnya di titik itu apa? Anda katakan, antum jangan baca Jami' al-Ulum wal-Hikamnya Ibnu Rajab, karena itu bukan yang antum cari. Baca syarah ini. Kalau antum menginginkan itu bukan syarah ini, tapi syarah itu. Lah, itu gak perlu dibaca ya, Ikhwan. Tulis satu persatu. Wah, ngetek umur ya. Ngetek umur. Tapi catatannya itqan. Mumpuni, menguasai satu kitab dalam satu bidang. Ini dalam, ini satu bidang. Wislah itu urusan santri. Balik ke kitab, balik ke hadis. Ngomong apa mantap ini? Guru yang pintar, murid yang pintar. Itu anugerah ya, Pak. Antum mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mempunyai murid-murid yang pintar. Karena itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Punya murid yang pintar itu anugerah, punya murid yang goblok juga anugerah. Punya murid yang goblok itu kan untuk latihan. Ini kalau untuk latihan. Untuk latihan kesabaran, Pak. Untuk latihan kesabaran. Coba langsung aku raiso iso. Aku anak ini, masya Allah, kelas sih greget nawang. Di kelas sebelah itu anak nerangkan sekali paham. Di kelas ini nerangkan ini sampai 3 kali itu saya ulangi. Aduh, Arabnya nesu kok gak pantas. Arabnya gak nesu kok ya jengkel. Ya tatkala itu ingat Syafi'i rahimahullah ta'ala. Masya Allah, baru 3 kali. Syafi'i rahimahullah ta'ala ngajar Rabi Ibn Sulaiman al-Muradi 40 kali. Sabar kok, semuanya wangi. Syafi'i rahimahullah ta'ala. Syekhul Islam Zakaria al-Ansari. Anak pernah menyebutkan ini kepada antum. Jika disebut Syekhul Islam dalam fikih Syafi'iyah, di zaman belakangan yang maksudkan adalah Zakaria al-Ansari. Dalam fikih Syafi'iyah, Ikhwan, ini bukan dalam ini yang lain. Sebutkan dalam Zakaria al-Ansari. Baik. Beliau tatkala menyebutkan tentang dari mana ilmunya. Beliau mengatakan ini tuki ketu baina hajarain. Ini tuki ketu baina hajarin. Aku bisa mendapatkan ilmu semampan ini. Itu bab ya. Kontahadus bin nikmah. Bukan sombong. Jadi apa itu membicarakan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Aku mendapatkan ilmu semacam ini. Karena aku itu ditempa. Ditempa antara 2 batu. Tekon luur watu. Tekon isor watu. Beliau itu tengah-tengah. Aku ditempa antara 2 batu. Maksudnya apa ya? Gurunya Ibnu Hajar al-Asqalani. Muridnya Ibnu Hajar al-Haytham. Jadi beliau punya seorang guru namanya Hajar, watu. Beliau seorang punya seorang murid utama, agung, alim dalam fikih Syafi'iyah, namanya Hajar, Ibnu Hajar al-Haytham. Jadi maka itu adalah sebuah ini anugerah. Kalau sudah mendapatkan itu, peganglah dan ambil fawaid yang ada darinya. Baik. Kita lanjutkan. Berikutnya ya, Ikhwan. Faedah berikutnya, makna iman adalah at-tasdiq. Iman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, para rasulnya, yaumul akhir. Iman dengan qada dan qadar. Penjabaran ini, tidak di sini penjabarannya, tapi dalam kutub-kutub akidah. Ini masalah ya, Ikhwan. Iman kepada Allah, itu yashmal 4 keimanan. Iman kepada wujudnya, rububiyahnya, uluhiyahnya, dan al-asma wasifat dengan semua konsekuensinya. Iman kepada para malaikat, yakni iman kepada para malaikat itu iman kepada mereka mujmalan wa tafsila. Ini mujmalan wa tafsila.
iman mujmal, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan para malaikat yang diciptakan dari dari cahaya yang mereka

iman kepada Taurat, turunkan kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, dan Suhuf kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi ini Musa alaihi assalatu wassalam, ini kepada Nabi salatu wassalam. Kemudian iman kepada Al-Qur'anul Karim, ini yang turunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang ketiga, iman dengan perincian isi Al-Qur'an. Iman dengan perincian isi Al-Qur'an yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam. Begitu juga dengan iman kepada para nabi, jumlatan wa tafsila, ijmalan wa tafsila. Iman yang global, kita beriman kepada semua para nabi, kepada semua para rasul. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kita tidak membedakan antara satu rasul dengan rasul yang lainnya. Kita percaya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengingkari kenabian Isa, kufur. Kita percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengingkari kenabian Yahya, kufur. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kemudian kita mengimani yakni secara perincian tentang yakni berita-berita yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi yakni wa ala alihi wa wasallam. Iman kepada hari akhir, iman yakni kepada apa saja yang terjadi nanti pada hari kiamat, mulai dari peristiwa asyratus saah sampai terjadinya hari kiamat, sampai yakni terjadinya alam mahsyar, sampai orang itu masuk surga, masuk yakni masuk neraka. Lah, konsekuensi iman kepada hari akhir adalah iman kepada semua perkara gaib yang lain yang Allah Subhanahu wa taala yakni beritakan. Dan begitu juga dengan al-qada wal qadar. Iman kepada qada wal qadar mencakup empat sisi. Jadi, yakni iman yakni mengqada wal qadar adalah ilmu yakni al-kitabah, yakni kemudian al-masyiah, kemudian al-khalq. Gitu. Ini dalam masalah yang iman kepada Al-Qadha dan Qadar. Kita meyakini Allah mengetahui apapun yang telah terjadi, sedang terjadi, akan terjadi ila yaumil qiyamah. Tidak ada satupun ini yang lepas dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kemudian kitabah, menuliskan semua yang Allah kehendaki dalam Lauhul Mahfuz, dalam Lauhul Mahfuz. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghendaki semua yang Allah tetapkan, mengendaki masyiah, kauniyah. Allah mengendaki, bukan Allah cintai. Yang terakhir Allah Subhanahu wa taala menciptakan, yakni mewujudkan, yakni apa yang Allah inginkan menjadi satu wujud yang nyata. Itu global iman kepada Allah dan qadar. Perinciannya panjang. Yakni perinciannya sangat panjang mengenai masalah iman yakni kepada Allah ini dan qadar, belum lagi masail yang muncul dan berada di dalamnya. Pertarungan antara Ahlus Sunnah dan Mu'tazilah ada pada masalah qada dan qadar. Kalau mau sedikit agak terperinci dalam masalah ini, jadi antum baca kitabnya Imam Al-Qayyim, Syifa Al-Alil. Ini Syifa Al-Alil. Nah, terakhir masalah yang muncul dalam bab ini adalah kenapa Allah Subhanahu wa taala, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan antu mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Kemudian beliau mengatakan wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Beliau mengulang tu'min pada lafaz wa tu'mina, engkau beriman bil qadari khairihi wa syarri, engkau beriman dengan takdir yang jelek maupun yang bagus. Ada dua kemungkinan jawaban. Yang pertama, karena tulul kalam, tul al-kalam. Dan ini jawaban ilmu balaghah. Jawaban bahasa Arab maksudnya itu. Jawaban dari sisi bahasa. Karena wiswi, maka? Maka? Karena wiswi, maka diulang. Ini. Dan itu dalam sisi bahasa, gak ada masalah. Yang kedua, untuk menekankan. Jadi untuk menekankan. Titik menekankan ini, itu muncul kalau masih dekat kok lafadznya diulang. Karena sebenarnya ya Juan, dalam grammar bahasa Arab, kalau kalimat itu berdekatan kok mengulang kata yang sama, itu menunjukkan orang itu orang pintar berbahasa. Kalau diulang berarti ada manfaat yang muncul, bukan sekedar makna itu. Itu salah satu kaidah dalam ilmu balaghah, ilmu makna bahasa Arab.
Jadi ilmu mana bahasa Arab? Dulu pernah nasab.

berikan sama antum ini dan kepada yang lainnya, ilmu bahasa Arab itu ilmu wajib bagi seorang talibul ilm. Dan yang wajib itu dua sisi. Ilmu apa? Ilmu rangkaian kata itu nahwu dan sharaf. Dan ilmu tata makna, dan itu ilmu balaghah, terutama di ilmu al-ma'ani. Terutama yakni pada ilmu yakni al-ma'ani. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul, itu sebenarnya dalam tata bahasa Arab enggak boleh. Karena dalam tata bahasa Arab enggak boleh. Kok sampai muncul? Masa Allah enggak boleh? Berarti di dalamnya ada faedah azimah. Kenapa sampai atiu itu muncul? Padahal mestinya kan atiullaha war rasul. Yani begitu. Pengulangan kata dalam waktu yang dekat itu buruk. Jangankan pengulangan kata ya, ikhwan. Lafaz aidzon itu dalam ilmu sastra itu tersalah. Sastra Arab maksudnya. Yani gini ya juga ngomong juga rasa ngomong toh. Yo boyo ngomong itu dengan bahasa lain yang pas. Tapi menjadi baik karena kondisi-kondisi tertentu. Alakulin, kita kembali pada sini. Jadi tatkala Allah Subhanahu wa taala Rasulullah mengatakan wa tu'mina dan kamu beriman, jadi maka menunjukkan bahwa ada titik tekan Rasulullah SAW terhadap keimanan kepada qadha dan kepada qadar. Keimanan kepada yakni qadha dan kepada qadar. Kenapa? Yakni karena keimanan kepada qadha dan qadar itu kalau salah fatal. Ini salah fatal. Karena orang kalau percaya iman kepada qadha dan qadar itu kalau dipahami salah bisa fatal. Maling, qadha dan qadar. Ini masuk surga masuk neraka, qadha dan qadar wis pokoke ora usah nemen-nemen, pokoke ngutakdiri masuk surga ya masuk surga. Ini memahami qadha dan qadar yang salah. Makanya beliau SAW menitik nekankan lagi dengan mengatakan wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Tapi faedah berikutnya ikhwan. Qadar dan qadar, apakah ada yang baik ataukah ada yang buruk? Dilihat dari sisi perbuatan Allah enggak ada yang jelek. Semua perbuatan Allah itu baik. Dari sisi kehendak Allah. Dari sisi kejadian, iya, ada yang baik, ada yang buruk. Jadi ada yang buruk. Jadi dari sisi itu kehendak Allah, maka enggak ada yang baik, ya Afan, enggak ada yang buruk. Semua perbuatan Allah itu baik. Semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu baik. Makanya ini dalam doa yang sering kita baca wasyarru laisa ilaik, dan kejelekan itu bukan yakni bukan yakni kepadamu, ya Allah. Yani al khairu biyadaik wa syarru laysa ilaik. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yani tentang hal itu dalam beberapa nas-nas yang lainnya. Tapi dari sisi kejadiannya, iya, ada yang baik, ada yang buruk. Kita semua tahu bahwasanya sakit itu buruk. Bahwasanya kelaparan itu buruk. Bahwasanya kemalingan itu buruk. Itu dari sisi kejadiannya. Tapi dari sisi perbuatan Allah Subhanahu wa taala baik. Kenapa? Karena semua perbuatan Allah mesti ada hikmah besar yang terkandung di dalamnya. Nah, di sini ikhwan juga menunjukkan kepada kita salah satu di antara masalah utama agama adalah masalah ihsan. Dan inti dari ihsan itu adalah muraqabatullah, merasa diawasi ini oleh Allah Subhanahu ini wa taala. Ini derajat di atas keimanan. Derajat di atas keimanan. Karena hadis ini yang disebutkan oleh para ulama kita bahwa derajat Islam dan iman seseorang itu ada tiga level. Satu, orang yang Islamnya itu masih pada level zahir. Ya, salat ya salat tapi karo malas, karo terpaksa, karo abot gitu. Itu muslim. Tapi imannya belum mapan. Imannya belum mapan. Kalau orang salat itu ibadah itu sudah dengan dorongan hati yang kuat karena imannya kepada Allah, imannya kepada ini, maka itu Islam zahir yang sudah didukung oleh keimanan. Iman itu kalau dilatih dan dilatih, lama-lama dia itu akan sampai pada satu maqam
selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini titik puncak agama. Orang itu selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena titik puncak inilah yang sebenarnya menyelamatkan seorang hamba. Ilmu itu kalau masih pada tataran teori, itu banyak orang bisa. Ilmu itu kalau masih pada tataran mengamalkan, kalau banyak orang, itu banyak orang mampu. Tapi ilmu itu kalau sudah pada tataran gak ada bedanya antara banyak orang dengan tidak banyak orang. Gak ada bedanya. Jadi antara dipuji dan dicela, maka yani itu adalah ihsan. Yani yang sangat mempengaruhi kehidupan kita. Ingat para ikhwan azani Allahu yani wa iyyakum. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat pencemburu. Yani Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukti cemburunya gak mau sedikit pun ada sekutu. Gak mau sedikit pun ada sekutu. Tatkala dalam hati manusia itu masih ada sekutu, syirik meskipun kecil, maka itu akan mempengaruhi nilai dan kualitas sebuah ibadah. Tapi kalau sudah tidak ada sama sekali illa lillah, tatkala itulah efeknya sangat besar. Efeknya ini sangat sangat besar. Ini makanya amal-amal yang tertutup sebenarnya itu adalah inti dari sebuah amal. Inti dari ini sebuah amal. Amal-amal yang terbuka itu juga baik, tapi amal tertutup jauh lebih bagus. Makanya rata-rata ya ikhwan, kalau para ulama itu heran dengan ulama lain, kok bisa kayak begitu? Gimana caranya? Itu yang mereka pikir. Yani yang mereka pikir, apa yang kuamalkan antara kamu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala dalam Sirah Al-Amin Nubala tatkala menyebutkan tentang biografinya penulis kitab ini, Al-Imam Nawawi yani rahimahullahu taala, Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, beliau mengungkapkan dengan bahasa, dengan maknanya, kalau Anda sudah lupa lafadznya, yang dalam syiar beliau mengatakan, ya laitani a'lam madza bainaka wa bainallahi ya imam. Yani hatta ja'alallahu laka mithla hadzal maqam. Yani duh seandainya aku tahu apa yang engkau amalkan antara engkau dengan Allah. Gak ada orang tahu, tapi hanya Allah yang tahu amalmu. Apa sebenarnya engkau amalkan sampai Allah memberikan kedudukan pada dirimu pada maqam ini. Yani pada yani maqam ini. Nawawi ikhwan rahimahullahu yani taala yani adalah satu keajaiban ulama. Ini satu keajaiban yakni ulama. Ilmunya, kitabnya itu kalau dibagi dengan umurnya, itu saya banyak kitabnya daripada umurnya. Ini karena beliau termasuk orang yang meninggal dunia. Umur beliau berapa? Ini enggak disebutkan ya, cuma penulisnya, cuma caranya. Siapa yang kan? Taib. Kalau sudah terpaksa gini, tanyanya Mbak Google. Beliau lahir pada tahun 631. Meninggal dunia 676. 45. Ya, Ana mau ngomong 45 tadi tapi takut salah. Setahu Ana umur beliau 40-an. 40-an ya, Hon. Di umur-umur Ana meninggal dunia. Tidak salah hitung, kan? 631 sampai 676, 45. Ya, beliau muda. Sampai meninggal dunia belum nikah. Tapi beliau itulah. Jadi, panglimanya fikih syafi'iyah yang kedua. Ini panglimanya madhab syafi'i yang kedua. Semua orang yani itu tunduk, patuh gitu ya, mengakui keilmuan beliau. Sampai pun di luar madhab Syafi'i rahimahullahu yani ta'ala. Dan kitab-kitabnya hampir di semua sisi keilmuan. Umurnya 45 tahun. Kalau Zakaria Al-Ansari, orang patah heran lah. Umurnya 100.
Ini ora pati ikhra 120 itu berapa gitu mobil. Bukan 100. 120 itu berapa? Tapi anak-anak muda, yang masih muda dengan kondisi semacam makanya Imam Dzahabi rahimahullah sampai mengatakan, "Tuhan seandainya engkau tahu apa yang kau amalkan antara dirimu dengan ini Allah Subhanahu, ini antara dirimu dengan ini Allah Subhanahu wa taala sehingga makamnya sampai sederajat yang dimiliki oleh Imam Nawawi, yakni rahimahullahu yakni ta'ala." Nah, ala kulli. Ini semacam itu. Nah, itu adalah masalah hati, akhwat. Itu adalah yakni masalah itu adalah masalah masalah hati. Jadi antara satu dengan yang lainnya. Dan itu perlu yakni merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana ya akhwat, dzunubul khalawat itu muhlikat. Maka ini ta'atul khalawat itu munjiat. Ini dosa-dosa di masa sepi itu adalah menghancurkan. Maka ta'at di waktu sepi itu adalah ini satu hal yang sangat menyelamatkan ini seorang hamba. Wallahu ini a'lam. Di zaman ini ya akhwan, orang itu beramal semuanya di depan kamera, termasuk ini. Orang mesti ngongkon loh semua. Ini zaman semacam ini, anak tidak menolak karena di dalamnya ada faedah. Di dalam ini rekaman itu ada faedah. Betapa banyak ilmu-ilmu yang sampai ke tangan kita itu lewat syuruhnya para ulama. Lewat syuruhnya para ulama dan mimbab at-tahadduts bi ni'mah. Betapa banyak kitab-kitab dan syuruh para ulama itu yang anak selesaikan di dalam mobil. Maksudnya sambil nyetir. Sambil nyetir syarah kitab ini, syarah kitab itu sambil nyetir. Ya Huan, dari Cedayu ke Cermi, satu jam seperempat itu satu dars. Ini satu pelajaran. Anggaplah misalkan ya Huan, anggaplah ini misalkan kitab apa, kitab yang Anda butuhkan untuk dipelajari, matan apa gitu ya. Anggaplah dalam ilmu usul fikih misalkan matan Luma Syirazi. Dan itu salah satu matan andalan fikih Syafi'iyah. Ulama-ulama usul Syafi'iyah, matan Luma usul fikih dalam fikih Syirazi. Ini syarahnya Syekh Sulaiman Rahili. Misalkan 40 majelis. 40 majelis kan cuma butuh sedayu cermi sedayu. Sedayu gresik sedayu. Dan anak, ini di masa-masa pandemi ini, di masa-masa ini kalau dulu itu memang doyan ngelayap. Nah, kalau sekarang kan kata yang ngelayap, raoleh, ngono dulu. Ini mergoi kada ta'lim. Itu pergi pulang 2 majelis. Ini besok Rebo sini lagi pergi pulang 2 majelis. Ini satu pekan itu 4 majelis. Berarti cuma butuh waktu berapa? Ini khutbah Jumat, berangkat, pulang 2 majelis. Dua syarah, 2 majelis. Beberapa seminggu, sebulan, 2 bulan khatam kitab itu. Ini khatam ini kitab tersebut. Ini tanpa harus menyediakan waktu. Tanpa harus menyediakan waktu khusus. Bisa Ustaz, bisa nyadap. Ya orang lah, nabrak lah nyadap. Enggak usah nyadap. Enggak bisa nyadap. Sekali lagi ya Huan. Sekali lagi, itu hanya untuk mutola'at. Hanya untuk mutola'at. Karena sebenarnya ilmu usul fikihnya, alhamdulillah, ana ngerti. Yani asrar usul fikih dari A sampai Z. Hanya ada kitab bagus menurut rekomendasi para ulama, kita belum mak. Bilakan begitu. Bagaimana syarahnya para ulama? Lah itu butuh yang penting harus setengah-setengah ngantuk bareng rotok iso. Tapi ini untuk awal belajar usul fikih di atas mobil, siap-siap aja menceret. Awal belajar ilmu-ilmu khusus, kemudian enggak serius, enggak nyata, siap-siap aja ikan menceret. Jadi sampai elek tak iso. Jadi itu butuh ya semacam itu. Nepas otak itu ini pas utak gitu ya Wan, gak siap untuk pelajaran semacam itu, ya ngambil syarahnya siapa gitu, syarahnya Syekh Shalih Utsaimin yang ringan-ringan, kitab-kitab yang ringan, dan kita di belakang setir. Dan kita ya Wan, di belakang setir. Makanya teman-teman mengatakan, nanti itu usah, aneh, gitu, setiri gak patah seneng sendirian, kenapa? Ini setiri ngobrol. Yang ngomong tahu, yang ngomong tempe, yang ngomong pecel, yang ngomong water, ada tamu, kayaknya ada yang perlu. Ya ngomong water, ngomong etan, ngomong ulon, akhir ya kawan, ini ala akhir.
insya Allah. Gitu ya. Jadi ngomong apa tadi video? Ya, semacam ini, ya, bukan mimbab bil fakhr, ya, tapi mimbab at-tahaddus bi ni'mah. Ini untuk bisa yani antum lakukan. Karena ini idza wasaltum ila ma wasaltu ilaih. Kalau antum suatu ketika nyampe pada posisi ana, wallahi ikhwan, belajar itu butuh mencuri ilmu, mencuri waktu, bukan mencari waktu. Kalau antum masih bisa mencari waktu, syukurlah kepada Allah. Antum suatu ketika akan nyampe pada posisi ana. Untuk bisa muroja'ah itu mencuri waktu. Ini. Ya harus curi waktu. Piye carane? Ini bagaimana caranya untuk itu? Ini. Lah iya anake akeh. Anake akeh bojone sitok. Masalahnya banyak, permasalahannya ini itu harus curi-curi waktu. Salah satu di antara waktu yang anak curi itu di bawah setir, di belakang setir. Ini semacam itu. Wallahu a'lam bissawab. Nah, alakulin. Ini alakulin hal yang semacam itu. Tentang masalah muraqabatullah. Ini selalu merasa diawasi ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu para ulama, Imam Nawawi rahimahullahu taala dengan kesungguhannya, dengan keilmuannya, dengan keagungannya, wa huwa Nawawi rahimahullahu taala. Nah, masalah terakhir cerita tadi tentang selesai tentang wasal asa. Hadis ini menunjukkan ya Huan kepada kita, hadis ini jadi menunjukkan kepada ini kita, hari kiamat itu rahasia ilahi, tidak ada seorang pun yang tahu, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu pasti kapannya akan terjadi. Yang berikutnya, kalau orang itu enggak tahu, katakan Allahu a'lam. Allahu yani a'la. Karena beliau mengatakan mal mas'ul anha bi'alama minas-sa'il. Bi'alama minas-sa'il. Dan ini yang berkata, yang bertanya Jibril alaihi salatu wassalam. Tapi antum jangan jawab semacam ini pada jawaban kertas imtihan. Bahaya. Ono satakon, apa hukumnya ini? Mal mas'ul bi'alama minas-sa'il. Faya ya. Ya santri-santri sudah keblek-keblek kan jawabannya ngono kadang-kadang. Jawab intihan ngono ku masyaallah piye ta bisa saya ngono. Jawaban itu mal mas'ul ka alam min as-sa'il. Piye ngono. Nah. Katakan Allah alam. Katakan Allah alam kalau memang tidak mengetahuinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah alam kalau beliau tidak mengetahui. Baik. Hadis ini juga menunjukkan ya ikhwan kepada kita tanda-tanda hari kiamat itu pasti akan terjadi, karena sebelum datangnya kiamat itu Rasulullah SAW menyebutkan tanda-tandanya. Tanda-tandanya itu ditinjau dari dua sisi. Yang pertama dari sisi besar kecil, dari sisi besar kecilnya ada dua. Ada tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil itu tanda-tanda lumrah dan berlangsung lama. Tanda-tanda besar itu tanda-tanda enggak lumrah dan berlangsung cepat. Tanda-tanda kecil itu lumrah, berlangsung lama. Berlangsung lama ya Allah, lumrah. Lumrah lah. Yani, apa jadi normalnya kehidupan. Tapi roto-roto aneh. Tapi tanda-tanda yang gak lumrah. Yani, ada tejal, matahari terbit dari barat. Dan itu kan tanda-tanda gak lumrah. Yang berlangsung cepat itu tanda-tanda besar. Ditinjau dari sisi yang lainnya, ditinjau dari sisi waktu, tanda-tanda dari kiamat itu ada yang telah terjadi dan telah lewat. Ada yang telah terjadi dan masih berlangsung. Ada yang belum terjadi. Telah terjadi dan telah lewat. Lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diutusnya beliau sallallahu alaihi yani wa ala alihi wasallam, dan tanda-tanda yang pernah terjadi di zaman dahulu dan telah lewat. Itu yang pertama. Yang kedua, tanda-tanda yang telah terjadi dan masih berlangsung. Tanda-tanda yang telah terjadi dan masih berlangsung. Yani apa contohnya, Man? Hah? Ya, munculnya kebodohan, yakni wanita yang keluar tanpa menutup aurat, telah terjadi zaman dahulu kala sampai sekarang. Teman-teman sekarang. Ini sama teman-teman. Itu jenis yang kedua, tanda-tanda yang telah terjadi dan masih berlangsung. Dan yang ketiga, ada tanda-tanda yang belum terjadi, yang belum terjadi. Itu ada yang kecil, ada yang besar. Ada yang kecil
Kayak sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, lan taquma sa'ah hatta ta'uda jaziratul arab murujan wa nahara. Tidak akan bangkit hari kiamat sampai negeri Arab itu kembali hijau, royo-royo dan banyak air sungai yang mengalir. Itu tanda-tanda kecil dan belum terjadi. Dan itu juga ini belum terjadi. Dan juga tanda-tanda besar semuanya itu ini belum, ini semuanya ini itu juga ini belum terjadi. Meskipun tanda-tanda akhir zaman itu sudah amat sangat dekat ini dengan kita. Sudah amat sangat dekat dengan kita melihat dari tanda-tanda yang ada. Itu tanda-tanda hari kiamat. Adapun makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni antalidal amatu rabbataha, ada khilaf berkepanjangan di kalangan yakni para yakni ulama. Di antara mereka yakni mengatakan ini menunjukkan bahwasanya nanti di akhir zaman yakni akan ada perbudakan kembali. Maknanya adalah akan ada perbudakan kembali. Yani karena seorang budak wanita kalau dikumpul oleh tuannya lahirkan anak, maka anak itu akan merdeka. Anak itu akan merdeka sedangkan dianya ibunya masih budak. Ibunya ini masih budak. Itu kata sebagian para ulama. Sebagian para ulama menunjukkan bahwasanya ini maknanya adalah uququl walidain. Durhaka kepada kedua orang tua. Di mana ibu melahirkan anak, setelah anaknya gede malah datiano ibu sebagai budak. Memperlakukannya seakan-akan menjadi budak. Seorang ibu, seorang budak, perempuan melahirkan majikannya. Dan beberapa makna yani yang lain. Makna yang berikutnya, yani orang-orang yang miskin, hufatan, uratan, yani mereka itu tidak memakai baju, miskin, apa, alah itu derajat di bawah fakir. Jadi miskin, fakir, Allah. La di bawahnya Allah itu su'luk. Ini su'luk. Paham ini, Tuhan? Jadi tatkala Fatimah binti Qais. Itu dicerai oleh suaminya 3 kali. Tapi beliau janda kembang. Janda muda. Rasulullah SAW mengatakan itu halal tifa adini ini. Kalau kami nanti sudah selesai masa iddah, kasih tahu aku ya. Ini, okay, ya Rasulullah. Ini, maka tatkala selesai masa iddah 4 bulan. Ini kok 4 bulan? Salah satu kuru. Beliau datang kepada Rasulullah SAW kemudian mengatakan, ya Rasulullah, anak sudah dilamar oleh 2 orang. Itu. Sopo Abu Jaham sama Muawiyah. Rasulullah SAW mengatakan fat. Oculah nih Abu sama Abu Jaham. Ini janganlah sama Abu Jaham. Abu Jaham itu wongnya gebuan. Orangnya mukulan orang. Ini la yadh'asahu wa na'atiki. Enggak pernah. Ini enggak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya. Yo marah dikit pukul. Mate kon kok. Jangan Fat. Nah, adapun Muawiyah, apa kata Rasulullah SAW? Fa amma Muawiyah fasu'luk la malalah. Amma Muawiyah itu Fat, su'luk. Su'luk fasu'lukun la malalahu. Enggak punya duit plus. Cermati antara hadis ini dengan hadis al-mar'ah al-wahibah nafsaha lin nabi. Kisah tatkala Rasulullah SAW sedang bersama sebagian sahabatnya, tiba-tiba ada seorang mbak-mbak datang. Ini dia mengatakan, ya Rasulullah, ada seorang wanita itu yang pengin dinikahi oleh jenengan. Maksud siapa? Ya dia dewe siapa menang? Ya dia sendiri. Ini wanita di zaman itu ya, Huan gak mungkin ngomong, ya Rasulullah nikahi aku. Wanita di zaman itu ya, Huan. Lebih baik mati mendam cinta daripada mengungkapkan cinta. Ya, itu wanita di zaman dulu. Makanya kan kalau antum cermati nusus syariah. Tatkala Rasulullah SAW bersabda, al-ayyimu tusta'mar wal-bikru tusta'zan. Janda itu dimintai ketegasan sikap. Tusta'mar, dimintai amarnya, dimintai ketegasan sikapnya. Kalau gadis itu tusta'zan, dimintai izinnya. Gadis itu ya, Huan, sudah bisa berpikir, tapi masih kecil. Ini, kita tidak mengatakan bikr sahir.
yang usia umur 2 tahun, 1 tahun, 3 tahun. Ya kalau lumrahnya nikah pada zaman itu kan 14-15 itu lumrahnya nikah. Lumrahnya nikah zaman itu ya ya 13-14-15 itu pada nikah. Kok makanya enggak heran ya umur 17-18 jadi rondo enggak heran. Rasulullah SAW nikah dengan Hafsah itu umur 18 tahun. Tatkala itu Hafsah sudah janda. Dari Khunais. Ini. Oleh suaminya. Rasulullah SAW tatkala nikah dengan Zainab itu umurnya seingat anak 19 tahun. Umurnya Zainab. Ya wis rondo. Tapi gak suwi kan. Setengah tahun. Rondoi Zaid bin Harithah. Tatkala Rasulullah SAW nikah dengan Sofia. Itu ya janda. Itu umurnya pun masih belasan. Umurnya pun masih ini belasan. Ngomong apa tadi gini. Oh, ini albiker, ini gadis gitu ya. Umur-umur 14, 15, wis ngerti lah. Nikah itu wis ngerti. Kalau zaman sekarang ya anak-anak umur 18, 19 kan wis ngerti nikah itu. Itu tustadzan, dimintai izin. Para sahabat itu enggak heran kalau wanita janda dimintai ketegasan sikap itu enggak heran. Makanya enggak ditanyakan. Bagaimana ya Rasulullah bisa minta ketegasan sikap? Itu enggak ditanyakan Rasulullah. Itu malu masyhur. Yang diherani oleh para sahabat itu malah gadis kok diminta izin tuh piye? Ya Rasulullah, zaman itu ya akhwan, gak mungkin seorang gadis itu diomongin sama bapaknya. Nah, ada Mas Fulan yang ngelamar kamu. Pripun, nah, ngomong, "Nggih, Pak, ngono ku mustahil zaman itu." Meskipun pada waktu bapak ngomongin ku masyaallah, berbunga-bunga hatinya, melayang saking gembiranya. Karena sebenarnya laki-laki itu adalah yang diimpikan oleh dia. Yomboro tekondi. Dia itu tiap malam berdoa kepada Allah, ya Allah. Saking kepingin ini. Tapi zaman itu ya, Huan. Kalau tiba-tiba qadarullah, Allah nuntun hatinya si fulan itu datang ke rumah orang tuanya. Kemudian ngelamat. Orang tuanya ngomong kepada sang gadis. Dengar nama makna Mas Fulan. Itu seponangi pol. Ya. Ngelamar kamu itu alhamdulillah gak mati jantungan ngono saking senengi terus ngomong nggih ngono iku mustahil zaman itu mustahil besar bagi seorang gadis nyeni terus ngomong nggih ngono zaman itu ya ini. Makanya para sahabat tabi'in makanya fa idznuha izin iku pripun ya Rasulullah Rasulullah mantekan ya idznuha sumatuha izinnya itu nih halo apa. Kalau apa tadi? Kalau dia itu diam. Tatkala ada seorang wanita kembali pada kisah tadi, tatkala ada seorang wanita itu sampai nekat menawarkan dirinya dilamar oleh Rasulullah SAW, maka menggunakan bahasa lain. Almar ya Rasulullah imra'atun wahabat nafsaha lin nabi. Ya Rasulullah ada mbak-mbak yang ingin menghibahkan, maksudnya dinikahi ini oleh jenengan. Maka Rasulullah enggak takon, sapa mbak? Ngene enggak takon. Ya wahadin sapa meneh. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian lihat nah atas bawah itu beliau nunduk. Tanda bahwasanya beliau enggak serak. Ada seorang ikhwan gitu di pinggirnya. Ya Rasulullah, kalau jenengan enggak mau nikahi dia, nikahkan aja aku sama. Nawekat wong ini. Konyol lho. Ini lah sampean punya apa cari mahar. Oh nggih ya Rasulullah pulang cari enggak nemu apa-apa ya panci operan. Pulang datang lagi enggak ada apa-apa ya Rasulullah. Carilah masuk kak duwe mahar cari enggak ketemu. Makanya datang ya Rasulullah saya enggak punya apa-apa illa izari hada. Berarti tatkala itu sahabat yang minta dinikahkan itu meloder enggak punya pakaian atas. Ini duwe sarung tok siji lho tok. Ini duwe izar satu tok meloder enggak duwe baju atas. Dan zaman itu kalau wong bloter berarti wong ekonomi menengah ke bawah. Ya no, spol pokoknya. Bloter gak punya baju atas. Rasulullah ya senyum. Lah piye to nyene piye to lele ya. Piye to Mas. Lah kalau izar kamu kasihkan sebagai mahar. Ya kamu do. Lah kalau kamu setelah kamu kasihkan mahar kamu ambil kembali ya berarti gak jadi mahar. Wis to dole apa-apa walau khataman min hadid. Ini walau khataman min hadid meskipun oh cincin emas cincin besi skrup topo cincin besi cari enggak nemu ya Pak enggak ada ya Rasulullah enggak nemu ya Rasulullah
Maka Rasulullah bertanya, "Loh, sampean punya hafalan Al-Qur'an toh?" "Oke, ya Rasulullah, suratu kada wa kada, surat ini, surat itu." "Ya wis, kamu tak nikahkan dengan mahar hafalanmu Al-Qur'an. Maksudnya apa, Yohan? Ajar istrimu ini Al-Qur'an yang kamu hafal. Ini ajari. Dan itu mahar lebih berat daripada uang." "Ya Ustaz, saya punya hafalan Al-Baqarah. Tak nikahkan antum ya dengan surat Al-Baqarah. Itu jangan-jangan sampai mati istri antum, antum saya bayar gak lunas." "Makna saya nikahkan kamu dengan surat ini yang kamu hafal, berarti kamu harus mengajarkan surat ini untuk dihafalkan juga oleh istrimu." "Lah ini istri gak bisa ngapal loh, loro kabeh sampe. Ya ini bayar sejuta, karuan utang." Ngomong-ngomong. Lah, kenapa Rasulullah SAW semangat menikahkan sahabat tadi? Sahabat tadi ya. Padahal opo kan duit-duit. Tapi tatkala Fatimah binti Qais dilamar oleh Muawiyah, Rasulullah nolak. "Ojo Fat, nek Muawiyah Fat, jangan." Alasane? "Fa innahu su'luq la malalah." Muawiyah itu su'luq, randu duit plus. Enggak punya duit plus. Apa makna su'luq ya, Fat? Ini yang sering kurang dipahami oleh sebagian ikhwah. Su'luq itu miskin. Sebentar ya. Su'luq itu enggak miskin. Jadi miskin, fakir, alah, su'luk. Su'luk itu wis pol. Miskin itu ya kurang-kurang ngotiti. Ini misalnya urip pas-pasan ngono 2 juta, yuk dia itu duitnya yuk 1.800.000, 1.900.000 itu miskin. Sebagian ulama mengatakan pas-pas itu miskin. Lah, fakir itu yang duit-duit. Ini fakir itu masih punya uang, tapi kurangnya kayak ini cukup ngono 2 juta ya duit-duit 200.000 ngono 200.000 itu fakir. Nah, alah itu di bawah itu. Nah, su'luk misalnya. Yuk mbok bayangane piye? Rasulullah SAW itu su'luk. Kenapa Rasulullah sampai ngomong Muawiyah su'luk? Nah, ini ceritanya panjang, enggak jadi pecah hati sekali ini. Kalau kenapa Rasulullah SAW itu ngomong bahwasanya Muawiyah itu su'luk, padahal dia adalah Muawiyah ibnu Abi Sufyan ibnu Sahar ibnu Harb. Ini dari jajaran pembesar Quraisy. Bapak dan ibunya adalah berdarah biru. Tapi kenapa Muawiyah tolak oleh Rasulullah SAW? Kalau bicara itu panjang, nanti ini sesuai ini sampai habis itu. Itu bicara itu panjang. Lah semacam itu ya. Ngomong-ngomong dari gini. Rasulullah ngomong Allah. Jadi Allah. Ini Allah. Ini ya Wan yang anak katakan ya Wan. Kenapa kok anak sering nekankan sama antum? Penguasaan bahasa Arab itu sangat menentukan ini dalalatul alfaz. Penguasaan bahasa Arab itu sangat menentukan dalalatul alfaz. Tidak ada satupun orang alim di muka bumi kecuali alim dalam bahasa Arab. Jadi alim dalam bahasa Arab. Antum jangan protes Ibnu Taimiyah Ustaz. Ibnu Taimiyah boleh tanyakan. Ibnu Taimiyah itu dikatakan oleh muridnya Ibnu Qayyim, wallahi seandainya Ibnu Taimiyah itu guru kami itu hidup di zaman normal. Beliau itu kan hidup di zaman gak normal. Tukaran. Ya Ibnu Taimiyah kan urip-uripin di zaman tukaran. Ini makanya kitab-kitab beliau kan isinya tukaran. Ya darah ta'adul akal wa naql. Ini minah jusunah nabawiyah. Kemudian arot ala akhna'i. Arot ala subeki. Oh isinya ku tukaran. Ya bantah-bantahan. Seandainya beliau itu hidup di zaman normal. Ayam ilmiah. Maka ini akan nampak keilmuan beliau dalam masa ilmu bahasa. Yang sangat menunjukkan akan keilmuan beliau dalam bahasa ya ikhwan, itu adalah puji-pujian siapa? Abu Hayyan Al-Andalusi terhadap Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dipuji. Siapa itu Al-Andalusi? Abu Hayyan Al-Andalusi Al-Misri, seorang alim kenamaan dalam ilmu bahasa. Semacam itu. Taib Allah. Mereka itu berlomba-lomba meninggikan, yani mereka itu berlomba-lomba meninggikan bangunan. Para ulama memahami hadis ini dengan 2 pemahaman. Pemahaman yang pertama, ini adalah orang-orang Arab. Ya memang orang-orang Arab pada waktu itu memang roto-roto. Kufat, urat, alah, ri'a, asya. Nanti ini orang Arab-Arab itu, wis lomba-lomba meninggikan bangunan. Dan kalau ini maknanya, ya memang sudah terwujud. Ini menara Dubai. Ya. Menara Dubai, menara yang tinggi. Yang melebihi Mekah itu Dubai toh? Ya, menara Dubai. Menara Dubai itu nembus awan. Sampai di atas awan. Sampai di atasnya Himalaya. Berapa kilometer? Tanyakan sama Mbah Google, aku kurang ngerti aku.
Ya, gue tanyakan sama Google. Sing ngono-ngono ku tanyakan sama Google. Google ngerti, aku ora ngerti. Ini di Mekah di mana gitu. Atau mungkin yang dipahami orang umum. Semua. Dan kalau memang dipahami umum juga cocok aja. Karena di berbagai negara juga banyak bangunan-bangunan tinggi. Di Malaysia ada menara kembar Petronas. Petronas ya. Menara kembar Petronas di Indonesia ono Randu Indonesia. Orang tuwi, orang tuwi. Monas orang tinggi belas ya Monas. Monas orang tinggi belas. Macam-macamnya. Atau mungkin mana dari hadis ini adalah orang-orang miskin tapi berlomba-lomba pamer dunia. Berlomba-lomba terhadap pamer dunia. Apapun maknanya itu hanyalah makna yang sangat mungkin dibenarkan dalam masalah hadis yang semacam ini. Wallahu a'lam. Menunjukkan akan tanda-tanda jadi hari kiamat. Baik. Hadis ini juga menunjukkan ikhwan ini kepada ini kita ini kepada kepada kita, kalau orang itu enggak ngerti, katakan Allahu wa rasuluhu alam jika terpenuhi dua syarat. Apa bedanya antara Allahu alam dengan Allahu wa rasuluhu alam? Allahu wa rasuluhu alam, lafaz Allahu wa rasuluhu alam itu boleh pada dua syarat. Yang pertama, jika itu bukan dalam masalah kauniyah, tapi dalam masalah syariah. Besok hujan tahu ya Rasulullah, Allah wa Rasulullah alam. Itu enggak boleh, karena Rasulullah juga ngerti besok hujan apa orang. Ini. Itu juga enggak ngerti. Makanya jangan katakan Allah wa Rasulullah alam. Taip. Yang kedua, tapi itu tadi dalam masalah syariah. Yang kedua, ya, sebagian ulama mengatakan bahwasanya ini khusus setelah Rasulullah masih hidup. Buktinya tidak ada seorang pun ulama yang mengatakan Allah wa Rasulullah alam setelah wafatnya beliau sallallahu alaihi yani wa ala alihi wa wasallam. Ini adalah hadis agung, hadis yang sangat besar, sangat panjang yang berkaitan yani dengan yani pondasi dasar keislaman secara umum, Islam, iman, ihsan, muraqabatullah dan tentang prahara yani hari kiamat. Wallahualam. Tapi kan sampai sini majelis kita. Barangkali ada yang mau disampaikan, monggo barakallahu fikum. 1-2 pertanyaan. Al-isbal itu ada 3 macam. Isbal itu ikhwan ada 3 macam. Yang pertama isbal ma'al khuyala. Dan inilah isbal yang ada di zaman Rasulullah SAW. Al-isbal minal makhilah. Kata beliau SAW. Karena kondisi yang anda sebutkan tadi. Tentu wadih. Haramun ittifaqan. Kenapa kok antum tanya gitu? Anda tadi ngomong gitu ya? Oh iya. Ngelantur tadi. Gak ada stop sih. Tadi ngomong-ngomong kayak gitu. Jadi ngelantur kemana-mana. Yang kedua. Orang itu sudah berusaha naikkan kainnya. Tapi karena kondisi melorot terus, naikkan, melorot, gitu ya. Ini semacam itu, maka ini jelas-jelas boleh. Karena sebenarnya dia itu sudah berusaha untuk menaikkan, kemudian turun lagi. Dan itu dikatakan oleh beliau SAW kepada Abu Bakar, inna kalas tamiman yafa'aluhu huyala. Kamu melakukan itu bukan karena sombong, serapopo. Ini ya. Kamu melakukan itu, engkau bukan termasuk orang yang melakukan itu karena sombong, karena sebenarnya sudah naikkan, turun lagi. Tep. Adapun masalah yang ketiga, yaitu tentang orang itu sengaja isbal, tapi tidak ada niat huyala di dalamnya. Dan itu kebanyakan manusia di zaman sekarang. Ini ya kawan, titik yang ini harus mau gak mau, seneng gak seneng, serak gak serak, harus diakui itu masalah khilafiyah. Maksudnya ada khilafnya di kalangan para ulama. Tapi kalau pertanyaannya, sejak kapan saat ada khilafnya? Lagu yang butuh mutolaah. Kalau antum mau bantu ana, yani misalkan lihat Fathul Bari pada masalah ini. Yani nukilan-nukilan beliau itu dari ulama siapa saja itu bisa kedeteksi. Ini bisa kedeteksi itu khilaf muncul kapan. Khilaf itu
ini muncul kapan. Karena dalam dirasa usuliyahnya pun itu wadih. Dirasa usuliyahnya itu adalah berkaitan dengan masalah mutlak muqayyad. Dengan masalah mutlak muqayyad, hal umumu atau mutlaku hadithil isbal itu yuqayyadu bi hadithil huyala. Umum, yaitu sabda Rasulullah SAW, mancarra sawbahu yani ma asfala minal ka'baini fa binna. Itu dalil umum. Apakah itu muqayyad di apa itu dikhususkan, dimuqayyadkan dengan hadis yani mancarra sawbahu khuyala ataukah tidak? Itu perlu dilihat dari dua sisi. Dalam kaidah usul ada dua masalah kalau bicara tentang mutlak dan muqayyad, yaitu hukum dan sebab. Hukum dan sebab. Perpacunya para ulama-ulama kita di titik ini. Yani apa sebab dan apa hukum sehingga mereka menjadi permasalahan dalam jadi masalah yang semacam itu. Itu meskipun ya Huan, ana pertegas semantum ya Huan. Ana enggak ragu-ragu, tidak ragu-ragu. Yani tidak ada syak bahwasanya al-qaulur rajih dalam masalah ini adalah bahwasanya isbal itu haramun mutlaqah. Ini haramun secara mutlak, kecuali kalau kondisi kayak kondisi Abu Bakar tadi. Haramun secara mutlak. Tapi harus diakui bahwasanya memang isbal itu ada dua derajat. Isbal ma'al khuyala dan isbal ini biduni khuyala. Isbal biduni khuyala ini yang ada pembahasannya di kalangan ahlul ilm. Jadi ini ada pembahasannya di kalangan yani ahlu al-ilm. Yani itu. Wallahu yani alam. Adapun kalau pertanyaannya sejak kapan ada khilaf itu? Anda lupa. Jangan lupa untuk melihat pada yang Anda pastikan menyebutnya Fathul Bari. Ini beliau menyebutkan itu dan dari Fathul Bari bisa dilacak. Ini yang sebelumnya bisa dilacak yang sebelumnya. Wallahu a'lam. Khilaf itu. Apa? Hanya anda katakan ya, Huan. Hadis-hadis itu wali. Hadis yang anda sebutkan ini, hadis Abdullah bin Umar. Ini hadis Abdullah bin Umar. Ini irfa izara. Ini diangkat irfa izara sampai nisfu asa. Ini sampai nisfu asa. Ini komentarnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terhadap zakashab yang masuk ke rumah tatkala beliau tertusuk. Kemudian irfa izara kafa innahu anqawa atqawa abqa. Dan hadis-hadis semacam itu masyhurun maklum. Ini masyhurun. Jadi masyhurun maklum. Titik permasalahannya ya Huan. An-nas dalil. Kenapa? Kenapa ya Huan? Yang anak katakan sekarang itu. Kenapa Ustaz? Antum kan ingin mengatakan ya? Antum kan ingin mengatakan satu masalah. Kenapa dalil setegas itu? Kok ono khilafi? Kan ingin antum katakan. Lah, kenapa? Khilaf itu enggak mesti dari dalil zahir. Khilaf itu terkadang dari dalil nas tapi ada ta'arud. Ingat ya Huan. Kenapa para ulama berselisih? Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan ada tiga masalah. Ini jadi masalah usul ini. Apa usulnya? Ini ada tiga masalah yang perlu dicermati dalam pemahaman khilafiyah. Jadi kenapa para ulama berselisih? Yang pertama, thubutud dalil. Yang kedua, masalah thubutud dalalah. Yang ketiga, masalah thubutul mu'arif. Ya, tiga ini toh. Kakak-kakak ya, dan gampang ngapal nih. Ini masalah yang pertama thubutud dalil. Dalilnya itu sahih atau tidak. Dan di bawah masalah ini ada banyak cabang. Ada banyak cabang. Sampai-sampai Syekhul Islam pada waktu bahas ini beliau mengucapkan kalimat yakni wa ilmul hadithi bahrun la sahila lahu. Dalam Raful Malam anil a'immatil a'lam. Tatkala menyebut, kenapa kok sampai ada khilaf? Ya karena rawi ini diperselisihkan oleh para yakni ulama. Oleh para ulama. Dalam dunia ilmu hadis ya Ikhwan, itu kan ilmu hadis yang rumit, itu kan sampai pada titik pakai perasaan. Ilmu hadis yang sudah sampai pada titik perasaan itu gono kaidai. Itu main nyeni jeli-jelian perasaan. Al-Imam Hakim tatkala membahas tentang as-sahih al-hasan li ghairihi, beliau mengatakan menetapkan hadis sampai pada level hasan li ghairihi itu ilmu hadis yang sangat rumit, harus ada firasat yang kuat. Ngomongin. Firasat apa itu? Yang buah firasat. Ini firasat itu butuh firasat. Ini hadis
Yani yang antum tahu dalam ilmu riwayat, ya, ada satu hadis namanya hadis mu'allal. Atau nama yang masyhur hadis mu'all. Hadis yang dohiruhu sihah, batinuhu dhaf. Dohirnya sahih, batinnya, kok batinnya? Hakikatnya, dhaif. Ya, hakikatnya itu dhaif. Ini kalau bukan dokter spesialis, gak bisa mendeteksi. Gak bisa, ini, mendeteksi. Itu harus butuh dokter-dokter spesialis. Dan ilmu itu yang paling rumit. Sampai, ini para ulama menamakan jagoan-jagoan ilmu hadis itu gelarnya adalah sayrafi. Ini itu dinamakan sayrafi. Was sayrafi, fama adraka mas sayrafi. Sayrafi itu tukang memilah yani dinar yang asli dan yang palsu. Jadi ada lempengan timah, terus dinar itu yang mana yang asli, mana yang palsu separuh, mana yang palsu seperempat, mana yang palsu belas, tapi dari suoso, dari tembogo gitu kan sama-sama kuningnya. Itu pakai apa zaman itu? Sekarang kan enak, semua orang bisa tahu. Pakai sinar biru. Mendeteksi kertas itu. Ultraviolet, mana ya? Kalau zaman dulu, Ustaz Fira turun lahir. Pakai telinga, dilempar begini. Asli, asli. Oh, campuran separuh. Oh, campuran seperempat. Ah, ini palsu, buang. Kalau ditakon, bagaimana antum bisa membedakan? Orang ngerti. Ini. Loh kok ngerti? Pokoknya ngerti. Ini, ilmu apa itu? Ya pokoknya ilmu. Ini ilmu ada wujudnya, tidak bisa diajarkan. Ilmu-ilmu papan atas itu rata-rata ilmu sudah pakai zauk. Ilmu itu kalau masih pada tataran mampu dideteksi, dipelajari, berarti itu ilmu masih level bawah. Ini ilmu ya semacam itu. Antum kalau tanya pembalap, bagaimana caranya membalap sengubut? Itu sudah kalau teori ini. Teori ini sering latihan. Engkau bisa sedih. Ini. Ngobrol, karpe. Itu subutud dalil. Dan betapa banyak masalah khilafiyah berangkat dari subutud dalil. Di antaranya kunut subuh. Itu pun berangkat dari subutud dalil. Ya masalah ini salat tasbih, masalah akikah setelah dewasa, masalah apa ya Juan, azan telinga bayi, masalah ya tetek bengeknya, masalah sutra pakai garis, masalah ini masalah itu dan ila akhirih, itu semua berangkat dari subutud dalil. Yang kedua yang akalam, anggaplah dalilnya sahih, semuanya mengatakan sahih. Yang kedua namanya subutud dalalah. Subutud dalalah. Yani hadis ini maknanya begini, ciri sopo hadis itu maknanya begini. Lah itu, mana subutud dalalah. Jadi dalilnya podo sama-sama sahih tapi beda memahami. Dan itu khilaf yang pernah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi bani Quraidah. Illa fi bani Quraidah. Itu khilaf tentang subut dalalah. Yang ketiga ya ikhwan, subutul mu'arid. Subutul mu'arid itu dalilnya sama-sama dianggap sahih oleh keduanya, oleh semua para ulama. Yang kedua, maknanya memang ngunus, guna mana lisiku maknai. Tapi napa sampean kok gak mengakui hadis ini? Kok gak mengamalkan dengan hadis ini? Ada penentangnya. Ada yang melawannya, ada pertentangan dengannya. Lah ini namanya subutul mu'arid. Ini namanya subut al-mu'arid. Dan kajian fikih dalam subutul mu'arid ini sangat pelik. Ini sangat sangat pelik. Ini para ulama, ini munakosahnya sudah di level ini, itu kadang-kadang orang sopan. Tukarannya wabi. Ini terutama kalau ulama-ulama yang memang nikapan tukaran orang patik sopan. Ibnu Hazm. Itu kalau wis nyanyi kalau tukaran dan kita muhalla, aku mangan enggak terlalu senang baca muhalla, khawatir ketularan. Enggak kuturan ilmu ini, kuturan lisan ini, kor-koruan gue. Ini. Padahal kadang-kadang sangat membutuhkan untuk kalau enggak terpaksa, anak enggak pernah baca muhalla. Ini enggak pernah masuk kepada muhalla, khawatir ketularan. Tapi kadang-kadang ketularan. Wong para ulama itu kalau sudah khilaf di level ini, itu bahasa kuasar kasar. Ini bahasa itu kadang-kadang ini kuasar. Kenapa? Karena sampeyan ngatakan hadis ini sahih. Maknanya yuk ngakui. Lapo gak? Ngono. Ada mu'arid apa? Tukaran, koran wapi kadang-kadang itu. Wapi ono tukaran. Lah, masalah isbal itu di level ini. Masalah isbal yang bituni khuyala itu di level ini, mu'arid. Dalilnya sangat tegas, dalilnya sangat tegas. Ana enggak membela ya, Wan. Ana hanya memaparkan fakta bahwasanya itu bukan ijma.
itu bukan ijma, yakni, dan bukan sesuatu yang disepakati oleh para, yakni para ulama. Yang disepakati oleh para ulama itu diri, yakni masalah yang sebelumnya, yakni tadi untuk kita itu. Allahu a'lam. Karena yakni kadang-kadang sebagian ikhwah itu pernah ada salah satu ikhwah itu lari ini ketergesa-gesa ke rumah. Tahu lupa anak, orang sudah lama kok. Dia mengatakan, Ustaz, ada apa kok yang kejar antum? Ada apa? Ustaz, antum kok ngajarkan Tauhidul Ahkam, Ustaz? Siapa yang dari Al-Furqan? Anak ngajarkan Tauhidul Ahkam itu, antum sudah dari Al-Furqan belum? Belum ya, itu berarti sudah zaman dulu kala. Anak pernah ngajarkan Tauhidul Ahkam. Dalam kajian malam. Kok antum ngajarkan Tauhidul Ahkam, Ustaz? Alhamdulillah kam, syarah bulul marom, yang masyhur di kalangan kita. Loh, emangnya kenapa? Ya Ustaz, anak kaget Ustaz. Beliau Ustaz, dalam kitabul libas, menyatakan bahwa, dalam kitabul libas, kalau tidak salah itu dalam kitab apa? Ya, menyatakan bahwa jenis isbal yang biduni khuyal itu boleh Ustaz. Boleh. Loh, itu kan berarti tanda alul bid'ah Ustaz. Anak senyum. Sebentar. Antum baca Tauhidul Ahkamnya. Iya Ustaz. Yakin enggak salah baca? Yakin Ustaz. Tenang, padahal aku yang ngerti loh ya. Tak gudhe tok ngono. Tenang Ustaz. Tak bawa ke sini tok. Enggak usah, anda juga tahu kok. Anda juga tahu. Kenapa kemudian? Kenapa? Antum mau mengeluarkan Syekh Ali Bassam dari sunnah gara-gara itu? Ya akhi. Pulang sekarang pergi ke maktabah. Buka Fathul Bari. Setelah baca Fathul Bari kesini lagi. Tapi setelah itu kata ketokonan. Itu enggak datang lagi. Itu hanya angan yang menunjukkan ya, Ahwan. Jangan mensikapi sesuatu di luar kapasitasnya. Letakkan sesuatu pada porsinya. Jadi pada porsi yang tepat. Jadi porsi yang sebenarnya. Antum lembek, Ustaz. Katakan lembek ya monggo apa tuh. Ini. Tapi yang penting bahwa itu tidak ada ijma. Di titik itu tidak ada ijma. Yang ada ijma itu di dua titik yang lain. Apa itu? Isbal bil khuyala itu yang mujma alaih haramnya. Yang kedua, isbal yang dia itu naikkan ke atas melorot, itu boleh. Yani itu maksudnya enggak haram. Nah, yang itu tadi itu. Lah, dalam kondisi semacam ini, yani maka yang pilih yang rajih. Tapi tetap kita mengatakan ar-rajihu, yang rajih dalam yakni masalah, yang rajih ini dalam yakni masalah itu. Wallahu a'lam bi'ssawab. Nah. Tapi akhwan akif. Mudah-mudahan nanti anak ngomong yang ngantur-ngantur nih. Ceplosan ngomong tadi yang ngomong. Ini selama. Enggak apa-apa insyaallah. Jadi antum jangan salah paham ya, akhwan. Anak tidak pernah membolehkan isbal. Tapi anak hanya mengatakan dalam titik masalah tadi tidak ada ijma. Dan memang tidak ada ijma. Antum mau murojaah ke kitab apapun akan ketemu hasil yang sama. Tidak ada ijma dalam masalah itu. Adapun ar-rajih bahwasanya itu meskipun tanpa khuyala haram, iya. Sah. Memang itu dan selama ini itu yang anak ini fatwakan. Kalau ini dars tentang masalah itu, anak akan jabarkan yakni pembatalan istidlal satu demi satu. Yakni tentang dalil yang sering dipakai yakni untuk yani mengatakan isbal tanpa khuyala itu boleh, tapi karena bukan itu tarisnya dan waktunya sudah habis, antum harus istirahat gitu ya. Maka kita selesaikan dari sini insyaallah subhanahu wa taala. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallah wa bihamdika syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

surah An-Nur, dan akan dilanjutkan juga nanti dengan jeda-jeda hidayah hingga nanti pada pukul 10 atau setengah 10 kurang lebih kita akan kembali mengikuti acara berikutnya. Tetaplah bersama kami di 103,4 FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Bismillah.

ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم

0: hasad itu adalah sifat yang tercela. Bahkan kata sebagian ulama termasuk dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Kadang-kadang kita menganggap biasa aja, ada ungkapan ini dosa besar itu biasa aja, na'udzubillah. Padahal dosa besar itu, kata para ulama, gak bisa digugurkan kecuali dengan taubat. Kecuali dengan apa? Taubat. Kata Imam Al-Qurtubi, saking jeleknya hasad ini, hasad adalah dosa yang pertama kali terjadi di langit dan dosa yang pertama kali terjadi di bumi. Di langit siapa yang melakukan? Iblis. Ketika dia disuruh untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Ketika disuruh oleh Allah Azza wa Jalla untuk sujud kepada Adam alaihissalam, iblis gak mau. Kenapa? Iri. Kenapa saya yang disuruh sujud kepada Adam? Padahal yang diciptakan duluan siapa? Iblis. Saya yang diciptakan duluan, kok saya disuruh sujud sama yang diciptakan belakangan? Apalagi materi bahan penciptaannya menurut iblis itu lebih, levelnya lebih tinggi bahan penciptaan iblis dibandingkan bahan penciptaan Adam. Iblis terbuat dari api, khalaqtani min narin, sedangkan Adam terbuat dari tanah, wa khalaqtahu min tin. Masa yang diciptakan dari api itu harus sujud kepada yang diciptakan dari tanah? Kan lebih ningrat yang api. Itu kira-kira lah. Ya. Kastanya lebih nopo? Tinggi. Karena dorongan nopo? Hasad. Itu dosa yang pertama kali teng pundi? Langit. Yang kedua nopo? Di bumi. Siapa? Qabil. Ketika tega membunuh saudaranya sendiri, yaitu Habil. Kok bisa-bisanya saudara membunuh saudara kandungnya sendiri? Salah satu pemicunya adalah karena hasad. Dari mana hasad itu muncul? Karena dua-duanya disuruh kurban oleh Allah Azza wa Jal. Ternyata kurban yang diterima kurbannya siapa? Habil. Sedangkan Qabil kurbannya ditolak. Iri dia. Kok dia yang diterima? Kok bukan saya? Akhirnya karena didorong perasaan iri dan hasad tersebut, akhirnya Qabil pun mengeksekusi dengan cara membunuh saudaranya sendiri, Habil. Dan itulah pertumpahan darah pertama kali di muka bumi. Buktinya pertama kali apa? Qabil bingung. Tubuh atau jasad jenazah saudaranya ini mau diapain, bingung dia. Karena dia gak pernah ada contoh sebelumnya. Dia yang pertama kali memberi contoh pembunuhan. Akhirnya Allah mengutus 2 ekor burung. Sing tukaran. Sampai akhirnya salah satunya mati. Lalu yang masih hidup itu menguburkan temannya yang mati. Akhirnya Qabil, oh begitu tuh caranya. Sehingga kata Nabi SAW, karena Qabil yang pertama kali melakukan pembunuhan, maka setiap ada pembunuhan di muka bumi, Qabil dapat dosanya sampai hari kiamat. Itu dosa yang dipikul oleh siapa? Qabil. Kenapa bisa seberat itu? Karena dia yang nyontoi pembunuhan pertama kali di muka bumi. Kenapa dia bunuh? Hasad. Jangan pernah meremehkan penyakit namanya apa? Hasad.
1: Dunia ini tidak ada apa-apanya, baik kita senang maupun susah. Hanya sebentar. Yang susah tidak akan lama. Yang menderita tidak akan lama. Yang bahagia yang senang tidak akan selama-lamanya. inilah hakikat kehidupan.
2: Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahu.
1: Dunia ini kata Allah Subhanahu wa taala hanya permainan dan senda gurau. Gurur menipu.
3: Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan.
2: Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan.
1: Kehidupan yang hakiki dan sejati adalah kehidupan di akhirat. Andai kata mereka mengetahui saat nyawa kita dicabut dan kita memasuki gerbang akhirat alam barzakh, kita baru sadar bahwasanya hidup kita di dunia ini seperti mimpi, dan kita baru saja terbangun dari mimpi tersebut setelah kita mati. Karena hakikat kehidupan adalah kehidupan di akhirat kelak.
4: Ada sebuah kisah yang sangat indah syarat akan pelajaran berharga yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Manakala Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa andhir 'ashiratak al-aqrabin." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikanlah peringatan kepada kerabat keluargamu yang terdekat. Segera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan kerabat keluarga beliau. Beliau mengatakan, "Wahai sekalian kaum Quraisy, tebuslah diri kalian dari azab Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid, dengan la ilaha illallah, dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan amal saleh. Karena aku, sekalipun aku sebagai orang Quraisy, sama seperti kalian, aku tidak bisa menyelamatkan kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian tidak bertauhid, jika kalian tidak beramal saleh." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai kalian putra-putra keturunan Abdul Manaf, tebuslah diri kalian dari azab Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid dan amal saleh. Aku tidak, sama sekali tidak bisa menyelamatkan kalian." Bahkan sampai-sampai Rasulullah berkata kepada pamannya, "Wahai Al-Abbas, putra Abdul Muttalib, selamatkanlah dirimu, tebuslah dirimu dari azab Allah Subhanahu wa taala, karena aku sama sekali tidak bisa memberikan manfaat bagimu, tidak bisa menjadi penyelamat bagi dirimu. Yang bisa menyelamatkanmu adalah tauhid, keimananmu dan amal saleh." Rasulullah juga berkata hal yang sama kepada bibi beliau Sofia. Bahkan beliau berkata kalimat yang sama kepada putri beliau, darah daging beliau. "Wahai Fatimah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mintalah hartaku yang engkau sukai, aku akan berikan. Namun tebuslah dirimu dari azab Allah Subhanahu wa taala, karena aku ayahmu ini sama sekali tidak bisa menyelamatkanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Pelajaran yang pertama dari kisah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang paling dicintai oleh Allah, paling mulia nasabnya, rasul dan nabi yang paling tinggi derajatnya, beliau tidak bisa memberikan jaminan keselamatan. Tidak bisa menjadi jaminan keselamatan bagi keluarga terdekat beliau sendiri. Apalagi bagi kita. Apalagi bagi orang-orang yang jauh dari Rasulullah SAW. Apalagi bagi mereka, orang-orang yang tidak mencintai dan tidak mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kenapa? Beliau hendak mengajarkan kepada kita agar kita hanya bergantung kepada Allah. Hanya mengharapkan keselamatan dari Allah SWT. Kemudian pelajaran yang kedua dari kisah ini adalah bahwasanya orang-orang yang terdekat dengan Rasulullah SAW kelak di hari kiamat, di akhirat kelak, adalah mereka orang-orang yang bertauhid dan orang-orang yang mengikuti beliau SAW. Mengamalkan apa yang beliau syariatkan, meninggalkan apa yang beliau larang. Kemuliaan nasab, kedekatan nasab dengan Rasulullah SAW bukanlah jaminan. Bukanlah jaminan keselamatan di akhirat kelak. Tidak sama sekali menjamin seseorang tersebut karena dekat nasabnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian lantas dia menjadi orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Tidak. Inilah kemuliaan bagi orang-orang yang bertauhid dan bagi ahli sunnah yang setia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir dan batin. Kemudian pelajaran yang ketiga, lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik keluarga beliau untuk hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar bersandar dan bertawakal mengharapkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Agar mengedepankan tauhid amal saleh. Beliau tidak mengedepankan diri beliau selaku pribadi orang-orang terdekat bagi kerabat-kerabatnya, tidak. Karena beliau ingin mengajarkan kepada kerabat-kerabatnya, hendaklah kalian bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berharap kepadaku, berharaplah kepada Allah semata. Rasulullah SAW tidak ingin dikultuskan secara melampaui batas oleh orang-orang yang terdekat dengan beliau sekalipun secara nasab, apalagi oleh orang-orang yang jauh dari beliau secara nasab. Rasulullah SAW mengajarkan kepada keluarga beliau dan kepada umatnya secara umum agar kita semua bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Barang siapa yang meniti atau menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju sorga. Dan kita selalu menuntut ilmu dan senantiasa menuntut ilmu karena kita ingin masuk sorga.
1: Ada beberapa saat Anda merasakan hati yang khusyuk, bertaubat, pasrah, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah membukakan bagimu kunci rahasia ilmu yang sangat luas. Namun pernah pula engkau lewati masa-masa lalai yang memporak-porandakan hatimu. Ini semua adalah bukti dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: بِرَحْمَتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ.
1: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan dan menghapuskan dosa-dosa.
2: Tidak ada jalan kebaikan dan kebangkitan kecuali dengan mempelajari Islam.
3: Maka orang yang berilmu tentang agama yang mengantarkan kita untuk mengenal Rabbul Alamin, maka ilmu itulah yang paling mulia.
1: Dan jika Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni seorang hamba, maka akan terbukalah pintu-pintu ilmu.
4: Akan tetapi ilmu jika seandainya tidak dibarengi dengan amal, maka dia adalah amalan Yahudi. Amalan Yahudi maghdub alaihi, termurka. Apa manfaatnya jika seandainya ilmu yang ada di otak akan tetapi tidak ada di dalam amal? Mana tangis yang pernah ada di dalam kehidupan Anda di awal-awal kesadaran? Mana rasa lezat ibadah? Mana keinginan beramal untuk akhirat yang sudah merasa hambar dengan kehidupan ini? Atau semakin bertambah kaji, semakin tinggi juga cinta kita kepada dunia? Atau semakin banyak kita mengaji, semakin juga kita rakus terhadap harta, rakus dengan segala kenikmatan dunia yang ada?
5: Orang yang kembali kepada maksiat dan jalan syaitan setelah dia mendengar nidaur rahman, panggilan Allah Azza wa Jalla, saya takut kepadanya firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan falamma sa'u azaghallahu qulubahum, ketika mereka melenceng, maka Allah Subhanahu wa taala lencengkan hati mereka. Ketika mereka telah mendapatkan hidayah dan mereka tidak mau mengolahnya, mereka tidak mau mencobanya, mereka duduk kan tapi tidak pernah menyemak, mereka hadir akan tapi tidak pernah menghadirkan hati, kemudian Allah Subhanahu wa taala hanya pertemukan dia nanti di neraka.

0: Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah. Jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Kita sebagai seorang muslim pun harus hati-hati dalam menukil berita. Salah sedikit dalam menukil berita, kita sudah layak untuk digelari pendusta. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kadiban an yuhaditha bi kulli ma sami'. Cukuplah seorang dikatakan sebagai seorang pendusta, dikarenakan dia menceritakan setiap yang dia dengar. Yang namanya yang didengar seseorang itu kan ada yang benar, ada yang tidak benar. Ada yang jujur, ada yang tidak jujur. Tapi semua yang dia dengar disampaikan. Sehingga dia pun terkadang menyampaikan berita dusta. Maka cukup orang-orang yang semacam ini yang tidak pilah-pilah dalam berita, tidak selektif, tidak ikhtiyat, hati-hati dalam memilah-milih berita, dia adalah termasuk orang yang pendusta. Hanya gara-gara mengeser, menyebar berita tentang bahwa jam sekian akan terjadi apa? Gempa bumi. Pingin menyelamatkan orang lain. Tidak lama kemudian muncul berita itu hoak, dusta. Akhirnya dia pun mengeser, mohon maaf, berita itu apa? Hoak. Makanya diteliti dulu. Teliti dulu apakah berita itu benar ataukah bukan. Baru setelah itu kita sebar. Mending kita ini terakhir dalam menyebarkan sebuah berita, tapi aman posisinya, daripada menjadi orang pertama yang menyebarkan berita, tapi malah memicu fitnah, memicu gejolak. Mending kita ini jadi pengikut, tapi pengikut apa? Kebaikan. Namanya pengikut itu kan paling belakang. Nggak apa-apalah kita paling belakang. Tapi yang penting ngikuti kebaikan. Daripada menjadi orang yang pertama, tapi pemimpin keburukan. Mending begitu. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya. Allahumma amin.
3: Manusia yang paling dicintai oleh Zat yang menciptakannya.
4: Oleh Zat yang menciptakannya. Siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah ya Rasulullah?
3: Siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah ya Rasulullah?
5: Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas.
4: Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Manusia yang memberikan banyak manfaat kepada manusia yang lainnya.
6: In ahsantum ahsantum li anfusikum.
4: Itulah manusia yang paling dicintai oleh Allah. Wa ahabbul a'mali ila Allah, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah, sururun tudkhiluhu ala muslim, kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang mukmin. Engkau berikan kebahagiaan, engkau memberikan kesenangan kepada orang lain, engkau membuat dia bahagia, maka itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau takshifu anhu kurba. Atau engkau mengangkat kesulitan dari saudaramu. Atau takdi anhu dayna. Atau engkau berusaha untuk membantu saudaramu melunasi hutang dia.
7: Atau tatrudu anhu ju'a.
4: Atau engkau menghilangkan kelaparan dari saudaramu. Engkau jauhkan dia dari kelaparan yang sedang dia rasakan.
5: Wala an amshi ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'a
7: a'takif fi masjid hadha shahra. Sungguh aku berjalan menemani saudaraku dalam satu hajat dan keperluan yang dia butuhkan aku di sisinya, maka itu lebih aku sukai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan aku beriktikaf di masjidku ini selama satu bulan, yaitu Masjid Nabawi. Lihatlah keberadaan kita di dalam bersosial dengan orang-orang lain. Bagaimana Anda, apa peranan yang Anda miliki ketika Anda hidup di lingkungan? Apakah keberadaan Anda memberikan manfaat untuk orang banyak? Maka berharaplah di situ Anda mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Mahabbatullahi 'alal 'abdi syai'un 'adzim. Syai'un 'adzim. Kecintaan Allah kepada hambanya adalah sesuatu yang sangat besar. Karena Allah apabila mencintai hambanya, maka Allah akan perintahkan seluruh penghuni langit untuk mencintai hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza ahabba Allahu al-'abda nada Jibril, inna Allah yuhibbu fulanan fa ahbibhu. Sesungguhnya Allah apabila mencintai hambanya, maka Allah memanggil Jibril. Sesungguhnya Allah mencintai seseorang, maka cintai dia. Fa yuhibbu Jibril, maka Jibril pun mencintai hamba Allah yang satu ini. Fa yunadi Jibril ahla sama, Jibril memanggil semua penghuni langit, inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang di permukaan bumi, maka kalian harus mencintai dia. Cintai dia.
3: Cintai dia. Cintai dia.
7: Fa ahibbu fa yuhibbu ahlus sama.
3: Fa ahibbu fa yuhibbu ahlus sama.
7: Fa'ahibbu, fa'yuhibbu ahlus sama. Maka seluruh penghuni langit mencintai hamba Allah yang satu ini. Thumma yudha'u lahul qabulu fil ard. Maka orang ini pun dicatat sebagai orang yang diterima, diridai oleh seluruh penduduk bumi yang dikenal oleh dia.
1: Hidayah 103,4 FM.
8: Anda sudah pernah mendengar kata jahanam, bukan? Ya, Jahanam adalah salah satu di antara nama neraka. Jahanam secara bahasa berarti sumur yang dalam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, kami dulu pernah bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba terdengar suara sesuatu yang jatuh. Nabi SAW lantas bertanya, tahukah kalian apakah itu? Para sahabat pun menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Nabi SAW kemudian menjelaskan, ini adalah batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu. Dan batu tersebut baru sampai di dasar neraka saat ini. Hadis riwayat Muslim. Sebelum membahas lebih jauh tentang Jahannamiyun, perlu diketahui bahwa orang yang masuk neraka menurut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah ada dua golongan. Yakni yang pertama orang-orang kafir, mereka kekal di dalam neraka. Yang kedua, orang-orang mukmin yang berbuat dosa besar. Mereka akan keluar dari neraka dan akan masuk surga. Orang kafir dan yang berbuat syirik akbar atau besar akan masuk neraka dan kekal di dalamnya. Sedangkan pelaku dosa besar masih dalam masyiah atau kehendak Allah. Orang yang berbuat syirik jelas tidak akan mendapatkan syafaat. Kalau mereka sudah masuk neraka, berarti mereka akan selamanya berada di neraka dan tidak akan keluar dari sana. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga. Dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 72. Namun, pelaku dosa besar yang masuk neraka, selama mereka masih mempunyai iman, maka masih ada peluang untuk masuk surga dengan syafaat Nabi SAW. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, ada suatu kaum keluar dari neraka dengan syafaat Muhammad SAW. Lalu ia memasuki surga. Mereka disebut dengan Jahannamiyun. Hadis riwayat Bukhari. Demikian juga dinyatakan oleh Imam Al-Muzani, yang merupakan murid utama dari Imam Syafi'i dalam kitabnya Syarah As-Sunnah. Orang kafir yang menentang Rabbnya, di hari kiamat mereka akan terhalang dari melihat Allah. dan mereka akan diseret ke neraka. Kecuali yang Allah kehendaki dari kalangan ahli tauhid, maka mereka akan keluar dari neraka. Dari hadis tadi, kita bisa tahu bahwa ada golongan yang dinamakan dengan Jahannamiyun. Mereka adalah kelompok yang sebelumnya masuk neraka, kemudian dikeluarkan dari neraka menuju surga dengan syafaat di atas rahmat dan juga kasih sayang Allah. Ya, seorang muslim yang belum batal keislamannya, atau karena melakukan pembatal keislaman seperti syirik dan membenarkan perkataan dukun, walaupun memiliki kebaikan sangat sedikit sekali, maka akan dikeluarkan dari neraka setelah sebelumnya disiksa di neraka terlebih dahulu. Coba juga perhatikan cerita tentang orang yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir kali masuk surga lewat hadis berikut. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku tahu siapa orang yang paling terakhir dikeluarkan dari neraka dan yang paling terakhir masuk surga, yaitu seorang laki-laki yang keluar dari neraka dengan merangkak." Kemudian Allah berfirman kepadanya, "Pergilah kau, masuklah engkau ke surga." Ia pun mendatangi surga. Tetapi ia membayangkan bahwa surga itu telah penuh. Ia kembali dan berkata, "Wahai Rabbku, aku mendatangi surga, tetapi sepertinya telah penuh." Allah berfirman kepadanya, "Pergilah engkau dan masuklah ke surga." Ia pun mendatangi surga, tetapi ia masih membayangkan bahwa surga itu telah penuh. Kemudian ia kembali dan berkata, "Wahai Rabbku, aku mendatangi surga, tetapi sepertinya telah penuh." Allah berfirman kepadanya, "Pergilah engkau dan masuklah surga, karena surga untukmu seperti dunia dan 10 kali lipat darinya." Orang tersebut berkata, "Apakah engkau memperolok-olokku atau menertawakanku, sedangkan engkau adalah raja di raja?" Ibnu Mas'ud berkata, "Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa sampai tampak gigi geraham beliau." Kemudian beliau bersabda, "Itulah penghuni surga yang paling rendah derajatnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut menunjukkan bahwa seorang muslim yang masih memiliki iman walaupun kecil, ketika masuk neraka, ia tidak akan kekal di dalamnya. Semoga Allah menjauhkan kita dari siksa neraka dan menjadikan kita orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Amin.
9: Berlalu hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Tak terasa usia manusia berjalan menggerogoti dirinya dan mendekati ajalnya. Modal terbesar yang Allah berikan kepada seluruh manusia adalah waktu, umur, kesempatan. Inilah modal terbesar yang begitu berharga bagi manusia manakala mereka mampu menggunakannya. Namun memang sudah merupakan ketentuan Allah, banyak orang-orang yang lalai dengan masa, dengan waktu, dengan usia, dengan umurnya. Padahal Allah Jalla wa'ala bersumpah dengan berbagai macam ragam panggalan-panggalan waktu, menunjukkan betapa pentingnya perkara ini, sehingga Allah berkali-kali menyebutkan dalam kitabnya sumpahnya, wal fajr, demi waktu fajar, wal layli, demi waktu malam, wal duha, demi waktu duha, wal asr, demi waktu asar, was syafaq, wal layli, wa ma wasaq. Allah bersumpah demi waktu syafaq, ketika matahari telah tenggelam bersisa di ufuk barat, warna merah jingga yang akan segera tenggelam berganti kelam menjadi isya, itu syafaq. Allah berjanji dengan waktu asyafaq. Penggalan demi penggalan waktu, agar manusia sadar inilah modal yang terbesar. Namun di hari kiamat akan menjerit manusia, mereka merintih atas waktu yang mereka sia-siakan dalam gelimang kekufuran, kemunafikan, kefasikan, kemaksiatan, dalam gelimang syahwat, dalam gelimang syubhat, penyesalan yang tiada gunanya. Nasi telah menjadi bubur, tak guna penyesalan yang mereka sesali. Allah Jalla wa'ala mengucapkan tentang mereka, penghuni neraka, bagaimana rintihan mereka dalam surat Fatir pada ayat yang ke-37. Allah Jalla wa'ala mengatakan,
10: وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا

0: يأتيكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير.
1: Allah Jalla wa'ala mengatakan, dan mereka merintih, mereka menjerit dalamnya, Tuhan, keluarkan kami dari neraka ini, kembalikan kami ke dalam kehidupan dunia. Kami janji, kami bersumpah, kalau kembalikan kami ke dunia kami, pasti kami akan berbuat amal saleh, tidak sebagaimana yang lalu.

tinggalkan dunia fana ini, kau perbaiki akhir hidupmu, sisa hidupmu. Allahu Akbar. Alangkah rahmatnya Allah, ibadallah. Allah berikan kepada kita tanda-tanda agar kita siap-siap. Uban di kepala, penyakit yang mendera, usia yang Allah sampaikan kepada usia 60 tahun. Ini semua masuk kepada an-nadhir, peringatan. Tak juga mengambil peringatan, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar, tak ada orang yang mau mengambil peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Waja'akum an-nadhir, sudah Allah kirimkan kepada kan utusan memberi kabar peringatan, kata Allah subhanahu wa ta'ala, fadhuku, sekarang rasakan atas kelalaian kalian, membuang-buang masa, membunuh waktu sia-sia. Famalidzalimina min nasir, sungguh orang-orang yang zalim tak akan lagi ada penolongnya di sini, di negeri akhirat tak ada penolongnya. Di dunia ya menumpuk-numpuk harta, menumpuk-numpuk jabatan, menumpuk-numpuk kekuasaan, semua akan kau segera tinggalkan. Nabi SAW pernah melewati kuburan sebagaimana Imam Tabrani meriwayatkan dalam Muajjamnya. Dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, kata Rasulullah, ini kuburan siapa? Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ini kuburan si fulan, ya Rasulullah. Apa kata baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Sungguh, kata Nabi SAW, dua rakaat. Dalam riwayat lain, rakaatan tahqirunahuma, dua rakaat yang akan sepelekan, tidak mau akan kerjakan karena malas. Sungguh lebih berharga, lebih dicintai, lebih diingini oleh orang ini daripada apa yang ada pada kalian berupa dunia kalian. Dua rakaat yang kadang-kadang kita sepelekan, malas kita kerjakan, ketika mati terbujur dalam tanah. Inilah harapan, inilah impian orang-orang yang telah terkubur dalam tanah. Mereka ingin kalaulah sekiranya dihidupkan salat dua rakaat saja, yang kita menyia-nyiakannya, yang kita menyepelekannya, yang kita meninggalkannya. Sebagaimana Imam Tirmidzi meriwayatkan dari jalur hadis Abu Hurairah radhiyallahu tabarakatul anhu, Nabi kita mengingatkan kepada kita semua, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, badiru bil amali sab'an, kaum muslimin, segera kalian beramal, jangan tunggu muncul 7 hal baru kan sibuk beramal. Apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, hal tantadhiruna illa faqran munsian, nunggu nanti bangkrut, fakir datang kepadamu, baru kau sibuk berandai-andai mau beramal. Dahulu kau kaya, kikir, kaya, bakhil, kau tumpuk-tumpuk hartamu untuk anakmu, keturunanmu, kau ingin tinggalkan 7 keturunan untuk mereka, tapi untuk akhiratmu kau miskin, kau fakir. Subhanallah, sekarang kau telah jatuh bangkrut, baru kau sibuk mau beramal, mau beribadah, mau berinfak. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, hal tantadhiruna illa faqran munsian, mau nunggu fakir yang buat kau dilupakan manusia, au ghinan mutghian, beramal, jangan tunggu-tunggu, jangan katakan nanti kalau saya sudah kaya, jangan katakan aku beramal nunggu nanti kaya. Banyak orang ketika kaya, mutghian, kekayaannya membuatnya melampaui batas. Ngajilah akhi, saudaraku, datang kajian, nantilah Ustaz, saya tak bisa sekarang untuk mengaji, jangankan mengaji, dapur di rumah tak berasa, nanti kalau saya sudah banyak income, gaji saya banyak, saya ngaji. Subhanallah, ngajilah, tak bisa Ustaz, aku belum punya mobil, nanti kalau sudah punya mobil. Kau punya mobil, lupa kau dengan masjid, jangan kau tunggu kaya. Nanti kaya mutqian membuat engkau lalai melampaui batas. Subhanallah. Berin waktu orang kaya, saya fakir. Subhanallah. Padahal Allah tidak pernah membatasi infak. Kalau kau fakir, kau infak sesuai dengan kefakiran yang ada padamu. Tak mampu kau berinfak 1000, 2000, 10000, jangan kau tunggu kaya baru berinfak. Nanti kau kaya mutqian membuat engkau lalai melampaui batas. Jangan kau tunda-tunda amal. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Aw maradan mufsidan?" Apakah kau sibuk menunggu-nunggu nanti, beramallah engkau, jangan sampai datang kepadamu penyakit membuat engkau rusak, binasa, tak mampu lagi beramal saleh. Jangan sampai engkau menunggu sakit datang menerpamu, melandamu, baru kau sibuk mimpi beramal. Ya Rabb, ya Allah, kalau laku sehat aku datang ke masjid, aku akan mendatangi kajian, aku akan berinfak, aku beramal saleh, menyambung silaturahmi, berbuat bakti kepada orang tua. Terlambat saudaraku, sakit menderamu. Jangan tunggu sakit datang baru kau beramal, baru kau bermimpi beramal. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Aw haraman mufannidan," kau tunggu nanti tua, setelah kau tua pikun. Banyak orang menunda-nunda untuk bertobat, nanti ajalah tobat kalau sudah umur 40 tahun, nanti ajalah tobat kalau sudah pensiun dulu. Sekarang mumpung masih bisa.
semuanya bisa diatur. Nanti tobat, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nanti tunggu. Kok tunggu masa tua baru bertobat? Subhanallah. Membuat engkau pikun, ketika engkau datang masa tuamu engkau telah pikun.

Apa yang mau kau lakukan? Mau berjalan kaki menggetar, mata pandangan nyenanar. Allahu Akbar. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Au mautan mujhizan?" Kau nunggu mati baru mau beramal? Sekarang kau masih hidup, beramal sekarang, jangan tunggu nanti mati. Yang datang menyebutmu tiba-tiba, selesai. Semua orang-orang yang mati mengatakan kepada Allah, "Rabbi irji'un." Tuhan Allah, kembalikan kami. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Tuhan, aku mau kembali, aku ingin beramal saleh. Dahulu aku menyesal tidak mengerjakannya. Terlambat penyesalan ibadah Allah. Beramal, jangan sampai kau menunggu dajjal datang. Kalau dajjal datang, selesai. Inilah fitnah terbesar. Tak mampu kau beramal, kau akan terpedaya dengan dajjal, dengan fitnahnya, kejahatannya. Jangan tunggu dajjal datang. Subhanallah. Beramal sekarang, mumpung dajjal belum keluar, mumpung kau masih muda belum tua, mumpung kau sehat belum sakit, beramal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasyarru ghaibin yuntadhar. Dajjal inilah seburuk-buruk perkara gaib yang sedang ditunggu-tunggu. Kalau keluar habis, menyusahkan kaum muslimin, membuat fitnah yang besar, keluar diikuti oleh 70 ribu kaum Yahudi. Kau tak mau beramal, nunggu kiamat datang, ditiupkan sangkakala oleh Israfil, baru kau mau beramal. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Was-sa'atu adha wa amar." Kalaulah namanya kiamat, inilah merupakan urusan yang paling pahit, paling membinasakan, musibah dan petaka. Jangan sampai kiamat datang kau baru beramal. Kata Rasulullah kepada Ibnu Umar, "Kau jangan tunggu-tunggu waktu sore kau mau beramal. Kalau kau ada pada waktu sore, jangan tunggu waktu pagi mau beramal. Segera ketika ingat beramal, kerjakan, amalkan. Kau punya uang, infakkan. Kau punya ilmu, sampaikan sebelum datang penyesalan." Kalau kita melihat bagaimana kehidupan salaf, Allah, betapa berkahnya umur mereka, betapa berkahnya waktu mereka. Bandingkan dengan kita, ya Allah, berikan waktu yang panjang, sibuk dalam dunia yang tak pernah sampai-sampai, tak pernah membuat kita puas dan rela. Lihatlah bagaimana para ulama, berkahnya hidup mereka. Subhanallah, Syekhul Islam keluar satu kitab Aqidah Wasithiyah, Perjalanan Haji Ibnu Qayyim rahimahullah, muncul satu kitab yang begitu tebal, Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Ada seseorang yang datangi oleh seorang, dia berkata, "Fulan, aku mau berbicara kepada masalah asar." Dia bilang, "Mohon maaf, aku tak memiliki waktu untuk itu." "Fulan, begitu urgen bagiku." Dia bilang, "Mohon maaf, kalau kau bisa membuat matahari tak berjalan, aku akan melayanimu." Subhanallah, betapa kikirnya mereka dengan waktu mereka, karena ini yang paling mahal dalam hidup kita, waktu yang paling mahal. Sekarang kita sudah, subhanallah, ada yang separuh bayar, 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Apa yang kita tunggu kecuali kematian yang datang? Sebagian daripada kawan-kawan telah Allah wafatkan. Allah berikan kita kesempatan beramal. Beramallah, wahai saudaraku. Jangan sampai datang ajal menjemputmu. Lihatlah Imam Nawawi rahimahullah, umur 45 tahun tapi meninggalkan buku bacaan yang begitu banyaknya, berpuluh-puluh jilid. Subhanallah, 45 tahun Allah wafatkan dia. Belum sempat menikah. Allahu Akbar, berkah hidupnya. Kitab Arba'in, semua orang punya. Riyadhus Shalihin, semua orang punya. Betapa berkahnya hidup mereka. Bahkan sejak kecil, Nawawi rahimahullah, Allah berikan kepada yang taufik. Sibuk, kawan-kawannya mengatakan, "Nawawi, kau sibuk saja dengan kitabmu, mari kita bermain-main." Ya, kata Nawawi rahimahullah, "Aku diciptakan Allah bukan untuk bermain-main seperti ini." Allahu Akbar, tujuan hidup kita negeri akhirat, bukan dunia ini. Semua yang kita kerjakan di dunia harus niatnya untuk negeri akhirat. Kau bekerja untuk akhirat, kau menyambung satu rahmat untuk akhirat, kau memberi makan nasi untuk akhirat, kau datang mengaji untuk akhirat. Jadikan, fokuskan tujuanmu akhirat. Insya Allah, Allah akan berkahi hidupmu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah ketemu lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas sedikit tentang sejarah ya, orang-orang sebelum kita, bahkan orang-orang yang hidup sebelum era baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bicara tentang sosok Nabi Daniel alaihi salam, salah seorang nabi Bani Israel. Kisah beliau banyak dituliskan oleh para ahli sejarah, karena kisah beliau ini juga tercantum dalam kitab-kitab terdahulu sebelum diturunkannya Al-Quran. Al-Baihaqi meriwayatkan dalam kitab Dalailun Nubuwah, dan riwayat ini bersumber dari Khalid bin Dinar dari Abu'l-Aliyah, ketika kaum muslimin di era kepemimpinan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berhasil menguasai Irak yang ketika itu dikuasai oleh Persia, dan kekaisaran Persia jatuh dan tunduk di hadapan kekuatan kaum muslimin di bawah kepemimpinan Umar ibn al-Khattab. Ketika itu mereka mendapati jenazah di salah satu istana ya, tempat penyimpanan harta kerajaan Persia yang bernama Hormuzan, di suatu tempat yang bernama Tustar ya. Di situ mereka mendapatkan sesosok jenazah yang masih utuh. Masih utuh, disebutkan bahwasanya jenazahnya semenjak ditemukan itu selama 300 tahun setelahnya masih utuh. Kondisinya masih utuh, dan memang demikian keadaan para nabi, jasad mereka itu tidak dimakan, tidak lapuk oleh tanah, tidak lapuk oleh cuaca dan seterusnya, bahkan tidak bisa terbakar oleh api. Di sisi jenazah laki-laki yang konon dia adalah Nabi Daniel tersebut terdapat sebuah kitab. Kemudian kitab itu diterjemahkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau memerintahkan penerjemah untuk menerjemahkan isinya. Ternyata isinya adalah tentang kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan datang di akhir zaman, kisah para sahabat beliau, bagaimana perjuangan dakwah beliau, bahkan di situ terdapat kisah tentang surga dan neraka, apa yang akan terjadi di kemudian hari, di hari akhirat. Dan riwayat ini disampaikan oleh Abu'l-Aliyah, bahkan para ulama menyebutkan riwayat ini sahih, bersumber dari Abu'l-Aliyah yang ketika itu berada di dalam pasukan Abu Musa al-Ash'ari ketika menaklukkan Hormuzan ya, dan mendapati jenazah Nabi Daniel tersebut alaihi salatu wassalam. Kenapa jenazah laki-laki ini disimpan? Karena penduduk kota tersebut, penduduk Tustar, Hormuzan, setiap kali ditimpa paceklik, mereka mengeluarkan jenazah Daniel ini ke tanah lapang, dan seketika itu pula mereka mendapatkan anugerah hujan. Ya, ini fitnah yang sangat luar biasa, sehingga hati mereka itu bergantung betul kepada jenazah Daniel ini. Mereka jadi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita tahu dialah penguasa alam semesta, yang menurunkan hujan, membagikan rizki ya. Namun demikian Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dengan keberadaan mayat Nabi Daniel ini. Setiap kali mereka ditimpa paceklik, mereka mengeluarkan jenazah Daniel ke tanah lapang, seketika itu pula mereka dianugerahi hujan ya. Itu yang menyebabkan mereka menyimpan jenazah ini. Dan konon semenjak jenazah ini ditemukan 300 tahun setelahnya, itu jenazah ini tidak mengalami perubahan sedikit pun. Ya. Maka apa yang dilakukan oleh Abu Musa al-Ash'ari ketika itu? Dia mengirim surat kepada Umar ibn al-Khattab meminta arahan, dan Umar ibn al-Khattab mengarahkan agar mereka di siang hari menggali 13 lubang kuburan di siang hari. Ya. Kemudian Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala memerintahkan kepada Abu Musa dan Abu al-Hadiyah untuk menguburkan jenazah Daniel ini di salah satu lubang kuburan di tengah malam tanpa sepengetahuan siapapun juga. Kemudian 13 lubang itu diratakan dengan tanah. Tujuannya apa? Agar tidak ada seorang pun yang mengetahui lokasi jenazah Nabi Daniel tersebut, sehingga di kemudian hari ya, kekhawatiran akan munculnya pengagungan yang bisa mengarah kepada kesyirikan, peribadatan kepada selain Allah, kepada kuburan Nabi Daniel tersebut ya, kekhawatiran tersebut bisa hilang karena di mana lokasi jenazah Daniel itu tidak diketahui. Itu tujuan
Umar bin Khattab dan para sahabat yang lainnya melakukan hal ini. Hasman lil fitnah, untuk menutup celah pintu-pintu menuju kesyirikan. Ya, karena ini fitnah betul. Ya. Ibnu Qayyim sampai menyebutkan, andai kata orang-orang yang ada penyimpangan dalam hatinya ya, mengetahui hal ini, niscaya mereka akan berperang untuk memperbutkan makam dari Nabi Daniel ini, sehingga mereka bisa membangun kubah, membangun tempat peribadatan di situ. Dan syukurlah Umar bin Khattab sangat memahami hal ini. Beliau menutup pintu-pintu yang bisa menjerumuskan umat kepada kesyirikan. Beliau memerintahkan untuk menguburkan jenazah Daniel secara rahasia. Dan ini menunjukkan fikihnya para sahabat dan betapa para sahabat sangat memahami sekecil apapun celah yang bisa mengantarkan seseorang kepada kesyirikan, ya, bergantungnya hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada makhluk, itu sangatlah berbahaya. Itu bisa mencederai tauhid, bahkan bisa membatalkan tauhid. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, beliau menceritakan yang kata beliau derajat riwayat ini hasan, ya, dari Ibnu Abi Dunya, kisah tentang Daniel ketika dia dilahirkan. Jadi konon Abu Burdah bin Abi Musa al-Ash'ari, Abu Burdah ini adalah putranya Abu Musa al-Ash'ari, konon Abu Burdah diketahui mengenakan sebuah cincin yang terdapat pahatan, ya, ya, sketsa dua ekor singa yang menjilati seorang anak kecil. Ketika ditanyakan kepada Abu Burdah bin Abi Musa al-Ash'ari, dari mana engkau mendapatkan cincin ini? Ya, beliau menceritakan bahwasanya cincin ini didapatkan dari ayahnya, Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari mendapatkan cincin ini dari jenazah laki-laki yang konon namanya Daniel. Beliau mengambil cincin ini ketika menguburkan Daniel. Lantas, kenapa ada ukiran sketsa dua ekor singa dan dua ekor singa tersebut tengah menjilati anak kecil di cincin tersebut? Konon kisahnya, menurut penuturan ahli-ahli sejarah di Tustar Kerajaan Hormuzan, konon dulu ada seorang paranormal atau dukun yang membisiki raja di Hormuzan atau raja di Irak, Persia, bahwasanya kerajaanmu kelak akan dihancurkan atau ditaklukkan oleh seorang laki-laki yang akan lahir pada malam tertentu, ya, pada satu malam, disebutkan tanggalnya dan seterusnya. Dan raja tersebut bersumpah, ya, semua bayi yang lahir pada malam tersebut aku akan bantai. Dan benar dia melakukan pembantaian, namun dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala, konon Daniel diselamatkan oleh beberapa orang. Dia dibuang ke sebuah hutan yang di situ sarang singa. Dalam kondisi masih kecil, dia berada di sekerumunan singa, kemudian dua ekor singa mendatangi dia, menjilati dia, dan justru tidak memangsanya. Justru tidak memangsanya. Allah Subhanahu wa taala menjaga Daniel yang masih kecil ketika itu. Keesokan harinya, Daniel ini dicari oleh keluarganya, kemudian didapati oleh ibunya, tengah dijilati oleh dua ekor singa, dan dijaga oleh dua ekor singa. Kisah tersebut kemudian senantiasa diingat oleh Daniel. Maka dia membuat cincin dan dia mengukir, ya, sketsa kejadian di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia ketika dia masih kecil. Kenapa? Alasannya agar dia selalu bisa mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah menyelamatkan dia. Ya, setiap kali dia mengingat cincin tersebut, dia mengingat nikmat penjagaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Konon seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Konon beliau ini hidup di era pemerintahan atau kekuasaannya Raja Bakhtanassar atau Bukhtanassar. Itu dalam bahasa Arabnya, ya. Kalau dalam bahasa Latinnya itu dikenal dengan sebutan Nebukadnezar. Seorang penguasa, seorang raja yang konon hidup di antara tahun 605 sampai dengan 562 sebelum Masehi. Berarti masanya jauh, ya, sebelum Al-Masih, Nabi Isa alaihi salam. Berarti Nabi Daniel ini adalah Nabi Bani Israel sebelum diutusnya Nabi Isa alaihi salam.
Walaupun ya ada silang pendapat di kalangan para ulama, apakah Nabi Daniel ini, apakah dia benar-benar seorang nabi atau hanya seorang laki-laki yang soleh dari kalangan Bani Israel. Oke, sebelum kita lanjut membahas, saya ngopi dulu nih. Oke, bismillah. Bakhtanassar atau Nebukadnezar ini, dia dikenal sebagai seorang raja yang bengis, kejam, zalim. Dan dialah yang dalam sejarah dikenal sebagai raja yang datang menginvasi Baitul Maqdis, Palestina, dan membuat kerusakan di situ. Ya. Membunuh, membantai Bani Israel, menawan wanita-wanitanya, yang laki-laki dibantai semua. Ya. Pokoknya ngeri, gitu. Kisah tentang Bakhtanassar ini disebutkan dalam kitab-kitab sirah, buku-buku sejarah. Dia juga membakar Taurat, ya, luar biasa kezalimannya. Ibnu Taimiyah menuliskan, Nabi Daniel ini pernah dizalimi, ditangkap, kemudian dipenjarakan di era kekuasaan Raja Persia yang berkuasa di Irak ketika itu. Dan kita tahu Nebukadnezar atau Bakhtanassar, dia adalah Raja Babilonia yang memang pusat kekuasaannya ada di Irak ketika itu. Nabi Daniel ini pernah dipenjara dan dizalimi. Dalam sebuah ungkapannya, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, satanzi'u fi qissiyika igraqan wa tartawi sihamu bi amrika ya Muhammadu irtiwa'an. Ya, yang intinya kalimat ini maknanya adalah kelak, ya, engkau akan mendapati kerajaanmu, wahai raja yang zalim, akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kelak anak-anak panah, dia akan sepuasnya minum dengan serangan-serangan anak-anak panah itu berkat perintah dari seorang nabi akhir zaman yang bernama Muhammad. Secara eksplisit Nabi Daniel ini menyebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam kitab yang sama Al-Jawabus Sahih, Ibnu Taimiyah menuliskan Nabi Daniel pernah memberikan dua bisyarah nubuwah tentang kedatangan dua orang nabi. Dan ini ada kabar gembira bagi Bani Israel. Yang beliau maksud adalah Nabi Isa alaihissalam yang akan datang kemudian membawa Injil menjadi petunjuk bagi Bani Israel. Dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW yang akan membawa Al-Quran, yang akan menyempurnakan semua kitab-kitab umat-umat sebelumnya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bisa menyimpulkan, pertama, pendapat yang rajih atau lebih kuat terkait sosok Daniel, beliau adalah seorang nabi, salah seorang nabi dari kalangan Bani Israel. Dan kita tahu Bani Israel itu dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak sekali Allah mengangkat nabi dari kalangan mereka. Dan menurut pendapat yang rajih, pendapat yang lebih kuat, Nabi Daniel ini adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau diangkat menjadi nabi bagi Bani Israel sebelum diutusnya Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kisah ini kita bisa mengetahui kebenaran sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwasanya jasadnya para nabi itu tidak akan lekang, tidak akan dimakan oleh tanah, ya. Dan ini terbukti pada jenazahnya Nabi Daniel. Kemudian melalui kisah ini juga kita belajar bagaimana sikap para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in yang menyikapi jenazah Nabi Daniel ini tidak gulu, ya, tidak mengagungkan secara melampaui batas. Mereka tetap memahami bahwasanya Nabi Daniel ini adalah betul, dia adalah seorang sosok yang mulia karena dia seorang nabi, namun tetap semulia-mulia seorang nabi, tetap seorang nabi juga hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak boleh dikultuskan melampaui batas, tidak boleh dipertuhankan. Dan kita melihat dari sikap Umar bin Khattab bagaimana beliau menutup semua celah yang bisa menjerumuskan umat kepada kesyirikan, pengagungan melampaui batas kepada jenazah nabi yang sudah meninggal. Ini mengajarkan kepada kita bagaimana fikihnya para sahabat, dan mereka berjalan di atas manhaj Rasulullah SAW pertengahan yang tetap memuliakan nubuwah, namun di satu sisi mereka tidak mengkultuskan seorang nabi
sebagaimana kaum Nasrani misalkan mengkultuskan melampaui batas Nabi Isa alaihissalam sampai ke, mereka mengangkat Nabi Isa itu sampai ke derajat Tuhan. Ya. Bagi teman-teman yang ingin menambah wawasan terkait kisah Nabi Daniel, ya banyak ya para ulama yang menyebutkan kisah tentang beliau, di antaranya kitab Sirah Ibnu Ishaq dalam kitab Tarikh Baghdad, kemudian Tarikh Dimashq disebutkan juga kisah tentang beliau. Kemudian dalam kitabnya Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, Siyar A'lamin Nubala, disebutkan juga. Dan Al-Bidayah wa Nihayah karya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Di situ teman-teman bisa mendapatkan kisah yang lebih detail tentang Nabi Daniel ini. Ini sekelumit kisah tentang Nabi Daniel. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pelajaran yang berharga ya. Teman-teman bisa dapat tambahan ilmu yang bermanfaat dan saya juga bisa menambah wawasan. Insya Allah kita jumpa lagi pada story-story berikutnya yang lebih seru insya Allah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض

قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم

ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخ

السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا.

0: فَاحْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ.
1: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
2: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khotbah Islam para pendengar rahimakumullah. Allah. Jazakumullahu khairan masih bersama kami dan saat ini kita berada pukul 10:32 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan ikuti kajian dalam format rekaman atau kita akan hadirkan kajian dalam format rekaman bersama Ustaz Dr. Irsyad Hasan LZMA Fidallahu Ta'ala, kajian yang pernah disampaikan dengan tema Dua Kisah Meneladani Sunnah. Dari kajian pernah disampaikan oleh Ustaz Dr. Irsyad Hasan LZMA Fidallahu Ta'ala dengan tema Dua Kisah Meneladani Sunnah. Kita langsung dengarkan, semoga dapat kita simak dan baik dari studio. Anda ucapkan selamat mendengarkan.
4: Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأصلي وأسلم على خير البرية محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. الحمد لله kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan yang diantaranya adalah kekuatan dan kesehatan sehingga dengan izinnya kita bisa berkumpul di majlis ini. Dan kita juga sepatutnya bersyukur dan memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala atas karunia terbesar yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Apa itu nikmatul iman, nikmatul Islam? Seseorang menjadi orang muslim, orang mukmin. Ini merupakan sebuah kenikmatan yang menjadi tolak ukur keselamatan masing-masing seorang hamba jikalau ia bisa menjaganya agar jangan sampai terkontaminasi dengan hal-hal yang mencemarinya, baik itu berupa kekufuran, kesyirikan, khurafat, bid'ah dan kemaksiatan. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam yang mana telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan risalah menegakkan hujjah kepada para makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyampaikan segala macam kebaikan dan petunjuk bagi umatnya serta memperingatkan umatnya dari segala macam kejelekan untuk dihindari. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini marilah kita duduk sejenak untuk kembali menelaah setidaknya dua kisah yang menjadi potret bagaimana salafun salih, para salaf kita, benar-benar ittiba', benar-benar ingin mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengajarkannya, menanamkannya kepada umat. Yang pertama adalah sebuah kisah yang datang dari Imam Daril Hijrah, Imam Kota Madinah waktu itu, salah satu imam besar dari a'immati ahli sunnah wal jamaah. yang memiliki pengikut mazhabnya, yaitu Al-Imam Malik rahimahullah. Suatu ketika ada seseorang yang datang kepada beliau bertanya. Orang tersebut mengatakan, "Ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah," kunyahnya Al-Imam Malik rahimahullah. Dan memang seharusnya seseorang itu di antara pelajarannya adalah ketika mendapati sesuatu yang mungkin pelik yang dia enggak tahu, bertanya kepada ahli ilmu. Kepada ahli ilmu agar menjelaskan sesuatu yang mungkin dia belum faham, yang masih samar.
1: Baik.
4: Apa kata orang tersebut? "Ya Abu Abdillah, wahai Abu Abdillah, uridu an uhrim. Famin aina uhrim?" Aku ingin berihram. Dari mana aku ihram? Jadi bisa jadi orang ini jamaah ingin melaksanakan haji atau umrah. Seseorang yang ingin melaksanakan haji atau umrah ke Makkah, ke Baitillahil Haram, maka harus menggunakan atau harus ihram. Apa itu ihram? Niat masuk ke manasik. Niat masuk ke manasik, baik itu manasikul umrah ataupun manasikul hajj. Itulah ihram. Dengan ditandai, dibarengi seseorang seperti yang mungkin kebanyakan kita telah melihatnya, mengetahuinya, pakai pakaian ihram. Yang perlu kita fahami, memakai pakaian ihram itu sekedar memakai. Tapi kalau ihram itu sendiri adalah niyatud dukhul fil manasik. Niatnya seseorang masuk ke manasik, baik itu manasikul umrah atau manasikul hajj. Orang ini bertanya kepada Imam Malik, "Dari mana aku harus berihram? Masuk manasik itu dari mana?" Dan tentunya dia adalah salah satu penduduk Madinah. Al-Imam Malik rahimahullah mengatakan, menjawab pertanyaan orang tersebut, "Ahrim min Dhul Hulaifah." Karena penduduk Madinah jamaah, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menentukan al-mawaqit, menentukan miqat-miqat ketika seseorang ingin umrah atau haji, menyebutkan bahwasanya penduduk ini miqatnya dari sini, penduduk ini miqatnya dari sini. Di antara yang beliau sebutkan oleh Rasulullah SAW adalah miqatnya ahli Madinah. Miqatnya penduduk Madinah ketika salah seorang di antara penduduk Madinah ingin umrah atau haji, ihramnya dari mana? Kata Rasulullah SAW, min Dhul Hulaifah. Yang mungkin kebanyakan dari kita atau kaum muslimin sering menyebutnya sekarang, di zaman sekarang adalah Bi'ru Ali atau Abaru Ali. Itu dahulu namanya adalah Dhul Hulaifah. Maka jawaban Imam Malik seperti dalam hadis, "Ahrim min Dhul Hulaifah." Kamu ihram dari Dhul Hulaifah. Ihram dari sana. Kemudian, dan itulah yang dilakukan Rasulullah ketika beliau umrah dan haji, beliau tentunya berihram dari Dhul Hulaifah.

Masih lumayan jaraknya dari Masjid Nabawi ke arah Makkah. Orang ini ketika dikatakan ihramnya dari Dzulhulifah, dia menimpali, aku ingin ihramnya dari Masjid Nabawi. Kan Masjid Nabawi, masjid yang mulia, yang memiliki fadilah. Kita tahu sendiri jamaah, orang yang sholat di Al-Masjidin Nabawi memiliki atau mendapatkan, meraih pahala yang begitu besar. Lebih baik daripada 1000 sholat di selain Al-Masjidin Nabawi. Bayangkan. Maka di kota Madinah, Al-Masjidun Nabawi, tempat yang sangat mulia, memiliki fadilah yang sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang ini berinisiatif. Kan Masjid Nabawi memiliki kemuliaan. Maka aku ingin ihram dari Masjid Nabawi. Ihramnya dari situ. Berarti menambah jarak. Berapa kilometer sebelum Dzulhulaifah. Itu berarti maksudnya. Apa kata Al-Imam Malik? La taf'al. Jangan kau lakukan. Dilarang oleh Imam Malik rahimahullah. La taf'al. Jangan kau lakukan. Fa asarra ar-rajulu. Maka orang tersebut ngeyel. Ngeyel, tetap kekeh ingin berihram dari Masjidin Nabawi. Ia mengatakan fa inni uridu an uhrima minal masjid ay al-Masjidin Nabawi. Tapi aku ingin berihram dari Al-Masjid An-Nabawi. Ini merupakan salah satu gambaran sebagian manusia jamaah. Ketika dikasih tahu mana yang benar, mana yang lebih tepat, memang enggak semuanya nerima. Sebagian kekeh pada sesuatu yang belum tepat. Bahkan pada sesuatu yang salah. Namun yang namanya Imam Malik tetap menegaskan, menjelaskan apa yang itu yang benar, yang harus dilakukan. Baik. Maka ketika orang tersebut masih kekeh ngeyel, tetap ingin berihram dari Al-Masjidin Nabawi, maka Imam Malik mengatakan, la taf'al, jangan sekali-kali kau lakukan itu. Fa inni akhsha 'alaikal fitnah. Aku khawatir kalau kamu dapat fitnah. Apa itu fitnah? Semakin melenceng, semakin menyimpang, itulah fitnah. Sudah dikasih tahu mana yang benar, tapi kekeh mengambil selainnya. Mengambil jalan yang kurang tepat, yang masih salah. Maka akibatnya apa? Akan diikuti oleh penyimpangan-penyimpangan selanjutnya. Kesesatan-kesesatan selanjutnya. Itulah fitnah. Dia diuji agamanya. Subhanallah. Orang tersebut kemudian menimpali lagi. Karena saking ngeyelnya. Wa ayyu fitnatin tilk. Fitnah apa Imam Malik? Innama hiya khutuwat aziduha. Innama hiya khutuwat aziduha. Kan cuma berapa kilometer saja. Berapa langkah saja. Hanya menambah. Yang seharusnya di Dzulhulaifah, mundur berapa kilometer. Dari sini, dari Masjid Nabawi. Aku ingin ihram. Kan sesuatu yang gak besar kan. Sedikit. Mau sama-sama masih di Madinah. Maka Imam Malik mengatakan, wa ayyu fitnatin. Perhatikan bagaimana perkataan Imam Malik menanamkan seharusnya seorang beritibak kepada sunnah Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, wa ayyu fitnatin a'zamu min an tadhunna annaka sabaqta ila khairin lam yasbiq ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu bilang fitnah apa? Fitnah macam apa? Kamu bilang hanya sekedar berapa kilometer saja, langkah saja. Sesuatu yang kecil. Yang sepele. Oh, bukan itu permasalahannya.

0: Tapi permasalahannya, kamu terkena fitnah apa? Kamu menyangka, berpandangan apa yang kamu lakukan itu adalah sebuah kebaikan yang kamu gapai, yang tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggapainya. Kamu mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan kamu berpandangan bahwasanya ihram dari Masjid Nabawi itu adalah sebuah kebaikan yang mana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak mengetahuinya, atau kalau mengetahuinya tidak mengamalkannya. Lam yasbiq ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini fitnah. Kalau diteruskan bakalan banyak sekali penyimpangan-penyimpangan. Kemudian Al-Imam Malik mengatakan, wa inna Allah ta'ala yaqul. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fal yahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Beliau berdalil dengan ayat ini, jemaah, itu fitnah. Firman Allah subhanahu wa ta'ala yang kurang lebih artinya, fal yahdhar, maka waspadalah, hati-hatilah itu. Siapa? Alladzina yukhalifuna an amrih. Orang-orang yang menyelisihi urusan dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikhawatirkan? An tusibahum fitnah. Akan ditimpakan kepadanya fitnah. Menganggap ini sesuatu yang sah-sah saja. Padahal itu menyelisihi sunnah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dianggap sepele. Lambat laun bakalan timbul penyimpangan-penyimpangan berikutnya. Au yusibahum adzabun alim, atau bisa jadi tertimpa azab yang sangat pedih. Inilah yang dikhawatirkan oleh Imam Malik terhadap orang tersebut. Ini garis merah, jemaah. Jangan dianggap remeh. Al-Imam Malik ingin menanamkan perlunya ta'zim sunnah, mengagungkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap hati manusia. Ketika seseorang menyengaja menyelisihi apa yang sudah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya mengingat ayat ini, fal yahdhar. Hendaknya ia harus hati-hati, waspada. Dikhawatirkan dia tertimpa fitnah. Bahkan Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, al-fitnatu syirk. Bisa jadi ketika dia menyimpang dan menyimpang terus, dia terjatuh kepada kesyirikan, wal'iyadu billah. Makanya sebagian ulama mengatakan, al-ma'asi baridul kufri. Ini disebutkan oleh sebagian ulama, jamaah. Kemaksiatan itu tukang posnya kekufuran. Apa tugasnya tukang pos? Mengirimkan dari satu tempat ke tempat. Artinya ketika seseorang tenggelam dalam kemaksiatan, tenggelam kepada pelanggaran terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala, sedikit demi sedikit terus ia kerjakan bertambah-bertambah, itu bisa menjerumuskan dia kepada kekufuran. Semakin bertambah, semakin menumpuk, bisa jadi dia terpeleset kepada kekufuran. Wal'iyadu billah. Dan ini sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka menyimpang, membelot, enggak mau menerima al-haq, azaghallahu qulubahum, maka sekalian Allah hukum, Allah jadikan mereka orang yang menyimpang, dipalingkan hatinya. Maka ini berbahaya sekali, jangan remehkan. Ketika sesuatu datang dari Allah dan Rasulnya jelas bahwasanya hukumnya semacam ini dan itu, maka jangan sekali-kali berani untuk menyengaja menyelisihi, karena efeknya sangat buruk sekali. Baik, ini adalah satu kisah di mana Imam Malik rahimahullah berdialog dengan orang tadi, dan beliau ingin menanamkan bahwasanya seharusnya yang dilakukan oleh seorang muslim, seorang mukmin adalah ta'zimus sunnah, mengagungkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hatinya. Ketika seseorang mengagungkan hal itu di hatinya, maka dia bakalan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hal yang sepele ketika seseorang di antara kita sengaja untuk melanggarnya, untuk menyelisihinya. Kisah yang kedua, jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah kisah yang datang dari tokoh tabi'in yang tentunya hidup sebelum zamannya Al-Imam Malik rahimahullah, yang juga hidup di kota Madinah, salah seorang ahli ilmu faqih kota Madinah waktu itu, yang sebagian ulama mengatakan afdalut tabi'in, dia adalah orang yang paling mulia, yang paling afdal kalangan tabi'in. Siapa dia? Sa'id ibn al-Musayyib. Al-Imam Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah. Ahli hadis sering mengatakan al-Musayyib, ayahnya Sa'id ini. Walaupun sebagian ahli bahasa atau ahli sejarah mengatakan Musayyib, tapi seringnya al-muhadithun mengatakan al-Musayyib. Sa'id ibn al-Musayyib, jamaah, tokoh senior di kalangan tabi'in. Ayah beliau adalah salah seorang sahabat, al-Musayyib bin Hazan radhiyallahu anhu. Mertua beliau adalah salah seorang sahabat. Siapa itu? Ada yang tahu mertuanya Sa'id ibn al-Musayyib? Mertuanya Sa'id adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tentu bisa bayangkan Sa'id hidup di lingkungan yang penuh dengan ilmu. Ayah beliau sahabat, mertua beliau sahabat, lingkungan beliau menuntut ilmu para sahabat. Bertemu beberapa sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan ketika beliau berada di Al-Masjid, dan tentunya yang dimaksudkan adalah Al-Masjid Nabawi, karena memang beliau ulama di kota Madinah waktu itu. Beliau menunggu salat subuh. Datang seseorang masuk masjid. Maka dikisahkan fara'a rajulan ba'da adhanil fajri yusalli raka'ataini wa yusallim thumma yusalli raka'ataini wa yusallim yukthiru minas salati ba'da adhanil fajr. Sa'id ibn al-Musayyib ketika di Masjid Nabawi, dan tentunya beliau termasuk orang yang mubakir menuju masjid, orang yang awal-awal menuju masjid sebelum waktu sholat tiba. Beliau menunggu waktu sholat dan ingin menunaikan sholat subuh secara berjamaah. Maka setelah azan subuh masuk masjid seseorang, dia melihatnya. Apa yang dilakukan orang tersebut? Dan waktunya setelah azan subuh, sebelum iqamah dikumandangkan. Sa'id melihat orang ini sholat terus. Sholat dua rakaat, salam selesai, berdiri lagi. Sholat dua rakaat. Begitu. Yukthir minas salah. Berkali-kali beliau lakukan, memperbanyak sholat semacam itu. Ini kapan? Setelah azan subuh dan sebelum sholat fajar itu ditunaikan. Maka Sa'id melihat apa yang dilakukan oleh orang ini. Maka beliau ingin menegurnya. Sa'id berkata kepada orang tersebut ketika selesai sekian rakaat, la taf'al, kuffa 'anis salah, sudah cukup, jangan lakukan, berhenti dari sholatmu ini, berhenti, kuffa 'anis salah, cukup sudah, berhentilah dari sholat ini. Sa'id bin Sa'id menegur. Kenapa? Karena ini menyelisih sunnah. Karena Rasulullah SAW, kalau kita melihat hadith-hadithnya, perbuatan beliau, seringnya beliau itu tidaklah masuk atau azan subuh kecuali hanya sholat dua rakaat, yaitu dua rakaat sebelum subuh. Kemudian setelah itu beliau menunaikan sholat subuh. Ini yang dimaksudkan Sa'id, bahwasanya perbuatanmu ini menyelisihi perbuatan Rasul alaihi salatu wassalam. Makanya beliau berani ngomong tadi, la taf'al, sudah jangan lakukan, kufa 'anil shalah, berhenti, selesai. Kok terus dua rakaat selesai, berdiri lagi dua rakaat selesai, begitu terus-terusnya. Maka apa jawaban orang tersebut menimpali larangan Sa'id ibn al-Musayyib? Orang tersebut mengatakan, ya Aba Muhammad, wahai Abu Muhammad, kunyahnya Sa'id, ya Aba Muhammad, perhatikan apa yang ia katakan orang tersebut. Awa yu'adzibunillahu ala salah. Subhanallah. Coba kita cermati apa yang ia katakan. Awa yu'adzibunillahu ala salah. Ya Aba Muhammad, wahai Sa'id, jangan ngaco kau. Apakah Allah Subhanahu wa taala akan mengazabku karena aku salat? Aku ini sholat. Lu ini sholat. Apa iya Allah Subhanahu wa taala akan mengazabku karena aku sholat? Kamu jangan bercanda, Sayyid Aba Muhammad. Jangan main-main. Apa iya anda ini sholat? Bukan maksiat. Sholat maksiat atau bukan? Ibadah jamaah. Bukan maksiat. Bukan sedang maksiat orang ini. Dia sedang sholat. Kok kamu melarang aku untuk sholat? Emang nanti Allah Subhanahu wa taala ngadab aku karena aku sholat? Kok bisa? Bayangkan, ini kan sebuah ungkapan yang pernah diungkapkan kepada Sa'id bin Musayyib. Dan ungkapan semacam ini itu terulang-terulang terus. Walaupun tidak selafat, tapi maknanya semacam itu yang ada di zaman kita. Ketika diterangkan, ini menyelisih ini. Dikatakan, loh ini kan baik. Ini kan ibadah. Masa dilarang? Nah ini kan satu makna. Maknanya kan seperti itu. Ini juga sholat. Ini zikir. Ini kan amalan itu, ini ibadah ini dan itu. Kok kamu melarang? Kan maknanya semacam itu yang ingin disampaikan. Maka sejatinya, mana ini sudah pernah diungkapkan oleh seorang kepada Sa'id bin Musayyib pada zaman itu. Dan itu terulang makna ini ya, di sebagian kalangan. Maka apa jawaban Sa'id bin Musayyib? La, bukan. Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengadab seorang karena dia mendirikan salat, bukan itu permasalahannya. Apa kata Sa'id? Walakin yu'adzibuka ala tarkis sunnah. Tapi permasalahannya adalah Allah Subhanahu wa taala akan mengadab seseorang karena kamu atau seorang itu meninggalkan sunnah. Ini yang menjadi permasalahan. Kamu enggak bisa seenaknya melakukan ini dan itu dari berbagai macam ibadah sesuai dengan kehendak sendiri. Sesuai dengan apa yang kamu pandang baik, begitu saja enggak bisa. Karena ibadah tauqifiyah harus sesuai dengan aturan dari Allah dan Rasulnya, enggak bisa seenak sendiri. Makanya beliau mengatakan seperti itu, walakin yu'adzibuka 'ala tarkis sunnah. Tapi Allah Subhanahu wa taala bisa jadi mengadzabmu karena meninggalkan sunnah. Kamu menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak semacam itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Ini permasalahannya, bukan sekedar kamu itu kalau mau melakukan sholat, melakukan zikir, kemudian Allah mengadzabnya. Bukan sekedar itu, bukan itu inti permasalahannya. Inti permasalahannya kamu berinovasi sendiri. Kamu nambah-nambah sendiri. Kamu pakai aturan sendiri. Bukan pakai aturannya Rasulullah SAW. Itu permasalahannya. Apakah seseorang di antara kita bisa mengklaim bahwasanya dirinya adalah orang yang paling bertakwa dan melebihi ketakwaannya dari Rasulullah SAW? Tidak ada. Apakah ada seorang di antara kita yang berani mengklaim bahwasanya dia orang yang paling takut kepada Allah melebihi khasyahnya, takutnya Rasulullah SAW kepada Allah, tidak bisa. Apakah ada orang yang berani mengklaim bahwasanya dia adalah orang yang paling mengetahui tentang Allah dan agamanya melebihi Rasulullah SAW? Tidak ada. Tidak bisa itu jamaah. Makanya Rasulullah SAW berkata dalam hadisnya, hadisnya Anas, "Ama inni akhsyakum lillah wa atqakum lah." Ketahuilah aku inilah orang yang paling khusyah kepada Allah. Orang yang paling bertakwa kepada Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Maka tidak ada jamaah jalan keselamatan menuju Allah Subhanahu wa taala kecuali harus melalui jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang beliau adalah orang yang paling tahu, orang yang paling bertakwa, sayyidul muttaqin. Mungkin iya, kita secara akal kita, ada yang mengatakan, kita secara akal Ustaz berpikiran bahwasanya kita harus menyembah Allah. Iya benar, harus menyembah Allah. Namun bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bisa hanya sekedar menurut akal kita. Tidak bisa jamaah. Tidak bisa. Maka diutuslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan kepada kita ad-din, agama, membersihkan diri kita dari kesyirikan, dari akhlak-akhlak yang jelek, mengajarkan kita bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada cara jalannya kecuali jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita tahu kita harus menyembah kepada Allah dengan cara ini dan ini? Enggak ada, kecuali harus dari wahyu yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasuli liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na." Perkataan orang mukmin sejati itu, jamaah, apa yang harus dikatakan, diikrarkan ketika mereka diajak ila Allah wa rasuli, untuk mengikuti Allah dan Rasul-Nya. Ini jalannya Rasul seperti ini. Liyahkuma bainahum, agar Rasul itu memberikan putusan, keputusan, penetapan sebuah hukum, apa yang harus dikatakan, diikrarkan, sami'na wa ata'na, kami mendengar dan taat. Wa ulaika humul muflihun, dan itulah orang-orang yang mendapatkan falah, keberuntungan. Keberuntungan. Orang yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW adalah orang yang beruntung. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, "Man ata'ani dakhalal jannah." Orang yang mentaatiku bakalan masuk surga. Beliau berkata, "Kullu ummati yadkhulun jannah illa man aba." Siapa dari umatku bisa masuk surga kecuali orang yang enggan? "Faman ya'ba ya Rasulullah?" Siapa orang yang enggan? Beliau mengatakan, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba." Orang yang mentaatiku bisa yang masuk surga. Orang yang bermaksiat kepadaku, tidak menuruti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sejatinya dialah orang yang aba, orang yang enggan. Maka jangan dianggap remeh. Kita perlu benar-benar mendidik kita diri sendiri, mendidik murid-murid kita, mendidik anak-anak kita, istri-istri kita, untuk ta'zim sunnah, mengagungkan sunnah di hati-hati mereka, jamaah. Karena kalau seseorang di hatinya besar kecintaannya kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, besar pengagungannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya, maka anggota badan yang lain akan tergerak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin pengagungan itu mengecil, menipis, dan kecintaan kepada Rasul menipis, maka anggota badan juga akan menipis pula kemungkinan untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sejatinya orang yang berinovasi, melakukan ini dan itu, yang tidak berlandaskan dari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sejatinya seakan-akan dia menuduh bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam belum sempurna menyampaikan risalah. Maka secara langsung dia menuduh semacam itu, sehingga dia berani untuk menambahkan ini dan itu, merubah ini dan itu, berinovasi semacam ini dan itu. Ingatlah perkataan Imam Malik rahimahullah ketika beliau mengatakan, "Man ibtada'a bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalah." Bayangkan. Imam Malik pernah mengatakan, barang siapa yang melakukan bid'ah, yang memunculkan sebuah bid'ah dalam agama ini yang dia yaraha hasanah, orang tersebut memandangnya ini adalah hasanah, sesuatu yang baik. Kan sebuah kebaikan, ini ibadah itu dan itu, direka sedemikian rupa, dibentuk sedemikian rupa. Maka kata beliau, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Maka sejatinya dia itu telah menuduh Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengkhianati risalah. Kok bisa? Iya, karena seakan-akan lisanul hal, seakan-akan dia mengatakan ajaran Rasulullah belum sempurna. Ibadah yang disyariatkan, yang diperintahkan, yang dicontohkan masih kurang. Perlu ada pelurusan, perlu ditambahi. Maka berarti Nabi alaihi salatu wasalam belum menyampaikan secara sempurna risalah yang menjadi kewajiban beliau untuk disampaikan. Berarti ujung-ujungnya semacam itu. Konsekuensinya berat, jamaah. Ini sudah diterangkan oleh Al-Imam Malik rahimahullah. Padahal Rasul alaihi salatu wasalam qad ballagha risalah. Beliau sudah menyampaikan semuanya. Makanya ketika haji wada, beliau mengatakan di hadapan banyak sekali, ratusan ribu jamaah, para sahabatnya, "Ala qad ballagh, hala ballagtu?" Aku telah tabligh, telah menyampaikan semuanya. "Allahumma syhad." Ya Allah, saksikanlah. Beliau ngomong itu di haji wada beberapa bulan sebelum beliau meninggal dunia, di hadapan para sahabat yang begitu banyak ketika haji wada. Dan beliau persaksikan Allah bahwasanya beliau sudah menyampaikan semuanya. Tidak ada yang beliau tinggalkan, tidak ada yang beliau tutup-tutupi, yang beliau sembunyikan. Menuduh Rasulullah SAW kitman, katim, menyembunyikan sesuatu dari risalah berat. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan, "Ya ayyuhan nabiyyu balligh." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melakukannya itu. Kata Imam Malik terusannya tadi, "Man ibtada'a bid'atan yaraha hasanah." Barang siapa yang berbuat bid'ah, menjatuhkan sebuah bid'ah yang ia anggap, ia pandang itu sebuah hasanah, kebaikan. Kan ini kebaikan, Ustaz. Ini kan ibadah. Oh, kita enggak macam-macam kok. Ini bukan maksiat dan seterusnya. Maka sejatinya dia telah menuduh, mengklaim bahwasanya Muhammad khana risalah, mengkhianati risalah. Lanjutan perkataannya Malik, "Fama lam yakun bil amsi dinan la yakunul yauma dina." Kata Imam Malik, apa yang kemarin, artinya pada waktu itu, pada waktu Rasulullah SAW dan para sahabatnya masih hidup waktu itu, bukan bagian dari agama. Nabi tidak menjadikan itu bagian dari syariatnya, bukan bagian dari agamanya, bukan bagian dari peribadahannya. La yakunul yauma dina. Maka sampai detik ini pun, sampai kita hidup sekarang, hari ini pun, bukan bagian dari agama. Fama lam yakun bil amsi dina, la yakunul yauma dina. Apa yang waktu itu, pada zaman Rasul alaihi wasallam, bukan bagian dari agama, la yakunul yauma dina. Maka sampai detik ini pula, hari ini pula kita hidup juga bukan bagian dari agama. Bukan. Maka perkataan Imam Malik ini perlu kita ingat-ingat, perlu kita pegangi. Inilah jalan keselamatan jamaah. Jalan keselamatan tidak bisa diketahui kecuali melalui jalannya Rasul alaihi salatu wassalam. Karena beliaulah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliaulah orang yang paling bertakwa, paling takut, paling khasyah, paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, paling tahu jalan ke surga menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dengan keterbatasan akal kita berinovasi ini dan itu, pengen jalan ke sana kemari, bisa jadi kita menyimpang jauh. Semakin kita berbelok, semakin berbelok, menyimpang jauh. Seperti orang yang berjalan dari Semarang ini misalnya, ingin menuju Jakarta. Sudah ada petunjuk jalannya, jalan ke Jakarta itu ini. Tapi dia pilih jalan lain sehingga malah yang dituju Surabaya. Semakin dia jauh, semakin jauh juga dari Jakarta. Semakin dia menyimpang jauh, semakin jauh juga dari Allah Subhanahu wa taala, semakin jauh dari tujuan utama jemaah. Begitu. Maka kita harus mawas diri. Ini sebuah kisah ini dibawakan sebagai nasihat bagi diri kita semuanya. Untuk senantiasa memperbaiki diri kita, untuk senantiasa untuk lebih banyak belajar bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita pelajari sunnah-sunnah beliau dalam rangka apa? Untuk mengamalkannya, mengikutinya. Al-ittiba, benar-benar merealisasikan ittiba, kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, menggapai ridha Allah, menggapai surga. Karena kalau jalan-jalan yang lain tidak ada jaminan, siapa yang mau menjamin? Kalau ini kan sudah jalan yang sudah dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah beliau atur, beliau jelaskan, beliau gariskan, sudah kita ikuti. Jalan-jalan yang menyimpang itu ada syaitannya yang terus menggiring manusia untuk berbelok. Dan itulah yang disabdakan oleh Rasulullah dalam hadisnya Ibnu Mas'ud. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam hadisnya Ibnu Mas'ud, ketika Ibnu Mas'ud mengatakan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam suatu ketika menggaris di tanah sebuah garis, kemudian ada garis-garis dari kanan kirinya. Maka di antara yang beliau sabdakan adalah fa fihi ay fi kulli sabil fi kulli tariq, jalan yang mencabang ke kanan ke kiri ada syaitan, yad'u ilaihi, ada setan yang terus mengajak manusia untuk menyimpang. Terus berbisik, menebarkan syubhat dan syahwat. Maka kita harus jaga ini. Ketika seseorang menjadi seorang muslim, seorang mukmin, mengetahui sunnah, mengetahui jalan Rasulullah SAW, para sahabatnya, ini sebuah keutamaan besar. Patut dijaga kenikmatan tersebut. Jangan dianggap remeh. Betapa banyak orang cerdas, IQ-nya tinggi, tapi dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala jemaah. Maka kita harus banyak-banyak merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak berdoa, meminta keteguhan untuk istiqomah di jalan ini. Yang diharapkan dari kita semuanya adalah kita terus berjalan di jalan ini sampai kita meninggal dunia. Dan itulah tanda kebaikan seseorang. Maka pernah dikatakan kepada Imam Ahmad, man mata, atau beliau pernah berbilang, man mata ala sunnati mata ala al khair. Orang yang wafat meninggal dunia, di mana dia posisinya berjalan di atas jalan sunnah, metodenya Rasulullah SAW, maka dia sejatinya wafat dalam keadaan baik. Ini tanda kebaikan bagi dirinya. Berarti dia benar-benar istislam lillah, berserah diri seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri kepada Allah, jalan tauhid, dan benar-benar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sejatinya, tidak mengedepankan akal dia terhadap wahyu. Tidak mengedepankan kepentingan dia, kepentingan golongannya, kepentingan kerabatnya. tidak mendahulukan apa yang menjadi pandangan orang banyak yang itu menyelisihi wahyu. Benar-benar hawa nafsunya ditundukkan taat kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul-Nya. Dan Nabi alaihi salatu wassalam orang yang paling sayang banget sama kita jamaah. Di antaranya apa yang beliau sabdakan dalam sebuah hadis. Beliau mengatakan, "Mathali wa mathalukum kamathali rajulin awqada nara atau istawqada nara." Beliau mempermisalkan beliau dengan umatnya, dengan kita jamaah seperti apa? Seperti orang yang mana pada malam hari dia menyalakan api unggun karena gelap, ingin penerangan. Ada orang menyalakan api. Kata Rasulullah SAW, faja'ala al-janadibu wal-farashu yaqa'na fiha. Itu bisa bayangkan, kalau malam kita bikin api unggun, ada itu hewan-hewan malam, serangga, kunang-kunang dan yang semisalnya, kan pada mendekat itu. Itulah yang disampaikan Rasulullah SAW. Hewan-hewan itu yaqa'na fiha, mendekat, berjatuhan di api tersebut. Apa kata Rasulullah SAW selanjutnya? Wa ana akhidun bihujazikum 'alan nar. Afan, sebelumnya Rasulullah mengatakan faja'alar rajulu, orang tersebut yang punya api ini, yang tadi menyalakan api ini, faja'alar rajulu yadhubbuhunna 'anha. Orang itu ngusir hewan ini. Belalang, serangga, hewan malam yang kecil-kecil itu yang tadi mendekat berjatuhan ke api itu, ia usir. Jangan dekat. Kenapa? Karena orang ini ingin hewan-hewan itu selamat. Biar gak binasa, nyemplung ke api itu. Biar selamat. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada umat ini. Makanya beliau mengatakan selanjutnya, wa ana akhidun bihujazikum. Dan aku terus menahan ikatan pinggang kalian. Ditahan. Artinya Rasulullah SAW ingin umatnya selamat dari neraka. Wa ana akhidun bihujazikum 'anin nar. Dan aku senantiasa megangi, menarik itu ikat pinggang kalian agar kalian tidak terpleset kepada neraka. Tapi wa antum tafallatuna 'indi. Tapi banyak dari kalian itu melepaskan diri, berontak. Akhirnya terjerumus ke neraka. Maka sekali lagi Rasulullah SAW itu sebenarnya sayang banget kepada kita. Makanya beliau menjelaskan jalan keselamatan. Kita dituntut untuk mengikutinya. Untuk apa? Untuk keselamatan kita jamaah. Untuk keselamatan kita. Sekali lagi, untuk keselamatan kita. Maka kebaikan yang kita lakukan dari tauhid, dari menepati sunnah Rasulullah SAW, itu semuanya sejatinya bakalan kembali kebaikannya kepada kita. Itu untuk keselamatan kita. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini, kisah ini, dan beberapa petuah nasihat ini bermanfaat bagi diri anak pribadi dan bagi orang-orang yang mendengarkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu senantiasa beristiqomah di jalannya, di jalan yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang yang membela sunnah beliau, yang menyebarkannya, yang mengajarkannya, yang mendalaminya dan mengamalkannya sampai ajal menjemput kita, sehingga kita mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: Sos 3,4 di DFM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmu Islam. Kamu simpan dan disimpan para pendengar rahimah dan rahimahumullah. Demikianlah telah kita dengarkan kajian dalam format rekaman bersama Ustaz Dr. Irsyad Hasan LCMH Bilallahu Ta'ala dengan tema Dua Kisah Meneladani Sunnah. Semoga bermanfaat dan menambah khasanah ilmu kepada kita dan semoga menjadi tambahan ilmu yang berkah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kajian tadi mantara kita secara pada pukul 11:21 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kita dengarkan berikut murotal dari surah Al-Anbiya dengan terjemahannya hingga nanti berkumandangnya adzan salat duhur. Dan kami informasikan juga untuk waktu salat duhur wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya hari ini pada pukul 12:22 waktu Indonesia Barat. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Surat Al-Anbiya. Surat Al-Anbiya terdiri atas 112 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah. Dinamai surat ini dengan Al-Anbiya atau Nabi-Nabi, karena surat ini mengutarakan kisah beberapa orang Nabi. Permulaan surat Al-Anbiya menegaskan bahwa manusia lalai dalam menghadapi hari berhisab. Kemudian berhubung adanya pengingkaran kaum musyrik Mekah terhadap wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ditegaskan Allah, kendatipun nabi-nabi itu manusia biasa, akan tetapi masing-masing mereka adalah manusia yang membawa wahyu yang pokok ajarannya adalah tauhid dan keharusan manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan penciptanya. Orang yang tidak mau mengakui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat kelak. Kemudian dikemukakan kisah beberapa orang nabi dengan umatnya. Akhirnya surat Al-Anbiya ini ditutup dengan seruan agar kaum musyrik Mekah percaya kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya tidak mengalami apa yang telah dialami oleh umat-umat yang dahulu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Telah dekat kepada manusia hari menghisab segala amalan mereka, sedang mereka berada dalam kelalaian lagi berpaling daripadanya. Tidak datang kepada mereka suatu ayat Al-Quran pun yang baru diturunkan dari Tuhan mereka, melainkan mereka mendengarnya, sedang mereka bermain-main.

0: Lagi hati mereka dalam keadaan lalai, dan mereka yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini tidak lain hanyalah seorang manusia jua seperti kamu. Maka, apakah kamu menerima sihir itu padahal kamu menyaksikannya?
1: Qala Rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ardi wa huwa as-sami'ul 'alim.
0: Berkatalah Muhammad kepada mereka, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Bahkan mereka berkata pula, Al-Quran itu adalah mimpi-mimpi yang kalut, malah diada-adakannya, bahkan dia sendiri seorang penyair. Maka, hendaknya ia mendatangkan kepada kita suatu mukjizat, sebagaimana rasul-rasul yang telah lalu diutus.

Tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman, yang kami telah membinasakan sebelum mereka. Maka apakah mereka akan beriman? Kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu, Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka, tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui.

0: Dan tidaklah kami jadikan mereka tubuh-tubuh yang tiada memakan makanan, dan tidak pula mereka itu orang-orang yang kekal. Kemudian kami tepati janji yang telah kami janjikan kepada mereka, maka kami selamatkan mereka dan orang-orang yang kami kehendaki, dan kami binasakan orang-orang yang melampaui batas.
1: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون.
0: Sesungguhnya telah kami turunkan kepada kamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Maka, apakah kamu tiada memahaminya?

dan berapa banyaknya penduduk negeri yang zalim, yang telah kami binasakan, dan kami adakan sesudah mereka itu, kaum yang lain sebagai penggantinya. Maka tatkala mereka merasakan azab kami, tiba-tiba mereka melarikan diri dari negerinya.

Janganlah kamu lari tergesa-gesa, kembalilah kamu kepada nikmat yang telah kamu rasakan, dan kepada tempat-tempat kediamanmu yang baik, supaya kamu ditanya. Mereka berkata, aduhai, celaka kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Maka tetaplah demikian keluhan mereka, sehingga kami jadikan mereka sebagai tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi.

Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi, dan segala yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Sekiranya kami hendak membuat sesuatu permainan, istri dan anak, tentulah kami membuatnya dari sisi kami. Jika kami menghendaki berbuat demikian, tentulah kami telah melakukannya.

Sebenarnya kami melontarkan yang hak kepada yang batil, lalu yang hak itu menghancurkannya. Maka, dengan serta-merta yang batil itu lenyap, dan kecelakaanlah bagimu, disebabkan kamu mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak baginya.

0: dan kepunyaannya lah segala yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikatnya yang di sisinya. Mereka tiada mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tiada pula merasa letih. Mereka selalu bertasbih malam dan siang, tiada henti-hentinya.
1: Amin.

Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan dari bumi yang dapat menghidupkan orang-orang mati? Sekiranya ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai arus daripada apa yang mereka sifatkan. Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya, dan merekalah yang akan ditanyai.

Apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan selainnya? Katakanlah, tunjukkanlah hujjahmu. Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang-orang yang bersamaku, dan peringatan bagi orang-orang yang sebelumku. Sebenarnya, kebanyakan mereka tiada mengetahui yang hak, karena itu mereka berpaling.

Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku. Maka sembahlah olehmu sekalian akan aku.

Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah telah mengambil, mempunyai anak. Maha Suci Allah, sebenarnya malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka itu tidak mendahuluinya dengan perkataan, dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Ya.

Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka, malaikat, dan yang di belakang mereka, dan mereka tiada memberi syafaat, melainkan kepada orang yang diridhoi Allah, dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepadanya.

Dan barang siapa di antara mereka mengatakan, sesungguhnya aku adalah Tuhan selain daripada Allah, maka orang itu kami beri balasan dengan jahannam. Demikian kami memberikan pembalasan kepada orang-orang yang zalim.

Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu, keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka, mengapakah mereka tiada juga beriman?

Dan telah kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh, supaya bumi itu tidak guncang bersama mereka. Dan telah kami jadikan pula di bumi itu jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapat petunjuk.

0: Dan kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara, sedang mereka berpaling dari segala tanda-tanda kekuasaan Allah yang terdapat padanya. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu Muhammad. Maka, jikalau kamu mati, apakah mereka akan kekal?
1: Kul

Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan.

Dan apabila orang-orang kafir itu melihat kamu, mereka hanya membuat kamu menjadi olok-olok. Mereka mengatakan, apakah ini orang yang mencela Tuhan-Tuhanmu? Padahal mereka adalah orang-orang yang ingkar mengingat Allah, yang Maha Pemurah. Manusia telah dijadikan bertabiat tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda azabku. Maka, janganlah kamu minta kepadaku mendatangkannya dengan segera.

Mereka berkata, "Kapankah janji itu akan datang, jika kamu sekalian adalah orang-orang yang benar?" Andai kata orang-orang kafir itu mengetahui waktu di mana mereka itu tidak mampu mengelakkan api neraka dari muka mereka dan tidak pula dari punggung mereka, sedang mereka tidak pula mendapatkan pertolongan, tentulah mereka tiada meminta disegerakan. Sebenarnya azab itu akan datang kepada mereka dengan sekonyong-konyong, lalu membuat mereka menjadi panik. Maka, mereka tidak sanggup menolaknya, dan tidak pula mereka diberi tangguh.

Dan sungguh telah diperolok-olokkan beberapa orang rasul sebelum kamu. Maka, turunlah kepada orang yang mencemooh rasul-rasul itu azab yang selalu mereka perolok-olokkan. Katakanlah, siapakah yang dapat memelihara kamu di waktu malam dan siang hari selain Allah yang Maha Pemurah? Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang berpaling dari mengingat Tuhan mereka.

Atau adakah mereka mempunyai Tuhan-Tuhan yang dapat memelihara mereka dari azab kami? Tuhan-Tuhan itu tidak sanggup menolong diri mereka sendiri, dan tidak pula mereka dilindungi dari azab kami itu.

Sebenarnya kami telah memberi mereka dan bapak-bapak mereka kenikmatan hidup di dunia hingga panjanglah umur mereka. Maka, apakah mereka tidak melihat bahwasanya kami mendatangi negeri orang kafir, lalu kami kurangi luasnya dari segala penjurunya? Maka, apakah mereka yang menang?

Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka, tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan.

0: Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa dan Harun kitab Taurat dan penerangan serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang takut akan azab Tuhan mereka, sedang mereka tidak melihatnya, dan mereka merasa takut akan tibanya hari kiamat.
1: وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ.
0: Dan Al-Quran ini adalah suatu kitab, peringatan, yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan. Maka, mengapakah kamu mengingkarinya?

Dan sesungguhnya telah kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran sebelum Musa dan Harun. Dan adalah kami mengetahui keadaannya. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadah kepadanya?

Mereka menjawab, kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya. Ibrahim berkata, sesungguhnya kamu dan bapak-bapakmu berada dalam kesesatan yang nyata.

Mereka menjawab, apakah kamu datang kepada kami dengan sungguh-sungguh, ataukah kamu termasuk orang-orang yang bermain-main? Ibrahim berkata, sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan langit dan bumi yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang-orang yang dapat memberikan bukti atas yang demikian itu.

Demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu sesudah kamu pergi meninggalkannya. Maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur berpotong-potong, kecuali yang terbesar dari patung-patung yang lain, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya.

Mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang zalim. Mereka berkata, kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, yang bernama Ibrahim. Mereka berkata, kalau demikian, bawalah dia dengan cara yang dapat dilihat orang banyak, agar mereka menyaksikan. Mereka bertanya, apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, hai Ibrahim?

0: Ibrahim menjawab, sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya. Maka, tanyakanlah kepada berhala itu jika mereka dapat berbicara.
1: Faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumudh dhalimun.
0: Maka mereka telah kembali kepada kesadaran mereka dan lalu berkata, sesungguhnya kamu sekalian adalah orang-orang yang menganiaya diri sendiri.

Kemudian kepala mereka jadi tertunduk, lalu berkata, "Sesungguhnya kamu, hai Ibrahim, telah mengetahui bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara." Ibrahim berkata, "Maka mengapakah kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikitpun, dan tidak pula memberi mudarat kepada kamu? Ah, celakalah kamu, dan apa yang kamu sembah selain Allah. Maka, apakah kamu tidak memahami?"

Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak bertindak. Kami berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim. Maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling merugi. Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang kami telah memberkahinya untuk sekalian manusia.

Dan kami telah memberikan kepadanya Ibrahim, Ishak, dan Ya'kub sebagai suatu anugerah daripada kami, dan masing-masing kami jadikan orang-orang yang soleh. Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan telah kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah.

Dan kepada Lut, kami telah berikan hikmah dan ilmu, dan kami telah selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang mengerjakan perbuatan keji. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik.

0: dan kami masukkan dia ke dalam rahmat kami, karena sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang soleh. Dan ingatlah kisah Nuh, sebelum itu ketika dia berdoa, dan kami memperkenankan doanya, lalu kami selamatkan dia beserta pengikutnya dari bencana yang besar. Dan kami telah menolongnya dari kaum yang telah mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat. Maka kami tenggelamkan mereka semuanya.
1: Wa Daud wa Sulaiman idh yahkumani fil harzi idh nafashat fihi ghanamul qawmi wa kunna lihukmihim syahidin.
0: Dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman, di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya, dan adalah kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu.
1: فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ.
0: Maka kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat, dan kepada masing-masing mereka telah kami berikan hikmah dan ilmu, dan telah kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud, dan kamilah yang melakukannya.

dan telah kami ajarkan kepada Daud, membuat baju besi untuk kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu, maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah. Dan telah kami tundukkan untuk Sulaiman, angin yang sangat kencang tiupannya, yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami telah memberkatinya, dan adalah kami, maha mengetahui segala sesuatu.

Dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang." Maka kami pun memperkenankan seruannya itu, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah

Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang solih.

Dan ingatlah kisah Dzunnun, Yunus, ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya, menyulitkannya, maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Wajah

Dan ingatlah kisah Zakaria, tatkala ia menyeru Tuhannya, "Ya Tuhanku, janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri, dan Engkaulah waris yang paling baik." Maka kami memperkenankan doanya, dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami.

Dan ingatlah kisah Maryam yang telah memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan ke dalam tubuhnya ruh dari kami, dan kami jadikan dia dan anaknya tanda kekuasaan Allah yang besar bagi semesta alam.

0: Sesungguhnya agama Tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Dan mereka telah memotong-motong urusan agama mereka, di antara mereka, kepada kamilah masing-masing golongan itu akan kembali.
1: فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ.
0: Maka barang siapa yang mengerjakan amal soleh, sedang ia beriman, maka tidak ada pengingkaran terhadap amalannya itu. Dan sesungguhnya kami menuliskan amalannya itu untuknya.

Sungguh, tidak mungkin atas penduduk suatu negeri yang telah kami binasakan bahwa mereka tidak akan kembali kepada kami. Hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka turun dengan sangat cepat dari seluruh tempat yang tinggi.

0: dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar, hari berbangkit. Maka, tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang yang kafir. Mereka berkata, aduhai, celakalah kami. Sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini. Bahkan kami adalah orang-orang yang zalim.
1: Innakum wa ma ta'budun min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun.
0: Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah umpan jahannam. Kamu pasti masuk ke dalamnya.

Andai kata berhala-berhala itu Tuhan, tentulah mereka tidak masuk neraka, dan semuanya akan kekal di dalamnya. Mereka merintih di dalam api, dan mereka di dalamnya tidak bisa mendengar.

bahwasanya orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik dari kami, mereka itu dijauhkan dari neraka. Mereka tidak mendengar sedikitpun suara api neraka, dan mereka kekal dalam menikmati apa yang diinginkan oleh mereka.

mereka tidak disusahkan oleh kedahsyatan yang besar pada hari kiamat, dan mereka disambut oleh para malaikat. Malaikat berkata, inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu,

yaitu pada hari kami gulung langit, sebagaimana menggulung lembaran-lembaran kertas, sebagaimana kami telah memulai penciptaannya pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya.

Dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur, sesudah kami tulis dalam Lauhul Mahfud, bahwasanya bumi ini dipusakai hamba-hambaku yang soleh. Sesungguhnya apa yang disebutkan dalam surat ini benar-benar menjadi peringatan bagi kaum yang menyembah Allah. Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam,

Katakanlah, sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku adalah bahwasanya Tuhanmu adalah Tuhan yang Esa. Maka, hendaklah kamu berserah diri kepadanya. Jika mereka berpaling, maka katakanlah, aku telah menyampaikan kepada kamu sekalian ajaran yang sama antara kita, dan aku tidak mengetahui apakah yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat ataukah masih jauh.

Sesungguhnya Dia mengetahui perkataan yang kamu ucapkan dengan terang-terangan, dan Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan. Dan aku tiada mengetahui, boleh jadi hal itu cobaan bagi kamu, dan kesenangan sampai kepada suatu waktu.

0: Muhammad berkata, "Ya Tuhanku, berilah keputusan dengan adil, dan Tuhan kami ialah Tuhan yang Maha Pemurah, lagi yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kamu katakan."
1: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Adab menuju masjid. Dalam rangka memotivasi kaum muslimin untuk memakmurkan masjid, Allah memberikan banyak janji dan keutamaan bagi orang yang menghadiri sholat jamaah. Di antaranya, hadis dari Ibnu Mas'ud, "Ma min rajulin yatatahharu fayuhsinu tuhur, thumma ya'midu ila masjidin min hadihil masajid, illa kataballahu lahu bi kulli khatwatin yakhtuha hasanah, wa yarfa'uhu biha darajah, wa yahuttu anhu biha sayyi'ah." Jika seseorang wudu dengan sempurna, kemudian menuju masjid, maka Allah akan mencatat setiap langkahnya sebagai pahala untuknya, mengangkat derajatnya, dan menghapuskan dosanya. Hadis Riwayat Muslim. Untuk menyempurnakan pahala Anda ketika menuju masjid, berikut beberapa adab yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berangkat ke masjid. Pertama, berwudulah dari rumah dan bukan di masjid. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan keadaan yang sesuai sunnah adalah berwudu di rumah dan bukan di masjid. Di antaranya adalah hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa lis-salati fa asbagha al-wudu'a tsumma masya ila as-salatil maktubah fa shallaha ma'an nasi atau ma'al jama'ati atau fil masjidi ghafarallahu lahu dzunubahu." Siapa yang berwudu untuk salat dan dia sempurnakan wudunya, kemudian dia menuju masjid untuk salat fardu, lalu dia ikut salat berjamaah atau sholat di masjid, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Hadis Riwayat Muslim. Zahir hadis ini, wudu tersebut dilakukan sebelum berangkat menuju masjid. Itu artinya, wudu tersebut dilakukan di rumah. Di samping itu, terdapat dalil tegas yang menunjukkan hal ini. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man tatahhara fi baitihi ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله." Siapa yang berwudu di rumahnya, kemudian berjalan menuju salah satu rumah Allah untuk menunaikan sholat wajib. Dan seterusnya. Hadis Riwayat Muslim. Kedua, gunakan pakaian yang sopan, nan suci. Allah berfirman yang artinya, "Ya Bani Adamah, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin." Wahai Bani Adam, gunakanlah perhiasan kalian setiap kali menuju masjid. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Sebagai orang yang beriman, seharusnya kita merasa malu ketika mengenakan kaos atau pakaian tidak sopan ketika menuju masjid, sementara kita sadar bahwa kita hendak menghadap Allah. Ketiga, bacalah doa ketika keluar rumah. Di antara doa yang disyariatkan adalah, "Bismillahi tawakkaltu ala Allahi, la hawla wa la quwata illa billah." Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Membaca doa ini ketika keluar rumah memiliki keutamaan besar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, "Apabila ada orang yang keluar dari rumahnya, kemudian dia membaca doa di atas, dikatakan kepadanya, 'Kamu diberi petunjuk, kamu dicukupi, dan kamu dilindungi.' Maka setan-setan pun berteriak. Kemudian ada salah satu setan yang berkata kepada lainnya, 'Bagaimana kalian bisa menggoda orang yang sudah diberi petunjuk, dicukupi, dan dilindungi?'" Hadis Riwayat Abu Dawud, Turmudi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Doa ini sangat ringkas, mudah dibaca, namun keutamaannya besar. Tidak dijumpai riwayat yang menganjurkan mengangkat tangan ketika membaca doa ini. Keempat, gunakanlah sandal atau alas kaki lainnya dengan mendahulukan kaki kanan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, bersuci, dan yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan yang lainnya. Kelima, berjalanlah menuju masjid dengan tenang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul iqamata famshu ila sholati wa 'alaikum bis-sakinati wal waqar wa la tusri'u." Apabila kalian mendengar iqamah, berjalanlah menuju salat dan kalian harus tenang dan jangan buru-buru. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di samping itu, dengan berjalan tenang, kita akan mendapatkan banyak pahala, karena setiap langkah kaki kita dicatat sebagai pahala dan menghapus dosa. Di antara hikmah larangan terburu-buru ketika sholat, agar kita tidak ngos-ngosan ketika melaksanakan sholat. Nafas tersengal-sengal ketika sholat bisa menyebabkan sholat kita menjadi sangat terganggu. Keenam, membaca doa ketika menuju masjid. Di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa 'an yamini nura wa 'an yasari nura wa fawqi nura wa tahti nura wa amami nura wa khalfi nura waj'al li nura. Ya Allah, jadikanlah cahaya di hatiku, cahaya di penglihatanku, cahaya bagi pendengaranku, cahaya di sebelah kananku, cahaya di sebelah kiriku, cahaya di atasku, cahaya di bawahku, cahaya di depanku, cahaya di belakangku, berikanlah cahaya untukku. Hadis riwayat Bukhari. Ketujuh, sesampainya di masjid, lepas sandal dengan mendahulukan kaki kiri. Sunnah ini dinyatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idan ta'ala ahadukum falyabda' bil yumna wa idza khala'a falyabda' bis syimal." Apabila kalian memakai sandal, mulailah dengan kaki kanan, dan jika melepasnya, mulailah dengan kaki kiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedelapan, masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, bersuci, dan yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan yang lainnya. Para ulama mengatakan, semua kegiatan yang baik dianjurkan mendahulukan bagian tubuh yang kanan. Termasuk dalam hal ini adalah mendahulukan kaki kanan ketika masuk masjid. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Minas sunnati idza dakhaltal masjida an tabda'a bi rijlikal yumna wa idza kharajta an tabda'a bi rijlikal yusra." Termasuk ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Anda masuk masjid, Anda mendahulukan kaki kanan, dan ketika keluar, Anda mendahulukan kaki kiri. Hadis riwayat Hakim, beliau sahihkan dan disetujui Ad-Dahabi. Kesembilan, berdoalah ketika masuk masjid. Ada banyak doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi, sikap yang tepat adalah diamalkan semuanya. Berikut beberapa doa ketika masuk masjid. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bismillah, salawat dan salam untuk Rasulullah. Hadis riwayat Ibnu Sunni, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu untukku. Hadis riwayat Muslim. A'udhu billahil azim, wa biwajhihil karim, wa sultanihil qadim, minas syaitanir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung, dengan wajahnya yang mulia, dengan kekuasaannya yang langgeng, dari godaan setan yang terkutuk. Untuk doa terakhir ini, terdapat keutamaan khusus. Dari Abdullah bin Amr bin As, radhiyallahu anhumah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk masjid, beliau membaca doa di atas. Kemudian beliau bersabda, "Jika orang membaca doa ini, maka setan berteriak, 'Orang ini dilindungi dariku sepanjang hari.'" Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Ke-10, salat tahiyatul masjid jika masih memungkinkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka'a raka'atain." Apabila kalian masuk masjid, jangan duduk sampai salat 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Itulah salat tahiyatul masjid. Semoga kita dimudahkan untuk mengamalkannya.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa.
4: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala, "Wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rezeki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rezekimu."
5: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
4: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan, sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
6: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
4: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
5: Apa azab yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an. Kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
4: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
7: Hidayah 103,4 FM.

0: radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah 3, hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali 2 hal dan akan tinggal 1 hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
1: Qudwatun nabawiyah.
0: An Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu qala, qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la tahqiran min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Rawahu Muslim. Dari Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan, walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Qudwatun nabawiyah.
0: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Dan sifat malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabangnya iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
1: Qudwatun nabawiyah.
0: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbihi azza wa jalla, qal, idha taqarrab al-abdu ilayya shibra, taqarrabtu ilayhi dhira'a, wa idha taqarrab ilayya dhira'a, تقربت إليه باعا وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta, dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
1: Qudwatun nabawiyah.
0: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid dha'if. وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فان لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi, pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Muhammad bin Sirin, tabi'in yang utama. Kisah awal kehidupan Muhammad bin Sirin al-Ansari al-Anasi al-Basri berkunyah Abu Bakar. Ia adalah seorang imam panutan dan syaikhul Islam. Ayahnya adalah bekas sahaya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas membelinya dari Khalid bin Walid yang menawannya di Ainut Tamr di gurun pasir Irak dekat Al-Anbar. Anas menjanjikan kebebasan bagi budak.

0: anaknya itu bila ia mampu membayar sejumlah uang. Shirin pun berhasil melunasinya, hingga menjadi seorang yang merdeka. Adapun ibu Muhammad bin Shirin bernama Sofia. Sang ibu pernah menjadi sahaya Abu Bakar. Nasab dan status sosial rendah tidak menghalangi seseorang dari kemuliaan. Kedua orang tua Muhammad bin Shirin adalah bekas budak, namun sang anak menjadi tokoh terkemuka, diingat hingga sekarang, belasan abad lamanya. Siapa yang nasabnya tinggi, memiliki jabatan dan kedudukan, tapi jauh dari ketakwaan, hal itu hanyalah kebanggaan yang tidak bermanfaat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang lambat amalnya, hal itu tidak akan dipercepat oleh nasabnya." Hadis riwayat Muslim. Anas bin Shirin, saudara Anas, berkata, "Saudaraku Muhammad dilahirkan 2 tahun sebelum kekhalifahan Umar berakhir, sedangkan aku dilahirkan 1 tahun setelahnya." Adz-Dzahabi As-Siyar. Mengenal Muhammad bin Shirin. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqatnya bahwa Muhammad bin Shirin adalah seorang yang sibuk setiap harinya. Beliau adalah seorang yang sering was-was, sampai-sampai kalau berwudu, ia mencuci kakinya hingga betis. Di zaman dulu, orang-orang membuat stempel bisa mewakili tanda tangan dengan cincin yang mereka pakai. Karena itu, cincinnya biasanya diberi nama. Muhammad bin Shirin pun demikian. Ia menamai cincinnya dengan kunyahnya Abu Bakar, dan ia kenakan cincin itu di tangan kirinya. Ia juga terbiasa menggunakan syal. Di musim dingin, ia memakai jubah putih, imamah putih, dan pakaian dari kulit hewan. Kehati-hatian dalam mencari rizki. Dari As-Sirri bin Yahya, ia berkata, "Muhammad bin Shirin pernah meninggalkan nilai keuntungan 40 ribu dalam suatu permasalahan yang masih diperselisihkan oleh seorang ulama." Ismail Al-Asbahani. Kerendahan hati. Muhammad bin Shirin adalah seseorang yang dikenal memiliki kemampuan menafsirkan mimpi. Suatu hari, Ma'mar berkata, "Ada seseorang yang datang menemui Ibnu Shirin. Ia berkata, 'Aku melihat dalam mimpiku ada seekor merpati memakan mutiara. Keluarlah dari merpati itu sesuatu yang lebih besar dari apa yang dia makan. Aku lihat merpati lain yang juga memakan mutiara. Kemudian, keluar sesuatu yang lebih kecil dari apa yang dia makan. Setelah itu, kulihat merpati lain memakan mutiara. Kemudian keluar darinya sesuatu yang sama besarnya dengan yang ia makan." Muhammad bin Shirin berkata, "Yang pertama, itu adalah Al-Hasan. Ia mendengar hadis dan ia perbagus pengucapannya. Kemudian, ia dapatkan hikmah-hikmahnya. Adapun yang kecil, itu adalah aku. Aku mendengar hadis, namun aku lupa hadis tersebut. Adapun yang keluar sama dengan yang masuk, itu adalah Qatadah. Ia adalah orang yang paling kuat hafalannya." Khalid Ar-Ribat. Berbakti kepada ibu. Diriwayatkan dari Muhammad bin Shirin sendiri bahwa setiap ibunya memandang dan berbicara dengannya, pasti ia menunduk dan merendah pada ibunya. Hisham bin Hasan berkata, "Hafsah binti Shirin, saudari Muhammad, berkata, 'Ibu Muhammad bin Shirin adalah ibu Muhammad al-Hijaziyah. Sang ibu sangat suka dengan pakaian yang diwantek. Apabila Muhammad bin Shirin membeli pakaian, ia akan belikan pakaian terbaik untuk ibunya. Saat tiba hari Id, ia wantek pakaian itu, aku tak pernah melihatnya meninggikan suara pada ibu. Saat ia bicara penuh dengan kelembutan.'" Ibnu As-Sakir. Diriwayatkan, apabila Muhammad bin Shirin bersama ibunya dan orang yang tak mengenalnya melihat hal itu, pastilah orang-orang itu menyangka dia sedang sakit, karena ia menundukkan suaranya saat berbicara dengan sang ibu. Ibnu Sa'ad. Wara', menjauhi yang haram dan syubhat. Wara' secara sederhana berarti meninggalkan perkara haram dan syubhat. Itu asalnya. Dari Bakar bin Abdullah al-Mazini, ia berkata, "Siapa yang senang melihat orang yang paling warak di zamannya, maka lihatlah Muhammad bin Shirin. Demi Allah, kami tidak menemui orang yang lebih warak melebihi dirinya." Dari Asim al-Ahlul, ia mendengar Muriqan al-Ujili berkata, "Aku tak pernah melihat seseorang yang paling paham tentang warak dan paling warak dalam fikihnya melebihi Muhammad bin Shirin." Khatib al-Baghdadi. Dari Hammad bin Zaid, dari Utsman al-Buti, ia berkata, tidak ada seorang pun di kota Basrah yang paling berilmu tentang hukum melebihi Ibnu Sirin. Hisham bin Hasan. Suatu hari, Muhammad bin Sirin tampak murung dan bersedih. Ada yang bertanya, mengapa murung seperti ini? Abu Bakar, kunyah dari Ibnu Sirin. Ia menjawab, kesedihan ini dikarenakan dosa yang kulakukan 40 tahun yang lalu. Ibnu As-Sakir. Dari ucapan Ibnu Sirin ini, kita mengetahui dari mana datangnya perasaan sedih dan gundah yang sering kita alami. Itu adalah buah pahit dari dosa yang telah kita lakukan. Bedanya adalah kita tidak mengetahui gundah tersebut akibat dosa yang mana. Karena terlalu banyak kita melakukan perbuatan dosa, kita tak mampu menunjuk dari dosa mana kesedihan itu berasal. Sedangkan Muhammad bin Sirin, ia bisa tahu gundah itu berasal dari dosa yang mana, karena sedikitnya perbuatan dosa yang ia lakukan. Masya Allah. Seperti halnya Nabi Ibrahim, ia mampu mengingat jumlah kebohongannya, karena beliau sedikit sekali berbohong. Sementara kita tak bisa menghitung lagi berapa jumlah kebohongan kita, karena terlalu banyak untuk diingat. Menjaga kehormatan dan wibawa. Ada yang mengatakan bahwa Muhammad bin Sirin tidak makan di hadapan banyak orang. Saat ia diundang, ia akan datang namun tidak makan. Apabila Muhammad bin Sirin diundang ke sebuah acara, beliau masuk ke rumahnya dan berkata, beri aku sedikit minuman. Orang-orang bertanya, mengapa hanya sedikit saja? Ia menjawab, aku tidak suka memuaskan rasa laparku dengan mengambil jatah makan orang. Ismail al-Asbahani. Muhammad bin Sirin mendengar seseorang yang mencela Al-Hajjaj bin Yusuf. Ia datangi orang tersebut dan berkata, ada apa? Di akhirat nanti, dosa terkecil yang pernah kau lakukan lebih berat bagimu daripada dosa terbesarnya Al-Hajjaj. Ketahuilah bahwa Allah itu maha bijaksana dan maha adil. Kalau Allah menyiksa Al-Hajjaj atas kezalimannya terhadap orang lain, pasti Allah juga akan mengadab seseorang yang menzalimi Al-Hajjaj. Karena itu, jangan sibukkan dirimu dengan mencela seorang pun. Ibadahnya. Ibnu Sirin punya kebiasaan membaca 7 wirid di malam hari. Kalau ada bacaan tersebut yang ia lewatkan, maka akan ia baca di siang hari. Ia terbiasa berpuasa 1 hari dan tidak berpuasa di hari berikutnya, atau puasa Daud. Hal ini menunjukkan konsistennya dalam menunaikan amalan hariannya. Dan amalan yang utama adalah amalan yang dilakukan secara konsisten. Dari Bishr bin Umar, ia berkata, Ummu Ibad, istri dari Hisham bin Hasan, menyampaikan kepadaku, kami pernah singgah bersama Muhammad bin Sirin di suatu tempat. Kami mendengar tangisnya di malam hari dan tawanya di siang hari. Artinya, saat ia menyendiri dengan mengagungkan Allah, ia menunjukkan rasa takut dan merenungi kesalahan-kesalahannya. Saat bersama dengan manusia, di siang hari, ia menunjukkan wajah yang ceria, bukan sebaliknya. Diriwayatkan pula bahwa Muhammad bin Sirin rahimahullah tidaklah memasuki pasar di siang hari, kecuali dalam keadaan bertakbir, bertasbih, dan berzikir kepada Allah Ta'ala. Kemudian seseorang berkata kepadanya, Hai Abu Bakar, apakah di waktu seperti ini? Ia menjawab, ini adalah waktu di mana banyak orang sedang lalai. Allah Ta'ala memuji orang-orang yang demikian. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual-beli dari mengingat Allah, dan dari mendirikan sembahyang, dan dari membayarkan zakat, mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Quran Surat An-Nur ayat 37. Bercanda. Sebagian orang kalau sudah menjadi tokoh, hilanglah selera humornya. Ia menganggap wibawanya akan jatuh kalau sesekali bercanda dan tertawa. Padahal, canda dan tawa adalah pemanis interaksi dan merekatkan hubungan selama itu tidak berlebihan. Muhammad bin Sirin rahimahullah dikenal sebagai sosok yang teguh pendirian, penasihat, kuat memegang kebenaran. Semua itu bukan berarti beliau tak memiliki selera humor yang baik. Bahkan ia dikenal sebagai seorang yang suka tertawa dan bercanda. Tafsir mimpi. Sebagian orang dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki ketajaman firasat dan kemampuan menafsirkan mimpi dengan tepat. Di antara orang tersebut adalah Muhammad bin Sirin. Pernah ada seseorang bertanya kepadanya, "Aku bermimpi bahwa aku menjilat madu dari sebuah gelas minum yang terbuat dari permata." Ibnu Sirin menjawab, "Bertakwalah kepada Allah, ulangilah hafalan Al-Quranmu, karena sesungguhnya engkau membacanya kemudian melupakannya." Ada seseorang yang bertanya, "Aku bermimpi buang air kecil darah." Ia menjawab, "Apakah kau mendatangi istrimu dalam keadaan haid?" "Iya," jawabnya. "Bertakwalah kepada Allah dan jangan kau ulangi hal itu," kata Ibnu Sirin. Ada seseorang yang berkata pada Ibnu Sirin, "Aku bermimpi bahwa aku memegang gelas terbuat dari kaca yang berisi air. Kemudian gelas itu pecah, tapi airnya tetap ada." Ibnu Sirin menanggapi, "Bertakwalah kepada Allah, engkau tidak mimpi apapun. Subhanallah," kata orang tersebut. Ibnu Sirin melanjutkan, "Siapa yang dusta, aku tidak menanggungnya. Tapi istrimu akan melahirkan kemudian meninggal, sementara anaknya tetap hidup." Saat orang tersebut pergi, ia berkata, "Demi Allah, aku memang tak memimpikan apapun." Kemudian istrinya melahirkan dan meninggal. Wafat. Sejarawan sepakat kalau Muhammad bin Sirin wafat di kota Basrah pada tahun 110 Hijriah, tepat 100 hari setelah wafatnya Al-Hasan Al-Basri. Muhammad bin Zaid berkata, "Hasan wafat di awal Rajab tahun 110 Hijriah. Kemudian Muhammad bin Sirin wafat 9 hari setelah berlalu bulan Syawal tahun 110 Hijriah." Wasiat Muhammad bin Sirin rahimahullah untuk keluarganya sepeninggalnya adalah agar mereka bertakwa kepada Allah dan memperbaiki hubungan sesama mereka, kemudian agar mereka menaati Allah dan Rasul-Nya kalau mereka benar-benar orang yang beriman. Ia juga mewasiati keluarganya dengan wasiat Ibrahim dan Ya'kub kepada keluarganya. "Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam." Ia juga mewasiatkan agar keluarganya menjadi saudara yang saling menolong dan mencintai di atas agama, dan mengatakan bahwa menjaga kesucian diri dan jujur adalah lebih baik, lebih kekal, dan lebih mulia dari zina dan dusta. Ibnu Sa'ad, At-Tabaqat Al-Kubra. Demikian, Allahu A'lam.
1: Dari Nafi', beliau sampaikan, suatu hari Abdullah bin Umar keluar bersama sahabat-sahabat beliau di sebuah titik. Abdullah bin Umar dan sahabat-sahabatnya menggelar makanan mereka. Tiba-tiba ada yang lewat. Ternyata seorang pengembala kambing. Lalu pengembala kambing ini mengucapkan salam. Abdullah bin Umar menjawab salamnya, lalu mengundang pengembala kambing itu untuk gabung sama beliau. Lalu kata pengembala kambing itu, "Saya sedang puasa." Abdullah bin Umar terkejut. "Apakah engkau berpuasa di hari yang panasnya luar biasa? Dan engkau lagi di gunung, bukan di kota nih. Dan lagi ngembala kambing." "Iya, saya puasa. Aku berusaha bersegera beramal soleh di hari-hari aku di dunia ini." Ibnu Umar kagum dengan jawaban dari ini pengembala kambing. Beliau ajak bicara lagi. "Saya kasih penawaran. Bagaimana kalau engkau jual satu kambing kamu itu ke kami? Bukan hanya saya akan kasih harga yang bagus, tapi saya akan sembelih langsung. Saya akan kasih dagingnya ke Anda, dan kau bisa buka dengan daging itu." Lalu pengembala kambingnya bilang, "Mohon maaf, ini bukan kambing saya. Ini kambing tuan saya." Tapi Ibn Umar gak puas. Beliau ajak bicara lagi. "Saya mau tanya, apa yang akan dilakukan oleh tuanmu kalau misalnya dia mengetahui bahwa kambingnya berkurang, lalu nanti kamu alasannya dimakan serigala? Aman kan?" Begitu dengar Ibn Umar demikian, itu pengembala kambing jalan sambil nunjuk ke atas langit. "Lalu di mana Allah?" kata dia. Terbuka Ibn Umar. Kata Ibn Umar, "Itu pengembala aja mengatakan di mana Allah. Maka aku lebih pantas lagi mengatakan di mana Allah." Begitu Ibn Umar balik lagi pulang ke Madinah, Ibn Umar langsung mencari tuannya. Lalu Ibn Umar beli kambingnya. "Sekalian sama budak kamu itu, saya mau beli." Lalu begitu jadi milik Ibn Umar, kata Ibn Umar, "Kamu merdeka sekarang." Lalu Ibn Umar kasih kambingnya. Dan ini pelajaran buat semua orang jujur. Begitu kita tinggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan cara yang lebih baik dan cara yang halal. Dan pentingnya kejujuran bagi ahli puasa agar puasanya bukan hanya menahan lapar dan dahaga.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab membaca Al-Quran. Di antara mukjizat Al-Quranul Karim, Allah jadikan kitab ini penuh makna. Semua orang selalu haus akan ilmu yang terkandung di dalamnya, tanpa mengenal status dan usia. Baik manusia paling awam hingga seorang profesor bidang ilmu Quran. Allah juga jadikan kitab ini bersemayam di hati seorang mukmin. Sekalipun telah dihatamkan berkali-kali, mereka tidak pernah bosan terus mengulang dan membacanya. Al-Quran adalah afdolul dzikri, dzikir yang paling utama. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran sebagai manusia terbaik. Agar kegiatan belajar Al-Quran semakin berkah, kita perlu memperhatikan beberapa adab dalam membaca Al-Quran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk selalu suci dari hadas setiap kali berzikir. Berikut di antaranya. Pertama, dianjurkan untuk bersuci dari hadas dan membersihkan gigi sebelum membaca Al-Quran. Memakai pakaian yang sopan, beliau bersabda, "Inni karihtu an azkurallaha azza wa jalla illa ala tuhrin." Aku tidak menyukai menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menekankan agar kita menjaga kebersihan gigi, karena itu mengundang ridha Allah. Beliau bersabda, "As-siwaku madharatun lil fami, mardatun lirabbi."

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang soleh dan soleha, simak dan ikuti Pesona Hidayah, penampilan anak soleh dan soleha di Radio Hidayah. Adik-adik akan mendengarkan adab-adab dalam Islam, bahasa Arab buat anak, dan ada kuis berhadiah di setiap episode akhir bulan. Adik-adik juga dapat menampilkan hafalan Quran dan doa, serta berkirim salam dan sapa. Ikuti terus ya Pesona Hidayah, penampilan anak soleh dan soleha di Radio Hidayah. Setiap hari Ahad pukul 14 waktu Indonesia Barat. Indahnya ukhuwah anak soleh dan soleha dalam Pesona Hidayah.
0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Persaudaraan dan percintaan yang disadari ikhlas karena Allah. Ibarat pohon yang menjulang tinggi ke langit dan akarnya menghunjam ke bumi. Pohon tersebut tumbuh di hati-hati yang suci. Pohon tersebut disirami dengan ilmu, terasa manis dengan kejujuran, dan menjadi besar dengan baik sangka. Buahnya mimbar dari cahaya di hari kiamat. Apakah kita siap bernaung di bawah pohon tersebut? Apakah kita siap melaksanakan hak-hak persahabatan?
3: Innamal mu'minuna ikhwatun

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Doa meminta hujan. Allahumma aghithna. Allahumma aghithna. Allahumma aghithna. Artinya, ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Doa apabila turun hujan. Allahumma sayyiban nafi'a. Artinya, ya Allah, turunkan hujan yang bermanfaat. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Zikir ketika mendengar halilintar. Subhanallazi yusabbihur rodu bihamdi wa malaikatu min khifati.
3: Artinya, Maha suci Allah yang halilintar bertasbih dengan memujinya seperti halnya para malaikat karena takut kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang soleh dan soleha, simak dan ikuti Taman Hidayah, tasmi' hafalan anak di Radio Hidayah. Di Taman Hidayah ini, adik-adik bisa memperdengarkan hafalan Al-Quran, hafalan hadis, hafalan doa dan zikir, hafalan mufradat bahasa Arab dan percakapan, dan lain-lain. Selain itu, adik-adik juga bisa kirim salam dan sapa teman-teman sekolah, tetangga, keluarga, dan yang lainnya. Ayo adik-adik, dengarkan dan ikuti terus ya, Taman Hidayah, tasmi' hafalan anak di Radio Hidayah, bersama Abu Auni setiap hari Ahad, 14 asar atau pukul 14 waktu Indonesia Barat. Taman Hidayah, tasmi' hafalan anak di Radio Hidayah.
5: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Hidayah FM, Ida'atul Quran Al-Karim wal-Durus Al-Ilmiyah wal-Siyar Al-Hadirah, tuqaddim lakum hadhihi.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk anda, sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum adik-adik semuanya? Apa kabar? Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir. Adik-adikku sayang yang saleh dan saleha, dimanapun adik-adik berada, alhamdulillah atas nikmat kemerdekaan Republik Indonesia. Iya, tadi Abu di jalan kiri kanan banyak bendera merah putih ya. Mudah-mudahan adik-adikku sayang yang saleh dan saleha, Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan nikmat kepada negeri yang kita cintai ini menjadi baldatun thayyibun ghafur ya. Dan tentunya kita harus mengisi kemerdekaan kita dengan hal-hal yang positif. Nambah hafalan. Iya, kalau bisa kita ini acara kita ini untuk memeriahkan kemerdekaan. Memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia ya. Tadi Abu dari rumah ke dari jalan kiri kanan, Masya Allah meriah sekali, merah putih ya. Baik, oh sudah ada yang tersambung. Langsung saja adik-adik, di edisi hari ini, hari Ahad, kita berada di tanggal 3 bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bertepatan hari Ahad tanggal 16 Agustus 2026. Baik, adik-adikku sayang soleh dan soleha, besok insya Allah kita memperingati 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia ya. Baik, kita langsung saja angkat teman kita yang sudah di ujung telepon. Assalamualaikum teman.
3: Waalaikumsalam Abu.
2: Dengan siapa ini sayang?
3: Hufairah Bu.
2: Hufairah, Masya Allah. Semoga Allah mengampuni Hufairah. Hufairah di mana?
3: Di Pandau.
2: Iya, Masya Allah. Mudah-mudahan Hufairah menjadi orang-orang yang diampuni Allah Subhanahu wa taala ya. Baik. Hufairah di Pandau. Hufairah belajar di mana, Hufairah?
3: Tahfiz Mekah, Bu.
2: Tahfiz Mekah. Kelas berapa, Hufairah?
3: Kelas 2, Bu.
2: Kelas 2. Biasanya Tahfiz Mekah sekolah hari Ahad.
3: Iya Bu, hari ini sekolah.
2: Hari ini sekolah? Oh gitu, Masya Allah. Hufairah?
3: Iya Bu.
2: Tahfiz Mekah kelas 2. Oh, Hufairah kalau nggak salah pernah hadir ke sini ya? Jemput hadiah ya?
3: Iya.
2: Oh iya, iya Masya Allah, Hufairah. Hufairah hafalannya sudah nambah nggak?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Merdeka. Iya, semakin bertambah usia kemerdekaan, semakin bertambah hafalan kita ya. Tambah berapa? Berapa surah nambahnya?
3: Alhamdulillah udah juz 28.
2: Juz 28, Masya Allah, baru kelas 2 SD udah juz 28. Ya. Al-Mulk sampai Al-Mursalat udah, Kakak?
3: Udah, Bu.
2: Udah, Al-Mulk sampai Al-Mursalat?
3: Udah, Bu.
2: Masya Allah. Sekarang mulainya dari mana? At-Tahrim? Dari bawah? Enggak?
3: Iya, dari At-Tahrim, Bu.
2: Oh, dari bawah. Oke. Enggak apa-apa, yang mudah-mudah, yang bagi yang menurut kita mudah itu yang kita mulai ya sayang ya. Jangan ikutan orang mau Al-Baqarah, kita Al-Baqarah juga gitu kan. Yang mudah enggak apa-apa. Baik, Kakak Hufairah mau baca apa sekarang?
3: Mau baca Surat At-Tahrim, Bu.
2: Surat At-Tahrim, sudah hafal semuanya? Surat At-Tahrim. Kakak Zufaira?
3: Udah, Bu.
2: Baik, langsung saja. Teman-teman, ini dia teman kita dari Tahfiz Mekah Pasir Putih, Zufairah kelas 2. Masih kelas 2 ya, sayang ya. Masih kelas 2, iya. Alhamdulillah. Sudah masuk juz 28 ya. Tapi jangan lupa, harus dimurojaah juga. Juz 30 dan juz 29. Langsung saja kita dengarkan Zufairah membaca hafalan barunya Surah At-Tahrim. Tafadhali, silakan. Silahkan.

تنومعا نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون يا ربنا اغفر

0: Jendela.
1: Udah, itu aja
0: Udah
1: ya.
0: selesai.
1: Coba. Misbahun.
0: Lantai.
1: Yang di atas.
0: Lampu.
1: Lampu. Miftahun.
0: Kunci.
1: Kunci. Babun.
0: Pintu.
1: Apalagi yang ada di kamar?
0: Sarirun tempat tidur.
1: Sarirun tempat tidur ya. Miknasatun.
0: Sapu.
1: Sapu. Ada di kamar kakak? Enggak.
0: Ada.
1: Ada. Kecuali sapu lidi kak ya. Oh, sapu lidi juga ada ya, yang kecil ya. Untuk membersihkan spray ya. Kalau sapu lidi yang besar jangan bawa kak ke kamar ya. Itu di halaman. Kak, yang ada di halaman apa kak?
0: Kursi. Kursiun.
1: Kursiun.
0: Iya, Bu.
1: Apa lagi?
0: Hizaun sepatu. Sama na'lun sendal. Udah, Bu.
1: Udah, Masya Allah. Taib. Kalau A'ilatun, apa, Kak?
0: Gak tahu.
1: Gak tahu.
0: Belum belajar.
1: Belum belajar, ya. A'ilatun, belum tahu, Kakak. Alami.
0: Mau baca.
1: Yang merah putih itu apa? Alami, alami.
0: Bendera, Bu.
1: Benderaku, benderaku. Warna apa bendera kita?
0: Merah putih, Bu.
1: Bahasa Arabnya? Merah apa?
0: Amarun.
1: Ahmarun. Kalau putih?
0: Abiyadun.
1: Abiyadun. Kalau hitam?
0: Aswadu.
1: Aswadun. Hitam. Tapi mau baca apa lagi, Kak?
0: Mau baca hadis, Bu.
1: Hadis tentang apa, Kak Ghufairah?
0: Tentang
1: apa kak hadisnya, hadis-hadis yang populer untuk anak-anak biasanya hadis tentang jangan marah,
0: jangan mendengki, Bu.
1: Apa,
0: jangan saling mendengki.
1: Oh, jangan saling mendengki. Bagaimana hadisnya? Silakan.

0: saling membenci dan saling menjauhi. Hadis riwayat Muslim.
1: Masya Allah, ahsanti. Kak Ghufairah.
0: Mau baca
1: apa lagi Kak Ghufairah?
0: Baca hadis yang satu lagi, Bu.
1: Satu lagi, tadi hadis jangan saling mendengki, sekarang? Sekarang hadis
0: tahu,
1: tentang apa?
0: Bu.
1: Loh, kakak yang baca, kok gak tahu? Kalau enggak Abu yang pilihkan. Tadi kan jangan saling mendengki. Nah, kalau sekarang hadis tentang kasih sayang. Enggak ada di buku pelajarannya. Yang ada aja. Ah, hadis tentang apa?
0: Hadis yang ke satu.
1: Hadis yang ke satu tentang apa sayang? Aku enggak tahu. Hadis An-Nawawi, ya. Arba'in. Bukan?
0: Mengajak.
1: Mengajak.

0: Apa tadi, Kak?
1: Man ada tapi amrina ada malaysa minhu fahuwa raddun.
0: Oh, man ahdatsa fi amrina ya. Di riwayat lain man amila amalan. Yang itu, Kak? Iya. Kak Ghufairah mau baca apa lagi, Kak?
1: Mau baca doa, Bu.
0: Doa tentang apa, Kak? Kok bingung kakak?
1: Doa naik kendaraan, Bu.
0: Langsung naik kendaraan kakak ya? Di
1: Coba.
0: Pandau lagi hujan, enggak?
1: Enggak, Bu.
0: Enggak. Oh, tadi sekilas di Panam hujan. Coba kak, doa ketika turun hujan.
1: Allahumma thayyiban nafi'an. Ya
0: Artinya?
1: Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat.
0: Amin. Nah, lanjut. Doa naik kendaraan.

0: lamun ko libur.
1: Zikir ketika jalanan menurun.
0: Subhanallah,
1: ya kan?
0: subhanallah.
1: Iya. Kalau dari Pandau ada kan menurun dulu kan? Iya kan?
0: Ada, Bu.
1: Ada yang depan SPBU. lanjut naik lagi dia kan mengarah ke Pasir Putih. Doa zikir ketika jalanan mendaki.
0: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
1: Iya, jangan lupa ya Kak ya.
0: Iya, Bu.
1: Oke, jangan kita sepelekan amalan yang kecil. Amalan-amalan yang seperti ini biasanya disepelekan orang ya. Padahal ini sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya.
0: Iya Bu.
1: Banyak sunnah-sunnah, jadi nggak usah ditambah-tambah. Sunnah-sunnah itu banyak sekali ya. Sambil berkendaraan, masuk kamar mandi juga ada sunnahnya. Coba Kak, doa masuk kamar mandi.
0: Bismillah, Allahumma. Ini a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
1: Kaki apa dahulu, Kak?
0: Kaki kiri.
1: Kaki kiri. Doa keluar kamar mandi.
0: Ghufranaka.
1: Kaki apa dahulu, Kak?
0: Kanan, Bu.
1: Kanan. Kalau doa masuk masjid, Kakak tahu?
0: Allahumma iftah li abwaab rahmatika.
1: Kalau keluar masjid?
0: Allahumma inni as'aluka ilman.
1: Min
0: fadlik. Min fadlik.
1: Kakak Hufairah ada enggak belajar di Masjid Mubarak?
0: Ya. Ada, Bu.
1: Yang akhwat juga ke sana? Apa? Pelajaran apa di masjid?
0: Tahfiz, Bu.
1: Kalau tahfiz ke Masjid Mubarak ya?
0: Kadang-kadang, Bu.
1: Oh, kadang-kadang ke Masjid Mubarak ya. Taib. Kakak mau salam-salam enggak?
0: Iya, Bu.
1: Salamnya buat siapa, Kak? Ghufairah.
0: Uma, Baba, Nenek, Minya, Adek.
1: Terus? Buat siapa lagi?
0: Guru-guru.

0: Manggil apa sama guru?
1: Bu, ibu.
0: Oh, ibu guru gitu ya?
1: Iya, Bu.
0: Masya Allah. Ibu guru. Taib. Terus buat siapa lagi?
1: Sama ibu guru TK, Bu.
0: TK-nya di mana dulu?
1: Nurawadi Mubarak, Bu.
0: Oh, di sebelahnya. Iya. Tinggal ini ya, tinggal pindah-pindah kelas aja. Pindah-pindah kelas aja ya. Oke, Nurawadi Mubarak ya, Kak ya.
1: Iya, Bu.
0: Masya Allah. Baik, jazakillah khairan, Kakak Ghufairah. Salam juga buat Kakak punya adik kemarin kan?
1: Punya, Bu.
0: Siapa nama adiknya?
1: Sofia, Bu.
0: Sofia. Salam juga buat adiknya Sofia ya. Jazakillah khair untuk Kakak Ghufairah di Pandau. Salam juga buat teman-teman Kakak di Tahfiz Mekah Pasir Putih. Semoga menjadi anak-anak yang salihah. Barakallahu fiki wa yassarallahu laki. Assalamualaikum Kakak Ghufairah.
1: Waalaikumsalam, Bu.
0: Baik, adik-adikku sayang, soleh dan soleha, dimanapun adik-adik berada, langsung saja 0811-75-30.000 dan 0811-75-45-444. Kita sapa untuk teman kita berikutnya. Assalamualaikum, teman. Halo, assalamualaikum, teman. Mana nih?
2: Waalaikumsalam, Bu.
0: Dengan siapa ini, sayang? Eh, yang mana nih? Yang mau Abu angkat? Telepon WA atau telepon biasa nih yang masuk? Assalamualaikum, teman.
2: Waalaikumsalam, Abu.
0: Dengan siapa ini? Kayaknya ini dari Lobak nih, Jalan Lobak ya? Bukan?
2: Enggak, Abu.
0: Bukan. Dari mana ini?
2: Dari Pating Putih, Abu.
0: Oh, dari Pasir Putih. Dari Pasir Putih juga nih.
2: Iya, Abu.
0: Siapa namanya? Siapa namanya nih? Tadi dari Pasir Putih juga. Dari Pandau yang tadinya.
2: Iya, Abu.
0: Siapa?
2: Iya.
0: Dihya? Iya.
2: Zakira, Abu.
0: Oh, Zakira. Adiknya siapa ini?
2: Al-Fatih, Abu.
0: Oh.
3: Adiknya Abang Falah.
0: Abang Falah. Adiknya Abang Falah.
2: Nggak.
0: Iya.
2: Nggak.
0: Oh, iya. Adiknya Abang Falah.
2: Iya.
0: Lucu adiknya Abang Falah, ya. Bang Falah mana? Udah pulang sekolah?
2: Udah, Abu.
0: Udah. Tahfiz Mekah sekolah hari ini?
2: Iya, Abu.
0: Iya. Tadi juga dari Tahfiz Mekah ya. Ini juga dari Tahfiz Mekah.
2: Mana yang nikah?
0: Apa?
2: Mana ini?
0: Hah?
3: Dia makasih.
0: Zakira?
2: Iya, Bu.
0: Zakira udah hafal surah apa, sayang?
2: Al-Kafirun, Abu.
0: Al-Kafirun?
2: Iya, Abu.
0: Berapa usia Zakira?
2: Lima tahun, Abu.
0: Lima tahun. Coba Abu dengar. Baca.
2: Itu, Abu.
0: Tunggu, sabar. Baca dulu Al-Fatihah ya, Zakira. Satu,
2: iya,
0: dua, tiga. Silakan.

0: La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin.
1: Taib, setelah surah Al-Kafirun, surah apa?
0: Anateng Abu.
1: An-Nasr. Idza ja. Ya.
0: Ujajah.
1: Sabar, sabar. Tunggu. Mulainya. Satu, dua, tiga. Bis.
0: Bis.

0: Ahsanti barakallahu fiki. Habis An-Nasr al
1: Alahat Abu.
0: Oke, siap-siap ya Zakira ya. Surah yang ketiga, membaca surah Al-Masad atau Al-Lahab. Boleh. Silakan.

0: masih ada.
1: Ah, santi barakallahu fiki. Sekarang kita ke muawizat ya. Qul, tiga qul. Qul yang pertama, qul huwallahu ahad ya. Baik. Sekarang membaca surah Al-Ikhlas.

0: ada.
1: Ahsanti. Berikutnya, membaca surah Al-Falaq.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Qul a'udzu birabbil
0: Qul a'udzu birabbil falaq.
1: Yeah.
0: Min syarri ma khalaq wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
1: Coba diulang dulu. Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Qul a'udzu birabbil falaq.
1: Ya, terus.
0: Min syarri ma khalaq.
1: Iya.
0: Wa min syarri naffatsati.
1: Ghasiqin.
0: Ghasiqin idza waqab. Min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad.
1: Ahsanti, terakhir. Yang semangat dong. Kok jadi kendor semangat aduh lupa pula Abu. Tadi Ufairah, sekarang siapa namanya nih? Adiknya Bang Falah. Zaki. Siapa namanya? Bilang dulu. Zaki. Zakira. Halo Zakira. Kenapa Zakira nih? Terakhir. Ayo. Membaca surah An-Nas.

0: Iya, ahsanti barakallahu fiki. Baik, semangat lagi Zakira ya. Baik, alhamdulillah Zakira sudah membaca dua halaman. Dua halaman ya. Al-Fatihah tadi satu lagi, masya Allah. Ya, satu halaman Al-Fatihah, kemudian satu halaman lagi surah Al-Kafirun, kemudian satu halaman lagi surah Al-Ikhlas. Sudah tiga halaman ya. Baik, mau baca apa lagi Zakira?
1: Hadis Abu.
0: Hadis tentang apa?
1: Hadis tentang senyum Abu.
0: Hadis tentang apa Zakira?
1: Hadis tentang senyum Abu.
0: Oh, hadis tentang senyum. Baiklah kalau begitu, mari kita senyum. Silakan Zakira.

0: dan saudaramu adalah sedekah.
1: Senyummu di hadapan wajah saudaramu adalah sedekah. Taib, Zakira.
0: Iya, Bu.
1: Nah, sekarang berdoa dulu kita ya. Siap-siap ya. Zakira, doa ketika turun hujan.
0: Allahumma thayyiban nafi'an walay.
1: Artinya, ya Allah,
0: ya Allah,
1: turunkanlah
0: hujan
1: yang bermanfaat bagi kami. Amin. Taib, Gufairun lagi. Zakira.
0: Iya, Bu.
1: Udah. Zakira kok tadi semangat. Udah, Zakira? Halo, Zakira. Halo, Zakira. Oh, udah. Udah nggak mood lagi dia dengar Abu ya. Oke. Zakira, udah?
2: Zakira.
1: Halo.
2: Kakak lagi. Iya, Bu, kakak lagi.
1: Oh, iya.
2: Kakak lagi, Bu.
1: Oh, kakaknya lagi. Kakaknya Zakira ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Abu.
1: Namanya siapa, Kak?
0: Azfa, Abu.
1: Oh, Kak Azfa. Iya. Adiknya Bang Fala, Kak Azfa. Baru Kak Azfa, baru Zakira ya? Halo Kak Azfa.
0: Azfa kakaknya Fala, Abu.
1: Oh, Azfa kakaknya Fala. Masya Allah. Kak Azfa kelas berapa, Kak?
0: Kelas 5, Abu.
1: Fala?
0: Kelas 3, Abu.
1: Kelas 3. Zakira?
0: Masih TK, Abu.
1: Masya Allah. Baru 5 tahun ya. Tapi sudah bisa dia ya. Kemana dia?
0: Baring-baring, Abu.
1: Oh, segitu aja ya. Baik, nggak apa-apa. Baik. Zakira masih minum dodot, enggak?
0: Enggak, Abu.
1: Oh, enggak. Udah 5 tahun, nggak boleh lagi ya. Baik, Kakak Azfa. Kak Azfa kemarin udah dijemput hadiahnya, Kak?
0: Udah, Abu.
1: Sudah, Masya Allah. Semoga hadiahnya bermanfaat. Dibaca ya, sayang ya. Dan mengalirkan pahala bagi muhsinin donaturnya ya. Baik, Kak Azfa.
0: Ya,
1: Kak Azfa di Tahfiz Mekah juga kan, Kak?
0: Enggak, Abu.
1: Enggak, di mana, Kak? Uswatun Hasanah.
0: Al-Hikmah, Abu.
1: Al-Hikmah.
0: Iya. Iya, Abu.
1: Oh, Al-Hikmah ya. Di Pasir Putih juga?
0: Iya, Abu.
1: Al-Hikmah Pasir Putih. Baik, Kakak Azfa mau tasmi' surah apa?
0: Surah Ali Imran, Abu.
1: Surah Ali Imran? Di ayat
0: iya,
1: yang ke...
0: Abu.
1: Ini murojaah atau hafalan baru, Kak?
0: Murojaah, Abu.
1: Murojaah, Surah Ali Imran. Hafalannya sampai mana, Kak?
0: Sampai.
1: Apa? At-Taubah. Al-Anfal. Al-A'raf.
0: Sampai selesai juz 3, Bu.
1: Sampai selesai juz 3?
0: Iya, Bu.
1: Juz 3 Al-Baqarah lagi, Kak?
0: Selesai juz 3, Abu.
1: Selesai juz 3. Berarti kakak belum selesai Al-Baqarah, kak? Sudah?
0: Sudah, Abu.
1: Oh, udah. Taib, Ali Imran-nya di ayat keberapa, kak?
0: Ayat ke-16, Abu.
1: Ayat ke-16. Ayat ke-16, kak?
0: Iya, Abu.
2: Iya, Abu.
0: Iya, Abu.
1: Oke, baik. Surah Ali Imran-nya di ayat yang ke-16, kak, ya?
0: Iya,
1: baik,
0: Bu.
1: Kakak Asfa, langsung saja teman-teman, silakan buka mushafnya di halaman 52. Halaman 52. Kita simak bacaan dari Kak Asfa dari mana tadi, Kak? Al apa tadi sekolahnya?
0: Al-Hikmah.
1: Al-Hikmah. Dari Al-Hikmah. Silakan Kak Asfa, tafadhali.

0: katulun. Waya katulun alladhi ya'muruna bil qisti minan nasi fabashshirhum bi'adabin alim. Ulaika alladhina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Udah, Bu.
1: Tadi agak kayak di ya dipercepat suara kakak ya, mungkin sinyalnya ya. Ada beberapa ayat yang agak kurang jelas tadi ya Bu dengar, tapi nggak apa-apa ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kakak bisa mempertahankan kekokohan hafalan kakak ya. Taib Kak Asfa. Kak Asfa?
0: Iya, Abu. Iya, Abu.
1: Coba sambung yang Abu baca ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini hafal kakak nih. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat.

0: Irin.
1: Ahsanti, barakallahu fiki. Taib, berikutnya. Sambung yang Abu baca, Kak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: عليها. قل لله المشرق والمغرب يهدي من
1: يهدي ما يتشاء إلى

Hasbuki, ahsanti wa barakallahu fiki. Yang terakhir, Kak, soal yang terakhir. Yang terakhir. Yang mana ya? Buka sih ya.

0: Ajukum ya darabbikum
1: Bihi.
0: afala ta'qilun.
1: Coba ulang Kak, ada bihi yang kurang. Qalu atuhadithu.
0: Qalu atuhadithunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bihi darabbikum afala ta'qilun.
1: Mumtaz, ahsanti, barakallahu fiki wa yassarallahu laki. Taib, kakak mau baca apa lagi kak? Hafalannya
0: Hadis
1: alhamdulillah.
0: Abu.
1: Hadis tentang apa kak?
0: Tenang dan jangan tergesa-gesa, Abu.
1: Silahkan, tafadhali.

0: artinya tenang itu datangnya dari Allah dan tergesa-gesa itu datangnya dari syaitan.
1: Hadis yang kedua. Tentang apa lagi, Kak? Hadis yang kedua.
0: Mengasihi sesama makhluk, Abu.
1: Silahkan.
0: Man la yarham.
1: Man la yarham.
0: Man la yarham la yurham. Artinya, barang siapa yang tidak mengasihi, maka dia tidak akan dikasihi.
1: Iya, itu potongan hadis ya. Man la yarham la yurham. Sering Abu putar tuh ya di suara dari Ustaz Maududi. Biasanya habis-habis sholat fardu ya. Hadis-hadis pada hadis riwayat Riyadus Salihin ya.
0: Ya, Bu.
1: Baik. Hadis apa lagi, Kak? Cukup?
0: Adik lagi, Abu.
1: Oh, ada adiknya lagi, Masya Allah. Berapa bersaudara, Kak?
0: Abu.
1: Berapa bersaudara, Kak?
0: 5, Abu.
1: 5 bersaudara. Silakan, tafadhol. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Abu.
1: Falah. Falah apa namanya? Lupa, Abu.
0: Muhammad Saqif Al-Falah Sarsih, Abu.
1: Muhammad Saqif Al-Falah Sarsih. Di Tahfiz Mekah kelas berapa, Bang?
0: Kelas 3, Abu.
1: Kelas 3 Tahfiz Mekah. Tahfiz Mekah masih sekolah? Udah pulang? Libur?
0: Sudah, Abu.
1: Sudah, baik. Abang mau baca apa?
0: Baca surat Al-Maidah, Abu.
1: Surat Al-Maidah. Pada juz yang keberapa atau ayat yang keberapa?
0: Juz 6, Abu.
1: Juz 6. Juz 6, Bang?
0: Iya, Abu.
1: Awal juz atau? La yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli illa man zulim.
0: Enggak, Abu.
1: Wa kana Allahu sami'an 'alima. Bukan?
0: Bukan.
1: Oh, itu An-Nisa ya. Juz yang keberapa, Bang?
0: Iya. Juz ke-6, Abu.
1: Juz ke-6.
0: Ayat 14 sampai 8 sampai 17, Abu.
1: Ayat 14 sampai 17.
0: 17, Abu.
1: Baik. Teman-teman, langsung saja kita dengarkan. Ini dia teman kita, Abang Falah. Dari Tahfiz Mekah, kelas 2. Kelas berapa, Bang?
0: Kelas 3,
1: Abu. Oh, kelas 3. Dari Tahfiz Mekah, Pasir Putih, kelas 3. Buka halaman 110. Kita simak bacaan dari Bang Falah. Tafadhol ya, Bang Falah.
0: Wa minal a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fanasu hazzam mimma dzukiru bih. Fa'aghrayna bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah. Fasawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasna'un.
2: Ya ahlal kitabi qad ja'akum rusuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun.

0: ma fil ardi jami'a.
1: Coba diulang bang. Laqad kafaru. Sungguh kafirlah yang mengatakan innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sesungguhnya Allah itu adalah Masihu ibnu Maryam. Sesungguhnya kafirlah orang yang mengatakan innallaha huwal masihu ibnu Maryam, yang mengatakan Allah itu sama dengan Nabi Isa putra Maryam. Coba diulang bang.
0: Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu maryam.
1: Ya.
0: Qul faman

0: Sampai situ aja, Bang.
1: Belum, Abu.
0: Lanjut.
1: Walillahi mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir.
0: Ahsanta
1: Udah,
0: barakallahu
1: Abu.
0: fika. Lanjut lagi.
1: Udah, Abu.
0: Sudah baik. Taib. Jazakallah khairan sudah membacakan hafalan barunya Bang ya, surah Al-Maidah. Baik, ada lagi yang mau dibaca Bang?
1: Ada, Abu.
0: Ada, Abu kasih waktunya 2 menit lagi supaya pas 2:25 ya. Apa lagi Bang?
1: Hadis, Abu.
0: Masya Allah. Hadis tentang?
1: Hadis.
0: Hadis tentang apa Bang Falah?
1: Tidak boleh mencela makanan, Abu.
0: Bagaimana bunyi hadisnya?
1: Ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sama sekali. Hadis riwayat Muslim. Udah, Abu.
0: Taib, ahsanta, barakallahu fika wa yasarallahu laka. Taib, Abang Falah dan juga Kakak Azfa dan adik Zakira. Oke. Sekarang mau salam-salam. Siapa duluan nih? Abang Fala? Zakira?
1: Zakira, Bu.
0: Iya. Salamnya buat siapa, Zakira?
2: Buat papa, buat mama, buat kakak.
0: Iya.
2: Buat abang. Buat abang. Buat teman-teman di sekolah.
0: Dan buat Abu. Masya Allah. Lanjut. Salamnya buat siapa? Ke Azfa? Bang Falah?
1: Azfa, Abu.
0: Silakan ke Azfa.
1: Buat papa, buat mama, buat kakak, buat adik, buat guru-guru di sekolah, buat teman-teman di sekolah, buat Abu
0: juga. Lanjut, Bang Falah. Bang Fala nggak salam-salam, Bang?
1: Salam-salam, Abu.
0: Buat siapa, Bang Fala?
1: Buat papa. Buat mama.
0: Iya. Yeah.
1: Buat kakak. Buat adik.
0: Iya. Yeah.
1: Buat guru-guru di sekolah. Buat teman-teman di sekolah. Dan untuk Abu.
0: Masya Allah, jazakumullah khair untuk Kakak Azfa, Abang Fala, dan adik Zakira. Semoga menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, cinta Al-Quran, membaca Al-Quran, dan mengamalkannya. Barakallahu fikum wa yassarallahu lakum. Assalamualaikum adik Zakira, Kakak Azfa, Abang Fala.
1: Waalaikumsalam.
0: Udah salam baru semangat lagi Zakira ya. Taib, kita lanjut ke teman kita berikutnya 0811-75-30.000 dan 0811-75-45-444. Mana yang dulu nih? Silakan. Kita selang-seling dulu. Oke, silakan. Mana yang dulu? Silakan. 0811 75 30 ribu dan 0811 75 45 444. Silakan. Kok hilang? Kok hilang dia, Bang? Silakan. Assalamualaikum, teman. Halo, assalamualaikum, teman.
2: Assalamualaikum.
0: Dengan siapa ini, teman?
2: Dengan Haula.
0: Haula. Haula di mana?
2: Di Kubang.
0: Perumahan apa?
2: Gria.
0: Perumahan Gria.
2: Iya.
0: Haula sekolah di mana?
2: SD Tahfiz Ibnu Said.
0: SD Tahfiz Ibnu
2: Said.
0: Sebentar. SD Tahfiz.
2: SD Tahfiz Ibnu Said.
0: Ibnu Said. Oh, di mana tuh SD Tahfiz Ibnu Said? Haula.
2: Jalan Teropong.
0: Oh, di Jalan Teropong. Kelas berapa, Haula?
2: 1 SD.
0: Kelas 1 SD Tahfiz Ibnu Said di Jalan Teropong, ya?
2: Iya.
0: Coba disapa dulu teman-temannya. Assalamualaikum teman-teman SD Tahfiz Ibnu Said Jalan Teropong, coba. Ayo.
2: Assalamualaikum teman-teman SD Tahfiz Ibnu Said.
0: Iya, di Jalan Teropong, ya. Ini Haula. Haula mau baca apa, sayang?
2: Al-Quran.
0: Al-Quran? Iya, betul sekali, ya. Masya Allah. Pertanyaannya, Bu Ganti. Haula mau baca surah apa?
2: Al-Adiyat.
0: Al-Adiyat. Oh, silahkan. Langsung saja membaca surah Al-Adiyat.

0: والعاديات ضبحا فالموليات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بؤسل ما في القبور فأسل ما في الصدور عند ربهم من يومئذ لقبيل.
1: Ahsanti barakallahu fiki. Haula. Halo Haula.
0: Apa?
1: Haula mau baca apa lagi Haula?
0: Baca doa.
1: Baca doa tentang apa Haula?
0: Tidur.
1: Doa tidur? Ya Haula.
0: Ya.
1: Doa mau tidur.
0: Bismika Allahumma amutu wa ahya.
1: Doa bangun tidur.
0: Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur.
1: Doa masuk kamar mandi.
0: A'udzu bika minal ubusi wal abais.
1: Kaki apa dahulu masuk kamar mandi?
0: Kaki kiri.
1: Kaki kiri. Taib. Berikutnya Haula, doa keluar kamar mandi.
0: Zuflonaka.
1: Kaki apa dahulu keluar kamar mandi Haula?
0: Kanan.
1: Kanan. Berikutnya. Doa ketika turun hujan.
0: Allahumma sayyiban nafi'an.
1: Udah. Artinya?
0: Apa nih?
1: Haula. Udah hujan di Kubang?
0: Belum.
1: Oh, belum. Di Panam udah hujan nih dikit-dikit. Berikutnya Haula, doa naik kendaraan.
0: Belum hafal.
1: Oh, belum hafal. Doa apa yang hafal Haula?
0: Cuman doa itu aja.
1: Oh, cuman doa itu aja. Apalagi yang mau dibaca Haula?
0: Itu aja.
1: Itu aja, masya Allah. Simple ya. Mau salam-salam enggak, Haula?
0: Iya.
1: Salam-salamnya buat siapa, Haula?
2: Umi.
0: Sama Umi.
1: Sama Umi, terus?
0: Sama Abi.
1: Sama Abi, terus?
0: Sama kakek.
1: Sama kakek.
0: Sama nenek.
1: Sama nenek.
0: Sama teman-teman di SD Ibnu Sa'id.
1: Sama teman-teman di SD Tahfiz Ibnu Sa'id di Jalan Teropong tadi ya.
0: Iya.
1: Iya, salam kenal dari Abu Auni, teman-teman dari SD Tahfiz Ibnu Sa'id Jalan Teropong ya. Iya, Haula.
0: Ya.
1: Iya. Jazakillah khair untuk Haula. Manggil apa sama guru di SD Tahfiz Ibnu Sa'id?
0: Bang mau baca.
1: Oh, ada lagi. Ada lagi ternyata. Baik, silakan. Assalamualaikum, Abang.
3: Waalaikumsalam, Abu.
1: Siapa nama Abang?
3: Wais, Abu.
1: Wais. Wais? Wais yang mana nih?
3: Wais
1: Al-Qurni?
3: Yang homeschooling, Abu.
1: Hah?
3: yang homeschooling apa?
1: Oh, Masya Allah. Uwais bin Idrus, ya?
3: Ya, Bu.
1: Ya Allah. Taib, taib, taib. Masya Allah. Oh, itu tadi adiknya tuh, Haula, ya?
3: Iya.
1: Baik, baik. Udah dijemput hadiahnya kemarin?
3: Udah.
1: Udah? Kemana? Ke Musola Ali?
3: Iya, Bu.
1: Baik. Semoga hadiahnya bermanfaat ya, Bang Wais. Silakan Bang Wais, mau baca apa Bang Wais?
3: An-Najm 1 sampai 26.
1: An-Najm ayat 1 sampai 26. Langsung saja, tafadhol. Silakan Bang Wais.

وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ

أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى

0: يا روبا
1: حسبك.
0: udah bro.
1: Iya. أحسنت بارك الله فيك. Berhubung 1 menit lagi kita akan sholat fardu asar untuk Abang Uwais. Masya Allah. Sejuk sekali mendengarkannya. Sebenarnya Abu pengen melanjutkan, tapi kapan-kapan kita lanjut ya Abang Uwais ya.
0: Iya, bro.
1: Abang Uwais, Abang Urwah, adik Haula. Berapa adiknya Abang Uwais?
0: 4, Abu.
1: 4 adiknya? Adiknya Abang Uwais 4?
0: 3, Abu, 3.
1: 3. Adiknya Kak Jaihan berapa?
0: 5.
1: 5, oke. Okay. Baik. Salam-salam aja ya, Abang Uwais ya.
0: Iya, Bu.
1: Iramanya kayak apa? Siapa nama korinya? Yusuf Kalwali ya. Iya, Bang.
0: Iya, Bu.
1: Iya, Yusuf Kalwali. Ada Muhammad Toha Al Junaid. Ada juga yang lain ya. Kalau sekarang ya korinya Abang Uwais Al Idrus bin Idrus ya. Baik. Salamnya buat siapa, Bang Uwais?
0: Untuk Abi, untuk Umi,
1: iya,
0: untuk kakek, untuk nenek,
1: iya,
0: untuk paman, untuk ante,
1: iya,
0: untuk Abu.
1: Berarti sepupunya Nufail ya?
0: Iya, Bu.
1: Masya Allah. Taib, jazakumullah khair untuk Abang Uwais dan juga adik Urwa, adik Haula. Jazakumullah khair, semoga menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Salam juga buat kakak Jaihan, kakak Nada, dan juga satu lagi siapa? Kak Jaihan, kak Nada. Siapa namanya?
0: Suairah.
1: Oh, itu yang paling kecil ya?
0: Ya,
1: Oke, okay, baik. Semoga menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Barakallahu fikum wa yassarallahu lakum. Jazakumullah khair. Assalamualaikum Abang Uwais, Abang Urwa, adik Aula.
0: Waalaikumsalam.
1: Baik, adik-adikku sayang soleh dan soleha, dimanapun adik-adik berada, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Jazakumullah khair untuk adik-adik semuanya. Mudah-mudahan menambah keceriaan dan juga menambah semangat adik-adik ya. Di hari libur ini, hari Ahad, kita murojaah bersama di frekuensi 103.4 FM. Selamat menunaikan ibadah salat fardu asar di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Jazakumullah khair. Kita tutup sama-sama adik-adik dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa adik-adik.

0: dan dari Bincang Kuning Mengudara, Hidayah FM, bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: Qudwatun Nabawiyah.
2: An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطيع فبلسانه فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu قال, ia berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan lisannya. Dan apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Qudwatun Nabawiyah.
2: An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Inna as-sidqa yahdi ila al-birr, wa innal birra yahdi ila al-jannah, wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqan, wa innal kadhiba yahdi ila al-fujur, wa innal fujura yahdi ila an-nar, wa innar rajula la yakdhibu hatta yuktaba 'inda Allahi kadhdhaba. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa manusia kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan membawa manusia ke dalam surga, dan sesungguhnya seorang akan selalu berkata jujur sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur, dan sesungguhnya dusta membawa manusia kepada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan membawa manusia kepada neraka, dan sesungguhnya akan ada orang yang selalu berkata bohong hingga dia tulis di sisi Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Qudwatun Nabawiyah.
2: An Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Ittaqillaha haythuma kunt wa atbi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu at-Tirmidzi. Dari Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
1: Qudwatun Nabawiyah.
2: An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
1: Qudwatun Nabawiyah.
2: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, فيما يرويه عن ربه عز وجل قال إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku, dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
1: Qudwatun nabawiyah.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلْ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi, pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
3: Min adhkari masa.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: يا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini, dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini, dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'.
3: Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr, wa a'udhu bika min azabil qabr. La ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله، yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore, 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghiith, Aslih li sya'ni kullah, Wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore, 1 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: Amsina ala fitratil islam, wa ala kalimatil ikhlas, wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih,
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
1: Min adhkaril masaa.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ayol ikhwah, sesungguhnya anak adalah merupakan tabungan kita kelak pada hari kiamat. Ayo kemari sini. Anak adalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Tentunya kita sebagai orang tua penting sekali untuk memperhatikan pendidikan tentang masalah anak ini. Kenapa? Karena mereka adalah pengganti kita kelak nanti setelah kita ya tua. Mereka akan dewasa. Mereka lah yang akan kelak memperjuangkan agama Allah. Mereka lah yang kelak nanti ia akan menggantikan generasi tuanya untuk kemudian menggantikan, memakmurkan bumi ini yang tentunya berusaha dengan batasan-batasan agama dari Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah di dalam Al-Qur'an. Bagaimana perhatian Al-Qur'an terhadap pendidikan anak? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Luqman, ya, di mana Luqman memberikan wasiat-wasiat yang sangat bermanfaat untuk anak mereka, untuk anak-anak kaum muslimin nanti. Iya, makasih ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa pendidikan anak yang paling hendaknya ditekankan yang pertama adalah, ya, yaitu jangan kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga si anak pun tumbuh di atas tauhidullah azza wa jalla. Lihat saja Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam, ketika beliau menuju kematiannya, ternyata Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam mengumpulkan anak-anaknya. Lalu kemudian apa yang ditanya oleh Nabi Ya'qub? Ya ma ta'buduna min ba'di, apa yang engkau sembah setelahku wahai anakku? Apa yang engkau sembah setelahku wahai anakku? Subhanallah, sebuah pertanyaan yang membuat kita berpikir. Dahulu para nabi bertanya kepada anaknya, apa yang kalian sembah setelahku nanti wahai anakku? Inilah orang tua yang betul-betul bijak di dalam mendidik anaknya. Di mana yang dia pikirkan bagi seorang tua supaya si anak itu tumbuh dewasa di atas tauhid, menjauhkan kesyirikan, dan bagaimana supaya si anak itu meninggal di atas tauhid, karena itu merupakan kunci surga. Faya subhanallah, betapa naibnya banyak kaum muslimin di zaman ini yang lebih memikirkan pendidikan dengan masalah dunia saja. Yang dia pikirkan bagaimana anak saya supaya senang hidupnya di dunia, supaya menjadi kaya raya. Tapi tidak pernah berpikir bagaimana supaya anak saya menjadi anak yang saleh. Padahal ya akhul Islam azani Allah wa iyakum, anak yang saleh itu menjadi manfaat buat kehidupan kita. Di dunia, orang tua mendapatkan baktinya anak yang saleh. Di akhirat, anak tua pun, orang tua pun ketika setelah meninggal dunia, maka anak saleh itu memberikan manfaat dengan doanya, memberikan manfaat dengan apa, amalan salehnya. Bukankah kita semua sudah mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu sa'iru amalihi illa min thalas." Apabila anak Adam telah meninggal dunia, maka akan terputus darinya dari seluruh amalnya ketul tiga perkara. Yang pertama Rasulullah sebutkan, "Waladun salihun yad'u lahu." Itu anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Subhanallah. Bahkan Syekh Al-Albani rahimahullah berkata bahwa yang sampai kepada orang tua bukan hanya doa anak saleh. Sebab kalau doa, semua orang doanya sampai. Kita mendoakan orang lain yang sudah meninggal dunia tentu sampai. Kalau begitu apalah keistimewaan anak saleh? Akan tetapi kata beliau, seluruh amalan anak saleh sampai kepada orang tuanya. Ketika orang tua mendidik si anak untuk beriman kepada Allah, untuk beramal saleh, maka pada waktu itu ikhwatul Islam, amalan anak saleh itu bermanfaat untuk orang tuanya setelah orang tuanya meninggal dunia. Bukankah anak itu hasil usaha orang tua? Ya. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Naam, ya. Karena anak itu hasil orang tua, hasil usaha orang tua. Berarti orang tua pun berhak mendapatkan amalan saleh dari si anak yang ia senantiasa beramal saleh setelah ia meninggal dunia. Masya Allah, betapa bahagianya anak yang mendapatnya, yang diberikan oleh Allah anak-anak yang saleh. Orang tua yang diberikan oleh Allah anak-anak yang saleh. Karena anak-anak yang saleh itu ketika hidupnya, ia mendapatkan baktinya. Setelah ia meninggal dunia, ia pun mendapatkan pahala amalan saleh daripada anak-anaknya yang terus mengalir kepadanya. Rasulullah SAW sabda, sab'atun yajri li sahibihi. Ada tujuh amal yang pahalanya akan terus mengalir kepada pelakunya, Wa in kana ba'da mautihi fi qabrihi, walaupun sudah meninggal dunia di dalam kuburnya. Apa itu? Yang Rasulullah sebutkan pertama kali yaitu waladun salih. Yad'u lahu, anak saleh yang mendoakan. Anak saleh yang mendoakan. Pahalanya akan terus mengalir ya setelah kita meninggal dunia. Maka perhatikanlah anak-anak kita ya akhi. Didiklah mereka dengan pendidikan-pendidikan Islami. Kenalkan mereka kepada Allah. Kenalkan mereka kepada Rasulnya. Kenalkan mereka kepada agamanya yang hak. Jadikan mereka bangga dengan agamanya. Jangan ya akhi, anak kita dikoki dengan pendidikan-pendidikan barat. Pendidikan-pendidikan yang rusak. Wallahi kelak, seorang tua akan ditanya oleh Allah tentang pendidikan anaknya dengan apa yang ia didik. Maka dari itu ya akhi a'azani Allah wa iyyakum, kita mohon kepada Allah diberikan kepada kita kekuatan untuk senantiasa mendidik anak-anak kita dengan pendidikan-pendidikan yang saleh. Demikianlah dahulu Rasulullah dan para sahabatnya. Perhatian mereka kepada pendidikan anak luar biasa. Rasulullah SAW mendidik dengan memberikan kasih sayang. Rasulullah mencium Hasan dan Husain. Ketika ada seorang Arab Badawi melihat Rasulullah mencium Hasan dan Husain, apa kata orang Arab Badawi itu? Ya, demi Allah, aku mempunyai 10 anak, tidak ada satupun yang pernah aku cium. Kata Rasulullah, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak sayang, kelak ia tidak akan disayangi, kata Rasulullah. Siapa yang tidak sayang, kelak dia tidak akan disayangi. Artinya kelak si anak tidak akan sayang kepada orang tuanya. Berarti kasih sayang kepada anak itu adalah merupakan pendidikan yang luar biasa. Dan tentunya kasih sayang yang dimaksud di sini yang disertai dengan keilmuan, bukan dengan kebodohan. Tak mungkin kita biarkan si anak bermain api, kita biarkan ia. Tak mungkin kita biarkan anak ia bermain ia dengan sesuatu yang membahayakan hidupnya, kita biarkan ia. Tentu kita tidak ingin seperti itu. Pendidikan yang disertai dengan kebodohan, kasih sayang yang tidak disertai dengan keilmuan. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Kita berdoa juga kepada Allah agar kita diberikan anak-anak yang saleh, yang kemudian anak-anak itu kelak berjihad di jalan Allah membela agamanya. Ya, kita didik dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Semoga anak-anak kaum muslimin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufiknya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayahnya agar mereka selamat dari berbagai macam syubhat-syubhat, pemikiran-pemikiran yang menyimpang, dan semoga kita pun diberikan kekuatan untuk terus mendidik mereka sehingga kemudian tercetaklah generasi-generasi yang kuat keimanannya kepada Allah Rabbul Alamin. Ini saja. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: لله ملك السماوات والأرض.

0: anak itu adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karunia yang sangat berharga dari Allah. Apalagi kalau ternyata anak kita adalah anak yang soleh dan solehah. Itu adalah merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya.
1: Alangkah sengsaranya, alangkah celaka dan menderitanya seorang ayah ketika meninggalkan anak-anak yang tidak mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala, jauh dari agamanya. Dan alangkah sengsaranya masyarakat ketika di tengah masyarakat tersebut tumbuh generasi-generasi muda yang tidak mengenal lagi tanggung jawab yang ada di atas pundaknya, tidak memiliki cita-cita kecuali untuk memenuhi hasrat dan
2: syahwatnya.
1: Maka datanglah setelah mereka generasi-generasi yang menyia-nyiakan salat, dan mereka akan mendapatkan kesengsaraan, kata Allah. Wahai orang-orang yang telah dianugerahkan oleh Allah harta dan anak-anak sebagai perhiasan kehidupan dunia, lalu Allah menguji kalian dengan kami. Ingatlah firman Allah,

0: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya dari istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada yang akan menjadi musuh bagi kalian. Fahdharuhum, maka waspadailah mereka.
1: Apa akan kita biarkan anak-anak kita setelah kita pergi meninggalkan dunia ini? Mereka sama sekali tidak mengerti agama. Tidak mentauhidkan Allah. Bahkan mensyirikkan Allah. Percaya kepada kedukunan, klinik, mistik. Tidak memohon kepada Rabbnya dengan sebenar-benarnya. Tidak mendirikan salat yang 5 waktu. Tidak saum. Bahkan mengerjakan larangan-larangan Allah yang sangat besar. Yang kita saksikan dengan mata kepala kita. Pemuda-pemuda, generasi muda yang tidak dididik oleh orang tuanya. Dan orang tuanya tidak perhatian terhadap anaknya, akan agama anaknya. Maka mereka menjadi liar kehidupannya. Mereka sangat jauh dari agama.
2: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijaratu 'alayha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun.
1: Wajib hukumnya bagi setiap orang tua atau wali bagi anak atau yang bertanggung jawab mengurusnya, mendidik anak-anak mereka dengan pendidikan Islam yang kafah, agar mereka menjadi orang-orang yang berpendidikan. Karena hakikat orang yang berpendidikan adalah orang yang dididik berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam.
3: Hidayah FM, ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta zilalil Quran was Sunnah.
4: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Al-mab'uth rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Saudaraku yang berbahagia dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya anak dalam Islam merupakan karunia Allah Azza wa Jalla yang sangat besar. Yang mana tidaklah Allah Azza wa Jalla syariatkan nikah, melainkan di antara manfaatnya adalah bagaimana mendapatkan keturunan yang saleh dan salihah. Sebab apa? Anak jikalau dididik dengan sebaik mungkin dan dididik dengan pendidikan yang Islami, maka sungguh dia adalah harta simpanan bagi orang tuanya yang sangat besar di sisi Allah Azza wa Jalla kelak. Kalau di zaman ini, atau kalau orang di dunia, dia berlomba-lomba menaruh uangnya, menyimpan uangnya, mendepositukan uangnya hanya untuk kesenangan dunia, maka kenapa kita tidak mendidik anak kita sebaik-baiknya sebagai deposito kita di akhirat kelak? Sebab apa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan bagi kaum muslimin, bagi laki-laki yang ingin menikah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tazawwaju al-walud al-wadud fa inni mukathirun bikumul umam yaumil qiyamah. Nikahilah wanita yang banyak anaknya dan penuh kecintaan, karena aku berbangga dan senang pada hari kiamat ketika umatku banyak anak. Ketika dididik dengan baik, dia akan menjadi kebanggaan bagi orang tuanya. Dia akan menjadi simpanan bagi orang tuanya. Telah disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalath. Apabila anak Adam telah meninggal dunia, maka akan terputuslah seluruh amalnya kecuali dari tiga hal. Kecuali dari tiga perkara. Yang tiga perkara ini, pahalanya akan terus mengalir kepada dia. Lalu Nabi SAW menyebutkan, ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu yang pernah diajarkan oleh si mayyit ketika dia masih hidup, yang bermanfaat bagi orang. Kemudian yang kedua, sadaqatun jariyah, sadaqah jariyah, sadaqah, infak, wakaf dan semisalnya, yang terus dimanfaatkan dan ia akan mengalir terus. Kemudian yang ketiga, waladun salih yad'u lahu. Anak-anak yang salih, anak yang salih yang mendoakan kedua orang tuanya. Maka untuk mendapatkan generasi yang salih dan salih adalah apa? Disinilah tugas orang tua yang begitu besar. Baik itu seorang ibu, lebih-lebih yang diam di rumahnya untuk mengasuh dan mendidik anaknya, membesarkan anaknya. Demikian juga orang tua yang laki-laki yang berkewajiban memberinya nafkah, kemudian juga memberinya pendidikan yang islami. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian diberikan tanggung jawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setiap orang akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di hari kiamat. Maka anak-anak ini adalah amanat Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang tua. Jikalau dididik dengan baik, maka dia akan menjadi kebaikan bagi orang tuanya. Bahkan telah disebutkan dalam sebuah riwayat, ketika orang tua yang memiliki anak-anak yang salihah, anak-anak yang saleh dan saleha mendoakannya, senantiasa orang tua ini diangkat derajatnya di dalam jannah. Lantas orang tua mengatakan, dari mana nih ya Allah? Qala min istighfari waladika min ba'dika. Ini datangnya karena permintaan ampun yang dilakukan oleh anak-anakmu setelah engkau meninggal dunia. Maka nasihat dan wasiat bagi seluruh kaum muslimin dan muslimah, bagi orang tua, bagi para pendidik, didiklah anak-anak kita. Sebab dia adalah masa depan bangsa, masa depan negara, dan masa depan agama Islam yang kita cintai ini. Dan akan bermanfaat, dan sangat bermanfaat bagi kedua orang tuanya ketika orang tua telah wafat. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi diri saya dan semua kaum muslimin. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
3: Hidayah FFM للذاكرين والذاكرين.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Hidayah FM, Ida'at Al-Quran Al-Karim, Wad-Durus Al-Ilmiyah, Was-Siyar Al-Hadirah, Tuqaddim Lakum Hadhihi Al-Mada.
2: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah, dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali lanjutkan di kesempatan pagi hari ini membaca buku Fikih ASN dan Karyawan. Dan insyaallah kita akan membaca keterangan Syekhul Islam tentang bagaimana pegawai yang ideal, yaitu dengan melihat keseimbangan antara al-quwah wal amanah. Melihat keseimbangan antara kemampuan dengan karakter amanah. Dalam kitab beliau As-Siyasah Asy-Syar'iyyah, Syekhul Islam pernah mengatakan, وَيَنْبَغِي أَيُّعْرَفَ الْأَصْلَحُ فِي كُلِّ مَنْصَبٍ فَإِنَّ الْوِلَايَةَ لَهَا رُكْنَانَ الْقُوَّةُ وَالْأَمَانَةِ. Layak untuk diketahui, الْأَصْلَحُ فِي كُلِّ مَنْصَبٍ, apa yang paling layak, sifat yang paling layak untuk setiap posisi. Karena yang namanya wilayah, wilayah artinya kekuasaan ya. Kalau dibaca walayah artinya kewalian, loyalitas, kedekatan. Tapi kalau dibaca wilayah artinya kekuasaan. Fa innal wilayah adalah haruknan, karena yang namanya jabatan atau kekuasaan itu ada dua rukun. Yang pertama adalah kuat dan yang kedua amanah. Kemudian beliau menyebutkan empat dalil dari Al-Qur'an seperti yang kemarin kita sebutkan, yaitu kisah tentang Yusuf, tentang Musa, tentang Ifrit, dan termasuk bagaimana penjelasan yang disebutkan oleh Allah tentang malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Selanjutnya Syekhul Islam memberikan rincian apa yang dimaksud dengan kuwah. Wal quwwatu fi kulli mansabin bihasabiha, kata beliau, makna kuat untuk masing-masing posisi, bihasabiha, itu sesuai dengan kondisinya. Falquwah fi imaratil harbi, maka makna kuat untuk imaratul harbi, untuk memimpin peperangan, tarji'u ila syaja'atil qalbi wa ilal khibrati bil hurub. Kuat untuk memimpin dalam perang kembali kepada sifat keberanian, sifat berani, dan al-khibrah bil huruf, dan pengetahuan tentang teknik perang, taktik dalam melakukan peperangan. Wal khadi'atu fiha, serta kemampuan dalam melakukan apa? Khadi'ah, penipuan terhadap lawan. Kemampuan dalam mengelabui lawan. Fa innal harba khid'ah, sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwasanya hakikat dari perang adalah al-khid'ah. Hakikat dari perang adalah khid'atun. Mengelabui lawan, menipu lawan, taktik, dan seterusnya. Wa ilal qudrati ala anwa'il qital, dan kemampuan dalam kegiatan peperangan. Seperti memanah, kemudian menusuk, memukul, menggunakan kendaraan, wakar wafar, bagaimana cara maju yang benar, mundur yang benar, atau semacamnya. Semakin sempurna pengetahuan seseorang tentang ini semua, maka berarti dia punya kekuatan yang lebih sempurna dalam masalah peperangan. Tayyib. Kemudian beliau melanjutkan, wal quwwatu fil hukmi bainan nas. Sementara makna kuat dalam menetapkan hukum di tengah masyarakat tarji'u ilal ilmi bil adli alladhi dalla alaihi alkitab wa sunnah, kembali kepada pengetahuannya terhadap keadilan yang dinyatakan dalam Al-Quran dan Sunnah. Wa ilal qudrati ila tanfidhil ahkam, dan kemampuan dalam mewujudkan hukum. Jadi kalau dia posisinya sebagai panglima perang, makna kuat sebagai panglima perang itu rinciannya seperti ini. Kalau dia sebagai hakim, makna kuat sebagai hakim rinciannya seperti ini. Sementara bentuk amanah, tarji'u ila khasyatillah, kembali kepada prinsip memiliki rasa takut kepada Allah. Memiliki rasa takut kepada Allah. Wa alla yashtariya bi ayatihi thamanan qalila, dan jangan sampai dia menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Untuk mengukur orang ini amanah ataukah tidak, coba lihat. Dia itu bertakwa ataukah tidak? Punya rasa takut kepada Allah ataukah tidak? Wa tarku khasyatin nas, dan dia tidak takut dengan komentar manusia. Itulah sifat amanah. Baik. Nah, di sini ada dua karakter ya. Kalau Syekhul Islam sudah menyebutkan makna dari kemampuan dalam melakukan tugas. Jadi karyawan ideal ada dua rukun. Yang pertama apa? Memiliki kemampuan. Dan kemampuan ini menyesuaikan posisi. Sesuai posisi. Yang kedua adalah amanah. Amanah dibutuhkan dalam semua posisi. Dan makna dari amanah hakikatnya adalah rasa takut kepada Allah. Takut kepada Allah sehingga dia tidak akan menyelewengkan. Dia tidak akan menyelewengkan hak, tidak akan menggunakan hak yang tidak pada tempatnya. Dan ini berlaku dalam semua posisi amanah. Tapi kalau kemampuan, ini menyesuaikan posisi. Kemampuan dalam melakukan A tentu berbeda dengan kemampuan dalam melakukan B dan seterusnya. Kita lanjutkan. Bagaimana kalau terjadi benturan karakter di mana karakter satu lebih dominan dibandingkan karakter yang kedua? Di sini antara ketegasan dan sifat amanah. Mengulang kesimpulan di atas, pegawai yang ideal kembali kepada dua sifat, memiliki kemampuan, kapabilitas, dan yang kedua amanah dalam melaksanakan tugas. Orang yang memiliki dua sifat ini sekaligus sangat sedikit di masyarakat. Karena itu harus dipilih berdasar skala prioritas. Sehingga yang saya tadi singgung, kalau ada yang lebih unggul dibandingkan yang lain, mana yang perlu dikedepankan? Syekhul Islam menyebutkan, ijtima'ul quwwati wal amanah bin nasi qalil. Orang yang memiliki dua sifat, kuat dan amanah, jumlahnya sedikit di masyarakat. Walihada kana Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu yaqul. Karena itu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah berdoa kepada Allah. Allahumma ashku ilaika jilda fajirin wa ajzath shika. Ya Allah, aku mengadu kepadamu tentang keberadaan orang yang tegas tapi tukang maksiat. Dia kalau dijadikan pemimpin dalam masalah peperangan, pemimpin dalam apa misalnya urusan kenegaraan, orangnya itu tegas. Sehingga dihormati orang lain, disegani orang lain. Namun dia fajir, mungkin suka korupsi, kadang bicara nggak jujur, atau dia masih hobi bermaksiat. Wa'ajzathikah, dan orang yang lemah, namun dia thikah, terpercaya. Oh, dia ini masya Allah ya, orangnya alim, anteng ya, suka ke masjid, suka puasa, amanah, disuruh bawa uang berapapun nggak bakalan berkurang. Ketika menyampaikan berita hati-hati, sehingga tidak berani nambahi. Karakter orang itu kan terbalik ya. Kalau disuruh bawa duit, menyampaikan uang ke orang lain, jangan harap bertambah, berkurang iya. Tapi kalau disuruh menyampaikan berita, jangan harap berkurang, bertambah mungkin. Ini kan karakter manusia. Orang yang thiqah ini ketika dia mau menyampaikan berita, gak bakalan ditambahi. Kalau dia mau menunaikan uang negara, gak bakalan dikurangi. Cuman dia ajiz. Dia ini orang yang lemah. Lemah maksudnya gimana? Terlalu lembut dengan yang lain. Sehingga kadang sungkan ya. Atau pemalu atau apalagi. Terlalu low profile. Di hadapan bawahannya, dia itu merendah. Akhirnya bawahannya tidak merasa takut dengan orang ini. Fal wajibu fi kulli wilayatin al aslahu bihasabiha. Karena itu, ya, yang wajib untuk masing-masing posisi jabatan wajib dipilih yang sesuai dengan kondisinya. Fa idza ta'ayyana rajulani ahaduhuma a'dhamu amanatin wal akhar a'dhamu quwwatin quddima anfa'uhuma litilkal wilayah wa aqalluhuma dararan fiha. Kalau sudah ditentukan ada dua orang, yang satu sangat amanah, yang satu lebih amanah. Namun yang satu lebih kuat, lebih tegas. Secara kemampuan, ah itu lebih bagus. Cuman karakter orangnya kayaknya kok kurang amanah. Secara sifat amanah, B lebih bagus. Cuman sayangnya B ini kemampuannya lebih rendah dibandingkan A. Ada salah satu kawan yang dia pernah bercerita. Di perusahaannya ada orang yang dia itu pinter sekali. Ya. Pinter dan cepat dalam menyelesaikan tugas. Cuman orangnya kurang amanah. Sehingga gimana dia bekerja? Sering bolos. Kadang masuknya sering telat. Pulangnya kadang cepat. Ya. Sehingga sesukanya dia. Mau masuk-masuk, nggak masuk ya terserah dia. Kadang bolos, kadang masuknya kesiangan, nanti pulangnya kecepatan, sebelum jam pulang sudah pulang. Cuman dia paling pinter. Bisa menyelesaikan banyak masalah di perusahaannya. Komputer ini punya masalah, ada virusnya. Dia yang bisa menyelesaikan. Ini jaringannya kurang bagus, dia bisa menyelesaikan. Sehingga dia bisa menghasilkan, tapi nggak tertib orangnya. Sebaliknya ada karyawan yang tertib ya. Masuk jam 8, dia sudah datang setengah 8. Pulang jam 5, dia pulangnya suka molor setengah 6. Kemudian amanah, jujur, ketika disuruh megang uang gak bakalan berkurang. Orangnya rapi. Gitu. Tapi kemampuannya rendah. Sehingga di kantor disuruh ini gak bisa, suruh ini gak bisa, ini gak bisa. Akhirnya ada banyak pekerjaan yang seharusnya diselesaikan, namun dia nggak bisa mengerjakannya. Sehingga dia banyak nganggur di kantor. Baik. Nah itu yang disampaikan oleh Syekhul Islam, kalau ada dua orang seperti ini, mana yang kira-kira lebih kita pilih? Karena kita akan menggunakan skala prioritas. Kata beliau, "Quddima anfa'uhuma litilkal wilayah." Maka didahulukan ya, didahulukan orang yang lebih bermanfaat untuk posisi jabatan itu dan aqalluhu madararan fiha, yang paling sedikit potensi madaratnya. Dalam urusan apa misalnya keuangan, apa yang lebih dibutuhkan dalam urusan keuangan? Sifat amanah. Terus pembukuan gimana? Wah, bisa jadi dia nggak mampu pembukuan. Tapi amanah yang lebih saya butuhkan. Karena kalau orang pintar pembukuan namun gak amanah, rapi dalam laporan, namun orangnya gak jujur, sehingga duitnya malah hilang. Atau ada orang yang dia amanah, gak bakalan uang itu hilang. Tapi dia gak pintar pembukuan. Nah, Anda lihat ya, Anda pertimbangkan. Mana yang kira-kira lebih besar manfaatnya, lebih kecil mandoratnya. Kurang lebih demikian keterangan Syekhul Islam. Terkadang ada jabatan di mana sifat ketegasan, sifat keras, disiplin lebih dibutuhkan dibandingkan sifat amanah. Seperti di dunia militer untuk keamanan negara. Sehingga mereka yang berada di dunia militer pokoknya yang penting harus tegas, keras, ya. Disiplin, nggak boleh macam-macam, meskipun bisa jadi komandannya suka korupsi. Komandannya punya kepentingan. Sebaliknya ada posisi di mana sifat amanah lebih dibutuhkan, meskipun orangnya lembut, lunak, bahkan kadang penakut. Imam Ahmad pernah ditanya, ada dua orang yang akan dipilih sebagai panglima perang. Orang pertama kuat tapi suka maksiat. Bisa jadi malah suka minum khamr, kumpulnya dengan orang-orang preman. Orang yang kedua, dia orang soleh, tapi lemah. Kemudian Imam Ahmad ditanya, siapa yang lebih layak untuk dipilih sebagai panglima perang? Imam Ahmad memberikan jawaban, Ammal fajirul qawi, faquwatuhu lil muslimin. Orang yang suka berbuat dosa, tapi dia kuat. Punya kemampuan dalam memimpin perang. Maka ada manfaat untuk kaum muslimin. Kekuatannya tadi bermanfaat bagi kaum muslimin. Sehingga pasukannya kuat, ya, tertata dengan rapi. Kemudian mereka semuanya apa? Disiplin. Karena pemimpinnya adalah orang yang disiplin. Wa fujuruhu ala nafsihi. Tapi fajirnya, suka maksiatnya, itu kembali kepada pribadinya. Dosa maksiatnya untuk dirinya sendiri. Wa ammas salihud dhaif. Namun kalau ada orang saleh tapi dhaif. Ingah-ingih. Gitu. Suruh memimpin. Saya malu ya nyuruh orang. Ya. Tak kerjakan sendiri. Akhirnya dia malah tidak bisa kerja tim. Ya. Teamwork dia tidak bisa. Dia gak bisa memimpin tim. Tapi orangnya soleh. Jujur, rajin beribadah. Kata beliau, solahuhu li nafsi. Sifat solehnya untuk kepentingan pribadinya. Wadokfuhu alal muslimin. Tapi sifat lemahnya justru merugikan kaum muslimin. Fayughza ma'al kuwah al-fajir. Maka ikutlah perang, silahkan ikut perang bersama panglima yang kuat meskipun dia orang yang fajir, suka berdosa. Sehingga dia misalnya masih, tapi kadang orangnya masih minum khamr. Kadang orangnya kumpulannya sama preman. Tidak apa-apa, yang penting pokoknya dia punya kemampuan, kuat, tegas, sehingga dengan itu lebih bisa memimpin perang. Nah itu contoh bagaimana mensinkronkan perbandingan antara kemampuan dengan amanah. Barangkali kasus seperti ini juga Anda jumpai ya, di dunia kerja. Ada orang yang karakternya A, tapi lemah di B. Ada sebaliknya, kuat di B, lemah di A. Maka untuk posisi jabatan masing-masing, ini cocoknya di mana? Oh, ini kalau ditaruh di A, bagus. Tapi kalau ditaruh di B, kurang bagus. Anda bisa menimbang mana yang kira-kira lebih ideal. Itulah kesimpulan dari pembahasan karyawan yang ideal. Karena masing-masing orang punya karakter yang berbeda. Kalau mau nyari orang yang 100% sempurna, karakternya dalam bekerja sangat sulit. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah gunakan skala prioritas. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan selanjutnya kita akan membahas 12 prinsip dalam memilih jabatan. Memilih pejabat maksud saya. Bismillah. Di sini saya akan menyimpulkan dari buku As-Siyasah Asy-Syar'iyyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Saya sebut buku ini merupakan anugerah bagi umat sebagaimana judulnya, As-Siyasah artinya politik, Asy-Syar'iyyah artinya sesuai syariat. Sehingga As-Siyasah Asy-Syar'iyyah adalah teori berpolitik yang sesuai syariat. Tujuan besarnya adalah memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Nah, saya tidak tahu apakah buku ini sudah diterjemahkan ataukah belum. Namun kalau versi bahasa Arabnya tidak begitu tebal, ya kurang lebih setebal fikih ASN ya, lebih tebal dikit. Membahas tentang bagaimana teori berpolitik yang sesuai syariat. Di sini saya akan menyebutkan, kita gali dari buku ini, terutama terkait memilih orang untuk mengampu tugas tertentu. Meskipun keterangan Syekhul Islam lebih banyak membahas masalah jabatan kenegaraan, tapi teori ini juga bisa diterapkan untuk memilih posisi karyawan di sebuah perusahaan. Jadi kalau konteks beliau yang disampaikan oleh Syekhul Islam dalam Siyasah Syar'iyyah itu lebih kepada pejabat untuk kegiatan kenegaraan. Namun tidak sulit jika kita terapkan teori itu untuk pemilihan karyawan di perusahaan. Kita akan menyebutkan 12 prinsip yang perlu diperhatikan dalam memilih pemangku jabatan yang disimpulkan dari buku As-Siyasah Asy-Syar'iyyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, yang pertama, jabatan itu amanah, wajib untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jangan sampai ada pengkhianatan apapun bentuknya. Syekhul Islam mengatakan, وَقَدْ دَلَّتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Dalil dari hadis Nabi SAW menegaskan, عَلَىٰ أَنَّ الْوِلَايَةَ أَمَانَةٌ. Bahwasannya kekuasaan adalah amanah. يَجِبُ أَدَاؤُهَا. Yang wajib untuk ditunaikan. فِي مَوَاضِعَ. Yang wajib untuk ditunaikan sesuai dengan porsinya. مِثْلُ مَا تَقَدَّمَ وَمِثْلُ قَوْلِهِ لِأَبِي دَرْدَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْإِمَارَةِ إِنَّهَا أَمَانَةٌ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ. Sebagaimana pesan beliau kepada Abu Darda radhiyallahu anhu, ketika Abu Darda meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ditunjuk jadi amil agar punya posisi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innaha Abu Dzar ya, bukan Abu Darda. Ketika Abu Dzar minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dikasih posisi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Abu Dzar, ya Abu Dzarrin innaka dha'if wa innaha amanatun wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadama. Wahai Abu Dzar, kepemimpinan itu merupakan amanah. Sementara innaka dha'if, kamu ini orang yang lemah. Wa innaha amanah, dan menjadi pemimpin itu berarti dibebani dengan amanah. Dan nanti di hari kiamat akan menjadi khizyun wa nadama, akan menjadi penyesalan, wa nadama dan penyesalan. Sumber kerugian dan penyesalan. Illa man akhadaha bihaqqiha wa addal ladzi 'alaihi fiha. Kecuali orang yang menunaikan haknya dan melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan tugasnya. Masya Allah. Sehingga sekelas Abu Dzar ketika minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, tunjuk saya untuk melaksanakan tugas negara. Kasih saya tugas. Jadi maksud Abu Dzar, biar beliau punya tugas untuk kepentingan masyarakat. Namun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam malah diperingatkan, innaka dha'if, kamu ini orang yang lemah. Subhanallah. Setingkat Abu Dzar disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Orang yang enggak cocok kalau memangku tugas negara, memangku jabatan. dan beliau sebut innaka dha'if wa innaha amanah, dan tugas itu amanah. Sehingga orang yang punya jabatan itu sama dengan orang yang diberi tampuk amanah. Lalu di negara kita dan di masyarakat secara umum seperti ini diminta. Pilih saya, coblos saya. Berarti itu dia minta jabatan, minta amanah. Afwan, dia minta amanah. Ketika dia minta amanah, terus gimana? Semakin membebani kehidupannya. Orang yang diberi amanah itu kan membebani kehidupannya. Dan nanti akan menjadi sumber penyesalan dan kesedihan di hari kiamat. Kecuali orang yang mampu untuk melaksanakan, untuk menunaikan haknya dan melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Dan bisa jadi banyak orang yang tidak mampu melakukannya. Memberikan amanah kepada orang yang tidak layak merupakan keburukan yang menjadi salah satu tanda kiamat. Merupakan keburukan yang menjadi salah satu tanda kiamat. Sudah ngerti dia ini enggak layak. Tapi dijadikan apa misalnya? Dijadikan orang dekatnya, dijadikan penasehat, dijadikan A, jadikan menteri, jadikan ini. Padahal dia enggak layak. Dan itu bagian dari tanda kiamat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ada orang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mata sa'ah, kapan kiamat?" Orang ini orang Badui, Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bicara, tiba-tiba diputus dengan pertanyaan, "Mata sa'ah, kapan kiamat?" Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap melanjutkan penjelasannya. Hingga selesai beliau ceramah, beliau tanya, "Mani sa'il, yang tanya tadi mana orangnya?" "Ana ya Rasulullah." "Apa pertanyaanmu?" "Mata sa'ah, kapan kiamat?" Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dhiyatil amanatu fantadhir as-sa'ah." Kalau amanah itu sudah disia-siakan, sudah diselewengkan, maka tunggulah kiamat. Qila ya Rasulullah, "Wa ma idha'atuha?" Lalu ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud menyia-nyiakan amanah, menyelewengkan amanah?" Beliau mengatakan, "Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah." Apabila amanah diserahkan kepada orang yang tidak layak, maka tunggulah kiamat. Nah, dan di sini as-sa'ah di sini bukan kehancuran unit usaha. Yang lebih tepat adalah itu hari kiamat. Sehingga hadis ini salah satu di antara hadis yang membahas tentang tanda hari kiamat. Bentuknya adalah apabila bagian dari tanda hari kiamat adalah apabila amanah itu sudah disia-siakan oleh masyarakat. Kemudian, yang kedua, jabatan itu beban dan bukan kemuliaan. Jabatan adalah beban, bukan kemuliaan. Untuk itulah, jabatan tidak boleh diberikan kepada orang yang memintanya. Kenapa? Karena ada unsur madhannatu tamak. Ada dugaan bahwa yang bersangkutan tamak terhadap dunia. Syekhul Islam mengatakan, "Wala yuqaddimu ar-rajula likaunihi talabal wilayah aw sabaqa fit talab bal yakunu dhalika sababan lil man'i." Seseorang tidak boleh ditunjuk karena dia meminta jabatan, atau karena yang lebih dulu mengharapkan jabatan. Sebaliknya, sikapnya seperti ini bisa dijadikan sebagai alasan untuk menghalanginya mendapatkan jabatan. Kenapa? Ada dugaan kuat dia ini tamak terhadap dunia. Nah, kalau pemimpinnya tamak terhadap dunia, oh Masya Allah, nanti dia bisa menghabiskan banyak harta negara. Dalam hadis dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau pernah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dua orang dari kaumnya. Lalu salah satu dari orang itu mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Beri saya jabatan ya Rasulullah. Beri saya jabatan." Lalu orang kedua juga mengatakan yang sama. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna la nuwalli hadza man sa'alahu." Kami tidak akan memberikan jawaban, kami tidak akan memberikan jabatan ini kepada orang yang memintanya. Wala man harasa alaihi, dan kami tidak akan memberikan jabatan kepada orang yang berambisi untuk mendapatkannya. Kenapa? Ada dugaan kuat bahwasanya orang ini akan mengambil harta negara ya, dengan cara yang enggak benar. Jabatan merupakan ujian. Karena itulah jangan memberanikan diri untuk mencari ujian. Nambah beban. Sehingga normalnya dihindari dan bukan dicari. Dan jika orang mendapatkannya, seharusnya dia banyak mohon pertolongan kepada Allah agar tidak menjadi sumber penyesalan di akhirat. Dan jangan sampai dia punya niat, punya prinsip balik modal. Kau kampanye habis berapa? Sekian M. Masya Allah. Kampanye habis sekian M. Terus, ya nanti kalau menang kan bisa balik modal. Masya Allah. Lah yang kamu lakukan apa kalau menang? Akhirnya kan berarti ada niat dalam hatinya. Bahasanya, kalau nanti saya menang, dia sudah punya niat. Kalau nanti saya menang, saya akan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Ada enggak calon pejabat yang mengutarakan niatnya ketika dia minta untuk dipilih? Niat jujurnya. Ada, tapi 1-2. Banyak menyampaikan janji. Nanti akan ini, akan ini. Itu janji. Lalu keluar dana banyak. Kemudian dia punya prinsip. Kalaupun nanti saya menang, saya akan balik modal. Masya Allah. Ada di antara mereka yang sampai jual kendaraan. Mobilnya dijual, rumahnya dijual. Ada yang jual tanah dan seterusnya. Ketika kalah, beban mental gak kuat, akhirnya stres jadi gila. Tahun berapa itu yang pemilu sampai banyak yang gila itu? Ya, waktu pemilihan legislatif ya, daerah, DPRD, tingkat kabupaten maupun provinsi, satu atau nasional, serempak. Ya, duluan beritanya, ada yang gila. Orangnya gila. Karena dia gak kuat ketika melihat, saya sudah keluar modal banyak. Tapi ternyata kalah. Ada yang kungkum di sungai apa begitu, tengah malam. Sebelum pemilihan. Karena dia ingin mengharapkan wangsit. Dan beberapa bentuk pelanggaran yang lainnya. Dari Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepadanya, "Ya Abdurrahman, la tas'alil imarah, fa innaka in u'titaha min ghairi mas'alatin." Karena kalau kamu diberi jabatan tanpa meminta, min ghairi mas'alatin, tanpa meminta, u'inta 'alaiha, maka kamu akan dibantu. Wa in kana u'titaha an mas'alatin ukilta ilaiha. Tapi kalau kau diberi jabatan, kau diberi jabatan karena kau meminta, ukilta ilaiha, maka semua akan diserahkan kepadamu. Ya sudah, ini selesaikan sendiri, kau yang minta. Kan begitu ya. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, jabatan tidak boleh diberikan kepada orang yang meminta. Karena ada dugaan kuat kalau dia akan mengambil harta negara, harta rakyat dalam rangka untuk mengembalikan modalnya. Karena dia sudah keluar banyak. Dalam riwayat yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, secara marfu, "Man talabal qada wasta'ana alaih, wukila ilaihi. Wa man lam yatlubhu wa lam yasta'in alaih, anzalallahu malakan yusaddidu. Barang siapa yang meminta jabatan, jabatannya sebagai qadi, al-qadha, sehingga dia minta jabatan sebagai hakim. Wasta'ana alaih, dan minta dukungan. Ayo pilih saya, dukung saya. Wukila ilaih, maka semua akan diserahkan kepadanya. Wa man lam yatlubhu, dan siapa yang tidak minta jabatan, wa lam yasta'in alaih, dan tidak minta dukungan untuk mendapatkannya, anzalallahu malakan yusaddidu. Maka Allah akan menurunkan malaikat yang akan membimbingnya. Masya Allah. Sehingga ada orang yang dia misalnya jadi anggota legislatif. Jadi anggota legislatif. Nah, saat dia dipilih itu diajukan oleh masyarakat. Ayo Pak, majulah Pak, maju Pak. Kemudian dipilih oleh masyarakat. Sampai akhirnya beliau menang. Maka Allah turunkan malaikat untuk membimbingnya. Dan ini bagian dari keistimewaan bagi orang yang dia berusaha untuk komitmen di atas kebenaran. Sehingga Allah kasih bantuan. Malaikat yang akan membimbingnya. Bentuknya gimana Pak? Apakah kemudian dia bisa berkomunikasi dengan malaikat? Jawabannya tentu tidak. Karena dia bukan nabi. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah baginya untuk memberikan interaksi antara malaikat dengan manusia tanpa harus saling melihat. Nah, ini dua poin yang perlu kita perhatikan terkait prinsip dalam memilih pejabat. Kemudian kita masih punya beberapa poin yang lainnya, karena tadi jumlahnya ada 12, berarti masih 10. Dan insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya insya Allah Ta'ala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung.
4: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya bekerja sebagai ASN di kecamatan. Apakah kita bertanggung jawab kepada Allah atas kondisi agama masyarakat di wilayah kita tersebut, selain tugas lain yang diamanahkan dalam peraturan perundangan? Syukran.
3: Masya Allah. Apakah kita bertanggung jawab terhadap pelanggaran di masyarakat ketika kita punya jabatan? Yang kami pahami begini ya, masalah pelanggaran yang terjadi di tengah masyarakat itu kembali kepada kaedah yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi, wa dzalika adhaful iman. Siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, maka ubah kemungkaran itu dengan tangannya. Kalau enggak mampu dengan lisannya, kalau enggak mampu dengan hati. Wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah bentuk iman yang paling rendah. Jika Anda punya posisi di kecamatan, kemudian ada satu kasus maksiat dan Anda berwenang untuk mengubahnya, tapi Anda diam saja, ya jelas ini berarti tidak memiliki kepedulian terhadap masalah amar ma'ruf nahi mungkar, dan ini perbuatan yang salah. Punya wewenang untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tapi tidak dipakai. Dan bisa jadi dia akan mempertanggungjawabkan hal ini di akhirat. Namun kalau dia berhadapan dengan maksiat di luar wewenangnya, atau dia tidak punya kemampuan untuk mengubahnya, maka bentuk pengingkarannya adalah minimal dengan hati. Saya nggak suka dengan itu dan saya tidak mau ikut terlibat. Kurang lebih demikian. Dan ini berlaku bagi pejabat maupun yang bukan pejabat. Karena masing-masing orang punya wewenang berbeda-beda tergantung dari apa? Dari posisinya. Semakin tinggi, dia punya wewenang yang lebih luas. Dan dengan demikian, dia diharuskan untuk melaksanakan wewenang itu sesuai dengan tugasnya. Melaksanakan tugas itu sesuai dengan rentang wewenangnya. Yang bukan pejabat, dia punya wewenang, tapi lebih terbatas. Keluarganya, atau mungkin temannya, sehingga mereka bisa saling tanasuh, saling menasihati agar tidak terjadi perbuatan maksiat. Wallahu a'lam. Silahkan. Silahkan, Anda sudah terhubung. Baik.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mohon maaf, Pak, mungkin televisinya bisa di mute suaranya.
5: Oke.
3: Baik, silahkan.
5: Baik, sudah, Ustaz.
3: Silahkan.
5: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Saya ASN di kementerian.
3: Nah.
5: Saya ingin bertanya, apabila ada bidding atau penerimaan posisi jabatan, kemudian ketika itu dibuka, apakah mengikuti tes uji kompetensi untuk menduduki jabatan tersebut merupakan bagian meminta amanah tadi?
3: Minta jabatan.
5: Ya, betul. Nah, itu saja, Ustaz, yang kami sampaikan pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tentang pertanyaan Bapak, insya Allah akan kita bahas di judul setelah ini. Setelah 12 prinsip dalam memilih pejabat, kami bahas hukum meminta pekerjaan. Dan di situ kesimpulannya bahwasanya pekerjaan yang ada di masyarakat itu secara umum ada dua. Ada pekerjaan yang punya wilayah, yang punya kuasa tertentu, punya wewenang. Dan ada pekerjaan yang dia nggak punya wilayah, nggak punya kuasa. Seperti bagian staff atau apa istilahnya? Fungsional atau apa dia? Jabatan fungsional yang dia lebih fokus pada satu pekerjaan tertentu sehingga tidak punya wilayah. Ini dua hal yang berbeda. Ada posisi yang dia punya wilayah. Kapan terhitung minta jabatan? Insya Allah akan kita bahas mulai dari halaman 86. Saya berharap Anda bisa bersabar agar bisa kita bahas lebih detail insya Allah. Wallahu a'lam. Baik, silahkan.
6: Baik. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
6: wabarakatuh. Izin Ustadz bertanya untuk tentang jabatan di tempat saya bekerja itu, jabatan itu untuk suatu kenaikan pangkat. Jadi kadang kalau seseorang mau naik pangkat itu dia mengincar jabatan itu, terus kemudian dikasih jabatan. Nah, setelah dia naik pangkatnya, kemudian dia yang penting saya naik pangkat dulu dengan jabatan tersebut, kemudian saya meninggalkan jabatan itu, yang penting untuk naik pangkat. Itu bagaimana, Ustadz? Kemudian
3: maksudnya ini sudah meninggalkan jabatan untuk naik pangkat.
6: Bukan, Ustadz. Jadi dia ingin jabatan tersebut supaya naik pangkat.
3: Ingin jabatan nah, biar naik pangkat.
6: Biar naik pangkat. Walaupun itu bukan kompetensinya. Nah, kemudian diizinkan oleh pimpinan. Kemudian yang bersangkutan sudah naik pangkat. Setelah naik pangkat, beberapa bulan kemudian diganti dengan orang lain yang sebelumnya menduduki jabatan tersebut.
3: Yang menjadi masalah? Ustaz.
6: Kemudian ini Ustadz, dan ini yang penting dia kan sudah di jabatan tersebut. Nah, pada saat kan berarti dia menggeser seseorang tersebut. Nah, yang seseorang ini karena dia hanya untuk pangkat saja, pekerjaan itu diserahkan kepada orang yang sebelumnya menduduki jabatan tersebut. Nah, jabatan itu kan ada remunerasinya, ada insentifnya. Nah, karena hanya dia hanya minta untuk naik pangkat saja, jadi dia ada transaksi dengan orang yang digeser tersebut, memberi remunerasinya, insentifnya terhadap pada orang tersebut. Itu bagaimana ya, Ustadz?
3: Baik. Cukup ya, Bu?
6: Siap, mungkin ya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti yang Anda ceritakan ya, bahwasanya tentu saja di situ ada sisi tidak terbuka gitu ya. Karena sebenarnya yang punya kemampuan misalnya di sini ada A, ada B. Ini yang punya jabatan sebelumnya dan memang dia punya kemampuan. Kemudian ada B, ini orang yang berharap bisa naik pangkat dan dia tidak punya kemampuan. Lalu terjadi transaksi antara A dan B. Bagaimana A, kalau kamu turun, nanti saya akan ajukan ke atasan, ke pimpinan, agar saya bisa menggantikan kamu. Kemudian insentifnya, remunerasinya, nanti jadi milik kamu. Yang penting pokoknya saya bisa naik. Baik, coba kalau seperti ini dibuka di masyarakat. Kira-kira gimana respon masyarakat? Mendukung atau dia akan benci, mereka akan benci atau bagaimana? Nggak perlu masyarakat, cukup semua karyawan saja di kantor itu. Semua orang akan menilai, oh B ini orang yang nggak benar. Ya. A juga sama, kenapa dia mau diajak untuk bertransaksi seperti itu? Sudah tahu dia nggak mampu, tapi dia pingin menduduki posisi tersebut dengan cara bertransaksi. Dan setelah dia berada di atas, ternyata yang mengerjakan dia juga kembali ke A. Ya, ini apa-apaan? Nah, kalau ada keterlibatan Anda sebagai karyawan ya, sehingga di sini ada banyak karyawan, C, D, E, F, G, ya. B akan dipromosikan untuk naik jabatan. Ayo kasih dukungan, gitu ya. Kasih dukungan. Jika dia terlalu tamak dan ada ambisi untuk bisa mendapatkannya, maka sebaiknya jangan ngasih dukungan. Jangan ngasih dukungan. Kenapa? Karena kita tidak boleh memberikan dukungan kepada orang yang tamak terhadap jabatan. Mengingat di situ ada madhinnatu at-tuhma. Ada dugaan kuat dia akan menggunakan keuangan negara, dia akan melakukan penyelewengan terhadap keuangan negara, dan seterusnya. Nah, sehingga kalau bisa tidak dilakukan seperti itu. Wallahu alam. Tapi kalau Anda nggak ada keterlibatan dari Anda sama sekali, ini murni wewenang atasan, ya sudah, serahkan aja ke atasan. Bagi bawahan tidak bertanggung jawab. Wallahu alam. Baik, silahkan.
6: Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
6: wabarakatuh. Saya seorang istri berikut. Selama punya suami, penerima pensiunan bulanan setiap bulan.
3: Menerima apa, Ibu?
6: Terus pensiunan.
3: Pensiunan.
6: Dan tercatat di gaji itu istri pertama. Punya anak. Ini si suami meninggal sekarang. Sudah meninggal. Jadi yang saya mau tanyakan.
3: Baik. Ini ASN-nya punya dua istri.
6: Iya, dia pensiunan.
3: Dia pensiunan. Baik.
6: Meninggal. Sekarang kan ada dari pasien
3: pensiun pensiun terusan.
6: Iya, penerima pensiunan setelah meninggal diajukan persyaratan menerima uang muka dan uang asuransi. Setelah itu menerima juga ini uang janda. Saya mau tanyakan apakah ini uang sebagai uang warisan atau bagaimana? Baik. Karena yang mengurusnya ini Pak, anaknya semua. Saya istri kedua ini punya buku nikah juga sebagai istri, tidak menerima itu. Karena di daftar gaji katanya anak-anaknya saya tidak menerima karena tidak terdaftar nama saya di situ.
3: Baik.
6: Jadi saya mau tanyakan apakah ini masuk warisan atau bagaimana?
3: Masya Allah, tayyib.
6: Punya anak-anak laki-laki satu, anak perempuan dua.
3: Baik. Dari ibu ada anak
6: ya? Saya tidak ada. Bapak ini menikah dengan saya 21 tahun setelah istrinya yang pertama itu hilang akal sehatnya. Saya 20 tahun baru menikah dengan saya.
3: Baik. Cukup, Ibu.

0: di kotak yang telah disediakan, apakah itu masuk warisan ataukah tidak? Definisi warisan. Warisan A adalah harta yang dimiliki A sebelum meninggal. Sebelum A meninggal. Ini definisi warisan. Harta yang dimiliki oleh A sebelum A meninggal. Sudah? Karena itu, jika ada harta yang muncul setelah A meninggal, ada harta yang muncul setelah A meninggal, maka bukan warisan. Baik, kita gunakan batasan ini dulu. Sehingga kotak infak takziah, itu warisan ataukah bukan? Bukan. Kenapa? Karena kalau A nggak mati, itu nggak ada duit itu. Orang kalau belum mati, kan kotak infak itu nggak ada. Dia baru ada setelah ada pengumuman kematian, lalu jenazah dimandikan, dikafani, dan seterusnya. Dalam proses itu, orang berdatangan, dikasihlah kotak takziah. Kemudian orang masukkan uang di situ. Sehingga dia baru ada setelah si A ini mati. Nah, selanjutnya Anda bisa gunakan kaidah ini untuk menentukan semua bentuk santunan. Semua bentuk santunan. Santunan-santunan ya. Santunan-santunan baik dari perusahaan kalau swasta atau dari negara atau dari yang lainnya. Santunan ini sumbernya dari mana? Oh, setelah dilacak, santunan ini murni pemberian dari perusahaan. Berarti itu bukan simpanan A sebelum A meninggal. Bukan simpanan A sebelum A meninggal. Karena itu dia tidak dimasukkan sebagai warisan. Demikian pula misalnya santunan dari negara. Oh, ini bukan simpanan A sebelum A meninggal. Sehingga ini tidak dimasukkan ke dalam warisan. Sudah? Tapi kalau dia simpanan A, sehingga gaji A itu ada misalnya ya 80% dibayarkan. 20% disimpan. Misalnya. Nah, yang 20% disimpan ini nanti akan diserahkan saat pensiun. Saat pensiun baru diserahkan. Dari yang 20% disimpan. Berarti ini kan hartanya A sebelum A meninggal. Nah, kalau ada misalnya santunan kematian yang diberikan oleh pihak tertentu dan itu hakikatnya adalah simpanan yang dimiliki oleh A, maka silahkan dijadikan sebagai warisan. Dan kalau jadi warisan, maka semua istri, baik istri pertama maupun istri yang kedua, dua-duanya dapat. Wallahu a'lam. Nah, kemudian kalau pensiunan terusan itu yang lebih tepat yang mana? Wallahu a'lam, yang kami pahami pensiunan terusan itu bukan warisan. Dan itu juga yang ditegaskan oleh Asy-Syaikh Dr. Hisamuddin Afana hafizahullah taala. Beliau punya tulisan khusus tentang masalah ratib at-taqaudi, tentang masalah pensiunan dan apakah itu masuk warisan ataukah bukan. Dan beliau sebutkan pensiunan terusan itu bukan warisan. Tapi itu pemberian negara yang diserahkan ke keluarga yang ditunjuk oleh negara. Misalnya yang ditunjuk oleh negara siapa? Istri pertama, berarti itu haknya istri pertama. Yang ditunjuk oleh negara siapa? Keluarga inti, berarti istri dan anak-anaknya. Baik istri pertama maupun istri yang kedua. Tergantung penunjukannya, sasaran pemberian itu. Dan itu diatur dalam undang-undang. Wallahu a'lam.
1: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Afan izin bertanya, bolehkah uang infak subuh yang biasanya kalau sudah terkumpul anak kasih

0: ikan yang membutuhkan. Itu Ana pakai dulu, Ustadz, karena Ana bingung. Usaha Ana mengalami pailit saat ini. Suami sudah meninggal, tanggungan anak banyak. Ana sudah berusaha jual rumah tapi belum laku. Hukumnya bagaimana, Ustadz, kalau pakai uang tersebut? Ana malu kalau minta bantuan orang. Jazakallah khairan.
1: Wa jazakum khairan. Kami sarankan kalau posisi Anda seperti ini, sebaiknya infak subuh dipegang oleh orang lain. Dengan maksud ya, agar kita tidak punya ketergantungan terhadap dana itu, padahal itu adalah dana untuk kegiatan sosial. Ya. Artinya begini, di posisi orang itu sedang membutuhkan, kemudian dia membawa uang negara atau uang masyarakat, godaannya akan lebih besar dibandingkan ketika dia tidak membutuhkan. Dan untuk memperingan potensi fitnah itu, maka sebaiknya Anda alihkan ke orang lain. Kamu saja yang pegang, Anda saja yang pegang. Saya khawatir terhadap apa misalnya keberlangsungan ketika saya menggunakan dana ini. Karena kita punya kepentingan, kita membutuhkan. Fitnahnya akan lebih besar. Namun kalau orang yang membawa itu orang yang sudah mampu, oh dia orang kaya misalnya, atau dia tidak punya kebutuhan besar terhadap dana, lalu dana itu dipegang oleh orang tersebut, bisa jadi nggak ada ketertarikan untuk ngambil. Jadi maksud saya bukan dalam arti suudon terhadap masalah kepercayaan, namun untuk memperingan potensi fitnah yang terjadi pada dana tersebut. Dan itu akan lebih melegakan Anda. Baik, selanjutnya, ketika Anda di posisi membutuhkan, ya, karena tidak ada sumber pendapatan dan seterusnya, maka Anda berstatus sebagai mustahik. Dan mustahik itu berhak untuk mengajukan permohonan dalam rangka mendapatkan bantuan, baik zakat maupun dana yang lain. Ya. Dan itu boleh Anda ajukan ke Lazis, ya, ke lembaga amal, lembaga zakat, ya, atau wakaf atau yang lainnya. Lalu Anda minta sebagian untuk mencukupi kebutuhan Anda dan keluarga, anak-anak. Apabila Anda tidak mampu untuk menutupinya disebabkan karena Anda kekurangan dan Anda sudah berusaha untuk menjual rumah tapi belum laku. Insya Allah dengan cara seperti ini aman dari mengambil hak orang lain. Karena kami khawatir kalau kondisi Anda demikian lalu menggunakan harta masyarakat, ya, apakah ada jaminan akan bisa mengembalikan? Kami khawatir nanti justru semakin membebani posisi Anda karena sudah memakai uang umum, nilainya gede, mau mengembalikan nggak kuat. Akan semakin menambah beban. Baik. Kita sama-sama meyakini bahwasanya rezeki tidak akan bergeser. Allah sudah atur. Namun rezeki manusia itu tidak datar, tapi kadang naik, kadang turun, mengalami fluktuasi sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Dan manusia tidak akan mati sampai jatah rezekinya habis. Maka yakini bahwasanya daripada nanti semakin menambah beban, sebaiknya ini disisihkan, kasihkan ke yang lain. Dan kalau Anda butuh, ajukan saja. Saya butuh, silahkan Anda berhak untuk minta kepada lembaga amil zakat agar bisa mendapatkan bantuan. Wallahu a'lam. Baik, silahkan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Saya mau bertanya warisan ini sedikit. Jadi orang tua saya sudah dan mewariskan rumah.
1: Mohon maaf Bapak, sebelumnya mohon maaf, bisa di mute ya volume televisinya Pak? Karena feedback.
2: Orang tua saya sudah
1: berduanya. Orang tua sudah meninggal.
2: Dan warisan.
1: Nah.
2: Dan kami ada 5 saudara dan ibu dari ayah saya.
1: Ibu dari ayah.
2: Jadi sekarang rumah yang diwariskan itu ada yang kontrak,
1: Ada yang ngontrak.
2: yang kontrak.
1: Ya.
2: Itu saya tanyakan, apakah hasil dari kontrakan itu harus dibayar kepada ibu ayah saya?
1: Baik.
2: Apakah
1: Anaknya
2: keluarga
1: 5 tadi yang laki-laki berapa, Pak?
2: laki 3, perempuan 2?
1: Baik. Cukup, Bapak?
2: Cukup.
1: Barakallahu fiik. Wa jazakumullahu khairan. Baik, dari keterangan yang Bapak sampaikan kurang lebih skemanya seperti ini ya. Di situ ada A dan B. Beliau sudah meninggal dunia dua-duanya. Kemudian ada ibunya A yang masih hidup dan ada 5 anak. Ibu dapat 1/6 ya. Karena mayit punya anak dan sisanya diserahkan ke anak. Di sini yang laki-laki dapat 2, yang perempuan dapat 1. Baik, sisanya berarti berapa? 5/6. 5/6 dibagi 6 dibagi 8. Baik, nanti bisa dihitung sendiri. Intinya jatah ibu 1/6. Nah, karena warisannya adalah objek rumah, berarti ibu punya saham di sini senilai 1/6. Ibu punya saham di sini senilai 1/6. Karena itu, ketika dia menghasilkan, maka 1/6 dari hasil adalah milik ibu. Sehingga rumah dalam hal ini menjadi objek musya. Dimiliki bersama oleh seluruh ahli waris, yaitu 6 orang. Anak laki-laki 3, anak perempuan 2, dan ibu. Lalu ibu punya saham senilai 1/6 dari objek. Ini kan saham ibu, 1/6 dari objek. Maka jika objek ini menghasilkan, maka 1/6 dari hasil milik siapa? Miliknya ibu. 1/6 dari hasil ini jadi milik ibu. Karena beliau punya saham 1/6. Dan menghasilkan itu bisa bentuknya hasil kontrakan, termasuk juga ketika objek itu dijual, maka 1/6 jadi hak milik ibu. Wallahu a'lam.
0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mohon izin bertanya, terkait seseorang yang tidak boleh meminta jabatan, bagaimana kaitannya dengan waktu Nabi Yusuf alaihissalam ketika meminta jabatan menjadi bendahara pada kerajaan Mesir? Dari Ana Abu Dian, syukron atas pencerahannya, jazakallahu khairan.
1: Baik, insyaallah kita bahas di kajian seputar meminta jabatan ya, atau apa, melamar pekerjaan, apakah itu termasuk minta jabatan ataukah tidak. Di situ kita bahas dalil tentang Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam yang beliau mengajukan diri, ij'alni ala khazainil ardi inni hafidhun alim, jadikan aku sebagai khazainil ardi, orang yang menjaga perbendaharaan negeri Mesir. Inni hafidhun alim, sesungguhnya aku orang yang bisa menjaga lagi orang yang bisa mengetahui. Insya Allah akan kita bahas di bab tentang bolehkah melamar pekerjaan dan apakah itu termasuk minta jabatan. Insya Allah. Mohon bersabar agar jawabannya lebih maksimal. Nah, silahkan.
0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apakah boleh kita memilih karyawan yang kuat dan mampu namun non-muslim? Misalnya sebagai akunting, sales, atau hal umum lainnya.
1: Jazakumullah khairan. Menggunakan non-muslim sebagai karyawan untuk kegiatan yang tidak punya wilayah, hukumnya boleh. Tidak punya wilayah itu berarti tidak punya wewenang kebijakan dan seterusnya. Hukumnya diperbolehkan. Dulu sebagian sahabat pernah meminta kepada orang musyrik untuk menjadi apa ya, menjadi tukang tulis, tukang catat. Terlepas dari perbedaan yang terjadi di antara mereka, ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Tapi itu salah satu di antara contoh kasus sahabat terkadang menggunakan non-muslim untuk bekerja di negeri muslim, tapi di posisi yang tidak punya wilayah. Accounting saya kira dia tidak punya wilayah. Beda dengan penentu kebijakan keuangan, itu punya wilayah. Tapi kalau sifatnya hanya mengerjakan bagian pembukuan, kemudian apa mengatur data keuangan agar lebih nyaman ketika dipresentasikan, insya Allah tidak masalah jika berasal dari non-muslim. Wallahu a'lam, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam. Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Baru saja berlalu dari ruang dengar kita bersama kajian serial Bedah Buku Fikih ASN dan Karyawan. Bedah Buku Fikih ASN dan Karyawan yang disampaikan oleh Al-Ustaz Aminur Bait Hafizahullah Ta'ala, yang baru saja kita dengarkan adalah rekaman yang ke-11 dengan judul Antara Kemampuan dan Amanah. Antara Kemampuan dan Amanah. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan menambah khazanah ilmu kita dan menambah ya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencari rezeki yang berkah dan halal. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, pukul 18:04 waktu Indonesia Barat untuk waktu sholat fardu maghrib di malam hari ini jatuh pada formasi pukul 18:26 waktu Indonesia Barat. Pukul 18:26 waktu Indonesia Barat. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, ada beberapa informasi kajian yang masuk ke meja siar kami. Bagi Anda yang ingin menghadiri kajian di malam hari ini, kita akan bacakan informasi kajian di Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Insyaallah sesaat lagi ba'da maghrib ada kajian rutin yang diadakan di Masjid Raudhatul Jannah Islam Center atau RJIC Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai Kota Pekanbaru. Seperti biasa, kajian ini disampaikan oleh Al-Ustaz Zamzami Junaid LC Hafizahullah Ta'ala. Kajian kitab Al-Qawlul Mubin Fi Akhtailil Musallin, pedoman lengkap menghindari kekeliruan dalam sholat, karya dari Syekh Masyhur Hasan Salman Hafizahullah Ta'ala. Sesaat lagi Bang Tamagrib, beliau akan membahas lanjutan dari kekeliruan terkait menjamak sholat ketika bermukim. Kajian ini disampaikan oleh Al-Ustaz Zamzami Junaid LC Hafizahullah Ta'ala. Sesaat lagi Bang Tamagrib, dalam lanjutan pembahasan kitab Al-Qawlul Mubin Fi Akhtailil Musallin atau pedoman lengkap menghindari kekeliruan dalam sholat, karya dari Syekh Masyhur Hasan Salman Hafizahullah Ta'ala. Dalam pembahasan lanjutan kekeliruan terkait menjamak salat ketika bermukim. Demikian informasi dari pengurus Masjid Raudhatul Jannah Islam Center atau RJIC Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai Kota Pekanbaru. Sesaat lagi kajian rutin di Masjid Zaid bin Thabit Tabai Godang. Kajian malam ini Ahad malam Senin Ba'da Maghrib. Insyaallah lanjutan pembahasan kitab Tauhid akan di sampaikan oleh Al-Ustaz Ruslan Zuwardi LCMA Hafizahullah Ta'ala. Bagi Anda yang sesaat lagi melaksanakan sholat maghrib di Masjid Zaid bin Thabit, jangan lewatkan kajian lanjutan pembahasan kitab Tauhid bersama Al-Ustaz Ruslan Zuwardi LCMA Hafizahullah Ta'ala. Ya, sekali lagi kami informasikan untuk kajian malam ini Ahad malam Senin Ba'da Maghrib di Masjid Zaid bin Thabit Tabai Godang. Kajian yang disampaikan oleh Al-Ustaz Ruslan Zuwardi LCMA Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Tauhid. Demikian informasi pelaksanaan Majelis Ta'lim Ba'da Maghrib dari pengurus Masjid Zaid bin Thabit. Masjid Zaid bin Thabit berlama di Jalan Zaid bin Thabit, masuk dari Jalan Garuda atau Jalan Dahlia, RT 04 RW 02 Kelurahan Tabek Godang, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Ya, baik kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, itu dia informasi dari Masjid Zaid bin Thabit Tabai Godang. Dan kaum muslimin dan muslimah, informasi berikutnya kajian rutin malam ini sesaat lagi Ba'da Maghrib. Bagi Anda yang sholat Maghrib sesaat lagi di Masjid Jami Al-Badar Jalan Yos Sudarsa nomor 74 Rumbai Kota Pekanbaru. Seperti biasa kajian rutin Ahad malam Senin Ba'da Maghrib bersama Ustaz Ahmad Jahidin LC Hafizahullah Ta'ala, pembahasan fitnah dan huru hara akhir zaman. Sesaat lagi kajian rutin di Masjid Jami Al-Badar, Jalan Yos Sudarso nomor 74, Rumbai, Kota Pekanbaru. Kajian bersama Ustaz Ahmad Jahidin LC, Hafizahullah Ta'ala, dalam pembahasan fitnah dan huru-hara akhir zaman. Demikian informasi dari pengurus Masjid Jami Al-Badar, Jalan Yos Sudarso nomor 74, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin dan muslimah, rahimakumullah, dimanapun Anda berada. Baik, kita ralat ya informasi yang baru saya dikirim oleh pengurus Masjid Zaid bin Sabit. Untuk informasi yang baru saya kita bacakan, satu informasi kajian diliburkan ya, yaitu dari Masjid Zaid bin Sabit. Baik, berhubung Al-Ustaz Ruslan Zuwardi LCMA Fizahullah Ta'ala sedang safar atau memiliki kegiatan lain, untuk itu kajian yang kita bacakan tadi dari Masjid Zaid bin Sabit diliburkan. Sekali lagi kami informasikan ya, baru saja kita terima info dari pengurus Masjid Zaid bin Sabit. Untuk kajian malam ini berhubung Al-Ustaz Ruslan Zuwardi LCMA Fizahullah Ta'ala sedang safar atau memiliki kegiatan yang lain, untuk itu kajian diliburkan. Demikian permohonan maaf dari pengurus Masjid Zaid bin Sabit untuk antum semuanya. Baik, demikian informasi untuk kajian sesaat lagi ba'da maghrib. Dan untuk kajian yang dua lagi yang kita bacakan tadi, alhamdulillah insyaallah akan berjalan ya, baik dari Masjid Raudatul Jannah Islamic Center bersama Ustaz Zamzami Junaid LC Hafizahullah, atau di Masjid Jami Al-Badar bersama Ustaz Ahmad Jahidin LC Hafizahullah Ta'ala. Baik, komisi-komisimah, demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Dan kini kita akan lanjutkan dengan beberapa jeda menjelang dikumandangkannya azan. Tetap bersama kami di frekuensi 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam.
2: Hidayah FM. Lidzakirina wadzakir.

0: Banyak orang mengeluhkan kondisi hidup. Banyak orang merasa, kenapa kok urusan saya serba sulit, serba telat, rezeki telat, jodoh telat, ngaji telat, semuanya serba telat. Ternyata pemicunya seringkali adalah perilaku kita sendiri. Maka para ulama kita menyampaikan sebuah kaidah, al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran itu akan menyesuaikan perbuatan. Jadi kalau perbuatannya A, maka ganjarannya ya serupa dengan A. Maka ini ganjaran dari perbuatan dia suka telat. Telat apa? Telat sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sebagian sahabatnya ini telat. Telat ngapain? Telat sholat. Telat sholat ini bisa telat sama sekali atau enggak ngisi shof yang pertama dulu. Maka Nabi SAW pun menasehati para sahabatnya, ayo pada maju, isi dulu shof yang depan. Berangkatlah lebih awal. Lalu Nabi SAW bersabda, ini yang perlu kita garis bawahi. La yazalu qawmun yata'akharun. Ketika ada orang biasa telat sholat, hatta yuakhirahumullah, orang tersebut akan dibikin Allah telat. Perhatikan, di sini Nabi SAW tidak sebutkan Allah akan bikin telat dia dalam urusan A atau B atau C atau D. Nabi cuma katakan orang ini akan dibikin telat. Bisa kita simpulkan, berarti maksudnya adalah telat dalam semua urusan. Siapa yang biasa menunda-nunda waktu sholat, maka oleh Allah akan ditunda seluruh urusannya. Telat rizki, telat jodoh, telat mikir, telmi. Maka kita harus koreksi, kenapa kok bisa seperti ini? Bisa jadi itu dipicu dari kebiasaan kita suka nunda-nunda sholat. Itu baru efek buruk di mana? Di dunia. Dan itu tidak seberapa dengan efek buruk di akhirat. Tertunda apa di akhirat? Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ketika ada orang biasa mundur-mundur dari shof pertama, tidak bersegera untuk memenuhi shof pertama, maka Allah akan jadikan dia telat keluar dari neraka. Gasiknya kita berangkat ke masjid itu akan berefek kepada gasiknya kita masuk surga. Dan telatnya kita berangkat sholat akan berefek kepada telatnya kita masuk ke surga. Jadi bukan ringan masalahnya. Berhubungan dengan nasib kita di dunia dan di akhirat. Sehari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun menurut ukuran kalian. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan telat satu hari. Teman kita sudah masya Allah di surga berapa tahun? 1000 tahun. Sudah menikmati makanannya, minumannya, bidadarinya. Bismarck. Ini lebih untuk 1000 tahun kemudian sudah kosong. Dibakar dia beneran. Itu kalau telatnya satu hari. Kalau telatnya seminggu. Kalau telatnya sebulan. Telatnya setahun. 360 ribu tahun. Kebiasaan telat sholat itu bukan urusan remeh. Ini urusan berat. Maka berlatihlah. berjuanglah. Semua itu butuh latihan, tapi harus dimulai. Jadi jangan alasan ini masih proses Ustaz. Pirang tahun boleh proses. Ini proses ini harus dilatih, harus diusahakan. Maka ayo perbaiki. Jangan sampai gara-gara telat yang satu ini akhirnya jadi telat segalanya.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: taqwa. Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak, mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut. Dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an. Kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk
3: salat. Hidayah 103,4 FM.

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
3: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
0: Awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yawmal qiyamati salatuh. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
4: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
5: Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
6: Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah, faman tarakaha faqad kafar. Membatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, yaitu dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu salat.
7: Hidayah 103,4 FM.
8: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan. Padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala.
2: Wa amur ahlaka bis

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة, perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zilalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: dari pemilang kuning udara, Hidayah FM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: Maaf adalah satu kata yang bisa membuat seseorang menjadi mulia, sebaliknya membuat seseorang menjadi hina dan tercela di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maaf adalah kata-kata yang sangat mudah diucapkan bagi orang yang saleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maaf adalah kata-kata yang paling sulit untuk disampaikan bagi orang yang perturutkan hawa nafsu dan godaan syaitan. Syaitan akan membisikkan di telinga seseorang, untuk apa aku memaafkannya karena ia telah menghinaku? Untuk apa aku memaafkannya karena dia telah menyakitiku? Untuk apa aku memaafkannya karena ia telah melukai hatiku? Memakiku dengan kata-kata yang sangat menyakitkan yang tak pernah terlupakan seumur hidup. Aduhai manusia yang keras hatinya. Siapakah Anda? Apakah Anda memiliki kekayaan sebesar Gunung Uhud emas? Apakah Anda akan hidup beribu-ribu tahun? Apakah Anda yang menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan? Apakah Anda yang memiliki hati? Apakah Anda yang membolak-balikkan hati? Siapakah Anda sehingga begitu sulitnya Anda meminta maaf dan memberi maaf? Padahal Allah Subhanahu wa taala Al-Ghaniyyul Hamid, yang Maha Kaya Raya dan Maha Terpuji. Dunia dan segala isinya, bahkan kita sendiri adalah miliknya. Kekayaannya yang tak terhingga. Namun Allah Subhanahu wa taala Afuwun Ghafur, Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Ghafurur Rahim, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Aduhai kesat dan kerasnya hati kita. Begitu sulit untuk memaafkan suatu kesalahan. Aduhai lisan yang tidak bertulang. Alangkah beratnya untuk mengucapkan, menyampaikan permohonan maaf. Sadarlah kita kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Siapakah kita sehingga begitu sulitnya kita memberi maaf dan meminta maaf? Maka berilah maaf. Khudil afwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadilah pemaaf. Wa'mur bil ma'ruf, dan suruhlah orang berbuat baik. Wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Bil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, sebagai manusia yang banyak berinteraksi dengan manusia yang lainnya, pasti semua kita pernah mengalami kedzaliman dari orang lain kepada kita, kejahatan, ya, konspirasi, dan keburukan-keburukan lainnya yang membuat kita sakit hati, yang membuat kita sedih, kecewa, kadang depresi. Padahal kita menginginkan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu bagaimana sikap seorang muslim menghadapi hal tersebut agar tidak ada dendam, agar tidak ada kebencian kepada orang-orang yang mendzalimi kita? Para pemirsa sekalian, Islam telah memberikan solusi yang jitu. Bagaimana caranya agar kita tidak sakit hati, tidak dendam, dan tidak benci kepada orang yang mendzalimi kita? Yaitu memberikan maaf dengan lapang dada kepada orang yang mendzalimi kita tersebut. Loh, bagaimana mungkin mereka berbuat jahat dan kita begitu saja memberikan ampunan dan maaf tanpa memberikan balasan yang setimpal? Disinilah kuncinya sebenarnya. Ketahuilah bahwa memberi maaf adalah sebuah ibadah yang sangat agung, yang akan diberikan balasan oleh Allah dengan balasan yang sangat dahsyat. Kita tidak mengharapkan balasan dari orang yang zalim itu agar dia berhenti dari kezalimannya, agar dia berubah menjadi baik kepada kita. Tidak. Kita menginginkan balasannya dari Allah Azza wa Jalla. Memang apa sih balasan yang Allah berikan kepada orang yang memberi maaf terhadap kesalahan orang lain? Coba perhatikan ayat dan hadis-hadis berikut ini yang akan saya kemukakan. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk menjadi seorang pemaaf. Khudzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Ini firman Allah. Jadilah kamu pemaaf. Perintahkan orang lain untuk berbuat baik dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Allah pun dalam ayat lain menyatakan fa'fu wasfahu. Jadilah kamu pemaaf dan toleranlah kepada mereka. Karena ini merupakan perintah dari Allah Azza wa Jalla, maka bila ini dilaksanakan pasti bernilai ibadah. Allah Azza wa Jalla akan memberikan pahala. Wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Allah berfirman demikian. Siapa orang yang memberikan maaf kepada kesalahan orang lain dan berbuat maslahat, maka pahalanya tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, maka tidak heran apabila Allah Azza wa Jalla memasukkan memberi maaf kepada orang lain ini sebagai salah satu di antara tanda orang yang bertakwa. Coba perhatikan Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 134, Allah berfirman bahwa salah satu di antara ciri orang bertakwa adalah wal kadziminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menahan amarahnya, menahan emosinya. Dan orang-orang yang suka memaafkan kesalahan manusia. Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Inilah pernyataan Allah yang menyatakan bahwa memberi maaf kepada orang lain itu sebagai salah satu di antara ciri-ciri orang yang bertakwa. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan lewat lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah akan memberikan tambahan kemuliaan kepada orang-orang yang memberi maaf kepada orang lain. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma zadallahu 'amdan bi'afwin illa 'izzan." Tidaklah Allah akan menambah kepada seorang hamba dengan maaf yang dia berikan kepada orang lain kecuali hanya menambah kemuliaan orang itu. Allah akan mengangkat derajat orang itu dalam pandangan Allah Azza wa Jalla, para malaikat dan orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena maaf yang dia berikan kepada orang lain yang berbuat salah kepada dia. Bahkan lebih dari itu, memberi maaf kepada orang lain itu mengundang turunnya ampunan maghfirah dari Allah Azza wa Jalla kepada kita. Coba perhatikan bagaimana teguran Allah Azza wa Jalla kepada seorang sahabat yang mulia namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Seorang yang dermawan, kerabat-kerabatnya

Mulailah orang-orang yang punya saham dalam penyebaran berita yang buruk tentang Aisyah tadi, mulailah takut dan khawatir akan diapa-apakan. Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang yang sudah berbuat banyak kebaikan kepada mereka mangkel. Lalu bersumpah, demi Allah aku tidak akan pernah lagi memberikan apa-apa lagi kepada mereka. Peribahasa mengatakan air susu dibalas dengan air tuba. Abu Bakar berbuat kebaikan dibalas dengan keburukan dengan cara ikut menyebarkan fitnah tentang putri tercintanya. Sampai Abu Bakar bersumpah, demi Allah saya tidak akan lagi membantu-bantu mereka. Apa yang terjadi selanjutnya? Turun teguran dari Allah Azza wa Jalla. Yang Allah tuangkan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat yang ke-22. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Wala ya'tal ulul fadli minkum wassa'ah ayyutu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafur rahim. Allah berfirman, janganlah orang-orang yang memiliki keutamaan atau harta kelapangan di antara kalian, jangan sampai bersumpah bahwa dia tidak akan lagi memberi santunan kepada kerabatnya, kepada orang-orang miskin dan kepada muhajirin di jalan Allah. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Melihat ayat ini turun dan Abu Bakar merasa itu ditujukan kepada dirinya, kemudian berkata, bala uhibbu an taghfira li. Ya benar ya Allah, aku suka kalau engkau mengampuni dosa aku. Oleh karena itulah, maka ayat ini mengisyaratkan kalau kamu memberikan maaf kepada mereka, memberikan ampunan, Allah menyatakan falyafu walyasfahu ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum. Minta berilah maaf dan berilah toleran kepada mereka. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kamu? Allah menyuruh tetap memberi maaf kepada mereka. Tetap memberikan santunan kepada mereka. Apa akibatnya? Allah akan memberikan ampunan kepada kalian. Maka Abu Bakar As-Siddiq langsung menjawab, merespon, ya Allah, ya aku suka kalau engkau mengampuni dosa-dosaku. Lalu Abu Bakar As-Siddiq memberikan ampunan kepada mereka dan melanjutkan santunannya kepada mereka seperti yang selama ini sudah diberikan. Coba lihat, Allah menjanjikan ampunan kepada orang-orang yang memberi maaf kepada orang yang sudah zalim kepada dirinya. Oleh karena itu, memberi maaf kepada orang lain dibalas oleh Allah dengan balasan yang luar biasa. Allahu Azza wa Jalla memberi pahala kepada orang itu. Allahu Azza wa Jalla mengampuni dosa orang-orang itu. Allah Azza wa Jalla akan masukkan orang itu ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Allahu Azza wa Jalla akan memberikan kemuliaan melebihi kemuliaan yang sudah dia miliki sebelumnya. Dan seabrek keutamaan lain yang Allah akan berikan kepada orang yang memberi maaf. Oleh karena itu, memberi maaf tidak mengharapkan balasan dari orang yang bersalah tersebut kepada kita. Yang kita harapkan adalah balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan demikian, maka memberi maaf adalah sebuah amalan yang agung, yang akan melahirkan berbagai macam keutamaan dan kebaikan bagi kita. Oleh karena itulah, maka jadilah kita pemaaf. Sebagaimana perintah Allah Azza wa Jalla Al-Quran, khudil afwa, jadilah kamu pemaaf, maka kamu akan dimuliakan. Maka dosamu akan diampuni. Maka pahalamu akan Allah kocorkan kepadamu. Dan seabrek keutamaan lainnya yang Allah akan berikan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan hidayah kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang berlapang dada untuk memaafkan kesalahan siapapun yang pernah bersalah kepada kita, dan jadilah kita orang-orang yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawul Quran dan kajian ilmiah Islam. Masih bersama dengan Abu Auni yang menemani ruang dengar Anda semuanya. Demikian tadi, mohon maaf, yang terakhir surah Al-Qalam, surah dari ya, surah Al-Qalam, surah dari Al-Ustaz Abdul Aziz, versi anak-anak. Tidak bisa kita lanjutkan. Dan kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, tadi sudah kita putarkan ya untuk surah At-Tahrim dan surah Al-Mulk. Baik, berhubung kita sudah tersambung bersama Masjid Jami Al-Badar, Jalan Yosudarso nomor 74, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru. Saat ini sedang berlangsung di sana kajian Ba'da Maghrib bersama Ustaz Ahmad Jahidin LC, Hafizahullah Ta'ala. Lanjutan pembahasan tentang fitnah dan huru-hara akhir zaman. Langsung saya kita bergabung bersama Masjid Jami Al-Badar Rumbai Pekanbaru. Dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan. Wa barakallahu fikum.
2: Abbas, aku bilang kepada mereka, saya datang dari kelompok generasi terbaik umat ini. Yeah. Terlebih juga di sana ada menantunya Nabi. Yeah. Yang merupakan salah satu dari 10 orang yang dikatakan oleh Nabi SAW, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Ya subhanallah. Bagaimana kalian bisa menyelisihi mereka? Lantas memvonis mereka menjadi kafir, padahal telah dikatakan oleh Nabi SAW, mereka itu orang-orang yang telah dijanjikan menjadi penghuni surga. Subhanallah. Ikhwatal iman, rahimanillahu wa iyyakum. وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله منكم. Yeah. Dan Al-Quran diturunkan kepada mereka, sedang mereka lebih mengetahui tentang takwilnya daripada kalian. Subhanallah. Yeah. Mereka bukan hanya umat terbaik, tapi juga Al-Quran diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah mereka. Ya. Dan mereka itu adalah orang-orang yang pertama kali ditujukan dengan ucapan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Setiap ada ungkapan ya ayyuhalladzina amanu, maka yang pertama kali tertuju adalah sahabat Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Subhanallah. Ya. Dan mereka juga adalah orang yang paling paham dengan tafsirnya. Dengan tafsirnya. Artinya apa? Ini merupakan isyarat. Kalau kalian melakukan ini berdalih dengan ayat-ayat Al-Quran, ya, dengan tafsiran versi kalian sendiri, maka ada yang salah di sana. Kenapa? Karena yang paling paham tentang tafsiran ayat-ayat tersebut adalah haulai sahabah. Nah. Walaysa fikum minhum ahad. Dan tidak ada seorang pun di tengah-tengah kalian daripada mereka. Artinya kalian enggak punya rujukan sama sekali dalam memahami Al-Qur'an. Ya subhanallah. Li uballighakum ma yaqulun wa tukhbiruna bima taqulun. Saya datang ke sini untuk menyampaikan kepada kalian apa yang mereka katakan dan untuk mendengar apa yang kalian katakan. Ikhwatal iman rahimanillah wa iyyakum, sampai di situ ya yang telah kita bahas di pertemuan terakhir. Selanjutnya qultu ai Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata akhbiruni madza naqamtum ala ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ibni ammi. Abdullah bin Abbas berkata, "Ai beritahukan kepadaku apa yang membuat kalian mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dan juga sepupunya ya ibnu ammi anak pamannya ini maksud adalah Ali bin Abi Thalib." Nah, qalu, mereka menjawab, salah. ada tiga alasan. Ya. Kata mereka ada tiga alasan. Qultu ma hunna. Kata Abdullah bin Abbas, apa itu? Qalu amma ihdahunna. Adapun salah satu dari tiga hal itu, fa innahu hakama ar-rijala fi amrillah. Sesungguhnya dia telah menjadikan hakim dari manusia dalam urusan Allah. Menjadikan manusia sebagai hakim dalam urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, inil hukmu illa lillah. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya putusan itu hanya milik Allah. Hukum itu hanya milik Allah. Ma sya'nu rijali wal hukm. Apa urusan manusia dengan hukum, dengan putusan? Artinya, manusia enggak berhak memberikan putusan dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menurut mereka. Ini disinggung oleh orang-orang Khawarij, dan ini sudah kita bahas sebelumnya, di mana orang-orang Khawarij tidak setuju ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengutus seorang juru damai. Ketika terjadi perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ali bin Abi Thalib ketika diminta oleh Muawiyah untuk melakukan kesepakatan damai, maka Ali bin Abi Thalib mengutus seorang utusan sebagai juru damai, dan juga Muawiyah mengutus seorang utusan sebagai juru damai. Dan dua orang itulah yang membuat kesepakatan untuk melakukan damai antara kedua belah pihak. Ini kata mereka adalah satu perbuatan yang menyelisihi hukum Allah. Ngapain mereka yang disuruh memutuskan? Ini adalah urusan Allah subhanahu wa ta'ala, dan kata mereka, inil hukmu illa lillah. Sesungguhnya putusan dan hukum itu hanya milik Allah. Sedangkan ini adalah mengambil hukum dan putusan manusia. Kata mereka, ini telah menyelisihi Al-Quran. Atas dasar itu, mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, salah satunya. Taib. Faqultu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika mendengar alasan mereka yang pertama, mengatakan, hadhihi wahidah. Ini yang pertama. Qalu wa amma thaniyah. Tapi dalam hal ini Abdullah bin Abbas tidak terburu-buru untuk menjawab syubhat mereka. Beliau lebih memilih untuk mendengar syubhat mereka dan alasan-alasan mereka secara menyeluruh terlebih dahulu, baru setelah itu melakukan pembantahan terhadap syubhat-syubhat tersebut satu persatu. Enak. Maka qalu wa amma tsaniyah, mereka mengatakan ada pun yang kedua. Fa innahu qatala wa lam yasbi wa lam yaghnam. Sesungguhnya dia memerangi, berperang, akan tetapi tidak melakukan penawanan dan tidak mengambil harta rampasan perang. Ali bin Abi Thalib memerangi, berperang. Berperang melawan pasukan yang sebelumnya di sana ada pihak Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Begitu juga berperang melawan Muawiyah. Dan hampir mendapati kemenangan. Akan tetapi kata mereka, tapi kenapa Ali bin Abi Thalib tidak melakukan penawanan terhadap musuhnya dan tidak mengambil harta rampasan perang mereka? Fa in kanu kuffaran salabahum. Kalaulah mereka yang diperangi itu adalah orang kafir, mestinya mengambil rampasan perang mereka. Wa in kanu mu'minin ma uhilla qitaluhum. Namun apabila mereka adalah orang-orang yang beriman, seharusnya tidak halal untuk diperangi. Kenapa diperangi kalau mereka beriman? Ini syubhat mereka. Jadi kalau mereka adalah orang kafir, kenapa enggak diambil harta rampasan perangnya? Kalau mereka orang beriman, kenapa diperangi? Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Qultu hadza itsnan. Kata Nabi Abbas, tapi ini yang kedua. Fama tsalits? Apa alasan yang ketiga? Qalu, mereka mengatakan, innahu maha nafsahu min amiril mu'minin. Fahuwa amirul kafirin. Kata orang-orang Khawarij, sesungguhnya Ali bin Abi Thalib telah menghapus dari dirinya gelar amirul mu'minin. Ya. Maka seketika ia menjadi amir orang-orang kafir. Hal ini ketika melakukan apa kesepakatan damai antara pihak Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Pihak Muawiyah bin Abi Sufyan tidak mau mengakui Ali sebagai khalifah. Karena mereka tidak mau berbaiat sampai Ali bin Abi Thalib melakukan atau memberikan hukuman kepada orang-orang yang telah membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka mereka enggak mau mengakui Ali bin Abi Thalib sebagai Amirul Mukminin. Maka dalam kesepakatan itu, saat Ali bin Abi Thalib memerintahkan agar ditulis di perjanjian itu, di surat perjanjian itu, ini yang telah disepakati oleh Ali bin Abi Thalib, Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang yang beriman, maka pihak Muawiyah mengatakan, "La. Tidak, kami enggak setuju." Innama huwa amirukum. Sesungguhnya dia adalah pemimpin kalian. Walaysa bi amirina. Tapi bukan pemimpin kami. Uktub. Tulis namanya Ali bin Abi Thalib. Dengan nama ayahnya. Maka Ali bin Abi Thalib memerintahkan orang yang menulis kesepakatan itu. Agar menghapus dari namanya gelar Amirul Mukminin. Maka hal ini juga menjadi dalih bagi orang-orang Khawarij. Tayyib. Kalau Ali bin Abi Thalib menghapus gelar Amirul Mukminin darinya, maka itu artinya seketika dia menjadi amirnya orang-orang kafir. Wala haula wala quwata illa billah. Naam. Qultu, kata Abdullah bin Abbas, hal indakum syai'un ghaira hadha? Apakah kalian memiliki alasan yang lain selain ini? Cuma tiga saja? Qalu hasbuna hadha. Kata mereka, hanya ini saja. Tiga alasan ini cukup bagi kami. Qultu. Maka Abdullah bin Abbas berkata, ara'aitum in qara'tu 'alaikum min kitabillah wa min sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam ma yaruddu qawlakum atardaun? Kata Abdullah bin Abbas. Bagaimana menurut kalian? Apabila aku bacakan kepada kalian ayat-ayat daripada kitabullah dan hadis-hadis daripada sunnah Rasulullah yang membantah perkataan kalian, apakah kalian akan menerimanya? Qalu, mereka mengatakan, nah, iya. Taib, kalau memang ada silakan, kami akan terima. Qultu, aku berkata, kata Abdullah bin Abbas, amma qawlukum hakam ar-rijal fi amrillah. Subat yang pertama, adapun ungkapan kalian tadi bahwa Ali bin Abi Thalib telah menyerahkan keputusan kepada manusia dalam urusan Allah. Fa ana aqra'u 'alaikum fi kitabillah, maka saya akan membacakan kepada kalian di dalam kitab Allah. An qad sayyara Allahu hukmahu ila rijal fi thamani rub'i dirham, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyerahkan urusannya kepada manusia dalam hal yang bernilai seperempat dirham. Allah menyerahkan putusan satu perkara kepada manusia yang berkaitan dengan sesuatu yang nilainya seperempat dirham. Apa itu? فَأَمَرَ رِجَالَ أَيَّهْكُمُ فِيهِ. Maka Allah memerintahkan kepada manusia untuk memberikan putusan di dalamnya. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى. Allah Azza wa Jalla berfirman, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ. Eh, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membunuh hewan buruan sedang kalian dalam keadaan berihram. Orang lagi berihram untuk melaksanakan haji atau umrah. Ketika itu, di antara yang dilarang untuk dilakukan oleh orang yang sedang berihram adalah membunuh hewan buruan. Enggak boleh. Enggak boleh nangkap. Enggak boleh nangkap burung merpati. Enggak boleh nangkap kelinci. Enggak boleh nangkap hewan buruan lainnya. Ketika dia tengah berihram. Tayyib. Maka, وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ. Maka siapa saja di antara kalian yang melakukannya, yang membunuhnya, yang membunuh hewan buruan, مُتَعَمِّدَ dengan sengaja, فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ, maka balasannya adalah yang senilai dengannya dari hewan ternak. Artinya dia harus membayar dengan hewan ternak yang senilai dengan hewan buruan tersebut. يَحْكُمُ بِهِ ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ, yang diputuskan oleh dua orang yang adil di antara kalian. Subhanallah. Masalah mengharamkan, pengharaman membunuh hewan buruan, ini perintahnya dari siapa? Ketetapannya dari siapa? Yang mengharamkan orang sedang berihram untuk membunuh hewan buruan, ini ketetapan ini datangnya dari mana? Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala yang menetapkan bahwa setiap orang yang berihram dilarang dari membunuh hewan buruan. Tapi ketika ada yang melanggar dalam urusan Allah azza wa jalla, maka diperintahkan untuk membayar dengan hewan ternak yang senilai dengan hewan buruan yang dia bunuh itu. Tapi lantas siapa yang menimbang dan memutuskan bahwa hewan yang dibunuh ini adalah senilai dengan hewan ternaknya ini dan itu, seharga ini dan itu? Siapa yang memutuskan? Ini diserahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada dua orang yang adil. Kepada dua orang yang adil di antara kalian. Ya subhanallah. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Nah. Lantas, fa'anshatukum billah. فأنشأتكم بالله تعالى أحكم الرجال في أرنب ونحوها من الصيد أفضل أم حكمهم في دمائهم وصلاح ذات بينهم. Maka aku ajak kalian untuk bersumpah atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah putusan manusia dalam urusan apa seekor kelinci gitu atau yang semacamnya daripada hewan buruan itu lebih utama daripada putusan manusia yang menyangkut darah mereka, darah manusia dan juga perdamaian antara dua kelompok yang tengah berselisih? Mana yang lebih utama? Nah, putusan seseorang untuk menetapkan berapa nilai yang harus dibayarkan oleh orang tersebut untuk membayar pelanggarannya, ini diputuskan oleh manusia. Tayyib. Sekarang manusia memberikan putusan ketika terjadi perselisihan dalam hal darah. Untuk mendamaikan dua pihak yang tengah berselisih. Maka ini mana yang jauh lebih utama? Mana yang jauh lebih penting? Ya subhanallah. Maka wa antum ta'lamuna anna Allah ta'ala law syaa'a hakama wa lam yusayyir dhalika ila rijal. Dan kalian tahu kalaulah Allah menghendaki, niscaya Allah langsung memberikan putusan dan tidak menyerahkannya kepada manusia. Artinya kalau Allah menghendaki Dalam hal itu semua, Allah tidak perlu menyerahkannya kepada manusia. Ya. Allah mampu, maha kuasa untuk memberikan putusan sendiri. Namun tidak demikian. Ya. Allah menyerahkannya kepada manusia pada sebagian permasalahan. Nah, maka qalu bal huwa afdal. Orang-orang Khawarij pun menjawab, iya, yang itu lebih utama. Yang itu lebih penting lagi. Ya. Kalau dalam urusan menetapkan berapa yang harus dibayarkan saja, ini mesti diputuskan oleh dua orang yang adil, maka apalagi dalam urusan darah dan pertikaian antara dua kelompok yang tengah berselisih. Ikhwatal iman, rahimanillahu wa iyyakum. Nah. Taib. Wa fil mar'ati wa zawjiha. Kemudian Ibn Abbas tidak mencukupkan dengan satu dalil. Beliau mengeluarkan dalil yang kedua. Begitu juga pada urusan wanita dan suaminya. Wanita dan suaminya. Ini hubungan antara laki-laki dan wanita. Hubungan pernikahan ini disebutkan sebagai mitsaqan ghalidha. Ikatan yang kuat. Ikatan yang kuat. Di mana ikatan ini dibangun di atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika sang laki-laki dia berakad dengan walinya, maka dia mengakad wanita tersebut, menikahi wanita tersebut atas nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun meskipun demikian, kata Abdullah bin Abbas, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in khiftum shiqaqa bainihima" فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. Apabila kalian khawatir terjadi perpecahan antara keduanya, maka utuslah seorang juru damai dari pihak keluarga laki-laki, dan juga seorang juru damai dari pihak keluarga perempuan. Dari pihak suami, dari pihak istri, saling mengutus juru damai. Untuk mendamaikan antara suami istri yang tengah berselisih itu. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Iyurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Apabila kedua belah pihak itu menghendaki perdamaian, maka niscaya Allah akan memberikan taufik kepada keduanya. Maka kata Abdullah bin Abbas, فَأَنْشَدْتُكُمْ بِاللَّهِ حُكْمُ الرِّجَالِ فِي صَلَاحِ ذَاتِ بَيْنِهِمْ وَحَقْنِ دِمَائِهِمْ أَفْضَلْ مِنْ حُكْمِهِمْ فِي امْرَأَةٍ أَفْضَلْ مِنْ حُكْمٍ فِي امْرَأَةٍ مِنْ حُكْمِهِمْ فِي امْرَأَةٍ. Kata Abdullah bin Abbas, aku mengajak kalian untuk bersumpah atas nama Allah. Apakah putusan manusia untuk mendamaikan antara dua pihak yang tengah berselisih dan menjaga dari pertumpahan darah lebih utama, ataukah putusan manusia untuk mendamaikan antara suami dan istri? Mana yang lebih urgent? Mana yang lebih penting untuk diselesaikan dengan putusan manusia? Maka kata mereka, qalu na'am. Iya, tentu. Ya. Untuk mendamaikan dua pihak yang tengah berselisih dan menjaga darah agar tidak ditumpahkan, itu jauh lebih penting dan lebih utama. Maka kata Abdullah bin Abbas, akharajtu min hadhihi. Apakah dengan begini alasan kalian sudah terjawab, sudah terbantahkan? Qalu na'am. Mereka mengatakan iya. Qultu wa amma qawlukum. Aku bilang, adapun perkataan kalian. Qatala wa lam yasbi wa lam yaghnam. Dia memerangi akan tetapi tidak menawan dan tidak mengambil harta rampasan perang. Afatasbuna ummakum Aisyah wa tastahilluna minha ma tastahilluna min ghairiha wa hiya ummukum. Apakah kalian akan menawan ibu kalian, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dalam perang Jamal. Ibunda Aisyah dalam perang Jamal ada berada di pihak yang berlawanan dengan Ali bin Abi Thalib. Ketika itu pasukan yang bernama dengan, yang bersama dengan Ibunda Aisyah dikalahkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Lantas kata Abdullah bin Abbas, "Afatasbuna ummakum?" Apakah kalian hendak menawan ibu kalian Aisyah? Sudah dan Pak. Ayo. Kita dengarkan muadzin. Silakan muadzin.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد إخوة الإيمان رحمني الله وإياكم أي قلت وأما قولكم قاتل ولم يصبي ولم يغنم أي dia memerangi namun tidak menawan أي tidak mengambil tawanan dan juga tidak mengambil harta rampasan perang. Afatasbuna ummakum Aisyah wa tastahilluna minha ma tastahilluna min ghairiha wa hiya ummukum. Apakah kalian akan menawan ibu kalian, ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dan menghalalkan darinya sebagaimana kalian menghalalkan dari wanita-wanita tawanan lainnya? Padahal dia adalah ibu kalian. فَإِنْ قُلْتُمْ إِنَّا نَسْتَحِلُّ مِنْهَا مَا نَسْتَحِلُّ مِنْ غَيْرِهَا فَقَدْ كَفَرْتُمْ. Kalau kalian mengatakan, kami akan menghalalkan darinya sebagaimana kami menghalalkan dari wanita-wanita tawanan selainnya, maka kalian telah kufur. Kalian telah kufur, jatuh ke dalam kekufuran. وَلَإِنْ قُلْتُمْ لَيْسَتْ بِأُمِّنَا. Namun kalian, kalau kalian katakan bahwa beliau bukan ibu kita, bukan ibu kami, maka faqad kafartum, kalian juga telah kufur. Subhanallah. Fa li'anna Allah Ta'ala qawlahu, inna Allah Ta'ala yaqul, ay dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Dan Nabi lebih utama bagi orang-orang yang beriman dari diri mereka sendiri. Dan istri-istrinya adalah ibu-ibu kalian. Istri-istri Nabi adalah ibu-ibu orang-orang yang beriman. Makanya setelah Nabi SAW meninggal dunia, tidak boleh ada satupun yang diperkenankan atau dihalalkan untuk menikahi istri-istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka hukumnya seperti ibu kandung sendiri, enggak boleh dinikahi. Sebagaimana seseorang enggak boleh menikahi ibu kandungnya sendiri, maka begitu juga istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau, mereka-mereka adalah ibu-ibunya orang-orang yang beriman. Makanya di sini kata Abdullah bin Abbas, kalau Anda ingin menawan siapa? Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Lantas kalian mengatakan kami akan menghalalkan darinya sebagaimana kami menghalalkan dari wanita-wanita tawanan lainnya, selainnya, maka kalian telah kufur. Atau kalian mengatakan bahwa dia bukan ibu kami, bukan ibu kami, dan kalian juga telah kufur. Karena yang menetapkan itu semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu itu, ya, istri-istri Nabi itu tidak boleh dinikahi. Ya, dan tidak halal bagi orang-orang yang beriman siapapun, ya, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Maka kata Ibnu Abi Abbas, "Fa antum taduruna baina dhalalataini." Maka kalian berada di antara dua kesesatan. Ya. Fa'tu minhuma bimakhraj. Maka sampaikan kepada saya alasan yang kalian bisa keluar darinya. Ya, enggak ada. Ya, enggak ada celah bagi mereka untuk mencari celah agar bisa menghalalkan atau meluluskan apa yang mereka inginkan, yaitu apa? Mengambil tawanan. Nah. Qultu fa kharajtu min hadhihi. Qalu na'am. Ai, apakah dengan begini aku telah menjawab alasan kalian? Mereka mengatakan iya. Ikhwatal iman rahimanillah wa iyyakum. Wa amma qaulukum. Adapun perkataan kalian. Maha ismahu min amiril mu'minin. Ai, Ali bin Abi Thalib menghapus dari namanya gelar Amirul Mukminin. Pemimpin orang-orang yang beriman. فَأَنَا آتِيكُمْ بِمَنْ تَرَضَوْنَ وَأَرَاكُمْ قَدْ سَمِعْتُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ صَالَحَ الْمُشْرِكِينَ. Kata Ibnu Abi Abbas, maka saya akan mendatangkan kepada kalian contoh yang kalian senangi.
ada contoh yang kalian senangi, yang kalian ridho terhadapnya dalam masalah ini. Kata Abdullah bin Abbas, saya yakin kalian telah mendengar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan perjanjian damai dengan orang-orang musyrik. Dalam sulhul Hudaybiyah, dalam perjanjian damai Hudaybiyah. Faqala li Ali radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu berkata kepada Ali bin Abi Thalib ketika itu, ya, ini dalam sulhul Hudaybiyah, perjanjian damai Hudaybiyah antara Nabi dengan pihak orang-orang musyrik Quraisy, yang ketika itu utusan mereka adalah Suhail bin Amr, ya, yang ditugaskan oleh Nabi untuk menjadi juru tulisnya langsung Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau yang menyaksikan sendiri dan beliau adalah juru tulisnya Nabi SAW ketika itu. Maka Nabi mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, "Uktub, tulislah wahai Ali, hadza ma salaha alaihi Muhammadun Rasulullah." Tulislah wahai Ali, ini yang telah disepakati oleh Muhammad utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Faqala al-musyrikun, maka orang musyrik berkata, yang ketika itu diwakili oleh Suhail bin Amr, dia mengatakan, "La wallah. Ma na'lamu annaka Rasulullah." Ya. Tidak demi Allah, kami enggak tahu kalau kamu adalah utusan Allah. Ya. "Law na'lam annaka Rasulullah la ata'nak." Kalau kami tahu, kami yakin engkau adalah utusan Allah, niscaya kami akan mentaatimu. Ya. "Faktub Muhammad ibn Abdullah." Tulislah Muhammad bin Abdullah. Ini permintaan dari orang musyrik ketika menulis kesepakatan-kesepakatan

Muhammad bin Abdullah. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika itu menolak apa yang diminta oleh Nabi SAW, ya Rasulullah. Saya enggak mau menghapus nama tulisan Rasulullah. Lantas Nabi SAW meminta kepada Ali, kalau begitu tunjukkan kepada saya mana tulisan Rasulullah. Maka ditunjukkan tulisan Rasulullah dan Nabi yang menghapusnya sendiri dengan tangannya kalimat Rasulullah tersebut. Kemudian Ali bin Abi Thalib diperintahkan oleh Nabi untuk menulis di dalam surat perjanjian tersebut, hadza ma salaha alaihi Muhammad bin Abdullah. Ini yang disepakati oleh Muhammad bin Abdullah. Fa wallahi, kata Abdullah bin Abbas, demi Allah, la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun min Ali. Demi Allah, Rasulullah lebih baik daripada Ali bin Abi Thalib. Wa qad maha nafsahu wa lam yakun mahwu dhalika yamhuhu minan nubuwah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghapus dari dirinya gelar Rasulullah dari tulisan yang ada di perjanjian nama itu. Dan perbuatan Nabi itu sama sekali tidak lantas menghapus kenabian darinya. Artinya tidak serta-merta lantas Nabi tidak lagi menjadi seorang Nabi. Ini kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kharajtu min hadhihi. Apakah dengan begini aku telah menjawab alasan kalian? Qalu na'am. Mereka mengatakan iya. Ikhwatal iman rahimanillah wa iyyakum. Jadi apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dengan memerintahkan agar dihapus nama gelar Amirul Mukminin dari namanya, maka yang demikian itu tidak serta merta lantas menjadikan Ali bin Abi Thalib bukan lagi menjadi Amirul Mukminin, tidak. Ya. Beliau hanya meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya. Demi melakukan perjanjian damai dan menjaga agar supaya darah kaum muslimin tidak semakin banyak yang ditumpahkan. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum, faraja'a minhum alfan, maka ada 2000 orang yang kembali dan bertaubat setelah itu. Nah, wa kharaja sa'iruhum, dan sisanya mereka tetap keluar menolak untuk kembali kepada Ali bin Abi Thalib, tetap memilih untuk memberontak. Faqatalu ala dalalatihim faqatalahumul muhajirun wal ansar, maka mereka diperangi di atas kesesatan mereka dan mereka diperangi oleh para sahabat muhajirin dan sahabat ansar. Hadis riwayah diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dengan sanad yang hasan, kata Syekh. Nah, ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Jadi inilah dialog yang terjadi antara Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dengan kelompok Khawarij. Dikarenakan syubhat yang bersarang di dalam hati mereka sehingga mereka meyakini kekeliruan yang mereka simpulkan dari ayat-ayat Al-Qur'an sebagai kebenaran. Namun setelah dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas hakikat daripada kebenaran tersebut, dengan izin Allah, 2000 orang dari mereka kembali bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah keberkahan daripada dakwah. Dan di antara metode dakwah yang Allah sebutkan, kata Allah Azza wa Jal, udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal ma'idhatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kata Allah Azza wa Jal, serulah kepada Tuhanmu dengan hikmah. Dengan hikmah. Wal ma'idhatil hasanah. Dan cara yang kedua adalah dengan nasihat yang baik. Kemudian cara yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Dialoglah mereka. Bantahlah syubhat mereka dengan cara yang paling baik. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Ini diantara tahapan-tahapan atau bentuk-bentuk dakwah yang dapat disampaikan oleh para da'i dan juga
bahaya

0: Iya. Kesimpulan yang diambil dari pemahaman yang prematur atau pemahaman yang salah. Iya. Dapat menimbulkan atau menyebabkan seseorang terjatuh ke dalam kesesatan, terjatuh ke dalam bid'ah. Dan hal ini juga menunjukkan bagaimana pentingnya seseorang untuk kembali kepada ahli ilmu. Kalau enggak paham, nanya. Gitu kan? Kalau enggak paham, nanya. Bukan malah kekeh dengan pemahaman sendiri, ya, dengan kekeliruan yang ada sama dia. Ya. Mestinya dia bertanya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikr apabila kalian tidak mengetahui. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi apa yang kita pelajari pada malam hari ini. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam fitnah dan kesesatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan bagi kita untuk teguh dan istiqamah di atas agamanya yang lurus, di atas ilmu yang benar, di atas pemahaman salafus saleh, dan menjaga kita dari berbagai macam penyimpangan, kesesatan dan juga fitnah di dunia dan juga di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi.
1: Hidayah FM. للذاكرين والذاكرين.

فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا.

وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن

لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن

0: Rasulullah SAW mengatakan bahwa suami adalah surga dan neraka bagi seorang istri.
1: Rasulullah berkata, seandainya aku akan perintahkan seseorang sujud kepada seseorang yang akan aku perintahkan, istri harus sujud di depan suaminya. Istri harus sujud di depan suaminya. Istri harus sujud di depan suaminya. Begitu besar hak suami terhadap istrinya. Begitu besar kewajiban istri terhadap suaminya. Begitu besar kepemimpinan suami yang harus diperhatikan oleh seorang istri. Jangan jadikan suami itu hanya sebagai partner hidup. Jangan jadikan suami itu hanya sebagai teman hidup. Tidak. Dia lebih daripada sekedar itu. Hak suamimu terhadap dirimu, hai para istri, melebihi hak ayahmu terhadap dirimu. Melebihi hak ibumu atas dirimu. Hak suami terhadap istri melebihi hak ayah dan ibu daripada istri tersebut. Maka jadikan dia seorang pemimpin di rumah tanggamu. Jadikan dia sebagai orang yang dihormati di hadapan kita dan di hadapan anak-anaknya. Dan jangan lakukan aksi yang sebaliknya. Melecehkan dia baik tidak di depan anak-anak atau apatah lagi di depan anak-anak. Sadarkah para istri bahwa ketika suaminya memerintahkan sesuatu yang sifatnya hanya mubah, ketika suami berkata, "Fulanah, tolong ambilkan pisau di dapur. Wahai ummu fulan, tolong ambilkan sendok di dapur." Sadarkah para istri ketika itu perintah datang dari suaminya dan dia tidak punya halangan untuk melakukan itu, dia wajib melakukan perintah suaminya itu. Hukum mubah berpindah kepada hukum wajib kalau itu adalah perintah seorang suami kepada istrinya. Kecuali istri punya uzur, lain cerita. Kecuali suami ridho ketika istrinya tidak melakukan itu dan dia dengan senang hati merendahkan diri, tidak berlagak sebagai seorang diktator di rumah tangga walau dia adalah penguasanya, dan dia ambil sendiri walau istrinya tidak mengambilkan, dan dia tidak marah kepada istrinya, istri tidak akan terkena hukum haram. Tapi kalau dia marah, istri mendapatkan dosa atas marahnya suami tersebut.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai, dalam mengarungi bahtera rumah tangga dibutuhkan nahkoda yang tangkas dalam mengendalikannya. Nahkoda itu tidak lain adalah suami. Di antara pesan untuk para suami adalah, wahai para suami, apa yang memberatkanmu untuk tersenyum di hadapan istrimu ketika engkau masuk menemuinya, agar engkau memperoleh ganjaran dari Allah Ta'ala. Karena senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Yang kedua, wahai para suami, apa yang membebanimu untuk bercerah ceria wajahmu ketika menghadapi istrimu? Nabi mengatakan, janganlah kau remehkan perbuatan baik sekecil apapun, walaupun berupa penyambutan saudaramu dengan wajah berseri-seri. Wahai para suami, jangan pelit kau untuk mengucapkan assalamualaikum ketika berjumpa dengan istrimu, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, karena kau akan mendapatkan 10 kebaikan. Apa yang menyusahkanku, wahai para suami, jika engkau berkata kepada istrimu dengan perkataan yang baik, dengan lemah lembut? Itu tidak perlu tenaga yang banyak, tetapi itu akan mendatangkan manfaat yang besar. Wahai para suami, apakah yang menyusahkanmu jika engkau berdoa, ya Allah, perbaikilah istriku dan curahkan keberkahan padanya? Sering-sering kita doakan, ya Allah, perbaikilah istriku dan curahkanlah keberkahan padanya, agar kita mendatangkan keberkahan dari istri kita. Atau kita doakan, ya Allah, aku mohon kebaikannya dan kebaikan yang engkau telah ciptakan atasnya. Aku berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan yang kau ciptakan atasnya. Wahai para suami, berikanlah hadiah untuk istrimu dan anak-anakmu ketika engkau pulang dari safar. Ini juga tidak boleh diremehkan. Pulang dari pepergian, kita bawakan oleh-oleh untuk istri, untuk anak kita. Luangkan waktumu untuk menemani istrimu membaca Al-Quran. membaca buku-buku yang bermanfaat, dan mendatangi majelis ilmu. Jadi anjurannya para suami membimbing, menuntun istrinya hadir ke majelis ilmu. Bukan melarang istrinya ngaji. Suami-suami yang bodoh melarang istrinya berangkat ngaji. Dia sendiri tidak ngajarin, istrinya cari pengajian pun juga dilarang. Dia akan bertanggung jawab nanti di hari kiamat. Tahukah engkau wahai para suami, bahwasanya bercampur suami istri itu adalah sedekah. Oleh karenanya, segera memenuhi panggilan istri apabila istri memintanya untuk bercampur. Dan ada kalanya istri tidak minta secara langsung, tapi dilihat dari gelagatnya, andainya suami bisa membacanya. Semoga rumah tangga kita semakin hari semakin bahagia, semakin hari semakin berkah, senantiasa berada di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tak ada gading yang tak retak.

istrimu bukan bidadari. Dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

0: Sebelum si istri dituntut oleh syariat untuk menciptakan surga di rumah tangganya, seorang suami lebih berhak untuk dituntut oleh syariat untuk bisa menciptakan surga di rumah tangganya.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritun nar," ditampakkan kepada aku neraka. "Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna." Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: يكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.
1: Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai, kali ini nasihat khusus untuk para istri. Wahai para istri, apakah yang menyulitkanmu jika engkau menemui suamimu? Tatkala suamimu masuk ke rumahmu, kamu berikan kepadanya wajah yang manis, wajah yang berseri-seri. Nabi mengatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kau remehkan perbuatan baik sekecil apapun, walaupun hanya berupa penyambutan saudaramu dengan wajah berseri-seri. Wahai para istri, berhiaslah, berdandanlah di hadapan suamimu. Gunakan wangi-wangian. Pakai minyak wangi sangat dianjurkan bagi seorang wanita tatkala menjumpai suaminya di rumahnya. Sambut suamimu dengan wajah ceria. Cium keningnya tanpa dia sadari. Niscaya itu akan terasa sejuk di hati suami, bagaikan embun yang turun di musim kemarau. Wahai para istri, jadilah engkau seorang istri yang memiliki sifat yang lapang dada, yang tenang dan selalu ingat kepada Allah dalam segala keadaan. Suamimu memberi yang banyak, bersyukur kepada Allah. Suamimu memberi yang sedikit sesuai dengan kesanggupannya, bersabarlah, ucapkanlah jazakallahu khairan kepada suamimu. Doakanlah agar dia mendapatkan yang lebih banyak. Didiklah anak-anakmu, wahai para istri, dengan baik. Ajarkan kepada mereka adab-adab Islam. Di rumah, hendaknya engkau banyak bertasbih, bertakbir, bertahlil. Sering-seringlah membuka mushaf Al-Quran dan menelaahnya, baca terjemahannya, sehingga engkau akan bisa seakan-akan bercakap dengan Allah Ta'ala. Baca surat Al-Baqarah di rumah, karena setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Wahai para istri, bangunkanlah suamimu untuk mengerjakan sholat malam, sholat tahajud. Karena Allah akan memberikan rahmat kepada seorang yang bangun di malam hari lalu membangunkan istrinya untuk sholat tahajud. Kalau tidak mau, maka diperciki air. Allah pun akan memberikan rahmat kepada seorang wanita yang membangunkan suaminya di malam hari untuk sholat malam. Jika tidak mau, maka percikan air kepadanya. Anjurkan suamimu untuk puasa sunnah, puasa Senin dan Kamis. Dan siapkan masakan sahur. Malam-malam siap-siap makan sahur. Bangunkan suaminya untuk makan sahur. Bangunkan pula anak-anaknya. Tawarkan kepada anak-anak di sore hari sebelum tidur. Besok kita mau puasa nak. Kamu mau ikutan apa tidak? Kalau anak kita mau ikutan puasa sunnah, maka kita bangunkan. Kalau dia tidak mau, maka jangan dipaksakan. Karena itu hukumnya sunnah. Dan ingatkan juga kepada suami untuk berbuat baik kepada orang tua. Ingatkan kepada suami untuk menyambung silaturahmi. Karena banyak suami-suami setelah menikah, dia sibuk dengan istrinya, dia lupa dengan keluarganya. Wahai para istri, bersabarlah kalian menghadapi suamimu. Perbanyaklah istighfar untuk dirimu, suamimu, orang tuamu, dan semua kaum muslimin. Doakan mereka, mohonkan ampun. Dan berdoalah selalu agar diberikan keturunan yang saleh dan memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala mendengar doamu. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'min, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Rabb kalian berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan untuk kalian." Quran surat Al-Mu'min surat yang ke-40 ayat yang ke-60. Begitulah seorang istri hendaknya di rumah senantiasa mendoakan kebaikan untuk dirinya, untuk suaminya, untuk anak-anaknya. Ucapkan kata-kata yang baik. Apabila sedang marah dengan anak, jangan katakan yang buruk. Doakan kepada anakmu, semoga enteng jodohnya. Doakan kepada anakmu, semoga dimurahkan rezekinya. Doakan kepada anak-anak agar menjadi anak yang saleh dan saleha. Karena anak adalah barang yang paling berharga yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya apabila anaknya menjadi orang-orang yang saleh, anak-anak yang bertakwa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Hidayah FM, Ida'atul Quran al-Karim wal-Durus al-Ilmiya wal-Siyar al-Hadirah tuqaddim lakum hadihna.
5: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
6: Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang senantiasa diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba yang tidak pernah putus dari nikmat Allah Ta'ala, bagaimana kita melampiaskan rasa syukur kita ini? Pertama dengan menuntut ilmu syar'i. Karena ilmu syar'i ini tidak bisa kita curi, tidak bisa kita minta dengan tangan kita, dan juga tidak bisa yaitu tukar tambah. Tetapi hanya kita peroleh dengan belajar. Yang nomor dua, bagaimana meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah Ta'ala ini? Ketika kita sudah belajar tahu ilmunya yang wajib, kita amalkan. Dan ketika kita tidak mampu, kita istighfar. Demikian juga ketika kita mengetahui ilmu Allah Ta'ala, ada perkara yang haram, wajib kita tinggalkan. Karena meninggalkan yang haram itu lebih mudah daripada mengerjakan yang wajib. Karena mengerjakan yang wajib itu butuh duit, butuh kekuatan fisik, dan juga yang lainnya. Tapi kalau meninggalkan yang haram, kita tidak butuh uang. Tidak harus kita berkorban fisik, kita hanya menjauhi. Nah, ketika kita menjauhi larangan Allah Ta'ala, Allah akan menjaga diri kita. Dan bagaimana kita tingkatkan pula bersyukur kita kepada Allah Ta'ala ketika kita mampu, memiliki ilmu, kita beramal, kita dakwakan. Terutama kepada kerabat-kerabat kita. Orang-orang yang kita cintai. Yang kita sayangi dalam rumah tangga. Di antaranya suami dan juga istri. Maka pembahasan kita, Bapak dan Ibu, di sini. Di antara nikmat yang harus kita syukuri. Ya, kita ini sebagai seorang wanita. Dikaruniai oleh Allah Ta'ala suami. Dan juga seorang suami laki-laki dikaruniai oleh Allah Ta'ala istri. Ini kenikmatan dunia. Dan itu puncaknya kenikmatan dunia. Apa faedahnya kita punya harta yang banyak, badan yang sehat, ya. Lalu kita dikasih oleh Allah Ta'ala syahwat, kemudian kita tidak mempunyai istri. Ini peringatan supaya diingatkan oleh saudara-saudara kita ini. Atau para satu yang belum menikah. Monggo. Ditawarkan putrinya. Ustaz, maukah dengan putri saya? Lah, ini orang yang baik. Demikian juga para ustaz ini juga tidak boleh banyak macam-macam pilih. Ya, menikah ini sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, man rahiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang benci sunnahku, ini bukan golonganku. Jadi menikah ini nikmat dunia. Ia menjadi tenang jiwa kita. Nah, ya. Kita dibuat sakinah oleh Allah Ta'ala mawadda wa rahmah dengan pernikahan. Tentunya wanita yang kita nikahi wanita yang muslimah. Wanita yang taat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Demikian juga wanita mau dinikahi dengan laki-laki yang muslim, yang ahli tauhid, ahli sunnah. Alhamdulillah sekarang banyak jumlahnya. Terkadang manusia itu banyak pikiran untuk memilihnya, tapi kadangkala dia terlambat untuk menikahkan putrinya dan juga putranya pula. Baik, kemudian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita bapak dan ibu, ya, lam nara al mutahabbaini mislan nikah. Nah, belum pernah saya melihat dua orang menjalin kecintaan seperti menikah. Jadi ini nikmat yang harus kita syukuri. Oleh karena itu orang yang menikah lebih banyak daripada orang yang membujang. Kecuali kalau membujang ini karena dia belum punya rezeki. Atau tidak memiliki sesuatu yang bisa dilampiaskan kepada si istrinya. Nah baru. Tapi kalau kita ini badan kita sehat oleh Allah Ta'ala diberi rezeki ya. Maka jangan khawatir kita dengan menikah itu tidak mendapatkan rezeki. Bayangkan siapapun orang menikah tetap ditanggung oleh Allah Ta'ala rezekinya. Kalau mereka kurang itu karena sebab pemborosan mereka. Nah, dan menjadi beliau memberitahu tidak ada suatu hal yang bisa menjalin kecintaan yang nikmat. Kecintaan yang disertai dengan syahwat kecuali pernikahan. Nah, makanya di sini di judulnya Bapak dan Ibu insya Allah judulnya ini baik. Maka agar istri kita dicintai oleh disayangi oleh suami. Nah, cinta kita kepada Allah Ta'ala adalah satu hal yang wajib. Dan bagaimana pula kita mendapatkan kecintaan-kecintaan yang Allah berikan kepada hambanya. Ya, bukankah senang seorang istri kalau dicintai oleh suaminya? Bahkan berapa banyak wanita yang ngalem, kepingin ya, mendapatkan kecintaan dari suaminya. Ini satu kenikmatan. Nah, caranya bagaimana? Banyak. Dan cara ini tidak bisa kita jalankan dengan pikiran kita. Tetapi kita harus kembali kepada hukumnya Allah yaitu Al-Quran. Kembali kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Islam ini mengatur kita agar hidup kita saling timbul kesenangan karena Allah. Maka dijelaskan sini inna haqqar rajuli 'alal mar'ati 'adzim. Sungguhnya haknya seorang suami. Ya. Yang mana harus ditunaikan oleh istrinya ini sangat besar sekali. Bagaimana tidak wanita yang kurang akalnya Allah Ta'ala beri kesabaran pada suami. Wanita yang mestinya mencari rezeki sendiri tapi Allah Ta'ala membebankan suami untuk menjadikan rezeki. Wanita ingin punya anak tidak bisa punya anak, tapi Allah Ta'ala menjadikan suami yang mengumpuli dengan nikah syar'i itu kita punya anak. Bayangkan kesenangan seorang istri ketika punya anak melebihi kesenangan suami ketika punya anak, sama-sama punya anaknya. Berapa banyak orang berobat kesana kemari karena belum punya anak. Dengan punya anak, subhanallah, kita mau marah sama suami, ingat kebaikan si anak. Ingat lucunya anak. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keagungan suami ini yang harus diperhatikan seorang istri. Ya, agar si istri ini betul-betul merasa senang dengan suaminya. Dan agar suami itu menaruh kecintaan pula karena Allah Ta'ala kepada si istrinya. Rasulullah SAW bersabda, hadis yang diriwayatkan Imam Hakim dan juga yang lainnya. bersumber dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Maka beliau bersabda, hakku zauji ala zaujatihi. Hak seorang suami yang harus diperoleh dari istrinya. Allau kanat bihi qarhatun falahasadha. Ya. Seandainya suami itu punya luka lalu dijilat oleh si istrinya, luka itu ma'addat haqqahu, belumlah dikatakan seorang istri itu telah menunaikan haknya suami. Subhanallah. Ini bukan bicaranya falsafat. Bukan bicaranya nenek moyang kita, bapak-bapak kita, pendapat orang, hasil seminar, bukan. Ini hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang mana beliau menjelaskan seandainya seorang istri ini tahu istri suaminya luka lalu dijilat lukanya itu, bukankah itu sayang? Ma'addat haqqahu, belumlah menunaikan haknya secara sempurna. Ini bukan berarti kita harus menyembah si suami, bukan. Karena ibadah itu hanya kepada Allah. Tapi ini merupakan hak bagaimana seorang istri mendapatkan kecintaan suami yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Karena kita menikah di jalan Allah Ta'ala dengan kecintaan. Bagaimana kecintaan ini bukan tidaklah pudar, tidaklah hilang. Bahkan juga sampai lanjut usia bagaimana kecintaan ini tetap ada. Sehingga nanti ketika meninggal dunia, keduanya masuk dalam surga atas ridha Allah Ta'ala. Nah, inilah perlunya difahami oleh ibu-ibu, ya. Oleh kaum wanita, oleh akhwat, ketika Allah Ta'ala telah memberikan nikmatan kepada diri kita, kita dapat suami, muliakan suami dengan perintah Allah. Jangan dibentak. Jangan sampai mata seorang istri ini menajamkan, yaitu di hadapan suaminya. Ya, kalau suami ini sudah panik, dicerai, yang rugi adalah si istri. Berapa sekarang banyak janda menunggu orang untuk menikahinya. Yang nomor dua. Betapa besarnya kedudukan suami ini di sisi Allah Ta'ala. Ya, untuk menjalin kecintaan dalam suami istri ini. Rasulullah SAW menjelaskan, idza shallatil mar'atu khamsaha. Jika seorang istri ini sholat lima waktu. Lima waktu seperti laki-laki. Ya. Kenapa kau disebutkan sholat? Karena umumnya wanita ini kalau masih muda ada waktu prei libur. Tidak sholat. Kadang-kadang ketika mendapatkan libur, maunya liburnya panjang. Maka boleh wanita itu meninggalkan sholat. Bahkan wajib ketika haid atau nifas. Tapi tidak boleh melebihi. Dan tidak boleh meninggalkan sholat belum waktunya haid. Tidak boleh pula yaitu meninggalkan sholat walau ketika sudah waktunya habis masa haidnya. Masa nifasnya. Wasomat farjuha, wasomat syahruha. Dan barang siapa yang wanita ini atau istri ini dia mau siam pada bulannya. Yaitu bulan Ramadan. Dikatakan di sini syahroha. Karena seorang wanita siam sunnah suaminya ada izin dulu. Bayangkan kedudukan suami. Siam sunnah. Yang itu diamalkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Namun haknya suami wajib. Sholat siam sunnah, hukumnya sunnah. Tidak boleh meninggalkan wajib lalu kita mengerjakan sunnah. Khusus untuk si istri ketika suaminya datang, ya. Ini yaitu amalan sunnah ketika suaminya ada harus memberitahu. Subhanallah, ibu-ibu, ya, kaum akhwat, ketika kita sudah bersuami, kalau ini kita perhatikan nikmat hidupnya suami ini, tenang dia, pergi pun walaupun jauh dari mata tapi dikenang di hati. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya istri Khadijah, meninggal dunia masih diingat. Diingat apa? Diingat kebaikannya. Ya.

suaminya tidak ada. Karena suami tidak selamanya di rumah. Dia kerja, dia jihad, dia berdakwah. Mengurusi masyarakat, mengurusi umat, mengajar. Nah, subhanallah ibu-ibu, kalau kita ini sebagai istri yang salihah di rumah, suami jam 2 datang sudah siap. Oh, ini istri saya di rumah. Ketika datang terlambat jam 8 malam, datang suami istri di rumah. Apakah tidak senang? Bayangkan seorang suami mencintai istrinya. Ketika jam 2 datang siang, loh, istri saya kok enggak ada. Tahu-taunya boncengan dengan teman kerja. Apa yang terjadi dalam hati suami ini? Berantem hatinya. Walaupun tidak berantem pula, yaitu tangannya. Ini harus kita pahami. Kenikmatan-kenikmatan yang Allah Ta'ala limpahkan kepada seorang wanita setelah menikah. Perhatikan ini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan kehendak suami. Ini adalah sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana sabda beliau ini wahyu dari Allah Ta'ala. Dan Allah tahu apa yang menjadi fitrah. Dan menjadi keinginan hambanya. Subhanallah. Ya. Seorang istri ketika suami itu cemburu dengan istrinya yang bagus. Tidak mungkin seorang istri yang disayangi oleh suaminya lalu keliaran ke sana kemari. Membuka keindahan wajahnya untuk supaya laki-laki yang lain senyum. Lalu kepada suami sendiri baunya penguk. Ya, gak mau mandi. Ah, ini keliru. Jika Allah Ta'ala mendaki suami ini mau menikah lagi, wah. Bisa berantem kita. Nah, yang nomor 4. Wa ta'at zaujaha. Dan mentaati suaminya. Ketika suami memerintah kita sebagai seorang istri diperintah yang baik. Sekalipun kurang berkenan di hati si istri. Tapi perintahnya suami yang baik ini. Baik urusan dunia atau urusan dunianya suami ini. Maka ini ketika si istri mentaati suami sejuk hatinya. Suatu saat mungkin si suami memberitahu, tolong ambilkan gelas itu. Mungkin istri ini dalam keadaan capek. Tapi ketika diambilkan gelas ini atas kebutuhan suami, nikmat betul. Tenang, istri saya ternyata senang dengan saya. Tapi kalau disuruh oleh suami ambilkan gelas itu tidak mau. Ngambil lo dewe, jukun dewe. Berantem di hati suami ini. Mungkin berpikir apa kamu saja yang menjadi insan wanita. Bukankah banyak wanita yang lain. Cuma terkadang suami itu tidak mau bicara terang-terangan seperti itu. Karena apa? Karena sedikitnya akalnya wanita dan karena kurang agamanya. Tapi itu dalam hatinya. Diperintah seperti itu saja kok malah ngambil dewe. Nah kalau ngambil dewe ya tidak perlu saya menikah. Jumlah wanita masih banyak. Itu yang tergambar dalam hati seorang suami. Kemarahan yang dibawa-bawa di mana? Di pasar, di toko, yang lain pergi. Loh kok saya punya istri, saya suruh ngambil gelas saja kok gak mau. Nah, ketika seorang istri ini melaksanakan haknya, kewajibannya di hadapan Allah Ta'ala, sholat siam, kemudian juga melaksanakan haknya si suami, mau menjaga farjinya, dan juga taat pada suaminya. Apa katanya beliau? Kilalaha udkhilil jannata min ayyi abwabiha syi'ti. Silahkan kau istri. Yang taat kepada Allah, kemudian taat kepada suaminya, silakan masuk surga lewat pintu yang kamu senangi. Subhanallah ibu-ibu, akhwat yang sudah menikah. Ya. Ternyata mudah mencari surga untuk wanita ini tidak seperti laki-laki harus perang. Nah, sudahkah kita berpikir masalah ini? Catat ini, rekam, tulis di tempat-tempat tidur.

aku ingin jadi istri yang diridhai oleh Allah Ta'ala dan kemudian disenangi oleh suami saya. Mudah, kita tidak punya duit bisa membuat gembira si suami. Fata'ammali ayatuhal muslimah, perhatikanlah wahai wanita-wanita muslimah. Kaifa ja'alan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'ata zawji min mujibatil jannah kassolati wasyami. Perhatikan wahai ibu-ibu yang muslimah, wahai akhwat yang sudah menikah atau yang mau menikah, bagaimana Allah menjadikan ketaatan istri kepada suaminya masuk surga semisal dia sholat, semisal dia siam. Inilah bimbingan tausiah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya yang senantiasa bagaimana mengajak agar umat yang bisa bertemu dengan beliau nanti di surganya. Nah, kemudian juga ada suatu yang menjadi momok yang kadangkala menjadi perangnya suami kepada istri. Ngamuknya suami kepada istri. Nampernya suami kepada istri. Karena sebab dosanya seistri. Terkadang ketika suami ini butuh makan, apakah yang besok saja ya? Nah, ini pukulan berat kepada si suami. Bayangkan ibu-ibu, kalau kita ini sudah lapar. Sudah lapar kan? Makanan sudah dihidangkan. Apa kata suami besok saja kamu makan, jangan sekarang. Apa yang terlintas dalam pikiran kita? Kita punya sifat yang hampir sama. Nah, itu satu contoh. Contoh yang lain. Ada orang mau kencing. Sudah disiapkan WC-nya, toiletnya. Oh, jangan kencing sekarang. Nanti 5 jam lagi kencing ya. Berantem ini. Hatinya bagaimana orang ngempet kencing. Bisa juga menjadi kristal dia. Yang menjadi tersumbatnya. Yang menjadi sakitnya. Masuk dia ke rumah sakit. Loh, itu masalah kencing. Ketika suami sudah datang girahnya, kecintaan untuk bertemu si istrinya, untuk ingin bersenang dengan istrinya, katanya si istri, besok saja ya. Loh, dikiranya seorang wanita itu hanya si dia. Hah? Perhatikan di sini. Apalagi suami kita masih muda, kita masih muda. Ya, itu paling nikmatnya untuk kita bersenang-senang. Kadang-kadang si istri, capek aku tapi menikah lagi gak boleh. Ya. Semuanya capek, dikira suami tidak capek. Tapi karena itu kebutuhan si suami dan si istri harus memenuhi. Ya dilaksanakan agar kita mendapatkan pahala, bukan mendapatkan azab dari Allah. Bukankah ada suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk akhwat dan juga untuk ibu-ibu? Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biati. Demi yang diriku itu ada di tangan Allah, bersumpah beliau ini. Ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firasihi. Siapa saja suami yang mengajak istrinya untuk tidur. Ya. Fata'ba alaihi lalu enggan si istrinya. Nanti saja ya walaupun dengan senang. Ini kalau suami enggak punya iman yang kuat, tangannya melayang di wajahnya ini. Ya. Jadi ini harus kita jaga. Bayangkan seorang ibu ketika minta belanja. Seorang istri minta belanja, ditinggal suaminya, anaknya banyak. Nanti satu bulan, nanti besok saja ya. Saya kasih belanja, sekarang sabar dulu. Apa yang terjadi dalam hati si istri ini? Ini satu contoh. Kalau kita menuntut suami, suami harus memenuhi kebutuhannya, memenuhi haknya, kewajibannya. Bagaimana kita seorang istri, ya, itu kebutuhan suami lalu katanya, nanti saja ya. Hilang itu rasa sawatnya, kesenangan hilang, yang timbul yang maju. Marahnya. Ketika sudah begitu ayo sekarang. Belum tentu mau dia. Kenapa? Sudah disakiti dulu. Loh inilah.
akhwat ya, dan juga ibu-ibu. Seorang laki-laki ini dengan wanita. Wanita itu kalau sudah menyusui enggak pikir suami sedia. Ya. Apalagi dia hamil. Laki-laki ini kesenangannya kepada si istri 24 jam. Sampai kapan? Sampai mati. Jika seorang istri, suami mengajar dengan baik, dan itu waktu yang halal, bukan waktu nifas, bukan waktu haid. Lalu enggan, illa kana alladhi fis sama'i sakhitan 'alaiha. Melainkan semua penduduk di langit itu marah dengan si istri ini. Hatta yardu anha, sehingga ridha, sehingga lega si suami itu. Ini bukan pendapat saya, ibu-ibu, akhwat. Ini sabdanya Rasulullah SAW sebagai bukti kita bersyahadat 9 kali minimalnya setiap sholat. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusannya. Ketika utusannya menyampaikan, kita wajib kita taati. Nah, sudahkah kita memperhatikan hadis ini para akhwat? Ya, para amatullah, hamba-hamba Allah Ta'ala wanita, kalau kita ingin senang hidup di rumah tangga ini sejuk, suami menyayangi diri kita, kita juga merasa senang dengannya, dan kita dicintai oleh Allah Ta'ala. Karena ini perintahnya beliau. Beliau merintahkan atas perintah Allah. Ya. Karena itu dua hadis ini atau tiga hadis yang kita dengarkan ini, fal wajibu alaiki ayatuhal muslimah anta dini li zawjiki bisam'i wa ta'ati fi kulli ma ya'muruka bihi mimma la yukhalifu syara'ah. Kewajiban bagimu wahai wanita-wanita muslimah, wahai akhwat, wahai ibu-ibu, ya, bagaimana kita ini bisa, yaitu menjadi orang yang selalu mendengarkan, mentaati suami ketika memerintah kita, bukan memerintah yang jahat, bukan memerintah yang merugikan diri kita. Bayangkan, bukankah ketika kita menikah ini berarti suami itu kita cintai? Berarti cocok, iya aku senang dengan laki-laki itu. Ya. Kalau tidak senang, berontak seorang wanita. Enggak sama sama dia. Ketika sudah menaruh kesenangan, lalu kemudian seorang suami butuh pada istrinya, lalu ditolak. Apakah ini namanya senang? Seorang suami mengumpul istrinya ini karena kasih sayang sama istrinya. Bayangkan makanan itu enak disayangi oleh orang yang di warung itu. Dia makan karena senang dengan makanan itu. Apakah kita ridha wahai seorang istri ketika kita menolak permintaan si suami ini, lalu suami itu menjadi marah, atau kalau dia kurang agama bisa juga mengumpuli wanita yang lain yang itu bukan istrinya. Apakah ridha? Apakah tidak berdosa pula seorang istri apabila seorang suami berbuat jahat karena perilaku si istri yang tidak beres? Tentunya orang punya akal yang sehat tidak ridha. Ya. Jadi siapapun seorang wanita yang dia sebagai istri, lalu suaminya yaitu ada keperluan dengan si dia, ditolak tanpa ada udzur, yang marah bukan hanya Allah. Allah menjadikan penduduk di langit itu marah sampai suami itu ridha. Berarti ini minal kabair, bukan minas shogair. Termasuk dosa besar. Oleh karena itu, nah, cuma ibu-ibu, ya, akhwat, kalau suami ini merintah yang jelek, jangan ditaati. Tapi kita hendaknya, yaitu memberi nasihat yang lembut. Satu contoh, mamanya si suami memerintah, kamu mama keluar sama saya, berhiaslah, bersoleklah dirimu.
Menampakkan wajahmu, celai matamu, bengesi bibirmu, ya. Poles pipimu dengan yang merah-merah muda, jangan mau. Apa katanya? Loh, ini kan mestinya untuk suamiku. Kenapa saya pergi harus seperti ini? Apa ridho suamiku kalau saya ini cantik seperti ini, dilihat oleh orang lain lalu jatuh cinta padaku? Perlu dinasihati. Karena suatu saat suami itu juga lebih bodoh, sedangkan istrinya lebih pintar. Nah, inilah hikmahnya ilmu. Tapi kita menurutnya dengan lembut, dengan bahasa gini saja. Kalau saya disuruh seperti ini, bersolek diri, ya, kemudian saya menjadi lebih cantik, lalu ada orang lain senyum dengan saya, mungkin mereka itu akan mengguna-guna saya. Naudzubillah min dzalik. Lalu orang itu jatuh cinta kepada saya. Apakah suamiku ini ridho? Tentu jawabnya tidak ridho. Bagus. Sekarang saya pergi dengan suami biasa saja. Kami tutupi wajah saya ini. Dalam rangka untuk hormat kepada istri saya. Kepada suami saya. Agar suami saya tetap senang kepada diri saya. Dinasihati dengan bagus. Makanya ketika kita ini keluar seorang istri dijelaskan oleh Allah Ta'ala, wa qurna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Tinggallah kamu seorang istri di rumah, tapi kalau keluar jangan berdandan, jangan bersolek diri, apalagi itu diperintah oleh suami. Suami perlu dinasihati yang baik. Contoh lagi seorang suami mengatakan antuti awfi izalati sya'ri wajhika tajammulan lahu, apabila ada suami merintah, yaitu ini coba alismu itu cabuti keruk ya biar menjelirit seperti pedang gitu, jangan ditaati ya. Apa katanya beliau sallallahu alaihi wasallam, la'anan nabi sallallahu alaihi wasallam annamisata wal mutanammisata. Nabi melaknat, Nabi mendoakan. Ya jelek kepada wanita yang mau mencabuti bulu alisnya dan juga mau dicabuti. Ya sudahlah keindahan diri. Ya, nanti dikasih palsu, dikasih cat. Ya, terimalah pemberian dari Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala yaitu Khalik kita, pencipta kita yang menjadikan manusia fi aksani takwim. Laqad khalaqna al-insana fi aksani takwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia ini paling baiknya kejadian. Bayangkan kalau mata kita di kaki, apakah bapak dan ibu ridho? Ada orang lahir matanya di kaki. Jadi berita dunia. Orang enggak mau menikah, gimana mata di kaki? Lalu kakinya di kepala, diletakkan di kepala satu. Tentunya bingung keluarga kita, bingung si istri, bingung suami, gimana anak lahir saya ini kakinya kok di kepala satu. Jadi kita ini telah ditunjukkan oleh Allah Ta'ala, dibentuk oleh Allah Ta'ala, yusawwirukum. Allah membentuk kita paling baik, bagusnya manusia. Makanya tidak ada manusia yang mengeluh kepada Allah, kenapa ya Allah kok saya dikasih mata ini dua, kok gak lima, tidak ada. Ridha dengan pemberian Allah. Nah, jangan dirubah. Kalau dirubah, didoakan jelek kita ini oleh beliau. Atas perintah Allah. Ya, jadi kalau kita disuruh maksiat, beritahu suami kita. Ini dalilnya begini. Ya. Nah, ini Allah Ta'ala yang menyuruh saya. Rasulullah SAW menyuruh saya. Dan kalau perlu kita menanya pada orang punya ilmu. Ketika suami kita memerintah yang jelek, agar timbul yaitu perbaikan dalam rumah tangga. Contoh lagi umpamanya, wa min dalika antuti'ahu fi tarkil khimari indal khuruji minal baiti li'annahu yuhibbu ayyatabaha bi jamaliki amaman nas. Seandainya seorang suami ini memerintah pada istrinya, kalau kamu keluar lepaslah kerudungmu, ya. Kerudungnya jangan menutupi wajah, tetapi centelkan di tengah-tengah itu loh, gelungmu itu loh. Ya. Agar orang-orang merasa bangga dengan kecantikan dirimu. Nah, kadang-kadang suami itu karena kurang ilmu.
atau ilmunya melihat kanan kiri tetangganya. Ketika keluar tetangganya modelnya seperti itu, kerudungan sudah tipis, dikalungkan di tengah kepalanya saja, tidak menutupi dahinya, tidak menutupi yang lain. Nah maunya kalau si, kalau kita jilbaban sendiri, seorang istri itu menutup wajahnya, kadangkala malu suami itu. Lah kok kamu sendirian seperti itu? Istri-istri teman saya seperti ini, mbok, yo kita ini toleransi. Ya, bahasa-bahasa kadang-kala muncul seperti itu, padahal itu bukan bahasa Islam. Gimana caranya seorang istri? Gini loh, ya. Saya tidak keberatan kalau untuk berdandan. Secantik mungkin kalau itu dilihat hanya oleh suami saya. Karena saya senang kepada suami saya. Tapi kalau saya berdandan seperti ini, suamiku, ya, lalu ada orang senyum, lalu ada orang yang mau nelpon saya, mau WA saya, ya, atau sampai naudzubillah min dzalik mau mencintai saya, apakah suami saya ridho? Kalau ridho berarti suami enggak senang sama saya. Kalau tidak ridho, itulah suamiku. Aku menutup keindahan wajahku ini. Kelembutan yaitu kulit-kulit wajahku ini untuk suamiku saja. Saya tidak ingin untuk yang lain. Nah, perlu dinasihati. Ya. Dan sebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini penting karena dia orang muslim. Dan kita harus sami'na wa atha'na terhadap firman Allah taala dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan hadis yang sahih oleh Bukhari dan juga yang lainnya, sinfani min ummati min ahli nar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua golongan dari umatku ini masuk ke neraka. Umatku bukan dari orang kafirnya, orang muslim. Sinfani min ummati, ada dua kelompok dari umatku ini masuk neraka. Lam arahuma qaumun lam arahuma. Yang mana saya belum pernah melihat sebelumnya ini. Pertama apa? Qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqari. Ada kaum ini yang suka membawa cambuk karena fisiknya, tingginya, kebalnya, kuatnya, gemuknya. Di mana-mana dia membawa pecut macam cambuk. Yadribu nabihan nas. Pekerjaannya nyambuk yuk orang. Ini penyakitnya orang yang kuat yang tidak punya ilmu. Penyakitnya orang kaya merasa yang lain itu miskin. Penyakitnya orang punya kedudukan merasa yang lain itu tidak ada apa-apanya. Nah, tidak boleh. Kalau sama ini terjadi, tempat tinggalnya di neraka. Naudzubillah min dzalik. Karena kalau kita dipukul tidak salah, tidak mau, bagaimana kita memukul orang? Loh, gitu loh maknanya. Bayangkan kalau kita tidak mau dicambuk, ya jangan mencambuk orang. Kalau kita tidak mau dicubit oleh orang, jangan mencubit orang. Kalau kita tidak mau ditendang oleh orang, jangan menendang orang. Jadi kita ini punya sifat yang sama. Jangan sampai kita mengaku saya manusia, yang kita cambuk ini hewan. Sama-sama manusia. Bahkan kita harus bersyukur kepada Allah ketika Allah Ta'ala memberi kenikmatan kita badan yang sehat, tinggi, kuat. Syukuri untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Bukan untuk menganiaya orang. Nah, ini satu yang tidak, yang umatnya yang masuk neraka. Iyadan bila adzalik. Yang nomor dua. Nisa'un kasiyatun ariyatun mumailatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'aslimatil buktil ma'ilati. Ada wanita yang berpakaian tapi telanjang. Gimana wanita berpakaian telanjang? Bahkan wanita disobek belakangnya. Disobek bagian pahanya. Disobek bagian mukanya. Dibelah pula kelihatan dadanya. Bahkan juga kelihatan pundaknya, ini namanya berbaju telanjang. Atau menutupi semuanya tapi tipis ditutupi, kelihatan BH-nya, kelihatan pula rambutnya,
kelihatan pula, yaitu perutnya yang lainnya. Ini namanya baju tapi telanjang. Baju itu ummahat wa akhwat, ibu-ibu, menutupi aurat kita. Jadi kalau kita ada punya panu, kudis, keriput, dengan baju itu tenang jiwa kita. Orang melihat kita hanya melihat baju, tidak melihat aib kita. Subhanallah, nikmat Islam ini yang banyak diingkari oleh orang-orang yang enggan menerima wahyu Allah. Ya, ru'usuhunna. Nah, maka kepala wanita ini ka'as nimatil buktil ma'ilah. Seperti bunuhnya unta disambung dengan rambut palsu. Ya, ditinggikan apa itu sanggulnya. Ya, kalau si seorang suami menyuruh kita seperti itu, jangan mau. Gimana? Saya kok disuruh seperti ini? Saya bukan menolak ke suami, tidak. Tapi ini hadis beliau mengancam masuk neraka saya ini. La yadkhuluna al-jannah. La yadkhuluna al-jannah. Seperti ini wanita tidak akan masuk surga. Wa la yajidna rihaha. Dan tidak mendapatkan aromanya. Wa inna rihaha. La yujadu min masirati kada wa kada. Bahkan baru akan mendapatkan aroma surga ini dengan perjalanan sekian tahun lamanya. Nah, seperti itu ya. Jadi makanya istri ini harus punya ilmu. Bayangkan ibu-ibu kalau kita berjalan ke pasar tidak tahu tempatnya, bingung. Bisa semaput kita. Dan itu ke pasar cari makanan. Bagaimana kita akan pulang ke rahmatullah? Ya, perlunya menuntut ilmu. Sekarang alhamdulillah banyak kitab-kitab ya. Jangan cuma si wanita ini gayanya hanya megang HP tok. Lalu ngomong sama suami, ini loh baju yang bagus ya suamiku. Murah ini hanya 5 juta. Leh. Datang ngeklik lagi ada baju model Amerika atau model barat, model timur. Wih, ini sebenarnya bagus ini. Leh. Tetapi enggak pernah melihat ini ayat Al-Quran. Wahai suamiku, saya disuruh di rumah ini. Disuruh mentaati suami dengan perintahnya yang baik. Kami disuruh mendidik anak. Jarang seorang istri ketika sedang beribadah, yaitu melihat api, memberitahu pada suaminya seperti itu. Nah, coba itu saksikan apa salah bicara saya ini. Karena wanita dengan dunia. Kalau seorang suami mengajak istrinya ke pasar, duit disuruh bawa pulang semua. Disuruh bawa semua. Apalagi diajak ke mal. Tapi belum tentu diajak untuk bangun malam. Ayo bangun sholat. Apa jangan nyungguk disik nanti dulu. Ini sudah jam sih. Nanti dulu. Padahal untuk akhirat kita menjadi sejuknya seorang suami. Ketika istrinya mau beribadah. Nah, maknanya, ibu-ibu akhwat, kalau seorang suami menyuruh seperti ini, jangan ditaati, tapi tunjukkan dalilnya. Ini bukan karena egois saya, ini hadisnya beliau. Kita bersyahadat wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian satu contoh lagi, akhwat wa ummahat, ibu-ibu. Wa min dalika an tuti'uhu fil wat'i fil makhidi aw fi ghairi ma qala Allah. Kalau kita diajak untuk kumpul sama suami, kita dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas, beritahu. Sabar ya. Ini waktunya Allah melarang. Nah, ya. Suruh sabar, suruh siam suaminya. Tapi kalau panik ini suami ini gimana saya ini? Lalu seorang suami memberita gimana kalau saya menikah lagi? Gak betah saya ini kalau libur 1 minggu ini. Libur 40 hari ini. Ya kita harus legowo. Kalau memang suami ini jujur. Kalau suami ini baik dengan istrinya, insya Allah dengan yang lain akan baik. Karena itu jatahnya seorang istri hanya 1 suami. Jatahnya suami 4 istri. Dan itu bukan mendzalimi wanita, bukan. Ya.
Ini kalau suami mampu dan tidak bisa menahan syahwatnya. Jadi jangan sampai enggak apa-apa kamu berbuat zina, yang penting kamu dengan saya aja ya. Nah, gimana suaminya diajar untuk berbuat zina? Nah, ini kalau si suami mengajak istrinya kumpul dalam keadaan haid dan nifas atau naudzubillah min dzalik dubur, maka tidak boleh. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata khaidan, barang siapa yang suaminya mengumpul istrinya dalam keadaan haid, masuk pula nifas. Nifas itu darah yang keluar dari farji sebab kelahiran. Aumra'atan fi tuburi, atau mengumpuli di tuburnya. Au kahinan, atau datang kepada peramal. Fasaddaqahu bima yaqul, lalu membenarkan apa katanya peramal itu atau dukun itu. Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka berarti dia telah kufur, telah mengingkari apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an. Nah, perlunya ibu-ibu ya, perlunya kuat menasihati istri. Nah, kita ini perlu pegang senjata. Bukan untuk membunuh si suami, tapi untuk menasihati suami ketika kita ini keliru, ketika kita menjumpai suami ini menyimpang. Jadi enak. Kita seorang istri dinasihati suami dengan dalil, ketika suami mengajak kita yaitu menyimpang sunnah, kita nasihati dengan dalil. Ketemu. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduh ila Allah wa Rasul. Maka jika kamu berselisih dalam satu urusan, kembalikan kepada, nah, Al-Qur'an. Gimana sih ayatnya ini? Kembalikan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana wasiatkan kepada ummahat wa akhwat, seringlah baca surat An-Nisa. Nah, di situ banyak, yaitu nasihat untuk suami, nasihat untuk istri. Surat Al-Ahzab pula, surat An-Nur. Nama saja ada surat An-Nisa, surat tentang wanita. Tidak ada surat Ar-Rijal. Nah, itu bekal kita. Kita ini pergi harus punya bekal uang. Mau masuk surga enggak punya bekal ilmu, keliru. Kemudian juga wa min dzalika an tuti'u fi dhuhuri 'ala rijali wal ikhtilati bihim wa musahafatihim. Seandainya kita ini disuruh oleh suami agar kita bergaul campur laki-laki dan perempuan yang lainnya, jangan mau. Duh, saya tidak enak loh suamiku. Saya ini hanya menyenangi suamiku. Bagaimana saya suruh nempel-nempel dekat-dekat dengan laki-laki yang lain, yang itu juga punya istri, bisa juga istri yang lain itu cemburu. Kok cantik sekali ya si istrinya si fulan ini. Kenapa wanita ini akhwat wa ummahat, kalau sudah keluar itu dipermak, dipoles keindahan wajahnya oleh syaitan. Nah, makanya ketika kita melihat si fulan, kok cantiknya seperti itu. Kedua, ketiganya lain. Apa dadalnya? Dadalnya. Innal mar'ata idha kharajat istasrafah syaitan. Wanita kalau sudah metu, sudah keluar, nah, dipermak, diperindah oleh syaitan. Supaya di kaca pengilon itu setengah jam dibetulkan idepnya, hidungnya, ya nanti bagaimana kerudungnya, macam-macam. Penyakitnya wanita kalau sudah keluar. Di sepion, di pengilon itu bukan cukup 5 menit. Bahkan berapa banyak orang ketika sudah bepergian untuk walimah, repot nunggu wanita. Kenapa? Sedang di depan cermin. Bersolek bukan untuk suaminya, tapi untuk laki-laki yang lain. Ini keliru. Bagaimana suaminya dicintai, lalu 90%-nya mau diberikan kepada orang senyumnya. Keindahan wajahnya pula. Kalau kita suruh begitu, jangan mau beritahu. Saya ini mencinta suami, saya ini mencinta pada suami saya.
Atau kalau kita sudah seperti ini, lalu suaminya orang itu jatuh cinta kepada saya, apakah saya ini tidak sedih, hai suamiku? Saya sedih karena saya sudah senang sama suami saya. Karena itu saya dikumpul juga mau. Saya bahagia punya anak ini. Tapi kalau saya disuruh keluar seperti ini keadaannya, apakah suamiku ini ridha kalau saya ini disenangi oleh orang lain? Ya. Kadang-kadang kalau seorang suami ini sudah keluar itu terus dengan wanita yang lain, yang dilihat itu istrinya orang, bukan istrinya sendiri. Ah, lihat itu. Begitu dahsyatnya setan ini memalingkan pandangan kita kepada yang haram. Ya. Tapi kalau istri keluar bersama suaminya, menutup semua anggota badannya, senang. Gimana mau mengolok olok? Keindahan diri kita hanya dibolehkan oleh hanya suami yang boleh melihat diri kita. Apalagi berjabat tangan. Itu suruh jabat tangan. Jangan mau. Itu ngomong tidak boleh suamiku. Loh ini kita bersaudara. Iya bersaudara. Tapi kita ada hukuman. Perjabatan yang bukan makhluknya itu minimalnya siksaannya seperti orang ditusuk kepalanya ini, otaknya dengan besi tembus ke duburnya. Itu dosanya. Makanya beliau tidak pernah membaiat wanita itu dengan jabat tangan. Cukup dengan suara disampaikan kepada yang lain. Tapi laki-laki jabat tangan. Sekarang kadang kalah dengan suami yang tidak dapat jabat tangan. Dengan suami, dengan laki-laki yang lain nunduk-nunduk senyum ya mengama berjabat tangan ini keliru. Kenapa ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada ayat wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Itu disebutkan di dalam surat Al-Ahzab. Kalau kamu, wahai kaum pria, wahai sahabat, menanya istri-istri beliau tentang suatu, bertanyalah di balik tapir. Bukan disuruh bertatap muka. Tapi disuruh bertanya di balik tapir, boleh bertanya. Ya, sahabat menanya balik istri yang beliau, tapi di balik tapir. Menunjukkan supaya tidak melihat sahabat ini keindahan dirinya istri dan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekarang ibu-ibu, wah, pamer wanita ini. Jago pamer di dunia. Lihat toko-toko yang menunggu ibu-ibu. Ya masih muda. Ya dipermak mukanya. Bajunya press body. Kantor-kantor juga begitu. Kita bicara padanya, bukan bohong loh. Bahkan juga orang perusahaan punya perusahaan muslim ya. Ridha pegawainya ada laki-laki pun nanti jagongan. Tahu jagongan ya ini. Jadi pekerjaan ini terhambat. Sebab mata ini kalau sudah melihat wanita bukan makhramnya pusing diri kita. Ini. Karena setan tidak mengantuk menggoda kita. Istrinya secantik itu ditinggalkan melihat wanita yang bukan makhluknya walaupun jelek. Hati ini 100% jatuh kepada si dia. Itu wanita laki-laki yang tidak bisa dimungkiri. Hanya iman yang memalingkan pandangannya. Makanya kalau sudah istri ini sering keluar campur dengan laki-laki. Berapa banyak perzinaan yang terjadi. Suaminya yang ngasih nafkah sudah punya anak yang lainnya. Tapi jatuh cinta sini kepada laki-laki yang duduk dalam satu bangku. Jumlahnya sudah banyak. Nah kalau sudah begitu laki-lakinya begitu dia. Duduk dengan wanita yang bukan mahramnya. Akhirnya tukar si istri. Loh. Na'udzubillah min dzalik ini kehidupan dunia pada zaman sekarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wattukhul 'alan nisa." Jauhkan dirimu hai kaum pria masuk kepada wanita. Maknanya bukan makhramnya. Qila ya Rasulullah, "Afara'aital hamwa?" Bagaimana kalau saya masuk ke rumah mertua saya ini, lalu saya menjumpai yaitu al-hamwa, makna saudara ipar, saudari ipar ya. Loh ini ada adiknya, ini ada mbayunya. Hati ini
Ketika sudah melihat saudara ipar itu, hilang kecintaan kita pada seistri. Sekalipun mbaknya ini ya rupanya kurang cantik, tapi setan begitu, ya itu cantik loh. Apalagi dengan adiknya. Pudar pikiran laki-laki ini. Apalagi nanti adiknya seistri senyum, buka aurat, wah bahaya. Bahaya ini. Nah, diberitahu si suami. Ini di rumah keluarga loh, di sini saja. Kalau saya boleh masuk, itu saudari saya. Ini suami yang kucinta, kamu di sini. Enggak usah. Kalau diajak salam, kalau adik saya, mbak saya jangan mau. Ya, karena yang melarang bukan saya, tapi yang melarang adalah Allah Ta'ala dan Rasulnya. Kalau jawabnya beliau, alham wa al mautu. Kerabat dekat wanita bukan mahramnya ini, entah bibiknya, entah yaitu saudarinya, suami kita, yang lainnya, ini membawa kematian, maut kita. Berantem nanti kita dengan si suami. Berantem kita dengan keluarga kita. Subhanallah. Ternyata Islam mengatur kita ini seindah itu. Bayangkan kalau ini diterapkan oleh seorang istri, nikmat hidupnya suami. Bukan hanya di dunia, tapi insya Allah Allah akan mengantarkan berkumpul dengan si suami istrinya di akhirat nanti. Karena melaksanakan perintah Allah Ta'ala dan juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik itulah ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ayat-ayat dan hati yang menyejukkan hati, mengingatkan istri kita, mengingatkan diri kita sebagai suami. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keberkahan hidup ini dari Allah Ta'ala dengan menuntut ilmu, mengamalkan ilmu ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan

yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabb-nya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan, dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya, seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya. Maka, beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.

inilah ciptaan Allah. Maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.

Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadakulah kembalimu. Maka, kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

0: qadir.
1: Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui."

Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.

0: وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.
1: Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya, seburuk-buruk suara ialah suara keledai.

Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya, lahir dan batin. Dan di antara manusia, ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak, tapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati, bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka, walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala?
1: وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.
0: Dan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul, tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan.

dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada kamilah mereka kembali, lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.

0: hakim.
1: Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.

Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Melihat.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam? Dan Dia tundukkan matahari dan bulan, masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: kabir.
1: Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang maha tinggi, lagi maha besar.

Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar, seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya. Maka, tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus, dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami, selain orang-orang yang tidak setia, lagi ingkar.

Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu, dan takutlah akan suatu hari yang pada hari itu, seorang bapak tidak dapat menolong anaknya, dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya, sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka, janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan jangan pula penipu, syaitan, memperdayakan kamu dalam mentaati Allah.

0: Sesungguhnya Allah, hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Dan dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mengenal.
1: Al-Quran.

0: Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Taala. Senikmat-nikmat makanan yang kita cicipi, selezat-lezat makanan yang kita rasakan, minuman yang kita teguk, itu hanyalah sedikit dari dunia yang Allah anugerahkan kepada kita. Ada sebuah nikmat yang jauh lebih agung dan lebih besar. Bahkan sekalipun saya, anda, kita semua mengumpulkan harta benda yang sangat banyak, kalaulah kita memiliki emas sepenuh bumi ini, tidak akan bisa menggantikan nikmat tersebut, wahai saudara saudari kaum muslimin dan muslimat.
1: Nikmatul Islam.
0: Nikmat ketika Allah tabaraka wa ta'ala memilih anda sebagai hambanya. Ini nikmat yang paling agung dan paling besar. Apa jabatan kedudukan pangkat yang menurut manusia paling tinggi. Tidak ada yang mengalahkan pangkat kedudukan Abdullah.

0: sehingga manusia yang paling mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih sering disebut oleh Allah tabaraka wa taala di dalam Al-Qur'an sebagai abduhu wa rasuluhu.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahud-din wa umirtu li an akuna awwalal muslimin.
0: Saking besarnya nikmat dipilih oleh Allah tabaraka wa ta'ala menjadi seorang muslim, ditunjuki oleh Allah kepada hidayatul Islam ini, kelak orang-orang kafir, musyrikin, orang-orang yang berpaling dari agama Allah, menyesal dan berangan-angan kalau saja dulu mereka adalah muslim. Allah ceritakan di dalam kitabnya yang mulia di surat Al-Hijr.
3: Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin.
0: Barangkali orang-orang kafir itu sangat ingin, yawaddu itu melebihi kata yuhibbu, sangat menginginkan kalau saja mereka kanu dahulu ketika di dunia muslimin. Ketika mereka tahu hakikat, berangan-angan mereka, andai saja dulu mereka tidak mendustai ayat-ayat Allah, andai saja dahulu mereka tidak mendustai hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti di dalam firman lain Allah tabaraka wa taala firmankan, walau tara id wukifu 'alan nar, kalau saja engkau melihat ketika mereka wukifu 'alan nar, ditegakkan di atas api neraka itu.
3: Walau tara

0: ketika akan dilemparkan ke dalam neraka. Faqalu, mereka berkata, ya laitana nuraddu wa la nukadzibu bi ayati rabbina, andai saja kami dikembalikan lagi ke dunia dan kami tidak mendustai ayat-ayat Tuhan kami. Mereka berharap, berangan-angan kembali ke dunia untuk apa? Beriman kepada Allah tabaraka wa taala. Mereka berangan-angan kembali ke dunia untuk apa? Untuk bisa sujud mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Wa nakuna minal mu'minin, dan kami kembali menjadi orang-orang yang mukmin. Lihat wahai saudaraku, buka hati sebelum membuka telinga. Lihat betapa besarnya nikmat Allah tabaraka wa taala kepada kita. Pertanyaannya, sudahkah kita pernah berpikir, hitung usia kita, apa yang telah kita perbuat untuk mensyukuri nikmat Allah tabaraka wa taala? Sudahkah kita betul-betul paham nikmat yang agung ini, Islam itu apa? Atau kita sia-siakan? Alhamdulillah, jangan sampai nanti kita malah berharap menjadi seperti hewan. Ya laitani kuntu turaba, andai saja aku adalah tanah. Kenapa dia berangan seperti itu? Karena hewan-hewan itu nanti dijadikan seperti tanah. Artinya dia berharap seperti hewan saja, tidak dihisab. Hewan pun lebih mulia dari dia, karena hewan sujud kepada Allah tabaraka wa taala. Sudahkah kita pernah berpikir memuhasabah diri kita sebelum terlambat? Sebelum ketika ajal itu datang menjemput, sebagaimana yang diceritakan oleh Allah tabaraka wa taala di dalam surah Al-Mu'minun.
1: Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa wa
0: وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ
1: يُبْعَثُونَ.
0: Sehingga ketika kematian datang kepada salah seorang mereka, maka dia berkata, ketika ajal datang menjemput, wahai Tuhanku, Rabbku, kembalikan aku ke dunia agar bisa bertemu dengan istriku yang cantik lagi, agar bisa aku berkumpul dengan anak-anakku yang gagah, tampan dan banyak, agar aku bisa tinggal di rumahku yang megah, menaiki kendaraan yang mewah. Bukan. Tetapi dia berkata, wahai Rabb, kembalikan aku agar aku bisa kembali mengamalkan, mengerjakan amalan-amalan yang dulu aku tinggal. Aku ingin kembali sholat. Aku ingin sujud kepadamu ya Rabb. Aku ingin berpuasa. Aku ingin bersedekah, membaca Al-Quran, berzikir, menuntut ilmu agama, mengamalkan, menegakkan Islam. Kembalikan aku ke dunia. Kalla, tidak mungkin, kata. Innaha kalimatun huwa. Itu hanyalah sekedar kata-kata yang diungkapkan oleh ruh. Wani waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Karena di belakangnya ada barzakh pembatas sampai hari dibangkitkan. Tidak akan kembali lagi ke dunia. Hari beramal telah habis. Kesempatan berbuat telah tertutup. Tinggallah pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dikerjakan. Nah, apa yang telah kita buat? Alhamdulillah kita muslim. Tapi Islam yang seperti apa? Benarkah kita sudah menunaikan hak Islam itu? Atau barangkali kita memang tidak tahu Islam kecuali sekedar tertulis di KTP kita? Kita terlahir dari ayah ibu muslim, alhamdulillah. Tinggal bersama masyarakat Islam, alhamdulillah. Jangan sampai nanti termasuk orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat Allah, tidak memiliki kepedulian. Maka wahai saudara-saudariku, apa langkah kita ke depan? Setelah kita menyadari betapa besarnya nikmat Allah tabaraka wa ta'ala ini, sampai orang-orang kafir kelak berangan-angan dan berharap untuk bisa menjadi seorang muslim dan mukmin. Kewajiban kita pertama, wahai saudara-saudariku, kalau kita sudah menyadari ini, mengenal Allah tabaraka wa ta'ala dengan mentauhidkannya. Pernahkah kita betul-betul bersikap terhadap perjanjian kita dengan Allah tabaraka wa ta'ala? Apa perjanjian kita? Bukankah kita sudah mengikrarkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah? Ada hak dan kewajiban, ada syarat-syarat, ada konsekuensi-konsekuensinya, ada perusak-perusak perjanjian ini. Wajib kita pelajari dan kita ketahui, saudara-saudari semua. Wajib kita pelajari, kita pahami. Setelah kita tahu, kita pasti berusaha untuk menunaikan kewajiban kita sebelum kita menerima hak kita. Kemudian ma'rifatuddin, mempelajari
1: Islam. Apa Islam yang seperti apa?
0: Kemudian ma'rifatur rasul. Itu yang akan ditanyakan kelak. Oleh malaikat di alam kubur. Ketika malaikat mendudukkan kita, Ditanya, merembuk.
2: Sudahkah kita menyiapkan diri kita?
0: Jangan mengira dahulu Anda hafal itu, rukun iman, rukun Islam itu, lantas langsung bisa menjawab. Tidak, jika tidak betul-betul paham, mengerti, meyakini, dan mengamalkannya. Kemudian pertanyaan kedua, wa madini. Kemudian yang ketiga, wa man hadza ar-rajul alladhi wa'ita fika. Siapa ini laki-laki yang diutus kepadamu ini? Kalau tidak belajar, dia tidak bisa menjawab. Dulu dia beragama hanya ikut-ikutan. Apa jawabannya? Landri, aku tidak tahu. Sami'tu an-nas yaqulun fa aqulu kama qalu. Dulu aku dengar ayah, ibu, tetangga, teman-temanku mengucapkan Allah, Allah, maka aku pun ikut. Aku tidak tahu, dulu aku dengar manusia mengucapkan Islam, aku pun ikut. Aku tidak tahu, dulu aku mendengar orang menyebut Muhammad, Muhammad. Aku pun ikut menyebutnya. Maka marahlah malaikat ketika itu. Dipukul oleh malaikat tersebut. Sehingga rambut seraya menghardik membentak dan berkata kepada dia, la daraita wa la talait. Engkau tidak tahu dan tidak mau membaca. Tidak tahu dan tidak mau tahu. Tidak mau belajar. Sementara kesempatan untuk belajar sudah diberikan. Semuanya terbuka. Ini akibat tidak mau belajar agama. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Sudahkah kita menyiapkan diri kita? Sudah siapkah kita siapkan diri kita dan anak kita untuk menjawabnya? Tidak ada siapa-siapa. Hanya kita yang menjawab. Seorang diri. Mulailah kita kembali mempelajari, memahami hakikat dinul Islam yang sebenarnya. Kemudian berusaha mengamalkannya. Selagi masih Allah berikan kesempatan kepada kita agar kelak kita bisa dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para nabi, rasul, as-siddiqin, syuhada, orang-orang saleh.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Hidayah FM. لِلذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرِينَ.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal.

0: Sungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati, wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawf al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimma yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadis hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Di malam hari ada satu waktu yang sangat dinanti-nanti oleh orang-orang mukmin sejati. Waktu itu adalah sepertiga malam terakhir. Itu adalah waktu paling indah bagi orang-orang untuk bertahajud, yaitu orang-orang yang bangun dari tidurnya, meninggalkan kasur-kasur yang empuk, lalu menikmati munajat, doa kepada Allah Jalla wa'ala, seperti disifatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Tatajafa junubuhum, badan mereka jauh, menjauh dari tempat tidur mereka, meninggalkan tempat tidur mereka. Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Rabb mereka. Khauf, dengan penuh takut. Watama'a, dan harap, tamak, takut dari nerakanya, dari murkanya, harap terhadap sorga, tamak kepada pahalanya.
1: Mana air mata ciri khas seorang yang saleh, orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal? Mana air mata di salat tahajud? Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jal? Kita telah ikhlaskan itu untuk Allah Azza wa Jal. Seorang Muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nikmatnya hidup, alangkah bahagianya hidup.
2: Lihatlah seorang yang saleh ketika dia menghabiskan malamnya beribadah kepada Allah Azza wa Jal, salat pada malam hari, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, di waktu sahurnya mereka beristighfar. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa bil asharihum yastaghfirun." Waktu sahur, setelah beramal mereka beristighfar kepada Allah.
0: Seseorang datang kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, lalu orang ini pun berkata, "Ya Imam, kenapa aku tidak sanggup untuk melakukan qiyamul lail? Kenapa aku tidak bisa salat malam, salat tahajud, menghidupkan malam-malamku dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala?" Berkata Al-Hasan Al-Basri, "Wahai fulan, kamu punya dosa-dosa. Kamu punya maksiat-maksiat yang membelenggumu, yang memenjarakanmu, sehingga engkau tidak sanggup untuk menghidupkan malam-malammu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala."
3: Yeah.

0: Wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
1: Seorang muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nyamannya hidup, alangkah bahagianya hidup.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
4: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
5: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat.
4: Kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb. Dengan maksiat. Menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah. Kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa in lam taghfir lana. Sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami?

0: Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup.

0: hambamu, hambamu, ya Allah. Selain dari diriku, sangatlah banyak. Akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah. Ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Azkarun Naum.
5: Mengumpulkan kedua telapak tangan ditiup sambil membaca.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhu

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi, lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Adzkarun naum. Bismika Rabbi wada'tu janbi, wabika arfa'uh. فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia. Dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini azabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini azabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini azabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal 'arsyil 'azim. ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: Ya Allah, Rabb yang memiliki 7 lapis langit dan bumi, Rabb yang memiliki arsy yang agung, Ya Rabbana, wahai Rabb segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tidak ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau adalah al-batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah.

0: شرعني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

Oh, kirim itu Albaina. Bantuan nangin dia, kan? Albaina itu sangat nangin dia.

Oh, nanggu ibu. Nanggu udah tahu waktu itu. Enggak. Oh, waktu na perjuang. Oh, Naruto tuh. Nah, perjuang dong, Bu. Ini, datang Azra bagai. Aku kan

Ay, pala lu tuh si Rujeng ya, bro. Kan dorok dong itu si Rujeng.

sakilo pituras ribu harga ni bang pe nam bisa dia harga ni bang yang pituras ribu ya. Kan 70.000 pesa kilo bang nak penaral aku nggak dicat tanon mana mesti 70.000 sa kilo. Tak nak sama bubi dah. Nah, rapa bang, 40 bang, boleh memang. Anggua ni alhamdulillah bu pakan baru bena pasokan in Sumatera Barat kan harga ni wortel kol bawang pokok nana bahkan di daerah-daerah dingin insya Allah murah-murah di sana bu. Bawang anggu dia ni son, anggu bawang lah, bawang beras tadi. Oh, siapa roket tu ni ya? 10.000. Anggu nari guys kan? Kan ni kisah dong ini tu ni bawang ni kan? Betul prima. Nah, anggu bawang-bawang sumbari itu 100.000. Lah siang kipi yang mau banjir sen bau raru 20 bagai sekilo 20 sekilo lah siang kipi nah mungkin doan nama lu otor dah bu pro arung kan bu protokolernya ke presiden arung dah makan arung KSP staff kepresidenan nane. PTK. Mari kita meningkan cipta segera Alpa TK ya. Pada ibit kan Alfamart jadi Alpa TK kan? Itu ibit kan AI Alpa TK. Ya.

70.000 ini mungkin bu ini 70.000. Ini mah. Dalam bu kan ada hai. Oh. Konten kreator isi Marga Simanulang ya. Guru matematika ya. Ipa lurus ya. Ahli si Prabu ya. Apabila Ibu Susiana yang pas bawang 700.000 per kilo dan dia bisa menyelesaikan 3 kilo per hari, maka 1.000 hanya lagi itu namanya membuat hari konten kreator tuh ya Marga Simanulang ya guru matematika ya. Ulang ini Profesor Julis deh. Profesor Julis sih berbeda deh yang gue Islam deh. Gue Kristen deh yang sama ulang ini. Pada ini ya 42 juta. 42 juta lah. Per bulan. Oh, 42 juta. Kita kan tolu kilo berarti tolu 17.000 2 juta berarti 2 juta 100 sadari upahnya murui kan. Tapi 2 juta 2 juta 100 2 juta 100 sadari kan. Kan aku 17.000 tolu tolu kilo ibana jual kacang mente dan apa limpul kan. Ya mana saya berkantang ya.

betul loh, ide analisa nih.

Schedule-nya 11 juta lapangan pekerjaan, schedule-nya 19 juta lapangan pekerjaan. Rupanya 19 juta lapangan pekerjaan ini ya jari masyarakat rakyat Indonesia berjualan online. Ini nih maksudnya nih. Nak kupis jari ya nomor turak nih. Oh lo, mai merukunya. Ini agot ipa masuk nih kurikulum 2026 kan? Kan memben kurikulum na baru saya lihat tuh. Padahal itu sih doh ida dah. Ini makar di takup di tenggelam put kare kurikulum merdekanya kan? Kurikulum cinta masa nari gorna. Sembilan belas juta lapangan pekerjaan ini adalah ipa masuk kurikulum tu anak-anak sekolah dot mahasiswa asomalo merjagal online. Alah, ya mana ragu, yang botosan lagi. Si summer pi aku masih nakum si Gibran nya lagi si summer pi itu yang maksudnya.

jadi wakil presiden ya, siapa lah? Lupa nama Umar Pempers dia. Oh, 80 untuk umur. Ya, tapi kan siapa pangkik di papa deh. Di Subkal lah. Tahun 42 lahir. Di Prabowo siapa pangkiknya mak tahun 52. Megawati tahun 48. Mula salah udah. Ya aku Ahani Megawati, tanggal lahir Megawati, saya rukut tanggal lahirku. Sikit dah.

motor lah ya, motor-motor lintas sih kan. Saya akan lawan, saya akan lawan, saya akan lawan.

Zaman suar orang orang.

kan. Asu kilek-kilek bisa dari ya, dari jentar.

Anggo di Sumatera, no? Sumatera Utara, napik nih. Larung mangan lo naron Aceh Sumbar ya Sumatera Utara memang. Si Bobi deh.

negara apa pemanggil Nabi Aru bisa dulu lah aman dulu.

Tiro.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Cerdas dalam beribadah. Tahukah Anda bahwa rata-rata umur umat Nabi Muhammad SAW adalah sekitar 60 sampai dengan 70 tahun? Jika dibandingkan dengan rata-rata umur umat terdahulu yang mencapai ratusan tahun, maka kesempatan kita untuk beramal bisa dikatakan lebih sempit dibandingkan umat terdahulu. Tapi, tahukah Anda bahwasanya umat Nabi Muhammad SAW telah Allah muliakan dengan disyariatkannya amalan-amalan yang mudah, namun bernilai pahala yang sangat besar, sehingga seakan-akan memiliki umur ratusan bahkan ribuan tahun untuk beribadah. Berikut adalah 8 amalan istimewa tersebut. Di antaranya, yang pertama, mengerjakan sholat di tempat-tempat yang utama, seperti mengerjakan sholat di Masjidil Haram, yang pahalanya bernilai 100 ribu pahala sholat yang dikerjakan di tempat yang selainnya. Contohnya, jika Anda mengerjakan sholat fardu selama 55 tahun, maka berarti Anda mendapat pahala sholat fardu sebanyak 99 ribu. Kemudian, bandingkan jikalau Anda mengerjakan satu sholat fardu di Masjidil Haram, maka Anda mendapatkan pahala sholat fardu sebanyak 100 ribu, atau lebih banyak nilai pahalanya dibanding sholat fardu selama 55 tahun. Dan yang bernilai dekat dengan itu adalah sholat di Masjid Nabawi yang bernilai setara dengan sholat 1000 kali di masjid yang selainnya, kecuali Masjidil Haram. Namun, hal ini bukan berarti kita boleh meninggalkan sholat karena merasa telah mendapatkan banyak pahala sholat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Jadilah cerdas dalam beribadah. Yang kedua adalah sholat secara berjamaah, yang nilainya lebih utama dibandingkan sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Contohnya, jika Anda sholat secara berjamaah di masjid selama setahun penuh, maka itu lebih utama dibandingkan Anda sholat sendirian selama 27 tahun. Yang ketiga, menjaga adab ketika Anda hendak melaksanakan sholat Jumat. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mencuci kepala dan anggota badan lainnya, lalu ia pergi di awal waktu atau ia pergi dan mendapati khutbah pertama, lalu ia mendekat pada imam, mendengar khutbah, serta diam, maka setiap langkah kakinya terhitung seperti puasa dan sholat setahun. Contohnya, jika perjalanan sholat Jumat Anda dari rumah menuju masjid adalah 100 langkah, maka Anda mendapatkan pahala mengerjakan puasa dan sholat selama 100 tahun. Jadilah cerdas dalam beribadah. Yang keempat, mengerjakan puasa pada hari-hari tertentu, seperti mengerjakan puasa pada 6 hari di bulan Syawal. Setelah melaksanakan puasa di bulan Ramadan, maka dia mendapatkan pahala puasa setahun penuh. Atau mengerjakan puasa 3 hari di bulan Hijriah pada setiap bulannya, maka dia mendapatkan pahala puasa setahun penuh. Yang kelima, melaksanakan ibadah pada malam Lailatul Qadar, yang mana melaksanakan ibadah pada malam itu lebih baik dari melaksanakan ibadah selama 83 tahun yang tidak ada Lailatul Qadar di dalamnya. Yang keenam, membaca surat Al-Ikhlas yang nilainya setara dengan sepertiga Al-Quran. Jika kita menghitung secara mudah bahwa total huruf di Al-Quran dibagi 3, lalu dikali 10, maka setara dengan 1 juta lebih pahala. Dan jika kita membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, maka kita mendapatkan 3 juta lebih pahala. Maka perbanyaklah membacanya pada saat di perjalanan, pada saat macet, atau ketika sedang menunggu sesuatu, atau ketika sedang mengerjakan pekerjaan rumah. Semuanya itu dapat dilaksanakan dalam 10 detik saja. Jadilah cerdas dalam beribadah. Yang ketujuh, membantu menyelesaikan hajat saudara muslim, baik yang bersifat moral maupun material. Nabi SAW bersabda, sungguh jikalau aku berjalan dengan saudaraku muslim untuk menyelesaikan hajatnya, maka itu lebih aku cintai daripada iktikaf 1 bulan penuh di masjidku ini, yakni Masjid Nabawi. Yang kedelapan, jihad yang hak di jalan Allah. Nabi SAW bersabda, berdirinya seseorang pada saf barisan jihad di jalan Allah lebih utama dibandingkan ibadah 60 tahun.

0: هداية اف ام إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية اف ام saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk anda sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa manasara ala nahjihi bi ihsanin. Ila yawmi din wa ba'ad. Allahumma salli wa sallim. Wa barik wa an'im. Ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih walata umurina وأمور بلدنا وشعبنا ونصرنا والمسلمين المظلومين في فلسطين وفي كل مكان إنك ولي ذلك والقدير عليه. الحمد لله kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta pada keluarga, pada sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita meminta kepada Allah dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang maha mulia. Allah memberikan kita ilmu nafi, melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allah perbaiki urusan kita, urusan pemimpin-pemimpin kita, urusan bangsa dan masyarakat kita. Allah tabaraka wa ta'ala tolong kita dan saudara-saudara kita yang terzalimi di Palestina berbagai macam tempat. Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa bersua pada kesempatan kali ini untuk menuntut ilmu dan mencari ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan dunia kita dan akhirat kita. Dan jangan lupa berdoa sebelum kita memulai, bahkan ketika kita berangkat dari rumah. Karena kita sudah jelaskan bahwa ibadah apapun termasuk menuntut ilmu tidak akan berhasil kalau kita tidak punya kesabaran. Dan kesabaran itu tidak akan terwujud kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma sabruka illa billah. Dan Anda tidak akan bisa sabar kecuali ditolong oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Karena sabar itu bukan hanya bertahan atau bukan hanya secara tangible, bukan hanya secara fisik, bukan hanya konsep ahli dunia, tapi sabar juga secara batin. Karena Allah tabaraka wa ta'ala dengan menjaga keikhlasan dan dengan isti'anah. Dan dalam rangka mewujudkan tauhid kita dan iman kita. Dan itu semua tidak akan berhasil kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus terus berusaha meminta tolong kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang hal-hal yang bisa merusak kesabaran kita atau menghilangkan kesabaran kita. Yang pertama apa, hadirin? Ahwat, ada punya jawaban yang pertama? Ahwat, hari ini ada ahwat apa enggak?
3: Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Yang pertama adalah asyauqa ilal makhluk, atau berkeluh kesah kepada makhluk.
2: Ya, makasih. Jazakallahu khairan. Apa hakikat ketika seseorang itu berkeluh kesah kepada makhluk tentang masalah dan musibah yang sedang dia jalani? Ada yang tahu?
4: Bismillah. Sejatinya ketika manusia mengeluhkan kepada makhluk Allah, sejatinya dia sedang mengeluhkan Sang Maha Penyayang kepada makhluk ciptaannya.
2: Akhwat, ada yang punya jawaban lain atau mau menambahkan?
3: Ada, Ustaz.
5: Apa tadi?
2: Kerja kelompok.
5: Ya, bismillah, izin menjawab Ustaz. Kalau sampai seseorang hamba mengeluhkan apa yang Allah berikan kepadanya, lalu ia keluhkan kepada makhluk, sejatinya ia mengeluhkan Yang Maha menyayanginya ke pihak yang belum tentu menyayanginya.
2: Ya, jazakumullah khairan.
5: Jazakumullah khairan.
2: Ya. Ada yang lain? Terima kasih.
6: Ya, bismillah Ustaz. Ketika seorang hamba justru mengeluhkan kepada pihak yang rentan berbuat zalim kepadanya dan juga berbuat dan juga sebagai makhluk yang lemah, tetapi justru manusia itu lebih sering berkeluh kesah kepadanya daripada pihak yang maha menyayanginya, yaitu Rabb-nya.
2: Gimana?
6: Yaitu ketika manusia itu justru malah lebih sering berkeluh kesah kepada pihak yang rentan berbuat kezoliman ataupun pihak yang lemah daripada mengeluhkan berkeluh kesah kepada pihak yang maha menyayanginya, yaitu Rabb-nya sendiri.
2: Oke, okay, ya, syukur. Jadi hakikatnya jemaah, sebagaimana jelaskan Ibnu Qayyim, kita mengeluhkan Yang Maha Penyayang ke pihak yang tidak menyayangi kita. Dan maksud tidak menyayangi kita di sini adalah bisa jadi benar-benar enggak sayang sama kita. Dan itu banyak. Ada banyak orang terkesan baik sama hadirin agar hadirin cerita masalah hadirin lalu disebarkan. Itu kalau disebarkan, diceritakan dengan itu, kalaupun diceritakan secara mundhabit utuh, itu aja udah masalah. Belum lagi nanti dikasih bumbu, digoreng, ditambah-tambah, direbus gitu. Jadi tambah seru nanti ceritanya. Dan itu banyak gitu. Dan berpikir setiap orang yang mendengarkan keluh kesah kita itu tulus. Karena hidup tuh gak begitu. Ada sebagian pihak yang menunggu kapan hadirin curhat dan berkeluh kesah, sehingga mereka punya bahan baku untuk menggoreng sesuatu. Nah itu poin. Itu mana yang kedua, ke pihak yang tidak sayang seperti dia, maksudnya tidak sayang seperti dia, tidak sayang kepada dia sebagaimana Allah sayang kepada dia. Bisa jadi sayang, tapi sayangnya makhluk itu segimana sih dibanding sayangnya Allah tabaraka wa ta'ala. Dan itu tetap gak pantas, tetap gak etis, tetap tidak pantas dan tetap tidak etis. Nah kalau kita sudah sampai titik ini, pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan Nabi Yakub para akhwat? Ada catatan enggak? Nabi Yakub kan juga curhat. Terus gimana dong? Akhwat.
7: Ada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun menceritakan ujian apa yang kita hadapi ke Allah, maka ini tidak bertabrakan dengan kesabaran dan ini juga yang dilakukan oleh Nabi Yakub.
2: Iya, adapun Nabi Yakub itu curhatnya ke Allah. Itu enggak masalah, bahkan itu justru menunjukkan kesempurnaan iman dan kesempurnaan kesabaran. Makanya Allah berfirman fasabrun jamil. Dan ini masalah besar kita. Ada banyak, kalau kita evaluasi hidup kita, evaluasi diri kita, entah sudah berapa jam, mungkin jam itu berubah menjadi hari, bahkan hari itu bisa berubah menjadi pekan atau minggu, di mana kita curhat kepada makhluk. Lalu kita bandingkan dengan durasi kita cerita kepada Allah tentang masalah-masalah hidup kita. Dan jangan sampai jomplang. Kita jarang minta atau kita jarang cerita kepada Allah, tapi kita lebih sering cerita sama makhluk, cerita sama manusia. Ya Allah firmankan dzuluman jahula, sangat zalim dan sangat bodoh. Manusia yang halu'a, yang pelit. Manusia yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Manusia yang suka berbuat kerusakan. Tapi sama mereka lah kita lebih sering bercerita, lebih sering curhat, lebih sering menumpahkan keluh kesah. Sedangkan kepada Rabbul Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Muhsin, ala kulli syai'in qadir, enggak. Jarang. Hanya beberapa saat, hanya berapa menit. Maka yang menjadi pertanyaan adalah seberapa baik kualitas iman kita. Hadirin Allah muliakan. Berikutnya, kalau demikian, boleh enggak kalau kita menceritakan masalah kita kepada makhluk?
8: Bismillahirrahmanirrahim. Yang demikian tidak merusak kesabaran jika tujuannya untuk mengurangi kemudaratan dari hal yang tertimpa pada kita.
2: Apa? Tidak kedengaran.
8: Tidak merusak kesabaran jika tujuannya untuk mengurangi kemudaratan dari hal yang menimpa kepada kita, Ustaz.
2: Tidak kedengaran. Kurang keras.
8: Bismillah. Mengeluhkan kepada makhluk tidak mengurangi kesabaran jika bertujuan untuk mengurangi kemudorotan daripada hal yang menimpa diri kita.
2: Oh ya, makasih. Soft spoken banget loh ini ya. Aku tanda ini. Makasih banyak.
9: Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Menceritakan kondisi kita kepada makhluk, adapun jika tujuannya untuk meminta pertolongan, membutuhkan nasihat, bantuan, masukan, atau membutuhkan konsultasi, bantuan seperti ketika orang sakit menceritakan keluhannya kepada dokter ataupun orang yang terzolimi menceritakan tentang kondisinya dan meminta pertolongan, maka itu tidak menggores atau mengganggu kesabaran kita.
2: Iya, makasih. Iya. Jadi, jazakallahu khairan buat semuanya. Jadi, menceritakan masalah dan problematika kita, jika tujuannya untuk minta tolong, minta arahan, minta masukan, minta solusi, atau agar kondisi itu terurai, menghilangkan atau meminimalisir mudarat, maka itu tidak mengganggu dan tidak merusak kesabaran. Bahkan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 7, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak tahu. Suruh nanya. Suruh nanya. Dan ahli ilmu atau yang akan menjawab, untuk bisa menjawab pertanyaan itu, dia harus tahu masalahnya secara utuh. Kaidah menyatakan, al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwurihi. Menghukumi sesuatu itu, bahasa terjemahan lepasnya ya, menghukumi sesuatu itu baru bisa dilakukan setelah kita mengetahui masalahnya secara utuh, secara holistik. Kita punya gambaran secara utuh tentang hal tersebut, baru kita bisa sampaikan. Jadi diperintahkan. Bahkan Allah berfirman dalam surat Al-Isra 36 apa? Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Dan janganlah Anda mengikuti sesuatu yang Anda tidak tahu ilmunya. Begitu kita punya masalah, problem, atau kasus, lalu kita gak tahu ilmunya, kita gak boleh bertindak. Kita gak boleh melangkah, kita gak boleh melakukan movement, kecuali di atas ilmu. Dan caranya gimana? Salah satunya bertanya.

menceritakan kesedihan dan masalah saya kepada Allah. Berarti cerita ke makhluk enggak? Ya. Saya mau ikut Nabi Ya'qub, Pak Ustaz. Enggak mau cerita sama siapapun. Boleh apa enggak? Boleh. Asal kondisinya kayak Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub itu nabi, punya ilmu, dapat wahyu, itu loh. Nah, hadirin bukan nabi, walaupun namanya Mas Wahyu, misalnya gitu. Kecuali belajar innamal ilmu bitta'allum, sesungguhnya ilmu itu dengan didapatkan dengan cara belajar dan bertanya. Gitu. Makanya ketika ada kasus di masa Nabi SAW, ada orang yang janabah, hadas besar, lalu ketika tidur, ada orang luka, lukanya cukup parah, lalu tidur, hadas besar. Begitu bangun, bingung. Ini boleh tayamum atau harus mandi karena ada air. Tapi lagi luka besparah. Kata teman-temannya, kamu harus mandi, kan ada air. Ada air nih. Akhirnya ini orang mandi. Habis mandi, mati ini orang. Mati beneran. Gak bisa, ini luka gak bisa kena air. Sampailah kasus itu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau marah. Beliau mengatakan qataluh, qatalahumullah. Tegas. Mereka telah membunuh teman mereka tersebut. Memang mereka enggak menusuk. Mereka tidak memanah. Mereka tidak mencekik, tapi fatwa mereka berakibat hilangnya nyawa. Itu hati-hati bicara tentang agama. Bagi kita biasa aja. Jadi sering, jangan sampai itu, kita kan suka ketemu sama teman-teman sambil ngobrol, terus sambil makan siang, sambil ngopi, sambil ngeteh. Terus hasilnya, ya lu harus begini, gimana ya, buat terserah lo, lo masuk surga neraka. Ya, dijalanin berantakan tuh orang, padahal gak harus demikian. Padahal gak sesaklek itu kan bahaya seringkali. Makanya Nabi SAW mengatakan, qataluh, qatalahumullah. Kalian telah membunuh, bahasanya tajam, membunuh teman kalian. Dan Allah akan balas, dibalas sama Allah. Ala sa'alu ilam ta'lamu. Kenapa kalian enggak tanya kalau kalian enggak ngerti? Kalian tanya dong. Kalian cerita dong, gitu bahasanya. Kalian sampaikan dong duduk masalahnya apa? Ala inna syifa'al sual. Ketahuilah obat dari kebodohan adalah bertanya. Ini penting. Jadi jangan sampai salah kaprah. Lalu kita bersikap ajaib mengatasnamakan agama dan pengajian. Jangan sampai setelah belajar tentang sabar, lalu gak mau tanya lagi. Udah, aku pendem. Aku sabar. Gitu. Ke dokter, dokter putuskan sendiri. Udah, repot hadir. Keluhan mas apa? Fasobrun jamil. Aduh, berat ini. Ada yang lapor polisi. Ketika polisi nanya, ada masa apa? Gak bisa dong. Sobrun jamil. Pak polisi. Pak polisi investigasi sendiri aja. Gak bisa begitu. Ini penting. Kalau tujuannya minta pertolongan, minta petunjuk, minta arahan,